0: Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan bersama kesempitan, dan kesulitan bersama kemudahan. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, selamat pagi Seluruh Cakra. Terima kasih Anda masih setia di frekuensi 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih bersama dengan saya Mahbub Jamal. Di ruang gatekeeper juga masih ada Iis Atin dan juga Intan Anggraini yang selalu siap menerima segala informasi dari Anda. Bisa Anda sampaikan Seluruh Cakra untuk update terkini situasi arus lalu lintas dan juga kondisi cuaca di jalur-jalur yang Anda lalui untuk pagi hari ini seperti apa? Sampaikan di 0852 9000 1061. Ya, Seluruh Cakra Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Nama saya Siti Fatimah, Duko Playon, Desa Sokopuluan, Kecamatan Pucakwangi, Pati, Jawa Tengah. Sebelum mengkonsumsi herbal nariah, itu saya punya penyakit kista. Udah bertahun-tahun kan, udah operasi bolak-balik. Ada selesai operasi, seminggu pinggang saya terasa sakit, perutnya begah. Tahu kalau ada herbal nariah, nah, terus saya coba pakai herbal nariah itu. Lama-lama pinggang saya agak enakan. Saya lanjut terus itu pinggang saya terasa udah enak. Saya ngonsumsi herbal nariah CA sama Gester sejak tahun 2023. Saya berlanjut terus sampai sekarang. Pertama saya minum itu pagi sama malam. Terus lama kelamaan cuma malam aja kan udah enggak ngerasain apa-apa. Tapi tetap saya minum herbal nariah. Soalnya di badan saya enak. Saya merasakan perubahan setelah konsumsi herbal nariah habis 3 paket. Herbal nariah, obat pilihanku.
1: Herbal nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari herbal nariah. Dan untuk mendapatkan herbal nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Dan untuk Anda, Seluruh Cakra yang berada di kawasan Banyakan Kediri dan sekitarnya, juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Banyakan. Alamatnya dari Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Dengan sasaran dari Jembatan Maron ke barat kurang lebih 50 meter, lokasi Wiata Herbal Naria Banyakan ada di sebelah utara jalan.

0: Ya, secara umum seluruh cakra di wilayah Jawa Timur sampai dengan mulai dari pagi sampai dengan malam hari nanti diperkirakan cuaca akan cerah. Tidak ada potensi hujan. Ini kalau saya lihat dari perakiraan cuaca yang dibagikan oleh teman-teman stasiun meteorologi Juanda Sidoarjo. Dan nampak dari ruang siar, dari jendela ruang siar untuk di pagi hari ini, wilayah Kalianyar, Kecamatan Krogot, Kabupaten Nganjuk juga cerah dengan suhu udara yang cukup dingin. Untuk wilayah Anda seperti apa, boleh Anda sampaikan juga ya, Seteru Cakra di 0852-9001061. Saya ke gatekeeper Iis.
1: Ya, ini tadi ada pendengar yang menanyakan apakah Herbal Naria ini ready di studio. Tentunya iya ya. Namun kita itu ada dua studio, bawah sama atas ya, di dua lantai begitu. Nanti Seteru Cakra yang membutuhkan Herbal Naria, ingin konsultasi bisa WA dulu ke kita. Kita akan arahkan juga. Dan untuk Anda yang dekat di kawasan Kalianyar, dekat dengan Kalianyar, bisa untuk membeli atau ordernya di gatekeeper. Tapi kalau mungkin jauh, nanti juga bisa ada layanan order ya, bisa kirim sampai depan rumah atau COD begitu bisa ya. Kemudian informasi masuk ini tadi disampaikan oleh Pak Yasir, perjalanan menuju ke arah Malang sudah nyampe di Ngantang, untuk cuacanya sudah cerah, lalu lintas masih lancar, tidak ada hambatan, Mahbub.
0: Lanjut ke Intan.
2: Informasi kita terima yang disampaikan oleh Mas Firdaus, melintas di jalur Kediri Kota, ini tepatnya di wilayah Pakelan Kediri yang nanti rencananya akan ke wilayah Jongbiro. Arus lalu lintas untuk di pagi kali ini juga sudah mulai ramai, sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan, terlebihnya kendaraan sepeda motor. Cuaca pun pagi kali ini juga cukup cerah, cukup bersahabat. Mbak Eva mengabarkan perjalanan dari Surabaya yang akan mengarah ke wilayah Jombang. Posisi saat ini melintas di wilayah Mojokerto Kota. Jalur utama pagi kali ini juga sudah mulai dipadati oleh pengguna jalan. Cuaca pun juga cukup cerah, cukup bersahabat. Kemudian Bu Ika mengabarkan berada di wilayah Bagor Nganjuk yang rencananya akan mengarah ke Gondang. Disampaikan kondisi arus lalu lintasnya juga sejauh ini masih aman, cukup lancar saja. Tambahan informasi kita terima yang disampaikan oleh Bu Risha, mengabarkan untuk di seputaran Ngeronggo Kediri, arus lalu lintasnya sejauh ini juga masih aman saja. Cuaca dikabarkan pagi kali ini cukup cerah, Jamal.
0: Baik, terima kasih Intan Anggraini. Sebelumnya tadi ada Isatin di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Jembatan Kaliombo Kota Kediri ya, Seteru Cakra, hari ini mulai dilakukan pembangunan sehingga untuk arus lalu lintas akan dilakukan beberapa pengaturan. Kata Ibtu Murnianto selaku Kabeo Satlantas Polres Kediri Kota di saat on air tadi pagi ya. Untuk penutupannya antara siang sampai sore hari nanti. Dan ini akan berlaku sampai dengan tanggal 11 Desember 2026. Karena memang jembatan yang dibangun ini juga memerlukan waktu cukup panjang ya. Nah, untuk menghindari atau mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas selama proses penutupan, teman-teman dari Satlantas Polres Kediri Kota telah menyiapkan pengalihan lalu lintas dan jalur alternatif bagi kendaraan dari berbagai arah. Untuk kendaraan dari arah Tulungagung, nanti diarahkan melalui simpang 3 Jetis menuju simpang 4 Bence. Sedangkan kendaraan besar seperti bus dan truk diarahkan menuju terminal baru. Lalu kendaraan pribadi yang dari arah Tulungagung juga dapat melintas menuju alun-alun Kota Kediri, kemudian melalui kawasan Klenteng dan jembatan Brawijaya menuju Semampir. Sementara itu, kendaraan dari arah Surabaya, khususnya bus, pengalihan arus lalu lintas dilakukan mulai dari simpang 4 Semampir menuju kantor pos Kediri, Kodim Selatan, Burengan, hingga menuju arah Tulungagung. Nah, selain pengalihan lalu lintas, Satlantas Polres Kediri Kota juga telah memasang sejumlah banner pemberitahuan di berbagai titik strategis, baik di wilayah Kota Kediri maupun jalur perbatasan seperti Mengkreng, Purwoasri, Papar, Kras, hingga Ngadiluih. Jadi untuk pengemudi kendaraan besar atau roda 6 ke atas, ini diharapkan mematuhi rambu lalu lintas. Tadi Ibu Murnianto juga menyampaikan bukan hanya untuk kendaraan roda 6 ke atas atau kendaraan besar ya. Masyarakat yang mobilitasnya melewati kawasan Kaliombo diharapkan juga bisa reschedule karena memang ada sedikit gangguan arus lalu lintas karena pengalihan ya tentunya di imbas dari pembangunan jembatan Kaliombo Kota Kediri. Dan untuk seluruh cakra yang saat ini mungkin melintas di kawasan Kaliombo Kota Kediri juga boleh disampaikan untuk kondisinya seperti apa di pagi hari ini di 0852 9001061.

0: cek informasi ke gatekeeper Iis.
1: Tadi ada Bapak Muhaimin yang menanyakan di Mojokerto bagaimana, apakah ada potensi hujan. Saya langsung buka statement dari rekan-rekan BMKG. Mojokerto itu mulai jam 7 pagi sampai nanti jam 5 sore itu masih cenderung cerah saja. Ada mendung itu pas di jam 9 saja, jam 9 malam. Itu pun juga tidak begitu berpotensi akan turun hujan, hanya mendung-mendung saja. Kemudian informasi masuk disampaikan oleh Pak Heri, perjalanan dari Tulungagung menuju ke Kediri via jalur dalam kota disampaikan lumayan lancar, tidak ada hambatan. Lalu tadi ada Bapak Luki, ini di simpang 5 Gumul lewat saja arah ke pelosok Klaten Kediri. Lalu lintas tidak terlalu ramai atau mungkin karena masih pagi. Saya rasa kalau jam 7 ini sudah mulai siang lah Pak ya, karena juga anak sekolah itu juga banyak yang sudah mulai masuk begitu. Hanya saja ini tadi kan tanggal kejepit atau hari kejepit begitu. Kemudian dari Ibu Siti Aminah menyampaikan hari ini masih di rumah saja, tepatnya di Prambon Nganjuk, nanti agak siangan mau menuju ke arah Warujaeng di Pasar Warujaeng. Untuk di Prambon sekarang cuacanya cerah, lalu lintasnya lancar. Lalu informasi untuk pelayanan dalam rangka Hari Raya Idul Adha dan cuti bersama, ini pelayanan di puskesmas maupun di instansi lain, libur di tanggal 27 sampai dengan 28, di hari ini 29 Mei buka kembali. Lalu nanti libur di hari Minggu dan juga di hari Senin pada saat tanggal merah. Lanjut dari Mas Amin, ini tadi beliau sudah nyampe di jalur Pujon, ini mengarah ke Ngantang. Saat ini lalu lintas masih cenderung lancar, cuaca sudah terlihat cerah, Mahbub.
0: Baik, terima kasih Is Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Kita ke berita nasional. Seluruh Cakra, PT Pertamina Patraniaga menambah 9 juta tabung LPG 3 kg secara nasional dan merangka memenuhi kebutuhan masyarakat selama libur Idul Adha 1447 Hijriah. Corporate Secretary PT Pertamina Patraniaga Robert Dumatubun mengatakan bahwa penambahan fakultatif LPG 3 kg tersebut disalurkan secara bertahap di berbagai wilayah Indonesia dengan mempertimbangkan tren konsumsi dan kebutuhan masyarakat selama masa libur panjang yang diperkirakan mengalami peningkatan. Robert mengatakan langkah penambahan penyaluran ini merupakan komitmen Pertamina Patraniaga dalam menjaga ketahanan stok dan kelancaran distribusi energi, khususnya LPG subsidi bagi masyarakat yang berhak. Selain menambah penyaluran, Pertamina Patraniaga juga melakukan monitoring secara intensif terhadap penyaluran LPG dan menyiagakan layanan distribusi selama masa libur guna memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi.
4: Mau kemana?
5: Mau beli herbal Naria nih.
4: Emang siapa yang sakit?
5: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
4: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
5: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
4: Nitip sekali.

0: Cek informasi ke gatekeeper Intan.
1: Informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Bu Septi di pagi kali ini ya. Masih di rumah saja, belum aktivitas yang berada di wilayah Rejo Songanjuk. Pagi kali ini cuacanya cukup terik dan panas ya. Kondisi jalanan untuk di depan rumahnya Bu Septi juga masih aman saja. Tidak ada kewaspadaan yang berarti. Lalu kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Bapak Putra melintas di jalur Kandangan arah ke Pujon Malang. Kondisi arus lalu lintas untuk di pagi kali ini juga cukup ramai, terlihat kendaraan sepeda motor yang mendominasi. Cuaca pun pagi kali ini juga cukup cerah, cukup bersahabat. Pak Widodo mengabarkan simpang 4 Papar arah Kelutan, ini dikabarkan arus lalu lintasnya juga cukup ramai Jamal, terlihat antrian cukup panjang itu yang dari arah selatan, kendaraan sepeda motor dan kendaraan roda 4 yang mendominasi. Cuaca pun dikabarkan jalur Papar Kediri cukup cerah, cukup bersahabat. Kemudian Ibu Siti Asiah mengabarkan untuk di seputaran Jongbiru Kediri, arus lalu lintasnya pagi kali ini cukup ramai, padat, namun juga masih bisa bergerak, namun juga perlahan untuk di simpang 4 Jongbirunya yang dari arah selatan. Cuaca pun dikabarkan pagi kali ini di wilayah Jongbiru cukup cerah, cukup bersahabat Jamal.
0: Baik, terima kasih Intan Anggredi, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, saya ke penelpon ya. Ada yang sudah bergabung, Pak Saiful. Selamat pagi, Pak Saiful.
4: Selamat pagi, Mas Jamal. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya, Pak ya?
4: Alhamdulillah, harus tetap sehat dan tetap semangat.
0: Alhamdulillah.
4: Mas Jamal, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, ini kenyang daging sapi sama daging kambing ini.
4: Apakah ada agenda kedua hari ini untuk bakar-bakar lagi?
0: Oh iya ada. Kemarin belum habis soalnya.
4: Gitu ya?
0: Iya.
4: Saya dua hari ini juga menunya tetap sama, Mas.
0: Lah iya,
4: daging
0: tetap.
4: Kemarin di marinasi, hari ini tadi digulai.
0: Waduh.
4: Turis sudah disiapkan krengsengan.
0: Waduh, mantap banget itu.
4: Mampir gak entek gitu di rumah.
0: Iya, iya. Ini apa namanya, dalam rangka perbaikan gizi juga ya Pak Saiful ya?
4: Betul, tapi juga harus ada batasan. Terutama yang kena, apa, ada masalah hipertensi.
0: Nah, itu dia. Ini musuh utamanya itu biasanya sate kambing, kalau nggak gitu daging kambing, orang-orang hipertensi ya.
4: Iya, gulai terutama.
0: Gulai ini yang paling terasa, soalnya ada santannya ya kan.
4: Betul, betul.
0: Ini posisi ada di mana Pak Saiful?
4: Posisi ini ada di depan kolam renang Sendang Asri di Mojoayu Pelemahan.
0: Oh, gimana nih jalan raya Pelemahan arah Kembogo berarti ya?
4: Betul, betul Mas Jamal. Jadi untuk pagi hari ini cuaca cerah, kemudian lalu lintas cenderung ramai lancar ya. Namun demikian kita terima informasi dari rekan-rekan kabar Kunjang itu tadi pagi jam 3.22 ada insiden kecelakaan yang korbannya itu orang Balong Jeru, Mas Jamal.
0: Oke, baik.
4: Pasar situ. Iya, jadi informasinya bahwa dia menabrak truk dari belakang. Posisi kecelakaannya di jembatan Mojoayu itu, Mas Jamal.
0: Oh, jembatan Mojoayu ya.
4: Iya, karena memang jalan Kunjang Pelemahan itu kan jalannya lempeng lebar ya. Artinya mungkin teman-teman pengendara tancap gas kencang karena jalannya enak dan mungkin mengabaikan untuk pengendara yang lain sehingga terjadi insiden. Satu minggu ini dua kali insiden Mas Jamal
0: di daerah situ ya.
4: Betul, beberapa hari yang lalu hari Minggu kalau saya nggak salah itu juga ada korbannya orang Yantok.
0: Yantok Porwasri ya.
4: Yantok, betul, itu laka tunggal. Kemarin juga kebetulan tidak bawa identitas, kemudian di-share dan akhirnya teridentifikasi bahwa korban laka tunggal itu orang Jandok Pro Asri.
0: Memang itu jalanan agak ini ya Pak ya, apa namanya, agak membahayakan juga. Soalnya kan lurus betul. Gitu kan, ditambah itu kan cor-coran. Iya. Ya kan.
4: Iya betul Mas Jamal. Sering terjadi kesalahan. Jadi mungkin untuk teman-teman yang mau melintas atau yang melintas di jalan raya Kunjang Pelemahan, saya mohon untuk lebih hati-hati dan waspada karena ada apa di jembatan itu kan agak naik terus langsung turun curam.
0: Nah, iya benar.
4: Iya.
0: Itu juga daerah sepi ya kan?
4: Betul, kan rindang juga.
0: Nah, itu
4: jadi
0: dia.
4: Kalau mau ke es tengah sawah itu kan
0: bekas
4: di situ.
0: Favorit di situ ya.
4: Iya. Mungkin mau jauh, kalau mudik ke Pare kan pasti lewat situ.
0: Pasti lewat situ. Ini tujuan mau kemana Pak Saiful?
4: Ini mau ke Pare, ke Sambirejo, kerja. Namun ini masih mampir di toko pertanian untuk cek harga apa tray, mau beli tray Mas Jawa.
0: Oke, baik. Ya, terima kasih banyak Pak Saiful sudah bergabung.
4: Nggih, matur suwun, selamat bertugas untuk Mas Jamal dan teman-teman semuanya. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan keberkahan. Amin.
0: Amin. Baik, terima kasih. Hati-hati di jalan. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Saiful. Ini tadi perjalanan dari rumah Kunjang ya, menuju ke arah Pare Kediri lewat jalur Mojoayu. Nah, ini yang perlu diwaspadai adalah jalur jembatan Mojoayu itu ya, karena medannya yang agak beda juga, ditambah di situ kan lurus banget ya kan, dari Kunjang sampai ke Mbogo Pelemahan itu jalurnya lurus sekali. Nah, ini kalau kita berkendara dalam kondisi jalan yang lurus, ini yang paling sering menghantui adalah rasa ngantuk dan kurang fokus. Maka perlu agak waspada.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: 101,1 Radio Cakra Krishna mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.
1: Kalau anggaran untuk pembelian rutin setiap kan dinas BPR ada 5 UPTD UPTD-nya. Anggaran untuk pembelian rutin itu 1 tahun berjalan. Di tahun ini kita lakukan percepatan untuk pembelian rutin agar untuk menjaga kemantapan jalan di Kabupaten Nganjuk ini tetap stabil dan diharapkan bisa meningkat.
2: Oke, sejauh ini untuk perbaikan jalan berlubang di wilayah Nganjuk sudah berapa persen Bapak kalau dari data?
1: Kalau per data 2025 kita sudah melakukan penanganan sepanjang 136,36 km yang terdiri dari 85 km jalan kabupaten. Jika kemarin ada request itu dari jalan desa.
2: Oke, kalau untuk jalan desa berarti warga bisa pengajuan ke pemerintah desa dulu ya Bapak alurnya?
1: Alurnya kita sebetulnya prioritas di jalan kabupaten. Kemarin berhubung ada masukan jalan desa yang sangat urgent, sangat parah, jadi ada beberapa kejadian seperti laka atau apapun itu kita bisa menangani.
2: Jadi nanti apabila ada kondisi jalan di jalur kabupaten yang butuh penanganan cepat, ini juga bisa langsung dilaporkan ke dinas PUPR ya Bapak? Dilampirkan foto share lokasi atau tidak itu nanti Pak?
1: Jadi sebaiknya lah dilampirkan foto dan share lokasi biar titik-titiknya tepat sasaran gitu.
2: Jadi memang jalur kabupaten saat ini menjadi fokus utama dari dinas PUPR ya?
1: Ya, jalan kabupaten terutama jalan kolektor primer 4 yaitu jalan yang poros yang menghubungkan antar kecamatan. Jika itu sudah baik, mantap, kita mungkin bisa langsung ke jalan yang lebih kecil yaitu poros antar desa.
2: Begitu, nanti baru ke jalur desa, menyelesaikan di jalur kabupaten sendiri ya.
1: Saya cuma menyampaikan alhamdulillah di tahun 2025 kita ada peningkatan sebanyak sekitar 5,2% untuk kondisi mantap jalan di Kabupaten Nganjuk. Diharapkan kondisi jalan ini tidaknya bisa bertahan. Nanti bisa meningkat. Untuk menjaga kemantapan jalan ini bisa bertahan, kami juga tidak lepas dari peran serta masyarakat untuk membantu menjaga melalui yang pertama kesadaran para pengemudi armada truk agar menjaga tonase kendaraan yang melewati di jalan kabupaten, karena batas maksimal kelas jalan kita hanya kelas 3. Beban maksimal beban gandarnya itu 8 ton. Salah satunya itu mohon juga kesadaran para pemudi untuk ikut serta andil dalam menjaga jalan tetap dalam kondisi mantap fungsional. Yang kedua, untuk masyarakat yang rumahnya di depan jalan kabupaten atau jalan desa, kami mohon ketika kondisi panas jangan sering menyirami jalan di. Mungkin tujuan warga sekitar biar adem, biar sejuk. Tetapi jika hal tersebut dilakukan secara berulang kali, otomatis mempercepat berubahnya konstruksi yang terjadi di aspal tersebut. Yang ketiga, kami juga mohon bantuan dari masyarakat jika ada paling tidak genangan-genangan air ketika pada musim penghujan yang ada di area atau depan rumah Bapak Ibu sekalian, mohon untuk dilakukan ya setidaknya pengupasan bau jalan atau luasan terlalu besar mungkin bisa koordinasi dengan URC PJJ di masing-masing wilayah.
2: Oke, terima kasih Bapak Oni untuk waktu, informasi serta himbauannya. Semoga sehat selalu Bapak Oni, salam untuk rekan-rekan juga yang ada di dinas PUPR. Semoga sehat selalu dan selamat bertugas.

0: Update informasi ke ruang gatekeeper, Intan.
1: Kalau kata Pak Yitno sih sarapan di rumah Jamal biar gak deg-deg.
0: Waduh itu, saya juga mikir gitu tadi. Nah, sarapan biar gak lemes.
1: Biar gak lemes, jadi biar semangat ya. Ini Pak Yitno Jumat pagi sarapannya yang simpel-simpel saja. Karena kan sudah bergelut dengan perdagangan kemarin ya.
0: Bosen juga sama daging.
1: Bosen, istilahnya blenger Jamal ya.
0: Nah iya itu.
1: Unger-ungeran samaan ya. Pagi kali ini menunya agak itu ya, berbeda dari kemarin-kemarin. Jadi pagi kali ini sarapannya dengan nasi pecel saja Mas Yama. Mantap ya, toppingnya juga luar biasa sekali. Ini oh kecambah, saya pikir mie. Ternyata kecambah ya. Dan tentunya ada sayur mayurnya juga. Kemudian ditambahkan Jombang Kota pagi kali ini cukup cerah Jamal ya, ditambahkan oleh Pak Yitno. Kemudian untuk stok darah, untuk update-nya hari ini Jumat 29 Mei 2026, golongan darah A ada 23 kantong, B 44 kantong, AB 1 kantong, O 55 kantong. Kemudian untuk jadwal unit donor darah untuk hari ini nanti berada di wilayah Nganjukkota, tepatnya di Prima Swalayan Nganjuk. Beralih informasi perjalanan, kita terima yang disampaikan oleh Mas Bagus yang saat ini juga melintas di Grogol Kediri arah Tulung Agung. Kondisi jalanan di sana dikabarkan juga pagi kali ini masih aman, cukup lancar. Cuaca juga dikabarkan pagi kali ini cukup bersahabat. Kemudian Pak Mustofa mengabarkan untuk di wilayah Simpang 4 Garuda Pare Kediri, kondisi arus lalu lintas untuk di pagi kali ini juga tidak begitu ramai. Cuaca juga cukup cerah, cukup bersahabat. Pak Udin mengabarkan melintas di seputaran Gayam Gurah Kediri, kondisi jalanan di sana juga sudah mulai dipadati oleh pengguna jalan, terutamanya kendaraan sepeda motor. Cuaca pun pagi kali ini juga cukup cerah, cukup bersahabat. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Bu Erna, melintas di jalur Kabu Jombang arah Mojokerto, kondisi jalanan juga dikabarkan masih aman saja. Cuaca pagi kali ini cukup cerah Jamal.
0: Lanjut ke Erga.
2: Iya, ini ada info dari Ibu Sumarni ya, yang sedang dalam perjalanan menuju ke Madiun. Situasi arus lalu lintas di Simpang 3 Mengkreng ini terpantau sedikit ramai ya, diakibatkan karena lintasan kereta api ini mungkin. Untuk cuacanya juga cerah. Kemudian beralih ke Mas Wibowo mengabarkan lalu lintas di depan Taman Nyawi Cinganjuk ramai lancar, cuaca juga cerah. Dan ada juga dari Pak Edo Hartono dari Berbek menuju Bujel, ini telah sampai di Simpang 4 Merican, lalu lintas lancar, didominasi kendaraan pribadi roda 4 dan roda 2. Cuaca juga cerah ini. Selanjutnya ada dari Ibu Diana, arus lalu lintas Simpang 4 Papar terpantau lancar juga, cuaca juga cerah Jamal.
0: Baik, terima kasih Erga dan juga Intan di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Mungde merupakan salah satu dari berbagai kesenian khas Nganjuk. Tari Mungde menggambarkan gerakan perjuangan. Sejarah kelahiran kesenian Mungde tidak dapat dilepaskan dari kejadian di Jawa Tengah pada awal abad ke-9, yaitu terjadinya perangan Diponegoro pada tahun 1800.

0: 1825 sampai tahun 1830. Kegagalan perjuangan Diponegoro di Jawa Tengah mengakibatkan pengikutnya tersebar ke seluruh Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di tempat yang baru ini, ada di antara mereka yang sekedar mengungsi untuk menyelamatkan diri. Ada juga yang terus melanjutkan perjuangan, walau dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang melalui dakwah keagamaan, lewat kesenian tertentu, dan ada juga yang terang-terangan. Seperti halnya kesenian Mungde yang ada sekarang ini, semula diciptakan oleh sisa-sisa prajurit Diponegoro yang menetap di Desa Termas, Kecamatan Patian Rowo. Kesenian ini diciptakan secara bersama-sama oleh 14 orang yang kesemuanya masih ada hubungan keluarga. Pencipta Tari Mungde ini dimaksudkan untuk mengumpulkan prajurit Diponegoro yang tersebar di berbagai daerah. Tidak hanya bisa dinikmati keindahannya, ternyata seni juga bisa sebagai alat komunikasi yang halus atau sebagai alat penghubung antar jiwa manusia.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Saya cek info dulu ke gatekeeper Intan.
1: Nah, Pak Stefano di sini yang kapan hari datang ke sini ya?
0: Iya, betul.
1: Foto sama Mas Jamal itu ya.
0: Itu dosen saya itu Intan. Jangan ini ya, jangan bilang siapa-siapa ya.
1: Iya, ini jangan bilang siapa-siapa ya. Jamal ya, ini Pak Stefanus info lo ya ini ya. Nah, ini mohon informasinya Mas Jamal, perjalanan menuju ke Malang, kandangan customer apakah ada yang crowded begitu. Nah, sejauh ini untuk informasi yang masuk di ruang gatekeeper, jalur yang mengarah ke Malang ya. Ini lewat jalur kandangan, customer masih aman saja.
0: Mungkin keramaiannya cuman di kegiatan pasar kandangan aja ya.
1: Nah, iya betul, mungkin cuma di beberapa titik ya, atau mungkin adanya peningkatan volume kendaraan di itu ya, lampu merah Jamal ya. Bisa bergerak pun juga masih aman saja begitu. Cuaca terlihat kalau dari foto yang dikirimkan oleh Pak Stefanus ini, waduh, cerah sekali Jamal ya, cukup bersahabat untuk melakukan aktivitas ataupun perjalanan. Hati-hati di jalan Pak Stefanus ya, untuk mengarah ke Malang. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Pak Dwi Anggoro yang saat ini sudah sampai di wilayah Jombang Kota arah ke Surabaya lewat jalur bawah nantinya. Kondisi arus lalu lintas pagi kali ini cukup ramai, terlihat kendaraan sepeda motor yang mendominasi. Cuaca pagi kali ini cukup cerah, cukup bersahabat. Tambahan informasi kita terima yang disampaikan oleh Bu Ambarwati yang saat ini melintas dari Ngawi arah ke Madiun, posisi saat ini melintas di seputaran Karangjati Ngawi. Kondisi jalanan di sana dikabarkan juga masih aman, cukup lancar. Cuaca pun pagi kali ini juga cukup cerah. Kemudian tambahan informasi kita terima yang disampaikan oleh Ibu Ima yang melintas di jalur Kediri Kota, tepatnya ini di wilayah Pakelan Kediri yang akan mengarah ke Gampeng Rejo. Kondisi jalanan di sana dikabarkan juga masih aman dan lancar saja. Cuaca pagi kali ini cukup cerah untuk di wilayah jalur dalam kota Kediri, Jamal.
0: Baik, terima kasih Intan Anggraini di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
5: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
4: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
6: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
5: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
4: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
6: Naria, yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
4: Jangan salah loh ya, nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alam.

0: yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
1: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang. Quran Surat Maryam ayat 96.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krisna pagi kali ini di hari Jumat ya, bertepatan di tanggal 29 Mei 2026. Tentunya di jam 8 pagi bersama dengan saya Intan Anggraini yang menemani aktivitas ataupun perjalanan Anda di pagi kali ini. Saya tidak sendirian ya tentunya, di ruang gatekeeper ditemani tugas ada Isatin, kemudian ada Muhammad Erga dan Mahbub Jamal yang siap menerima informasi dari Anda. Kabarkan update terkini jalur yang Anda lalui seperti apa, apakah kondisi jalanan masih aman dan lancar saja, atau mungkin sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan untuk di titik-titik tertentu. Kira-kira pagi kali ini di Jumat pagi, apakah Anda sudah menyempatkan waktu untuk berolahraga sejenak? Karena kan sudah dua hari kemarin ya, ini bergelut dengan perdagangan. Nah, ini tentunya Anda bisa kabarkan melalui 0852-9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada tiga varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi Herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi Herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi Herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke. Kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi Herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Atau bisa juga hubungi gatekeeper kami melalui 0852-9001061. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Pare Kediri untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa datang dan kunjungi di Jalan Raya Pare Kandangan, Desa Terte, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Sasaran dari pertigaan Pasar Sapi ke timur, kurang lebih 200 meter. Lokasi berada di utara jalan.

0: Ini di hari Jumat tentunya tetap harus happy dan ceria ya untuk memulai aktivitas di pagi kali ini. Kira-kira aktivitas apa yang Anda lakukan? Menit ke 10 lepas dari jam 8 pagi, saya coba cek informasi terlebih dahulu ke gatekeeper. Ii, silakan.
1: Iya, Tan, ini tadi saya dapat telepon masuk dari Bu Lena, warga Mukus Sidoarjo, Tanjungan Nom, Nganjuk ya. Jadi beliau bercerita pukul 3 pagi kemarin atau pas dini hari, ada tetangganya itu nganter temennya ke stasiun Kertosono. Jam 3 dini hari. Ini yang nganter ini anak SMA cowok begitu. Namun setelah mengantar temannya ke stasiun Kertosono, laki-laki SMA ini ya, itu dikeroyok oleh sekitar 20 orang begitu, sehingga mengalami luka-luka. Kalau Mbak Lena bilangnya itu nyebutnya pulang sudah bonyok begitu ya, setelah dikeroyok sekitar 20 orang tersebut. Jadi belum diketahui kira-kira motifnya itu apa dalam pengeroyokan tersebut. Apakah ini mungkin anak geng-gengan seperti itu, atau mohon maaf mungkin kalau dari perguruan begitu ya. Saya masih coba komunikasi dengan rekan-rekan kepolisian apakah dilaporkan ke Polsek Kertosono, karena lokasi kejadian itu di kawasan Kertosono, atau mungkin lapor di Polres Nganjuk. Nanti kalau sudah ada update saya sampaikan. Karena saya sempat tanya juga Mbak Lina, apakah kejadian ini dilaporkan ke kepolisian? Kabarnya iya, sudah lapor ke kepolisian, tapi lebih detail bagaimana nanti belum saya ketahui. Lanjut dulu, ada Pak Budi. Ditemukan jenazah perempuan di Pantai Sine Tulungagung. Ini hari ini ya, Jumat 29 Mei 2026. Nah, kalau dari video yang dikirimkan oleh Pak Budi, terlihat sepertinya itu jenazah itu remaja perempuan begitu, yang merasa kehilangan anak remaja perempuan. Ini bisa dicek dulu ke Polres Tulungagung. Ini kalau dari isi videonya begitu. Namun kalau untuk lebih detail saya belum tahu, nanti coba saya konfirmasi dulu ke Polres Tulungagung. Karena memang untuk jenazah perempuan ini kondisi memang sudah mulai membengkak begitu. Dan
0: tapi
1: ada di,
0: apakah kondisinya ini masih semua badan utuh, Iis?
1: Kalau badan masih ya, Gi, ini masih terlihat utuh, Intan. Ada cuman kalau bagian-bagian tubuh itu sudah mulai membengkak. Lalu ini sudah di tepi begitu, Intan, di bibir pantai ya, di tepi bibir pantai, mungkin terbawa ombak begitu, dan sudah mulai minggir. Saya khawatir ini korban pembunuhan ya, karena kalau semisal ada yang terbawa arus ombak saat berwisata, besar kemungkinan akan dilaporkan dan minta bantuan ke Basarnas. Tapi kalau sampai ditemukan seperti ini, dan belum ada yang sampai melapor kehilangan, berarti mungkin ada unsur kesengajaan di situ. Tapi kita masih meraba-rabanya, angan-angan saja ya. Nanti untuk lebih detail dari rekan-rekan Polres Tulungagung yang bisa menjawab, Intan.
0: Baik, terima kasih Iis. Saya geser ke Erga, silakan.
2: Info perjalanan ini dari Bu Rofiah, dari Ngeluyu menuju Kertosono telah sampai di Pasar Lengkong. Arus lalu lintasnya berjalan lancar dan untuk cuacanya juga cerah. Kemudian ada dari Pak Agung, perjalanan dari Pace ke Bogor, ke Bogor telah sampai di Simpang 4 Pelosong Nganjuk. Arus lalu lintas lancar juga dan untuk cuaca di sekitaran juga cerah. Kemudian ada situasi arus lalu lintas di kawasan Pasar Ngemplak Tulungagung, ramai lancar di kedua arahnya, informasi dari Pak Sutarno. Selanjutnya ada dari Bapak Wijianto, perjalanan dari Ngantru Tulungagung menuju Kertosono telah sampai di Simpang 4 Jong Biru. Arus lalu lintas mulai ramai ini di keempat arahnya, cuacanya cerah, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Muhammad Erga. Sebelumnya Dai Satin di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Kabar gembira bagi adik-adik kelas 9 SMP atau MTs untuk meraih sukses masa depan bersama SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.
1: SMK Kusuma Negara Kertosono membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Jalur inden sebelum lulus SMP atau MTs. Program kompetensi keahlian meliputi teknik kendaraan ringan otomotif, pariwisata, perhotelan, restoran dan tata boga, multimedia atau teknologi komputer jaringan dan informatika. Bisnis daring dan pemasaran atau tata niaga, teknik jaringan akses telekomunikasi atau telkom, teknik bisnis sepeda motor atau teknik otomotif, serta agribisnis, tanaman pangan, dan hortikultura.
0: Kampus 1 dan Kampus 2, lantai 4, ada kelas khusus Yamaha Indonesia dan binaan Matahari Department Store. Ada program beasiswa unggulan SMK Kusuma Negara, beasiswa program Indonesia Pintar, beasiswa kurang mampu dari Dinas Pendidikan, beasiswa perusahaan, beasiswa yayasan, dan beasiswa berprestasi.
1: Pendaftaran dibuka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai jam 3 sore, mulai Januari sampai kuota terpenuhi, dan ditutup sewaktu-waktu.
0: Kampus 1, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Klinter, Kertosono. Kampus 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Baron.
1: Bebas biaya pendaftaran, bebas biaya SPP 3 tahun, bebas uang gedung, hanya membayar biaya pengembangan.
0: SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional, dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Saya coba cek informasi terlebih dahulu ke gatekeeper. Ii, silakan.
1: Pak Stefanus, ini perjalanan menuju ke arah Malang ya.
0: Oke.
1: Okay. Tadi beliau juga mengupdate kalau perjalanan kali ini menuju ke Malang. Sebelumnya juga mohon bantuan info.
0: Yeah.
1: Kandangan Kasembon seperti apa? Lalu nanti Ngantang, Pujon boleh diupdate ya, Sudut Cakra. Ini tadi saya ajak on air. Nah, punten mohon maaf karena berkendaranya sendiri nih tadi lagi pegang kendali begitu ya.
0: Hati-hati ya.
1: Iya, iya, jalanan lumayan ramai kan arah ke Malang. Lalu terkait dengan jenazah diduga perempuan yang ditemukan di Pantai Sine Tulungagung. Saya tadi konfirmasi dengan ini rekan-rekan BBBD Kabupaten Tulungagung dengan Mas Muhammad Noval Hamami.
0: Okay.
1: Beliau menyampaikan iya betul itu ditemukan di Pantai Sine Tulungagung. Namun mohon maaf karena BBBD tidak terlibat dalam evakuasi jenazah itu. Nah, kita diarahkan untuk bisa langsung menghubungi Polsek Kalidawir atau rekan-rekan Polres untuk informasi detailnya. Jadi memang betul ada ditemukan jenazah diduga perempuan di bibir Pantai Sine Tulungagung. Untuk selengkapnya kami masih menunggu info dari Kapolsek Kalidawir Polres Tulungagung. Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih Ii Satin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Jam 8 pagi lebih 24 menit ya. Kira-kira aktivitas apa yang Anda lakukan untuk di pagi kali ini? Apakah saat ini Anda sudah memulai ya? Kira-kira rutinitas apa yang Anda lakukan untuk di Jumat pagi kali ini? Dan tentunya Sedulur Cakra, informasi pagi kali ini kita terima adanya penemuan sosok jenazah perempuan lokasi di Pantai Sine Tulungagung. Informasi data lengkapnya ya, ini masih kami coba gali terlebih dahulu. Teman-teman di ruang gatekeeper juga masih berusaha ya untuk menggali informasi-informasi ke instansi terkait. Kira-kira Sedulur Cakra yang mungkin mengetahui informasi tersebut, warga setempat, warga lokal, ini juga bisa menambahkan melalui 0852-9010-61.
4: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
5: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
4: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
5: Caranya bos?
4: Rutin konsumsi herbal Naria.
5: Oh iya ya,
4: iya.
5: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
4: Tuh kan, kamu sudah tahu.
5: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
4: Yes.
5: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Sementara itu, penemuan bayi perempuan yang diduga baru lahir menggegerkan warga Dusun Babaan, Desa Tugurejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri pada hari Kamis ya, 28 Mei 2026. Dan tentunya bayi tersebut ditemukan tergeletak di pinggir jalan area persawahan dalam kondisi masih hidup dan menangis. Kapolsek Ngasem Polres Kediri, Ibda Heri Priyadi juga menyampaikan, bayi pertama kali ditemukan warga sekitar jam 10 pagi lebih 45 menit. Peristiwa itu bermula ketika seorang warga sedang mencari sisa jagung di area sawah. Saat berada di lokasi, ia mendengar suara tangisan bayi dari pinggir jalan persawahan. Karena curiga, saksi kemudian mendatangi sumber suara tersebut. Sesampainya di lokasi, ia menemukan seorang bayi perempuan terbungkus sarung bantal warna hitam bermotif garis putih dalam posisi tergeletak di atas rumput. Mengetahuinya adanya penemuan bayi, saksi segera memberitahu warga lain yang saat itu sedang memanen cabai di sawah sekitar lokasi kejadian. Informasi tersebut kemudian diteruskan kepada perangkat desa Tugurejo. Tidak berselang lama, perangkat desa bersama warga mendatangi lokasi dan langsung mengevakuasi bayi tersebut ke RSUD SLG Kediri untuk mendapatkan perawatan medis. Dari hasil pemeriksaan awal, bayi berjenis kelamin perempuan itu diduga baru saja dilahirkan karena tali pusarnya masih menempel saat ditemukan oleh warga.

101 Radio Cakra Krisna mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.

0: memang di mulai awal Maret kemarin, jadi awal Maret sampai dengan Agustus tahun 2026, PLN bersama dengan BPS ya, Badan Pusat Statistik, kebetulan kita masuk wilayah Nganjuk, jadi di situ ada kegiatan namanya survei data statistik bidang kelistrikan. Di situ memang kegiatannya survei terkait identitas kecocokan identitas kelistrikan. Di situ memang kegiatan survei itu meliputi ada beberapa nanti yang akan ditanyakan oleh petugas kami, petugas PLN, yaitu yang pertama terkait permintaan data KTP, kemudian yang kedua NIK-nya, terus kemudian yang berikutnya terkait kondisi rumah ya, foto rumah tampak samping atau pojok belakang, yang terakhir terkait kecocokan dengan ID pelanggan. Itu memang kita lakukan periodenya sampai dengan bulan Agustus. Nah, mungkin yang mungkin yang akan jadi pertanyaan masyarakat itu nanti khawatir ya, itu di apa disalahgunakan ya, itu tidak, itu memang dari program dari BPS, dan ini dilaksanakan tidak hanya di Nganjuk tapi juga seluruh Indonesia untuk meminimalisir adanya ini ya penyalahgunaan atau juga pertanyaan. Petugas kami itu nanti dibekali dengan surat tugas. Surat tugas itu dari Badan Pusat Statistik. Selain surat tugas pasti seragam ya, seragam lengkap, seragam lengkap dan juga identitas. Kalau memang ditemui di lapangan sekiranya ada petugas, ya mohon maaf kalau memang itu mencurigakan ya Mbak Is ya, ataupun juga tanpa identitas yang sudah saya sebutkan tadi, itu bisa ini ya, bisa lapor. Yang pertama itu lewat PLN Mobile, silahkan dilaporkan PLN Mobile ataupun juga ke call center. Jadi call center PLN itu 123 ataupun juga kita juga ada grup sahabat PLN. Jadi masing-masing desa itu ada grup masing-masing. Jadi total di Warujayang itu ada kisaran 50 grup sahabat PLN. Itu bisa diinfokan di grup sahabat atau memang kalau memang ini bisa diinfokan lewat Cakrakisna juga bisa konfirmasi ke kami. Jadi kalau memang sekiranya ada petugas yang mencurigakan bisa diinfokan saja. Pasti nanti kita akan konfirmasi bahwa itu petugas PLN atau tidak, nanti akan kita konfirmasi. Yang pasti terkait survei, pelaksanaan survei ini tidak ada pungutan biaya sepeser.
1: Bapak Tandi Saputro, Manajer ULB PLN Warujayang, terkait dengan imbauan terhadap modus penipuan sensus yang mengatasnamakan PLN.

0: Sementara itu di ujung telepon kita juga sudah berhasil tersambung dengan Bapak Putang, ini selaku pengelola Pantai Wisata Cemoro Sewu Sine Tulungagung, terkait dengan kronologi ditemukan jenazah Mr. E di Pantai Sine Tulungagung. Selamat pagi Pak Putang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Mbak Intan.
0: Oke, gimana kabarnya Pak pagi kali ini? Sehat selalu nggih jenengan?
1: Amin, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat nggih. Baik, Pak Putang, ini kami dapat informasi adanya ditemukan sosok jenazah Mr. X di Pantai Sine Tulungagung. Kira-kira ini untuk lokasi tepatnya di mana, Pak Putang, bisa disampaikan?
1: Untuk tempatnya lokasi di bibir pantai Cemoro Sewu, Pantai Sine.
0: Oke, baik. Kemudian untuk kronologinya itu ditemukannya ini kapan, Pak? Untuk kejadian pastinya.
1: Nah, kronologi diketemukan pagi tadi oleh pengunjung yang camping sekitar jam 5. Terus melaporkan ke saya bahwa diketemukan mayat. Setelah saya cek ke lokasi, ternyata keadaan sudah rusak. Kepala dan tangan kanannya sudah terpisah. Kami sudah menghubungi pihak kepolisian maupun Inavis sampai saat ini.
0: Oke, baik. Jadi posisi untuk saat ini masih belum dilakukan itu ya Pak ya, evakuasi ya, masih berada di lokasi yang sama ya?
1: Masih berada di lokasi, belum dievakuasi, menunggu kedatangan Inavis dari kabupaten, dari Polres. Okay.
0: Baik, jadi sudah di itu ya, laporkan ke pihak kepolisian. Oke, baik sudah. Pak Putang, mungkin bisa disampaikan untuk ciri-cirinya itu perempuan atau laki-laki ya Pak, kalau dari ditemukannya?
1: Kalau jenis kelaminnya laki-laki, okay. Tapi kalau untuk menyebutkan ciri-cirinya tidak bisa karena kondisinya memang sudah rusak.
0: Oke, baik. Apakah terdapat ada barang-barang atau mungkin identitas tertentu Pak yang ditemukan untuk di sekitar lokasi penemuan?
1: Untuk identitas juga tidak ada.
0: Oke, baik. Jadi untuk kondisi tangan, kanan, dan kepala tidak ada ya Pak ya?
1: Ada, tapi sudah terpisah.
0: Sudah terpisah. Di lokasi yang sama atau agak jauh? Di lokasi yang sama ya?
1: Ya.
0: Oke, baik. Nah, kalau menurut pengamatan jenengan, Pak, apakah ini kemungkinan jenazah terbawa arus dari wilayah lain?
1: Kemungkinan bisa begitu, tapi yang pastinya dari lokasi lain.
0: Dari lokasi lain ya. Oke, baik. Jadi untuk saat ini di sana sudah dipasang polis lain atau belum, Pak? Masih belum ya, nunggu polisi ya. Sudah.
1: Sudah dipasang polis lain dari Polsek Kaligawir.
0: Oke, baik. Kemudian untuk para pengunjung saat ini dilakukan penyetopan dulu, Pak, atau bagaimana?
1: Kalau pagi ini belum ada pengunjung.
0: Belum ada pengunjung ya?
1: Ya, kecuali yang tadi malam camping masih ada, tapi kebanyakan sudah pada pulang.
0: Oke, baik. Siap-siap. Baik, Pak Putang, terima kasih atas informasi yang telah diberikan pagi kali ini, nggih.
1: Sama-sama.
0: Oke, selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

Tiban. Tari Tiban berasal dari kata dasar tiba, bahasa Jawa yang berarti jatuh. Tiban mengandung arti timbulnya sesuatu yang tidak diduga sebelumnya. Tiban menunjukkan kepada air yang jatuh mendadak dari langit, yang dalam bahasa Jawa disebut udan atau hujan. Tiban merupakan tari atau ritual rakyat yang turun-temurun menjadi bagian kebudayaan masyarakat Jawa Timur, terutama pada daerah Trenggalek, Blitar, Kediri, dan Tulung Agung. Tari Tiban selalu dipertunjukkan saat musim kemarau. Tarian ini sebagai permintaan kepada Yang Maha Kuasa untuk diturunkan hujan. Makna di balik ritual tarian Tiban yaitu sebuah harapan. Sebuah pesan yang luhur demi lestarinya alam.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Saya coba cek informasi ke gatekeeper Jamal, silakan.
1: Ya, ini termasuk informasi ini tadi disampaikan oleh Pak Rudi, perjalanannya dari Nganjuk menuju ke arah Kediri. Sudah sampai di jalur Taroan Kediri, saat ini masih aman lancar. Cuacanya juga disampaikan masih cerah saja. Ada Pak Imam di jalur Kertosono, sejauh ini aman, tidak ada hambatan. Kendaraan roda 4 yang mendominasi. Untuk cuaca juga sama, disampaikan masih cerah. Ada Pak Anton tadi mengabarkan untuk kawasan Mojoagung Jombang, kondisi arus lalu lintasnya saat ini ramai lancar, tidak ada hambatan. Sementara cuaca disampaikan juga masih cerah. Bu Sukma, perjalanan dari Surabaya menuju ke arah Nganjuk lewat jalur tol, saat ini sudah sampai di tol Jombang, masih aman saja, tidak ada hambatan. Kendaraan pribadi yang mendominasi untuk saat ini dan cuacanya disampaikan masih cerah saja. Satu lagi dari Pak Andi, melintas di jalur Patihan Loceret, arah ke Pace, saat ini ramai lancar, cuaca juga cerah, Intan.
0: Oke, baik. Dari Jamal saya geser ke Erga, silakan.
2: Baik, ini ada informasi situasi arus lalu lintas dari Mbak Indah Nurlaili ya. Arus lalu lintas di kawasan Alun-Alun Caruban ramai lancar, untuk didominasi kendaraan pribadi roda 2 dan 4. Untuk cuacanya juga cerah. Selanjutnya ada dari perjalanan Bu Septiana dari Jombang menuju Madiun. Saat ini telah sampai di perempatan Kertosono, terpantau arus lalu lintas cukup padat dengan didominasi kendaraan berat dan roda 2. Cuaca cerah berawan juga. Ada dari Pak Bagas Ari mengabarkan situasi arus lalu lintas ini di depan Pasar Keras Kediri ramai lancar di kedua arahnya, baik arah Kediri maupun Tulungagung. Kemudian ada juga dari Ibu Andriani dari Baron Nganjuk menuju Surabaya, telah sampai ke di flyover Peterongan Jombang. Arus lalu lintas ramai lancar, untuk cuacanya juga cerah, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Muhammad Erga. Sebelumnya ada Mabuk Jamal di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Pagi ini jam 8:48 ya, beberapa titik informasi yang kami terima, kondisi jalanan juga jalur utama ataupun jalur dalam kota masih aman dan lancar saja, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca pun juga sama ya, cukup terik dan panas tentunya untuk di pagi kali ini. Kira-kira aktivitas apa yang Anda lakukan sedulur cakra untuk

pagi kali ini, Anda bisa kabarkan, bisa kirimkan foto, video, atau bergabung via telepon kami melalui 0852 9010 61.

selalu menghadirkan cerita penuh haru, doa, dan kerinduan umat Islam kepada Tanah Suci. Setiap langkah jamaah, setiap lantunan talbiyah, hingga suasana khusyuk di Makkah dan Madinah menjadi momen istimewa yang ingin dirasakan bersama oleh umat Islam di tanah air. Spesial untuk Anda, 106,1 FM Radio Cakrakrisna mempersembahkan Warta Haji 2026. Program informasi haji eksklusif dengan laporan langsung dari Mekah dan Madinah. Dapatkan kabar terbaru seputar pelaksanaan ibadah haji, kondisi jamaah, informasi penting, hingga cerita inspiratif dari Tanah Suci. Bersama narasumber terpercaya dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk. Simak Warta Haji 2026 setiap hari, jam 1 siang dan jam 7 malam. Hanya di 106,1 FM Radio Cakrakrisna. Atau dengarkan streamingnya melalui aplikasi Radio Cakrakrisna dimanapun Anda berada. Warta Haji 2026 berkolaborasi bersama Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk serta didukung oleh Herbal Naria.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Pagi ini informasi kita terima ya, bahwasanya ditemukan jenazah laki-laki di Pantai Sine Tulungagung. Tadi kita juga berhasil tersambung dengan Bapak Putang, yaitu selaku pengelola Pantai Wisata Cemoro Sewu Sine Tulungagung, menyampaikan juga bahwasanya kondisi jenazah saat ini bagian kepala dan tangan terpisah dan sudah dipasang garis polisi untuk di lokasi. Namun untuk saat ini juga masih menunggu pihak Inavis untuk dilakukan proses evakuasi. Cek informasi ke ruang gatekeeper, Ii silakan.
1: Kami juga masih menunggu ya Tan, untuk informasi dari rekan-rekan Polres, karena tadi kan menit 47 itu masih menuju ke lokasi atau perjalanan, karena di Pantai Sine sendiri juga jauh dari jalan raya ya, okay. Karena di situ juga JLS yang memang jalurnya itu menuju ke JLS ini lumayan panjang dan rusak begitu. Kemungkinan memang butuh waktu sekitar mungkin berapa puluh menit untuk menjangkau lokasi tersebut. Pak Muhammad pagi hari ini menyapa, selamat pagi Mas Jamal, Mbak Intan, salam kenal untuk kru baru Mas Arga. Ya, semoga terus bisa membersemai aktivitas dari Pak Muh ya. Oh, ada Mbak Is juga. Iya Pak, saya pagi hari ini Pak bersama Mbak Intan juga ya. Kemudian Pak Aribowo, jangan lupa untuk bahagia untuk yang di sana, yang di Radio Cakra Krisna, karena orang yang bahagia adalah orang yang bisa melupakan sesuatu yang sudah tidak mungkin lagi diperbaiki. Waduh, apa ini Pak kira-kira ya? Dan yang selalu ingat kebaikan pokoknya ya. Jadi lupa dengan masalah ya intinya Pak Aribowo ya. Nanti kalau sudah ada waktu dipikirkan lagi masalahnya gitu mungkin. Kemudian informasi masuk ini tadi disampaikan oleh Ibu Rahayu, perjalanan menuju ke Surabaya ini sudah nyampe di Badas Pare, lancar, tidak ada hambatan Intan.
0: Oke, baik, terima kasih untuk informasinya Iisatin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Pagi hari ini aktivitas apa yang Anda lakukan seluruh cakra untuk di Jumat pagi ya, jam 8:57, apakah Anda sudah menyempatkan waktu untuk berolahraga di pagi kali ini? Biasanya Jumat sehat ya, apakah Anda saat ini juga sudah memulai rutinitas di pagi kali ini? Anda bisa sampaikan, kirimkan foto, video, atau bergabung via telepon ngobrol bareng bareng saya ya, menyampaikan langsung informasi-informasi untuk di sekitar Anda. Dan teruntuk Anda sedulur cakra yang mungkin saat ini sedang melakukan perjalanan, kira-kira untuk pagi kali ini rute yang dituju itu di mana? Apakah di dalam kota saja atau mungkin sudah daerah lainnya? Anda bisa sampaikan informasi-informasi terkini, apakah ada kewaspadaan, kira-kira perbaikan jalan terjadi di mana sedulur cakra, karena mengingat beberapa hari kemarin itu untuk di wilayah Banyakan Kediri itu dilakukan perbaikan jalan. Apakah untuk di pagi kali ini perbaikan jalan tersebut masih berlangsung atau mungkin sudah selesai? Anda bisa kabarkan melalui 0852 9010 61.

Tidaklah seorang muslim menanam tanaman kemudian tanaman itu dimakan oleh burung, manusia, atau hewan, kecuali baginya dengan tanaman itu adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna pagi kali ini ya, jam 9 pagi. Beberapa titik dikabarkan juga kondisi jalanan juga masih aman, cukup lancar, dan tentunya tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca cukup cerik, terik ya untuk di pagi kali ini, cocok untuk lakukan aktivitas ataupun perjalanan. Pagi kali ini tentunya saya masih ditemani tugas gatekeeper, ada Isatin, kemudian ada Mahbub Jamal dan Muhammad Erga yang siap menerima informasi dari Anda. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal Naria.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tabarno. Alamat saya Tempel Sari, RT 4 RW 1 Madreklo, Kalikajar, Kabupaten Wonosobo. Saya menderita sakit waktu itu darah tinggi sampai 170. Kira-kira selama 1 tahun yang saya rasakan lemes, pusing, tenaga kurang. Saat ini saya alhamdulillah diberi kesehatan setelah minum herbal Naria. Alhamdulillah normal, hanya 135 sampai 140. Karena saya sudah habis 4 botol herbal Naria. Saya mengkonsumsi Naria varian CA dan Gester. Cara saya minum Naria 3 tetes campur dengan 1/4 gelas air putih hangat sehari 3 kali, belum makan, setiap pagi, siang, dan juga malam. Alhamdulillah sekarang saya semakin membaik, sudah semangat kerja. Saya merasakan enak, ada perubahan setelah minum Naria 1 paket herbal Naria, obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Banyakan Kediri, untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa datang dan kunjungi di Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Jembatan Maron ke Barat kurang lebih 50 meter, lokasi berada di utara jalan.

0: Jumat pagi kali ini jam 9 lebih 12 menit. Saya coba cek informasi terlebih dahulu ke gatekeeper. Jamal, silakan.
1: Pak Tutang, pengelola wisata Pantai Cemoro Sewu Kalidawir Tulungagung ini tadi sudah memberikan update ya. Tim Inavis sudah tiba di lokasi penemuan jenazah. Ini awalnya diduga pria ya. Tapi ternyata ini adalah wanita, Intan. Okay. Setelah diperiksa oleh teman-teman di Inavis, ini diduga jenazah tersebut adalah perempuan. Kondisinya sudah cukup parah ya, rusak parah begitu, di mana ada beberapa bagian tubuh yang sudah tidak menyatu, artinya terpisah begitu, sehingga tentunya untuk proses identifikasi agak lama, agak sulit juga gitu ya. Tapi untuk yang pasti di jam 9 lebih 7 menit tadi, Pak Tutang memberikan informasi untuk jenazah tersebut sudah dievakuasi oleh tim Inavis dari Polres Tulungagung. Sementara itu saya juga masih terus komunikasi dengan Kasih Humas Polres Tulungagung, Bapak Nanang ya, untuk informasi detailnya nanti seperti apa begitu. Lanjut ke informasi lain, Pak Muhammad, melintas di Jalan Ayani Nganjuk sejauh ini aman, tidak ada hambatan, cenderung lengang ya bahkan ya. Ini jadi saya jadi agak kangen sama Nganjuk ini, beberapa hari nggak lewat Jalan Ayani.
0: Beberapa hari nggak ke Nganjuk ya, Jamal.
1: Iya, ini beberapa hari nggak lewat Jalan Ayani. Jadi syahdu banget ini.
0: Kebetulan cuaca berhari-hari ya.
1: Setiap hari lewat malahan Jalan Ayani, tapi ada 3 hari ini kayaknya ya, sejak Rabu, Kamis, Jumat ini enggak lewat Jalan Ayani.
0: Apalagi besok kan libur.
1: Oh iya ya, benar kan? Ya.
0: Tambah enggak ke sana lagi.
1: Enggak ke sana lagi.
0: Nah, Minggu ini juga enggak ke sana.
1: Oh iya, jatahnya 5 hari berarti ya. Nah, ini lumayan lah. Semoga nanti di hari Senin bisa lewat Jalan Ayani lagi dengan cuaca yang seperti saat ini, cerah gitu ya. Anginnya juga sepoi-sepoi ini sepertinya, dan masih aman saja sejauh ini. Ada info juga disampaikan oleh Mas Atim di Simpang 4 Badas Kediri, terutama yang ke arah Jombang ya, ini ramai. Ini rata-rata juga di kendaraan roda 4, truk-truk L300 juga banyak melintas. Ini sepertinya dari Pasar Sayur ya, Intan ya.
0: Betul,
1: dari Pasar Sayur Pare. Ini aktivitas warga masyarakat, pedagang maupun pembeli juga biasanya jam segini udah geser semua.
0: Iya, betul.
1: Nanti dilanjut lagi jam 2 siang biasanya kalau pasar Beringin Pare. Sebetulnya Beringin itu ikutnya Badas ya, masih ikut Badas ya, tapi hanya punya Pasar Induk Pare. Lanjut lagi ke Mbak Linda, ini tadi melintas di sekitaran Baron Nganjuk di Tugu Jotos. Sejauh ini masih aman, tidak ada hambatan, dan cuacanya disampaikan cerah, Intan.
0: Oke, baik. Dari Jamal saya geser ke Erga, silakan.
2: Iya, selanjutnya ada dari Bapak Hartono menginformasikan perjalanan dari Kediri menuju Surabaya. Dia telah sampai di SPBU Perak Jombang. Arus lalu lintas ramai lancar dari kedua arah juga. Cuaca juga cerah ya. Mas Angga Hermanto, perjalanan dari Nganjuk menuju Surabaya lewat jalur bawah telah sampai di SPBU Balong Bendo. Arus lalu lintas ramai lancar, cuaca juga cerah. Kemudian info dari Bapak Anwar, arus lalu lintas di sekitar Puskesmas Pace lancar di kedua arahnya. Dan ada juga dari Ibu Sumawati dari Tulungagung menuju Kediri, telah sampai di SPBU Ngantru. Arus lalu lintas lancar, didominasi kendaraan pribadi, cuaca cerah. Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Muhammad Erga dan Mahbub Jamal, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Yang terbaru di Radio Cakrakrisna. Kini Anda bisa dapatkan berbagai informasi lengkap soal dunia pertanian. Bersama narasumber dan praktisi pertanian yang berpengalaman. Spesial untuk Sedulur Cakra. Program terbaru dari Radio Cakrakrisna. Cakra Sedulur Petani. Anda bisa ikut berdiskusi, bertanya, berbagi pengalaman seputar dunia pertanian. Pada hari Sabtu, jam 2 siang waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Cakrakrisna FM. Bisa Anda simak melalui radio atau streaming online. Untuk bergabung, Anda bisa melalui telepon atau WA di 0852 9000 1061.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna ya. Sementara itu kita tadi dapatkan informasi tambahan yang disampaikan oleh Bapak Tutang Ismono. Beliau selaku pengelola wisata Pantai Cemoro Sewu Kalidawir Tulungagung. Informasinya tim Inavis juga sudah berada di lokasi dan melakukan proses evakuasi. Kemudian ditambahkan bahwasannya untuk jenis kelamin perempuan. Jadi untuk perkiraan umur itu disampaikan 20 sampai 30 tahun, itu informasi yang disampaikan oleh tim Inavis yang ada di lokasi. Cek informasi ke ruang gatekeeper terlebih dahulu. Ii, silakan.
1: Pak Budi menyampaikan via WA tadi mau digali insiden kecelakaan beruntun baru saja di pertigaan depannya SPBU Katang Kediri. Kami belum dapat informasi lebih lengkap, maka dari itu kami tadi sudah komunikasi dengan Kapolsek Ngasem Polres Kediri, Ibda Heri Priyadi, lalu juga ada Kanit Gakum Satlantas Polres Kediri dengan Pak Suhendra. Namun belum ada jawaban. Ini Pak Suhendra juga chat pertama sudah dibaca ya, tapi belum ada informasi lebih lengkap begitu. Semoga nanti segera ada titik terang terkait dengan apakah betul ada insiden lalu lintas beruntun di Katang Kediri. Sudah Jakarta yang sudah melintas di sana mungkin juga boleh ditambahkan ya, bagaimana apakah memang betul ada insiden kecelakaan beruntun di Katang Kediri. Pak Sapuan menginformasikan cuaca di Nganjuk cerah. Ini dari foto yang beliau kirimkan pas di ruas tol Nganjuk ya. Okay. Entah mau menuju ke Ngawinya atau menuju ke Jombangnya. Ini cerah sekali. Kemudian informasi masuk disampaikan oleh Bapak Haryadi. Sudah nyampe di jalur dalam kota Kediri. Arus lalu lintasnya ramai lancar, tidak ada hambatan. Kemudian satu lagi, tadi Mas Atim juga sudah berbagi informasi simpang Pat Badas ya, arah ke Jombang terpantau ramai. Intan.
0: Oke, baik, dari saya geser ke Jamal, silakan.
2: Panugraha, perjalanan dari Jombang menuju ke arah Nganjuk sudah sampai di jalur Perak Jombang. Sejauh ini masih aman saja, kendaraan roda 4 yang ramai melintas di jalur utama untuk pagi hari ini, cuacanya disampaikan juga masih cerah. Pak Lukman, di jalur Mejono Plemahan Kediri mengarah ke Papar sejauh ini aman, tidak ada hambatan, dan untuk cuacanya disampaikan juga masih cerah. Bu Wati, di kawasan Berbek Nganjuk ke arah Loceret sejauh ini aman lancar, didominasi kendaraan roda 2 dan cuacanya masih cerah juga. Pak Gufron, di kawasan Baron Nganjuk aman, di pagi hari ini cuaca juga cerah, bahkan di hampir setengah 10 ini sudah terasa sedikit terik. Sementara untuk arus lalu lintas masih aman lancar. Pak Samsul, tadi dari Nganjuk Kota menuju ke arah Kertosono, ini berada di kawasan Peh Serut, masuknya wilayah Sukomoro, aman lancar, di traffic light-nya antrean kendaraan tidak terlalu panjang. Sementara cuacanya disampaikan juga cerah, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Mabub Jamal dan Ii Satin di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: @0852-9000-1061 tentunya untuk di pagi kali ini ya. Anda masih bisa terus berbagi informasi ke kami, kira-kira untuk perkembangan jalur yang Anda lalui seperti apa, apakah masih aman dan lancar saja, atau mungkin sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan ya, atau mungkin sudah ada kepadatan untuk di jalur-jalur tertentu. Kira-kira ini lokasinya di mana saja, apakah jalur dalam kota Nganjuk atau mungkin daerah lainnya. Anda bisa sampai kirimkan foto video atau bergabung via telepon kami, dan kemudian Anda mungkin tidak mengetahui lokasi tersebut. Nah, ini Anda tentunya juga bisa share lokasi saja biar nanti teman-teman gatekeeper ya bantu bacakan lokasi Anda. Sementara itu kemarin pagi kita juga terima informasi adanya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan dua kendaraan truk terjadi di jalur Babat Lamongan, tepatnya di Desa Plausan, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan. Kejadian itu terjadi sekitar jam 5 pagi dan sempat menyebabkan arus lalu lintas tersendat untuk di daerah tersebut. Kecelakaan melibatkan truk Colt Diesel dengan nomor polisi AA9516HE dengan truk Fuso dengan nomor polisi D8429LC yang sedang parkir di badan jalan sebelah kiri. Pengemudi truk Colt Diesel diketahui berinisial AA, warga Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Sementara untuk pengemudi truk Fuso berinisial DS, warga Cikampek Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Akibat kecelakaan tersebut, sopir truk Colt Diesel mengalami luka ringan berupa nyeri pada bagian kaki dan langsung mendapatkan penanganan dari petugas di lokasi kejadian. Kasih Humas Polres Lamongan, Ibda M. Hamzaid menyampaikan, berdasarkan keterangan saksi di lokasi, truk Colt Diesel melaju dari arah barat menuju ke timur, sebelumnya akhirnya menghantam bagian belakang truk Fuso yang sedang berhenti di badan jalan. Menurutnya, faktor penyebab kecelakaan diduga karena kurang hati-hatinya pengemudi truk Fuso yang memarkirkan kendaraan di badan jalan, sehingga itu membahayakan pengguna jalan yang lainnya.

Untuk Anda sedulur cakra yang masih bingung memilih sekolah terbaik untuk putra-putri Anda di tahun pelajaran 2026-2027, kini saatnya menentukan masa depan yang lebih pasti bersama SMK Al-Huda Kota Kediri, satu-satunya SMK swasta pusat keunggulan di Kota Kediri. Di sini tersedia ada 6 konsentrasi keahlian unggulan, mulai dari produksi film, teknik instalasi tenaga listrik, teknik komputer dan jaringan, teknik pemesinan, teknik kendaraan ringan, hingga teknik sepeda motor. Tidak hanya itu, SMK Al-Huda juga didukung kelas industri bergengsi seperti AHM Honda, Axio Class Program, Samsung Tech Institute, Mas Pion IT, JTV Kediri, Radar Kediri, hingga Karya Sula Indonesia Manufacturing. Dan kabar baiknya, pendaftaran sudah dibuka. Gelombang 2 berlangsung mulai 1 April hingga 30 Mei 2026 dan untuk gelombang ketiga dibuka mulai 1 Juni hingga 31 Juli 2026. Yang paling menarik, pendaftaran gratis tanpa dipungut biaya. Jadi tunggu apa lagi? Segera daftarkan putra-putri Anda di SMK Pusat Keunggulan, yaitu SMK Al-Huda Kota Kediri, dan wujudkan masa depan gemilang mulai sekarang. Untuk informasi dan pendaftaran, Anda bisa datang langsung ke Jalan Masjid Al-Huda nomor 196 Kediri, atau Anda bisa kunjungi website di ppdb.smkalhudakdr.sch.id, atau Anda juga bisa hubungi WhatsApp di 0851 7155 0909.

0: Untuk di Jumat pagi kali ini jam 9 lebih 34 menit ya. Kira-kira Anda sudah sampai di mana? Anda bisa sampaikan juga kira-kira informasinya seperti apa untuk di daerah Anda, sekitar Anda, apakah masih terik dan panas atau mungkin sudah cerah berawan. Saya sapa dulu yang sudah bergabung, Pak Muhammad. Selamat pagi, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Intan, selamat pagi Cakra Krishna.
0: Gimana kabarnya Pak Muhammad? Sehat semangat ya hari Jumat?
1: Tetap semangat Mbak, walaupun badan lagi nano-nano ini Mbak.
0: Loh, gimana? Kok abis nano-nano apakah kebanyakan makan daging kambing dan sapi atau gimana ini Pak Mo?
1: Malah saya malah belum makan apa-apa Mbak. Pilek, Mbak.
0: Gimana?
1: Pilek.
0: Flu, oh kecapean itu Pak Mo.
1: Kalau orang mungkin, terus ini juga si kecil juga nggak masuk, Mbak. Ini sakit, Mbak.
0: Loh, sama. Si kecil sakit apa, Pakmu?
1: Sama, pilek.
0: Oh, sama.
1: Terus kemudian demam, terus semalam juga sempat muntah-muntah, terus demam, terus padahal habis libur 2 hari, Mbak ya.
0: Oh, adik Akila nih, kecapean apa gimana ini, Pakmu? Barusan hari ini, ta? Semalam
1: ya,
0: muntah-muntahnya.
1: Ya semalam muntah-muntahnya ya mungkin kecapean ya Mbak ya terus saling nular gitu Mbak ya. Aku terus kakaknya sama si kecil ini kan juga akhirnya sama pilek kemarin kayaknya awalnya itu kakaknya karena kakaknya pada hari Senin itu kan nggak les katanya badannya nggak enak.
0: Oh ala, jadi nular. Berawal dari kakaknya dulu yang sakit terus merembet ke adiknya terus ke jenengan. Oh ala ya Allah, lah semua satu rumah sakit semua dong Pak.
1: Iya. Apalagi ini kan harinya kan hari kecepit nasional teman-teman.
0: Iya, hari kecepit ini Pak.
1: Ini nganjuk kota juga suasananya juga adem ayem Mbak ya.
0: Alhamdulillah, adem ayem ya, cerah ya Pak ya.
1: Cerah sekali Mbak ya. Masih aktivitas masih kayak bau-bau liburan gitu Mbak ya.
0: Libur panjang ya Pak ya, long weekend.
1: Ya apalagi kan yang beberapa anak-anak sekolah apalagi yang kelas 3 kan sebenarnya sudah selesai untuk akademisnya Mbak ya.
0: Tinggal
1: surat-suratnya dari sekolah untuk mendaftarkan SMA favorit mereka kan ya.
0: Iya betul, tentunya waduh liburan panjang sekali ini Pak. Kayaknya sedari bulan Mei gak sih Pak? Bulan Mei itu banyak sekali tanggal merahnya, banyak long weekendnya lah. Kok ini loh mau itu kan akhir Mei juga gitu. Nanti awal Juni ya iya tanggal 1 ya libur. Hari Senin.
1: Ya apalagi mau pergantian tahun ajaran kan mesti banyak nanti akan libur panjang.
0: Iya.
1: Cuman memang yang jadi agak sedikit kekhawatiran orang tua yang mau masuk anaknya SMA ini ya agak-agak sedikit was-was juga Mbak ya.
0: Iya betul.
1: Karena sistem penerimaan siswa baru yang mungkin kebijakannya setiap tahun kan berubah-ubah.
0: Beda-beda Pak. Ya, mulai dari zonasi agak, ya kan dulu itu.
1: Agak memusingkan orang tua ini. Jadi,
0: sekarang zonasi masih berlaku ya Pakmu?
1: Sepertinya masih Mbak, jadi memang agak sedikit rumit ya, apalagi kalau SMA ini masih rumit juga karena pengawasannya kan juga dari nasional atau dari daerah juga.
0: Tapi kayaknya kan dipresentasekan nggak ya Pak ya, zonasi berapa persen, kemudian jalur prestasi berapa persen, ya. Kayak gitu kan ya?
1: Iya, betul sekali. Jadi kalau kita orang tua katanya kalau menghadapi musim liburan tapi anaknya mau masuk sekolah baru ini juga agak was-was juga.
0: Akhirnya bukan was-was Pak, tambah ribet juga. Gak menikmati liburannya.
1: Iya, saya gak menikmati liburannya
0: karena bingung
1: masih, iya, itu yang kita rasakan sebagai wali murid yang anaknya kelas 3 mau pindah ke SMA itu.
0: Iya,
1: itu,
0: betul. Rencananya kemana Pak nanti SMA-nya?
1: Ya, SMA favorit Mbak yang di nganjuk kota ini tanya seperti itu karena kalau si kakak ini dia kan juga tahu kan dia kan tujuannya kan kuat Mbak ya dia pengen masuk PTN otomatis untuk jalur situ kan dia mencari sekolah yang tingkat secara nasional tuh ada peringkatnya gitu. Nah untuk yang di sendiri kan kalau saya nggak salah ya Mbak, kalau penuturan anak itu yang paling tinggi ya SMA 2. Okay. Kemudian ada lagi itu yang SMA Kertosono kalau nggak salah.
0: SMA Kertosono. Bagus. Waduh Pak, jenengan lah kalau ke Kertosono juga udah tepi no Pak.
1: Iya.
0: Tapi kalau di SMA 2 kayaknya masih nutut deh Pak zonasinya. Kan kakaknya berbek ya?
1: Iya, kalau kebetulan anak saya ini kan nilainya kan bagus Mbak ya. Mm-mm. Jadi kemarin kan memang fokusnya ke nilai untuk
0: anak saya. Oh, yang jalur ini. Prestasi jadi ya.
1: Betul.
0: Okay. Iya betul. Ya mending gitu Pak. Kadang ditakutkannya nanti kalau lewat jalur zonasi itu kalah sama yang deket-deket.
1: Iya betul. Apalagi kita kan jauh.
0: Iya. Takutnya kan kegeser gitu loh Pak. Kalau kita pakai yang zonasi. Karena zonasi itu cuma berapa persen gitu loh Pak? Setahu saya itu.
1: Ya, cuma sedikit loh Pak.
0: Cuma sedikit. Zonasi berapa persen, kemudian jalur prestasi berapa persen gitu, kayak di itu ya, di sekat-sekat gitu ya Pak, di beberapa persen kayak gitu ya. 100% nanti dibagi-bagi ya, kolongannya ya, kayak
1: betul,
0: gitu.
1: Betul.
0: Tapi ini sudah jadi, mulai toh Pak, sudah tahu. Mulai atau belum? Kira-kira pandangan pertama sudah, plan A di mana, plan B gitu.
1: Kan sudah mulai ya tanggal 28 kemarin ya Mbak. Kemarin sebenarnya sudah mulai pengajuan PIN ya Mbak ya.
0: Pengajuan apa Pak?
1: Sudah mulai tanggal pengambilan PIN.
0: Pengambilan PIN ya?
1: Ya, tapi saya sendiri juga kurang paham ya, sistematisnya seperti apa. Jadi pengambilan PIN ini dimulai 28 sampai tanggal 9 Juni kalau nggak salah. Jenjang waktunya
0: 28 sampai 29 Juni. Oh, satu bulan ya Pak ya?
1: 28 sampai 9 Juni.
0: Oh, 9. Saya dengarnya 29 Juni ya. 9 Juni toh Pak.
1: Iya, jadi prosesnya bertahap ya, Mbak.
0: Iya, betul.
1: Semoga kita semua juga kalau tujuan anak kita itu baik, ya kita dukung aja.
0: Iya, betul.
1: Dengan ya setidaknya usaha bertahun sama sama favorit kita apresiasi ya, karena iya, mereka kan iya juga dong bekerja keras ya. Setelah pulang setengah dua kemudian harus les berjam-jam gitu ya, moga-moga mendapatkan hasil yang lebih baik lagi.
0: Betul, sebagai orang tua memang kita tuh sebuah harus mendukung Pak apa yang diinginkan anak-anak ya.
1: Senangnya bangganya tuh kemarin tuh kan gini, kenapa tuh harus SMA ini gitu loh.
0: Iya, gimana terus, responnya?
1: Ya putri saya itu memberikan jawaban yang benar-benar pas gitu loh.
0: Dan
1: saya kan pengen masuk perguruan tinggi negeri ya. Jadi untuk jalur ke situ tuh kan dilihat dari apa sekolah asalnya gitu loh. Sekolah asalnya tuh punya penuturan anak saya seperti itu, tapi pasnya seperti apa saya kurang pas cara saya ngomong gitu, seperti itu. Jadi ya kita sebagai orang tua ya bangga lah berarti.
0: Iya dong. Dia punya pemikiran sendiri loh Pak. Dia sudah memikir ke depannya.
1: Iya, tujuannya seperti ini, bukan hanya ikut-ikutan teman-temannya.
0: Iya
1: gitu,
0: betul.
1: Nyata. Jadi ya kita akhirnya yang semula
0: punya prinsip tuh, Pak ya, anaknya jenengan.
1: Betul, seperti itu. Jadi kita wajib dukung aja gitu, bukan karena ikut-ikutan gitu, Mbak. Yang saya seneng gitu.
0: Punya prinsip sendiri, punya jalan sendiri, pengen babat sendiri Pak ya.

0: semoga Amin. Dilancarkan.
1: Amin. Iya. Ini berada di Nganjuk atau Pak? Dari mana ini tadi?
0: Iya, ini mau jemput ya pulang jam 10 pagi ya.
1: Oh, si kakaknya.
0: Iya, kakaknya ini.
1: Oh, si adik ya, itu libur.
0: Iya, adik libur. Oh. Kemudian Nganjuk Kota ya masih kondusif, Pak. Cuaca juga cerah. Ini tadi tempat beli kopi untuk nunggu jamnya.
1: Oh, tetap kopaknya nggak ketinggalan ya Pak Muh ya. Oke, baik. Siap, Pak Muh ada tambahan lagi mau disampaikan?
0: Cukup gitu aja Mbak Intan. Salam kenal buat lu baru ya Mas Muhammad Erga ya.
1: Iya, Mas Muhammad Erga.
0: Ya punya komitmen yang tinggi untuk tetap setia di Cakrakrasna, harapan kita seperti itu. Mm-mm. Sukses selalu untuk semuanya.
1: Okay.
0: Selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barusan saja bergabung Pak Muhammad ya untuk di wilayah Nganjuk Kota. Sejauh ini dikabarkan kondisi jalanan juga masih aman, masih kondusif. Cuaca pun juga cukup cerah, cukup bersahabat.
2: Cakrakrasna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: besar, hancur mencintaimu.
1: 106,1 Radio Cakra Krishna. Cek informasi ke gatekeeper Jamal, silakan.
2: Pak Hashim tadi melintas di jalur Papar Kediri dari arah Pare menuju ke arah Nganjuk, masih aman, tidak ada hambatan. Sementara untuk cuacanya di pagi hari ini juga dikabarkan cukup terik. Pak Widodo di jalur Kota Kediri sekitaran Mojoroto aman lancar, cuacanya juga disampaikan masih cerah. Lalu Pak Devan melintas di kawasan Nganjuk Kota di sekitaran Jalan Gatot Subroto ke arah alun-alun aman, tidak ada hambatan. Sementara cuacanya juga dikabarkan masih cerah saja. Pak Wisnu, kawasan Bogor Nganjuk, kondisi cuaca di pagi hari ini cerah, arus lalu lintas ramai lancar didominasi kendaraan roda 4. Lalu Bu Dwi tadi berada di kawasan Kertosono Nganjuk, di sekitaran Pasar Baru Kertosono cukup ramai. Jadi aktivitas warga masyarakat yang keluar masuk dari pasar juga masih cukup ramai, mohon untuk lebih waspada saja. Satu lagi dari Pak Munawar, tadi perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Mojokerto, okay, lewat jalur tol, baru saja naik di tol Begadung Nganjuk. Sejauh ini aman, tidak ada hambatan, semua gerdu tol juga terbuka. Rata-rata yang melintas masih di kendaraan pribadi saja, sementara untuk cuacanya cerah, Intan.
1: Oke, baik, terima kasih Jamal. Saya geser ke Ii, silakan.
3: Ada pesan masuk ini tadi disampaikan oleh Bapak Widodo, perjalanan menuju ke arah Lamongan. Ini sudah nyampe di jalur dalam kota, masih aman, tidak ada hambatan. Kemudian tadi ada yang menanyakan apakah betul di wilayah Mukuh Tanjunganom, tepatnya kantor desa Sidoharjo Tanjunganom, ada pemadaman listrik sementara. Ternyata dari PLN Warujaya menyampaikan tidak ada ya. Jadi kalau memang sekarang padam di kantor desa Sidoharjo Tanjunganom, kemungkinan karena ada persleting listrik begitu. Kemudian informasi masuk nih tadi dari Pak Laksono, perjalanan menuju ke arah dalam kota Kediri, ini sudah melintas di seputaran jalur Merican, depannya pasar Merican sudah lancar, tidak ada hambatan, cenderung aman saja, namun cuman hati-hati karena banyak kendaraan roda 2 yang banyak melintas di sana. Lalu dari Pak Irwan, ini beliau mau ke arah Tulungagung dari Kediri. Bagaimana, apakah di jembatan Kaliombo sudah ditutup? Kalau info yang kita terima dari Pak KBU Satlantas tadi, penutupan itu akan dilaksanakan siang ini ya. Jadi siang ini akan dilakukan penutupan. Dan mungkin bisa cari alternatif lain saja. Ini jaga-jaga, barangkali pas lewat di sana memang sudah ditutup. Nanti bisa diupdate kembali apabila sudah melintas di sekitaran jalur tersebut. Lalu dari Ibu Dian kembali menambahkan perjalanannya sudah nyampe di Wilangan, perlintasan kereta api awar-awar Wilangan Nganjuk terlihat lancar, waspada dengan tanjakan Wilangan, banyak kendaraan yang biasanya itu mogok di sana, termasuk juga kendaraan dengan tonase berat, Intan.
1: Oke, baik, terima kasih Isatin dan Mahbub Jamal, gatekeeper.
4: Yang Anda dengarkan
5: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Ayo Tolan Radio Cakra Krishna.
6: Air terjun Roro Kuning Nganjuk. Di Nganjuk ada tempat-tempat menarik yang bisa kita kunjungi pada saat liburan. Beberapa di antaranya menyimpan kisah misteri ataupun legenda masyarakat setempat. Di antara yang paling terkenal adalah Air Terjun Sedudo. Tempat ini merupakan tempat yang sangat sakral bagi sebagian masyarakat lokal. Ada tempat lain di Kabupaten Nganjuk yang tidak kalah indahnya. Nama lokasinya Air Terjun Roro Kuning. Orang lebih mengenal tempat ini sebagai air merambat Roro Kuning. Karena munculnya air terjun ini berasal dari rembesan air yang bersumber dari 3 sumber air di Gunung Wilis. Air ini merambat di antara celah-celah batu padas dan akar-akar pohon pinus di lereng gunung yang kemudian muncul ke permukaan menjadi sebuah air terjun berbentuk trisula. Air terjun Roro Kuning memiliki tinggi sekitar 15 meter dan berada di ketinggian 600 meter di atas permukaan laut sehingga udara relatif sejuk karena lokasinya masih di lereng Gunung Wilis. Hijaunya hutan pinus menambah kesegaran untuk berkunjung ke sini. Spot foto yang bagus sangat cocok untuk Anda semua. Bahkan kalau kita datang di pagi hari, kita akan mendengarkan kicauan berbagai jenis burung seperti kutilang, burung cucak rowo, dan jenis-jenis lainnya. Terdapat beberapa fasilitas yang bisa kita gunakan saat berada di air terjun Roro Kuning, seperti kolam renang, tempat peristirahatan, tempat bermain anak, dan pentas pertunjukan seni dan budaya. Air terjun Roro Kuning berada di Desa Bajulan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk. Lokasinya sekitar 30 km dari kota Nganjuk. Untuk menuju ke sana, kita harus berkendara ke arah selatan menuju arah Brebek, Kecamatan Loceret. Ingin menikmati keindahan air terjun sambil mengenang jasa pahlawan? Sebaiknya Anda berkunjung ke Air Terjun Roro Kuning, Nganjuk.
4: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0852 9000 1061 tentunya untuk di pagi kali ini Anda masih bisa terus berbagi informasi-informasi ke kami ya. Kira-kira perkembangan jalur yang Anda lalui seperti apa? Apakah masih aman dan lancar saja? Atau mungkin beberapa jalur sudah mulai dipadati oleh pengguna jalan ya. Tentunya untuk di pagi kali ini jam 9 lebih 57 menit ya, sudah hampir mendekati jam 10 pagi. Saya Intan Anggra ini waktunya bergeser. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

Dan dia tiada pula termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Quran Surat Al-Balad ayat 17.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Surjakra. Di jam 10 lebih 4 menit ini sekarang bersama dengan saya Isatin yang akan menemani aktivitas Anda di 106,1 selama 2 jam ke depan. Kabarkan Surjakra, barangkali Anda menemui hal-hal di perjalanan yang perlu sekali untuk disampaikan, maupun ingin bercerita terkait dengan aktivitas hari ini, atau mungkin cerita tentang hal-hal menarik. Mungkin hari ini ketemu dengan kondisi jalur yang kurang enak atau jalur yang bahkan memang sudah bagus begitu ya. Boleh sampaikan lewat 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Gimana sih, disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi Herbal Naria.
2: Oh iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama Herbal Naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariah terdekat, atau bisa juga menghubungi Gatekeeper di 0852 9010 61. Herbal Nariah ini juga bisa Anda dapatkan di Yata Herbal Nariah Ngoro Combang. Untuk alamatnya di Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, Dusun Maron, Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Combang.

0: update informasi ke Intan, silakan.
1: Wah, sepertinya Kang Zen ini sedang mobiling ya, karena mengirimkan emotikon gerobak kuningnya. Sepertinya perjalanan ini ya Iis ya, namun tidak ditambahkan ya. Ini nanti kemana Kang Zen tujuannya dari Jumat pagi kali ini? Bisa ditambahkan ya, jangan mengirimkan emotikon gerobak kuning saja. Ditambahkan dong, kira-kira ini nanti rutenya kemana kalau hari Jumat? Apakah masih mangkal atau mungkin ada agenda lainnya ya? Monggo ditambahkan Kang Zen rutenya untuk di pagi kali ini. Lalu kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Pak Imam. Saat ini melintas di wilayah Jombang arah Surabaya. Kondisi arus lalu lintas pagi kali ini jalur utama masih aman dan lancar saja. Tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca pun dikabarkan cukup cerah, cukup bersahabat. Kemudian Pak Santoso mengabarkan simpang 4 Guyangan Nganjuk arah Kerejoso. Kondisi jalanan di sana dikabarkan masih aman dan lancar saja. Cuaca pagi kali ini cukup cerah, cukup bersahabat. Lalu kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Pak Sapuan tadi, dikirimkan ada dokumentasi melintas di ruas tol. Sepertinya ini arah dari mana ya? Arah dari barat apa timur ya, tidak ditambahkan ini ya. Namun ini untuk di timur ya, tidak ditambahkan ini ya. Namun ini untuk di wilayah ruas tol ya, tentunya ini kilometer berapa belum ditambahkan Pak Sapuan ya. Hanya saja kalau dari dokumentasi itu terlihat di melintas di ruas tol begitu. Kondisi jalanan cenderung sepi, cuaca pun juga cukup cerah. Lalu kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Mbak Ima yang saat ini melintas

0: di wilayah Gampeng Rejo Kediri arah Kediri Kota. Kondisi jalanan dikabarkan masih aman dan lancar saja. Cuaca pagi kali ini untuk di wilayah Gampeng Rejo Kediri cukup cerah, Iis.
1: Oke, baik. Terima kasih Intan Anggraini, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Oke, baik, ada masih di 106,1 Radio Cakra Krisna bersama dengan saya Isatin. Saya coba cek dulu info yang sudah masuk di ruang gatekeeper. Silahkan, Mahbub.
1: Bu Firda tadi mengabarkan perjalanannya dari Nganjuk menuju ke arah Madiun. Sekarang sudah sampai di jalur Wilangan Nganjuk, sejauh ini aman lancar. Cuaca juga disampaikan masih cukup cerah.
0: Oke.
1: Lalu ada Pak Anton melintas di Bandar Ngalim, Kota Kediri, sejauh ini aman. Kendaraan roda 2 yang mendominasi dan untuk cuacanya disampaikan masih cerah saja. Pak Irfan, kawasan Jongbiru Kediri di pagi hari ini di traffic light antrian kendaraan cukup panjang yang dari arah Kediri, sementara dari arah Mengkreng lalu juga dari arah barat dan timur ini tidak begitu ramai ya. Rata-rata juga masih di kendaraan roda 4 saja.
0: Yeah.
1: Ada info disampaikan oleh Pak Vicky di jalur Kertosono Nganjuk yang ke arah Lengkong, sejauh ini aman lancar, tidak ada hambatan, cuaca juga masih cukup cerah. Lalu juga ada Pak Mujib melintas di jalur Gebenggeng Pace. Untuk kondisi arus lalu lintas saat ini masih aman, cenderung lengang, hanya beberapa kendaraan roda 2 saja yang tampak melintas. Sementara untuk cuacanya disampaikan juga masih terik.
0: Oke, saya ke Arga dulu, silakan.
2: Bu Endang melaporkan situasi arus lalu lintas di SPBU Wiyangan. Lancar kedua arah, baik mengarah ke Kertosono maupun ke Madiun. Untuk cuacanya cerah panas ya ini. Kemudian ada juga dari Mas Asad Permadi, perjalanan Jawa Tengah ke Nganjuk Kota lewat Mantingan Ngawi, arus lalu lintas lancar ramai dan cuacanya juga cerah. Ada juga dari Bu Zakia, ini Merican ke Mojo, kawasan Jalan Kawi lancar. Okay. Untuk cuaca juga cerah panas. Dan ada juga arus lalu lintas di kawasan pos polisi Mengkreng ini lancar di ketiga arahnya, baik Kediri, Surabaya maupun Madiun. Informasi dari Bu Leni dan cuacanya juga cerah. Ada juga dari Bapak Lukman lewat Banyakan ke Bandar Kediri, simpang 4 Merican lancar, cuaca juga cerah.
0: Baik, lanjut ke Intan.
3: Kang Zian, sepertinya beberapa hari ini sudah itu ya, bosan dengan perdagingan.
0: Akhirnya karena, apa ini yang dimakan?
3: Akhirnya yang dimakan itu jajanan tradisional.
0: Oh, begitu. Iya.
3: Kalau saya amati ya, tebak Ayu ini apa? Nogosari.
0: Nogosari yang dibuntel dengan
3: daun pisang
0: ya. Dalamnya itu ada apa aja, Tan?
3: Ada pisangnya, dong.
0: Pisangnya.
3: Ada sama tepung apa? Tepung itu ya, ketan.
0: Beras atau beras ya kayaknya. Ya. Kalau ketan nanti kan lebih lengket berarti.
3: Oh iya,
0: kan,
3: kalau lengket itu lebih kemendut enggak sih?
0: Iya.
3: Itu. Jadi kalau nogosari itu tepungnya tepung beras ya. Waduh, ini sepertinya Kang Zin kok agak bosen ya makan daging-dagingan ya. Kemarin Hayu ngaku ya. Nah, ini kalau dari foto yang dikirimkan sepertinya ini menepi di pinggir jalan begitu, namun tidak begitu jelas kira-kira Nganjuk bagian mana ya. Bisa ditambahkan Kang Zin posisi berada di mana. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Bapak Ana Wijayanto melintas di jalur Kabu Jombang arah Mojokerto. Kondisi jalanan jalur utama sejauh ini juga masih aman, cukup lancar, cuaca pun juga cukup cerah, cukup bersahabat ya. Tambahan informasi kita terima yang disampaikan oleh Mbak Linda yang saat ini mengabarkan berada di jalur Kertosono Nganjuk. Kertosono Nganjuk ini arah ke Bojonegoro. Kondisi jalanan di sana juga masih aman-aman saja, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca pun untuk di pagi kali ini juga cukup cerah, cukup bersahabat. Lalu kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Bu Siti Asia Kunjang arah ke Badas. Kondisi jalanan untuk di pagi kali ini di wilayah Kunjang Kediri cenderung sepi, cuaca juga cukup terik dan panas. Kemudian Mbak Aulia mengabarkan Kandangan Kediri arah ke Pare, arus lalu lintasnya juga cukup ramai, terlihat kendaraan sepeda motor dan roda 4 yang mendominasi. Terlihat juga tadi melintas di Pasar Kandangan, aktivitas jual beli juga masih berlangsung, cuaca cukup cerah, Iis.
0: Oke, baik, terima kasih Intan, Arga dan Mahbub Jamal di Gatekeeper.
4: Yang Anda dengarkan
5: 106,1 Radio Cakra Krishna.
6: Masih bingung menentukan sekolah terbaik untuk masa depan putra-putri Anda? SMK Pusat Keunggulan, SMK Muhammadiyah 1 Prambon jawabannya. Di sini tersedia berbagai kompetensi keahlian unggulan, mulai dari teknik kendaraan ringan otomotif, teknik bisnis sepeda motor, desain komunikasi visual, teknik pengelasan, hingga desain produksi busana.
7: Kabar baiknya, pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027 kembali dibuka. Untuk gelombang ketiga, pendaftaran dibuka mulai April hingga Juni 2026. Khusus gelombang ketiga, ada benefit menarik untuk 50 pendaftar pertama. Gratis seragam 1 setel, beasiswa SPP 1 bulan, dan door prize jutaan rupiah. Didukung fasilitas lengkap seperti mini teater, laboratorium komputer, laboratorium tata busana, ruang praktek hingga studio dan kafe, serta berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang menarik dengan biaya terjangkau, ruang praktek lengkap dan kelas yang nyaman. SMK Muhammadiyah 1 Prambon juga telah bekerja sama dengan Lembaga Vokasi Universitas Muhammadiyah Malang untuk siswa-siswi yang ingin bekerja ke Jepang. Lulus langsung kerja ke Jepang.
6: Segera daftarkan putra-putri Anda di SMK Pusat Keunggulan, SMK Muhammadiyah 1 Prambon, Jalan Raya Warujaeng Kediri, Dusun Gading, Desa Sonoageng, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk. Informasi pendaftaran hubungi 0857-3334-6279 atau daftar online di bit.ly/spmb/smkmutu-prambon-2026 SMK Muhammadiyah 1 Prambon, SMK Pusat Keunggulan, unggul, cerdas, berprestasi, dan berakhlak mulia.

Apakah sudah mulai bosan Sri Jakra dengan menu-menu yang bernuansa Idul Kurban begitu? Hari ini tuh hari terakhir penyembelihan ya. Jadi mungkin Anda juga masih ada yang baru menerima daging kurban begitu. Karena hari ini hari terakhir penyembelihan. Dimasak apa? Dan nanti boleh ditambahkan juga barangkali informasi dari Anda ini menginspirasi sedulur cakra yang lainnya.

Ya, pagi tadi kita digegerkan dengan informasi ditemukannya jenazah Mr. X yang belum diketahui identitasnya di bibir pantai Sine Tulungagung. Info itu kita terima dari pengelola Pantai Wisata Cemoro Sewu Sine Tulungagung, Tutang Ismono. Saat on air, beliau juga menjelaskan jenazah pertama kali ditemukan sekitar jam 5 pagi oleh pengunjung yang sedang berkemah di kawasan pantai itu. Temuan itu kemudian dilaporkan kepada pengelola. Berdasarkan informasi awal di lokasi, jenazah diduga berjenis kelamin perempuan dan perkiraan usia antara 20 hingga 30 tahun. Namun identitas korban masih belum diketahui karena kondisi tubuh yang sudah tidak utuh. Kepala dan tangan kanan korban ditemukan dalam keadaan terpisah, meski masih berada di lokasi yang sama dengan tubuh korban. Setelah menerima laporan dari pihak pengelola, segera menghubungi kepolisian dan tim identik forensik. Hingga proses penanganan berlangsung, jenazah masih berada di lokasi penemuan sambil menunggu identifikasi dan evakuasi oleh petugas. Selain itu, tidak ditemukan identitas maupun barang-barang yang dapat mengarah pada identitas korban. Pengelola menduga jenazah itu kemungkinan terbawa arus dari wilayah lain. Namun asal-usul korban maupun penyebab kematiannya saat ini masih menunggu hasil penyelidikan lebih lanjut dari aparat kepolisian.

Musim haji selalu menghadirkan cerita penuh haru, doa, dan kerinduan umat Islam kepada tanah suci. Setiap langkah jamaah, setiap lantunan talbiyah, hingga suasana khusyuk di Makkah dan Madinah menjadi momen istimewa yang ingin dirasakan bersama oleh umat Islam di tanah air. Spesial untuk Anda, 106,1 FM Radio Cakrakrisna mempersembahkan Warta Haji 2026. Program informasi haji eksklusif dengan laporan langsung dari Mekah dan Madinah. Dapatkan kabar terbaru seputar pelaksanaan ibadah haji, kondisi jamaah, informasi penting, hingga cerita inspiratif dari Tanah Suci. Bersama narasumber terpercaya dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk. Simak Warta Haji 2026 setiap hari, jam 1 siang dan jam 7 malam, hanya di 106,1 FM Radio Cakrakrisna. Atau dengarkan streamingnya melalui aplikasi Radio Cakrakrisna dimanapun Anda berada. Warta Haji 2026 berkolaborasi bersama Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk serta didukung oleh Herbal Naria.

Sebelum melanjutkan perjalanan Suruh Cakra, mungkin kalau Anda melintas di jalur dalam kota Kediri, ada beberapa informasi yang harus Anda ketahui, yakni menurut dari KBO Satlantas Polres Kediri Kota menyampaikan bahwasannya ada penutupan jalan. Ini bagi Suruh Cakra mungkin arah ke Tulungagung maupun Blitar untuk mengakses di jembatan Kaliombo. Nah, ini untuk jembatan Kaliombo 1 itu ada di Jalan Urip Sumoharjo Kediri atau jembatan yang ada di selatannya perempatan Alun-Alun Kediri. Ini termasuk jalur atau jembatan kecil begitu ya, bukan yang jembatan berantasnya. Karena memang mau ada perbaikan di sana, sehingga untuk total penutupan itu mulai hari ini tanggal 29 Mei 2026 sampai dengan nanti tanggal 11 Desember 2026. Nah, cukup lama ya. Jadi untuk Anda yang melintas atau mengakses jalur dalam kota Kediri arah ke Tulungagung maupun Blitar, mohon untuk diwaspadai di titik tersebut karena memang jalurnya saat ini ditutup. Ditutup mulai siang ini sampai dengan nanti ya di tanggal 11 Desember 2026.

0: Update informasi ke Intan Anggraini, silakan.
1: Barusan saja ada salah satu pendengar Cakar Krisna itu yang melintas di sini tadi tuh.
0: Di depan studio?
1: Di depan studio, di pertigaan itu pas. Nah, itu Pak Effendi.
0: Oh, iya, iya.
1: Nah,
0: iya.
1: Dikirimkan foto ya, sama izin melintas Mbak.
0: Pamit ya, Pak ya?
1: Pamit dulu, Pak. Jadi, Pak, berhenti, minggir sejenak. Mm-hmm. Kemudian selfie pas di depan studio Radio Cakra Krisna. Nah, ini terpampang nyata studionya warnanya orange. Jadi itu sekitar jam 10 lebih 19 menit tadi itu menepi kemudian foto begitu menggunakan helm warna kuning ini Pak Effendi ya.
0: Oke.
1: Kok nggak mampir kenapa ini Pak Effendi? Harusnya kan mampir ya. Nanti kan biar bisa ketemu sama teman-teman kru Cakra Krisna begitu. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Pak Bayu yang saat ini juga melintas di jalur Perak Jombang arah ke Mojokerto. Kondisi jalanan di sana juga masih aman dan lancar saja, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca pun pagi menjelang siang kali ini juga cukup cerah ya, Iis. Kemudian informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Mas Putra melintas di simpang 4 Jong Biru Kota Kediri arah ke Pare. Kondisi jalanan di sana juga cukup ramai. Terlihat antrian cukup panjang itu yang dari arah selatan. Kendaraan roda 2, roda 4 dan truk muatan barang juga mendominasi. Cuaca pun dikabarkan untuk saat ini juga cukup cerah ya. Lalu kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Bapak Santoso mengabarkan posisi beliau berada di simpang 4 Buyangan Nganjuk yang akan mengarah ke Rejoso nantinya. Kondisi jalanan di sana juga masih aman dan lancar saja. Cuaca untuk di siang kali ini cukup cerah, cukup bersahabat. Kang Zen juga masih pantau 106,1 ya. Ini menambahkan betul Nagasari dan Lemet. Nah, ini tahu Lemet?
0: Enggak, belum tahu saya.
1: Lemet itu dari itu ketela. Ketela atau pohung ya?
0: Digoreng atau dikukus ini?
1: Itu dia dikukus. Iya apa enggak ya? Pokoknya dia dari ketela ya. Tapi kalau untuk proses pembuatannya seperti apa itu saya kurang paham. Oh. Coba nanti tak tanya Kang Sin ya. Kira-kira pembuatan.
0: Sebentar, saya cari tanya Mbak Google ya.
1: Iya, tanya Mbak Google lemet aja dulu. Gimana lemet, pembuatan lemet? Setahu saya pohung enggak sih itu lemet itu?
0: Ini dikukus juga, Tan. Jadi kayak nagasari juga.
1: Cuman dia lebih ke manis lemet ini daripada nogosari itu tuh. Nogosari apa nagasari itu? Yang benar itu.
0: Kalau Jawa sih nogosari.
1: Kalau Indonesia nya nagasari gitu ya.
0: Iya, bisa jadi gitu
1: vokalnya
0: ya.
1: Vokalnya saja yang diganti ya. Dan itu ada gula merahnya. Kalau lemet itu mungkin dari gula merahnya itu ya yang membuat lemet tersebut itu lebih manis daripada nogosari itu. Ternyata menggunakan itu ya, apa pohung, kok pohung sih, ketela yang itu loh, it is yang apa untuk keju itu loh, singkong keju itu
0: ya.
1: Nah, itu yang itu. Tapi kalau yang lainnya kayaknya enggak bisa ya untuk lemet itu. Singkong nanti diparut, kemudian dikasih gula merah, disisir halus begitu. Pembuatannya kayaknya cukup itu ya, tidak begitu sulit ya untuk pembuatan lemet tersebut. Dan tentunya jajanan-jajanan tradisional seperti ini tuh agak sulit dijumpai ya kalau untuk lemet. Biasanya tuh lemet sendiri itu dibuat biasanya masyarakat setempat. Jadi orang yang pengen lemet membuat. Kalau untuk beli lemet jarang saya jumpai ya untuk di beberapa tempat. Beralih informasi kita terima yang disampaikan oleh Mas Rio mengabarkan berada di jalur Ngeronggo Kediri arah Tulungagung. Kondisi jalanan di sana cukup ramai. Cuaca untuk di pagi menjelang siang kali ini cukup cerah, Iis.
0: Baik, terima kasih Intan Anggraini, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Ya, Juru Cakra, sebelum kita terima informasi ditemukan orang meninggal ini, kemarin itu kita juga dapat info adanya orang yang tega membuang bayi begitu. Ada penemuan bayi perempuan yang diduga baru lahir yang menggegerkan warga Dusun Babaan, Desa Tugurejo, Ngasem, Kediri pada Kamis 28 Mei 2026 pagi. Bayi itu ditemukan tergeletak di pinggir jalan area persawahan dalam kondisi masih hidup dan menangis. Kapolsek Ngasem Polres Kediri, Ibda Heri Priyadi, saat dikonfirmasi menyampaikan bayi pertama kali ditemukan warga sekitar jam 10 lebih 45. Peristiwa itu bermula ketika seorang warga sedang mencari sisa jagung di area sawah. Saat berada di lokasi, ia mendengar suara tangisan bayi dari pinggir jalan persawahan. Karena curiga, saksi kemudian mendatangi sumber suara itu. Sesampainya di lokasi, ia menemukan seorang bayi perempuan terbungkus sarung bantal warna hitam bermotif garis putih dalam posisi tergeletak di atas rumput. Mengetahui adanya penemuan bayi, saksi segera memberitahu warga lain yang saat itu sedang memanen cabai di sawah sekitaran lokasi kejadian. Informasi itu kemudian diteruskan kepada perangkat desa Tugurejo. Tidak berselang lama, perangkat desa bersama warga mendatangi lokasi dan langsung mengevakuasi bayi itu ke RSUD SLG Kediri untuk mendapatkan perawatan medis. Dari hasil pemeriksaan awal, bayi berjenis kelamin perempuan diduga baru saja dilahirkan karena tali pusarnya itu masih menempel saat ditemukan oleh warga. Pihak Kepolsek Ngasem bersama dengan aparat terkait masih melakukan penyelidikan guna mengungkap pelaku yang diduga sengaja membuang bayi tersebut.
2: Sejarah perjuangan bangsa.
4: Perjanjian Rouen-Rouen merupakan bagian dari berbagai usaha diplomatik dalam mengatasi konflik antara Indonesia dengan Belanda yang bertujuan untuk kembali meredakan situasi di Indonesia yang memanas akibat agresi militer Belanda II. Perjanjian ini terjadi setelah berlangsungnya agresi

0: tanggal 29 Juni 1949. Hal ini juga diikuti dengan pembebasan para pemimpin Indonesia yang ditawan Belanda pada 6 Juli 1949. Lebih lanjut, kedua pihak mempersiapkan konferensi meja bundar yang akan dilaksanakan kemudian hari.
1: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Sedulur, tadi kami dapat informasi ada insiden lalu lintas beruntun. Ini di sampingnya Simpang 3 yang dekat dengan SPBU Katang Kediri. Anda yang pagi tadi sempat melintas di sana boleh berbagi info ya lewat 0852 9010 61.

0: dari Glenn Fredly, Karena Cinta yang baru saja saya putarkan. Dulur, warga Dusun Jarangan Desa Boro, Kecamatan Selorejo, Blitar, ini digegerkan dengan penemuan seorang pria dalam kondisi meninggal dunia di bawah jembatan pada hari Senin 25 Mei 2026 sore. Korban diketahui berinisial IN, usia 38 tahun, yang merupakan warga setempat. Kasih Humas Polres Blitar Aibtu Saiful Muheni saat on air menyampaikan bahwasannya korban pertama kali ditemukan sekitar jam 4 sore lebih 30 menit. Korban ditemukan oleh warga yang sedang melakukan perbaikan kabel wifi di sekitaran lokasi. Saat itu, saksi melihat seorang dalam posisi tengkurap di bawah jembatan. Mengetahui kejadian itu, warga kemudian melaporkan kepada perangkat desa dan diteruskan ke Polsek. Petugas Polsek Selorejo bersama SPKT, tim Inavis, Satreskrim Polres Blitar serta tim medis langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Dari hasil pemeriksaan sementara, tim medis dan tim Inavis tidak menemukan tanda-tanda adanya kekerasan. Polisi menduga korban jatuh dari jembatan yang berada di wilayah Dusun Jarangan, Desa Boro, Selorejo. Selain itu, berdasarkan keterangan sementara dari sejumlah saksi, korban diketahui mengalami depresi. Meski demikian, Polres Blitar masih melakukan pendalaman dengan memintai keterangan tambahan dari saksi maupun pihak keluarga guna memastikan penyebab pasti kejadian tersebut. Apapun yang terjadi, bunuh diri itu bukan sebagai solusi ya, Sudut Cakra, seperti yang baru saja saya infokan ke Anda di Blitar. Kalau di bulan lalu kita terima info ada dua kali kejadian dalam satu bulan itu di Cangar, Mojokerto. Jadi seharusnya memang harus segera ya untuk diberikan mungkin kalau yang di Cangar itu pagar pembatas agar tidak digunakan untuk tempat bunuh diri lagi. Saya sapa dulu yang sudah bergabung. Halo, selamat siang Mas Aga.
1: Halo, selamat siang Mbak Iis.
0: Iya, dengan saya Iis, Mas. Lagi di mana ini?
1: Saya ini di daerah apa namanya ya? Bence apa ya?
0: Bence.
1: Di Kediri.
0: Oh, Kedirinya mana itu Bence itu? Sebentar.
1: Itu Terminal Lamak Selatan.
0: Oh, situ. Oke,
1: jadi ya, jadi kan saya tadi lewatnya itu lewat dari arah stadion Kediri mau ke arah pesantren lewat Gogorante, Mbak. Lewat Gogorante ke selatan arah Mbak Wang, terus mau ke arah UIN, ternyata jalannya di Bedet itu ditutup, ada kegiatan warga. Terus saya balik lagi. Biasanya ada jalan tembus di utaranya itu, ternyata juga ditutup, ada kegiatan warga. Jadi saya balik lagi ke utara, lewat itu loh CLS-nya Bedet. Ya, CLS-nya Bedet yang jalan baru itu. Terus ke barat tembusnya Rumah Sakit Gambiran.
0: Gitu.
1: Terus saya lewat jalan besar ke mau ke selatan, mau ke arah UIN. Ternyata di situ antrian, Mbak. Antrian dari Simpang 4 Bence. Sampai ke situ, sampai ke Gaburan itu.
0: Oh iya, iya. Berarti yang ditutup itu masuknya di santren itu ya, Mas ya?
1: Iya, betul. Iya, betul. Terus ini antriannya lumayan panjang, Mbak, dari Simpang 4 Bence sampai ke Gambiran. Jadi mungkin juga ini efek dari penutupan jembatan Kaliombo ya, mungkin ya.
0: Akhirnya kan membludak di situ toh?
1: Nggih, betul.
0: Oke.
1: Panjangnya,
0: iya. Mbak. Siap. Tujuan akhir tadi di mana, Mas?
1: Di dekat UIN situ.
0: Dekatnya UIN.
1: Sudah mau nyampe sih.
0: Ya. Sudah mau nyampe. Iya. Oke. Berarti yang perlu diwaspadai kepadatan di Simpang 4 masuknya itu Santren Kota Kediri tadi ya. Pertigaan atau perempatan ya itu?
1: Yang santren itu, Mbak. Santren itu pertigaan, Mbak.
0: Oh, iya, yang Simpang 4 Bence ya, yang keempat arahnya.
1: Betul betul.
0: Oh
1: iya
0: iya. Ya. Siap. Tapi kalau yang ada kegiatan ditutup tadi, kira-kira kegiatan apa, Mas Aga?
1: Mantenan, Mbak. Kan besar ini.
0: Oh iya ya, bulan bagus ini.
1: Memang ini bulan yang baik ya. Okay. Kepercayaannya orang Jawa atau umumnya di Indonesia. Cuman apakah itu ada izinnya mboten nggih ke polsek atau ya polsek setempat mungkin ya?
0: Harus.
1: Setahu saya itu kan memang boleh ditutup kalau ada jalur alternatif. Nah, kalau jalur alternatifnya itu juga ditutup terus pripun ngoten lho.
0: Ya tidak boleh sebetulnya.
1: Lagi pripun saya.
0: Nah, ini ya betul-betul setuju. Jadi kalau memang jalur utama itu tidak boleh diadakan acara yang memakan badan jalan.
1: Nggih, karena ngeten Mbak, saya juga pernah pengalaman 1 atau 2 tahun yang lalu, rumah saya itu kan di Tanjung Anom di dalam Mbak, di dalam. Nah, itu ada beberapa akses untuk ke jalan raya, jalan Warujaya yang kecil itu loh Mbak. Nah, semua jalur itu ditutup karena ada mantenan semua Mbak. Jadi saya bingung, kayak terisolasi gitu. Mau kerja susah, mau lewat mana juga nggak bisa. Akhirnya lewat apa namanya jalan sawah itu apa namanya Mbak? Pinggiran sawah itu.
0: Apa ya?
1: Oten akhirnya.
0: Jadi kayak lewat pelosok gitu kan ya?
1: Betul. Itu pun ya cuma sepeda motor. Dan saya lewat. Ya saya juga bingung ini dari polsek ini omong gak ngerti apa memang tidak izin karena ada di dalam desa gitu ya. Ya mungkin ya pertimbangan aja buat polseknya mungkin kalau ada orang ngurus izin mungkin kan kalau dari satu wilayah kan kelihatan kan.
0: Iya.
1: Ini di sini bisa
0: harusnya lebih teliti ya.
1: Oke, itu Mbak.
0: Oke. Mas, ini berarti yang ada penutupan tadi di jalur utama Kediri Pare toh?
1: Bukan, Mbak. Itu bukan jalur utama sih. Pasnya yang jembatan atau yang mantenan, Mbak?
0: Yang mantenan.
1: Enggak, bukan jalur bukan utama ya. Itu jalur alternatif dari Wates arah ke Ngeronggo.
0: Oh, jalur yang tengah. Itu.
1: Jalur utama.
0: Tapi masuknya di santren ya?
1: Iya, yeah, betul, santren.
0: Oke, okay. Baik-baik. Siap, Mas. Ini menjadi pertimbangan apalagi, juga.
1: Yeah. Ini juga masih liburnya masih panjang, masih 3 hari.
0: Iya, yeah, betul.
1: Jadi jembatannya ditutup, jadi mohon bersabar dan menahan diri.
0: Oke.
1: Iya, yeah, karena kan semua bebannya kan beralih ke timur sungai semua, Mbak. Noten kalau yang rodok ngalai, kalau yang dari selatan kan bisa lewat jembatan Beranggaan, cuma kan ya jauh. Gitu.
0: Oke, baik. Jadi, Mas Aga, terima kasih waktunya.
1: Ini saya baru lepas simpang 4 Menjen yang ke selatan juga panjang ini.
0: Sama ya.
1: Panjang. Iya, sama. Sama, Mbak.
0: Oke, siap-siap, baik. Hati-hati di perjalanan, saya tunggu ya untuk update-nya.
1: Oke, siap. Terima kasih, selamat bertugas.
0: Baik, selamat bertugas juga untuk Mas Aga.
2: Cakra Krishna, 106.1, Warta Dalam Suara.
0: Simpang 4 Benjai menjadi simpang 4 yang paling sibuk di kala ini karena banyak juga ya yang pengendara akhirnya lewat jalur tersebut imbas adanya penutupan jalan. Tak penutupan yang di jembatan Kaliombo dan juga tadi disebutkan Mas Aga, kok ada ya penutupan di jalur-jalur yang biasa dilewati kendaraan roda 4 apalagi nutupnya full. Apakah ada izinnya? Tapi kalau sesuai dengan peraturan ya harusnya tetap berizin ya, bersyarat dan wajib mengantongi izin resmi dari kepolisian. Surat izin keramaian itu namanya, serta persetujuan dari warga setempat. Apakah nanti mengganggu aktivitas warga, mobilitas warga dan kalau sudah menutup jalan, berarti nanti kan faktor mobiling untuk seru cakra kan juga berkurang. Itu harusnya menjadi pengingat dan juga PR untuk rekan-rekan kepolisian yang dimintai izin oleh masyarakat.

0: Ukuran kekuatan seseorang itu bukan dengan bergulat, melainkan orang yang kuat adalah orang yang dapat menahan hawa nafsunya pada waktu marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Simpang 4 Benje Kediri arah ke Jalan Kapten Tendean ya, atau arah ke selatan. Ini juga terpantau tadi lumayan panjang antriannya, informasi yang kita terima dari Mas Aga saat telepon on air tadi. Anda yang ingin menambahkan, Suruh Cakra menyambung info dari Mas Aga untuk jalur seputar dalam kota Kediri, boleh ya disampaikan lewat 0852-9001-061. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.
2: Nama saya Pak Sutris dan alamat saya di Desa Sumbersari, Dusun Bayur Selatan, RT2 RW7, Kecamatan Rowokangkung, Kabupaten Lumajang. Saya menderita sakit asam urat, kolesterol, dan kadar gula tinggi. Merasa kesemutan pada malam hari. Dibuat jalan rasanya berat. Saya mengkonsumsi Nariah CA dan Nariah DM. Saya minum 3 kali sehari sebelum makan. Nariah CA 3 tetes dan DM 3 tetes. Dicampur jadi 1 dengan air putih hangat setengah gelas. Dilihat selama 3 hari awal masih belum ada perubahan. Kemudian masing-masing saya tambah menjadi 5 tetes. Saya mulai merasakan enak, ada perubahan setelah habis paket ke-1. Bagi saya, Nariah itu cocok dan bagus. Herbal Nariah, obat pilihanku.
1: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkannya, Anda bisa melalui Wiata Herbal Nariah terdekat, atau Anda juga bisa langsung melalui Krishna FM Group. Dan untuk Anda ini yang berada di kawasan Bojonegoro bisa dapatkan Herbal Nariah di Radio Krishna FM Bojonegoro. Alamatnya Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, Desa Sumberarum, Kecamatan Ngeraho, Kabupaten Bojonegoro. Tepatnya utaranya SPBU Ngeraho, Bojonegoro.

0: Selain di Jalan Kapten Tendean, Surujakra, kira-kira jalur mana lagi yang terpantau untuk saat ini lumayan padat begitu? Bisa diupdate karena ada penutupan di jalur dalam kota Kediri dekat dengan alun-alun ya, Simpang 4 alun-alun. Ada jembatan yang mulai ditutup nanti karena jembatannya itu mau direnovasi. Nah, jembatan itu di Kaliombo ya, jembatan Kaliombo 1. Ada yang melintas di sana nanti harus cari jalur alternatif lain arah ke Blitar maupun Tulungagung. Ke Intan.
1: Barusan saja kita dapat informasi ya, disampaikan oleh KBO Satlantas Polres Kediri Kota, Ibtu Murnianto Iis ya. Bahwasanya tuh penutupan jembatan Kaliombo 1 itu kan nanti dilakukan penutupan mulai hari ini ya. Dan infonya itu dilaksanakan mulai jam 2 siang begitu. Jadi hari ini jam 2 siang nantinya akan dilakukan penutupan total, informasi yang disampaikan oleh KBO Satlantas Polres Kediri Kota ya. Okay. Karena ada perbaikan jembatan Kaliombo 1 di Jalan Urip Sumoharjo Kediri, yaitu selatannya perempatan alun-alun Kediri, ditutup total begitu. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Pak Koirul ya. Ini tadi berada di wilayah Ploso Jombang, cuacanya cerah panas Mbak Iis ya. Siap. Menambahkan untuk makanan lemet itu sendiri tadi ya, kita berbicara mengenai lemet yang dikirimkan foto oleh Pak Kang Zen ya. Dan lemet itu terbuat dari singkong yang agak tua dan keras, diparut halus dan diisi gula merah Jawa, terus dikukus 30 menit sampai matang. Dan infonya yang disampaikan Pak Koirul itu, lemet sendiri harus pakai singkong yang agak tua Mbak Iis. Kalau pakai singkong muda, hasilnya kurang enak dan kurang rasanya mantap begitu.
0: Oh gitu.
1: Jadi singkong yang agak tua begitu kalau untuk membuat lemet ya. Lalu kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Bu Kahye, juga pantau 106,1 ya. Siang Mbak Iis.
0: Ya, siang Bu Kahye.
1: Nah, ini cuacanya cukup terik ya Mbak untuk hari ini di rumahnya Ibu Kahye ya tentunya. Kemudian ditambahkan lemet itu yang mirip Nogosari itu ya, bukan Bu. Kalau lemet itu dia perpaduannya pakai gula merah. Kalau Nogosari kan pakai pisang ya.
0: Tapi itu ya, tampilannya ya hampir sama itu.
1: Iya, karena kan dibungkus dengan itu ya, daun pisang. Tapi lemper juga daun pisang.
0: Tapi bentuknya kan dia bentuknya lebih apa ya, kayak bulat begitu, iya, terus memanjang.
1: Betul, karena bungkusnya ini kan sama menggunakan daun pisang. Jadi lemet dan nogosari itu memang hampir mirip kalau kita tidak membuka terlebih dahulu untuk bungkusnya. Lalu kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Mbak Putri, melintas di jalur Kandangan arah ke Pare. Kondisi jalanan di sana dikabarkan juga masih aman dan lancar saja. Cuaca untuk di siang kali ini cukup cerah. Pak Imam mengabarkan berada di jalur Jombang. Saat ini juga masih aman dan lancar saja, tidak ada kewaspadaan ya, berarti cuaca untuk di wilayah Jombang siang kali ini cukup cerah, Iis.
0: Baik, terima kasih informasinya Intan Anggraini, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.

Musim haji selalu menghadirkan cerita penuh haru, doa, dan kerinduan umat Islam kepada tanah suci. Setiap langkah jamaah, setiap lantunan talbiyah, hingga suasana khusyuk di Makkah dan Madinah menjadi momen istimewa yang ingin dirasakan bersama oleh umat Islam di tanah air. Spesial untuk Anda, 106,1 FM Radio Cakra Krishna mempersembahkan Warta Haji 2026. Program informasi haji eksklusif dengan laporan langsung dari Mekah dan Madinah. Dapatkan kabar terbaru seputar pelaksanaan ibadah haji, kondisi jamaah, informasi penting, hingga cerita inspiratif dari Tanah Suci. Bersama narasumber terpercaya dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk. Simak Warta Haji 2026 setiap hari, jam 1 siang dan jam 7 malam, hanya di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Atau dengarkan streamingnya melalui aplikasi Radio Cakra Krishna dimanapun Anda berada. Warta Haji 2026 berkolaborasi bersama Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk, serta didukung oleh Herbal Naria.

Ya, jembatan Kaliombo Kota Kediri untuk penutupannya diberlakukan pada 29 Mei 2026 ini. Sebelumnya penutupan memang direncanakan tanggal 25, namun diundur ya, karena memang pertimbangan tingginya mobilitas masyarakat sejak Hari Raya Idul Adha. KBO Satlantas Polres Kediri Kota Ibtu Murni saat on air menyampaikan pengunduran jadwal dilakukan agar aktivitas masyarakat yang melintas di kawasan itu tetap lancar selama momentum Lebaran. Ibtu Murni menjelaskan izin penutupan jembatan nanti sampai tanggal 11 Desember 2026. Meski demikian, pihak pengembang menargetkan pengerjaan dapat selesai lebih cepat, yakni sekitar akhir Oktober 2026. Untuk mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas selama proses penutupan berlangsung, Satlantas Polres Kediri Kota ini telah menyiapkan pengalihan lalu lintas dan jalur alternatif bagi kendaraan dari berbagai arah. Kendaraan dari arah Tulungagung ini diarahkan melalui Simpang 3 Jetis menuju Simpang 4 Benje. Sedangkan kendaraan besar seperti bus dan truk nanti diarahkan menuju terminal baru. Sementara itu, kendaraan pribadi dari arah Tulungagung dapat melintas menuju alun-alun Kota Kediri, kemudian melalui kawasan Klenteng dan Jembatan Brawijaya menuju ke Semampir. Untuk kendaraan dari arah Surabaya, khususnya bus, pengalihan lalu lintas nanti dialukan dilalui mulai Simpang 4 Semampir menuju ke kantor pos Kediri, Kodim Selatan, Burengan hingga menuju ke arah Tulungagung. Selain pengalihan lalu lintas, Satlantas ini juga telah memasang sejumlah banner pemberitahuan di berbagai titik strategis, baik di wilayah Kota Kediri maupun jalur perbatasan seperti di Mengkreng, Purwasri, Papar, Kras hingga Ngadilui. Ibtu Murni mengimbau masyarakat khususnya pengemudi kendaraan besar atau R6 ke atas agar mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang telah dipasang untuk menghindari kebingungan arah maupun kemacetan. Satlantas Polres Kediri Kota juga telah menyiagakan satu peleton personel untuk mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas selama proses penutupan jembatan Kaliombo berlangsung.

Zona Cakra. Uang pertama kali dikenalkan sebagai bentuk pertukaran atau barter saat bertransaksi. Sebelum adanya uang, alat tukar yang biasanya digunakan adalah barang atau jasa yang memiliki nilai sebagai alat pembayaran, sehingga butuh waktu yang lama untuk menyelaraskan mata uang sehingga bisa beredar sampai saat ini. Selama berabad-abad, berbagai benda dipakai sebagai alat pertukaran atau alat pembayaran seperti kulit kerang, batu permata, gading, telur, garam, beras, binatang ternak, atau benda lainnya. Lalu dalam perkembangannya, masyarakat menggunakan benda-benda seperti logam dan kertas sebagai uang. Zona Cakra dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna, kita update informasi ke Intan.
1: Pariono ya, dikirimkan ada satu dokumentasi berupa video bahwasannya ini untuk di ladangnya ya, sepertinya ya. Ini tanamnya jeruk ya, kalau Pariono itu untuk di wilayah Pujon Malang di ladangnya. Waduh, terik sekali ini, tidak ada awannya sama sekali, panas kentang-kentang ya. Untuk di siang kali ini di wilayah Pujon Malang dan sekitarnya. Kemudian Bu Kahye ya, ini juga menambahkan masih terkait dengan jajanan tradisional. Makanan dari singkong itu banyak ya Mbak ya. Ada getuk, kemudian getuk lindri, ada lemet, ada jemblem, kemudian ada gatot, sawo, tiwul dan sebagainya. Ya memang kalau untuk olahan-olahan dari singkong itu memang cukup banyak, tergantung kita cara olahnya seperti apa untuk dibuat jajanan tradisional. Lalu kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Ibu Putri yang saat ini melintas di jalur Kertosono arah Jombang. Kondisi jalanan di sana dikabarkan juga jalur utama masih aman, cukup lancar. Cuaca pun untuk di siang kali ini juga cukup cerah, cukup bersahabat. Kemudian tambahan informasi kita terima yang disampaikan oleh Mbak Ulfa melintas di simpang 3 Pasar Ngringin Kediri. Arus lalu lintas di sana juga cukup ramai, terlihat kendaraan roda 2 ya dan roda 4 yang melintas untuk di jalur tersebut. Kemudian yang sisi kiri Pasar Ngringin juga terlihat aktivitas jual beli di pasar juga masih berlangsung untuk siang kali ini. Cuaca juga cukup terik dan panas. Kemudian Mbak Ima mengabarkan posisi siang kali ini melintas di wilayah Paron Kediri. Kondisi jalanan di sana juga tidak begitu ramai, cuaca dikabarkan cukup cerah, cukup bersahabat. Bapak Wahyudi, perjalanan dari Ngawi akan mengarah ke Jombang, posisi saat ini masih melintas di seputaran Pilang Kenceng ya, Pilang Kenceng masuknya Madiun. Kondisi jalanan juga sejauh ini masih aman saja. Cuaca dikabarkan cukup cerah, Iis.
0: Terima kasih Intan Anggraini, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya. Untuk Anda yang masih di perjalanan, harap hati-hati dan waspada. Suruh Cakra tidak hanya di jembatan jalur dalam kota Kediri saja yang akan dilakukan perbaikan, tapi ini nanti juga akan ada perbaikan di jembatan Gondang 1 Tulungagung. Ini jalur yang arah ke Trenggalek maupun ke Tulungagung ya. Nah, sebelum dibongkar, jembatan ini masih bisa dilalui untuk jam 11 lebih ini, karena nanti untuk pembongkarannya itu di jam 4 sore. Tim gabungan sudah menyiapkan 3 jalur alternatif bagi pengguna jalan dari arah Tulungagung maupun arah ke Trenggalek maupun sebaliknya. Penutupan dijadwalkan berlangsung hingga nanti 11 Desember 2026 mendatang.

0: 101,1 Radio Cakra Krishna mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.
1: Kalau anggaran untuk pembelian rutin setiap kan dinas BPR ada 5 UPTD isinya. Anggaran untuk pembelian rutin itu 1 tahun berjalan. Di tahun ini kita lakukan percepatan untuk pembelian rutin agar untuk menjaga kemantapan jalan di Kabupaten Nganjuk ini tetap stabil dan diharapkan bisa meningkat.
2: Oke, sejauh ini untuk perbaikan jalan berlubang di wilayah Nganjuk sudah berapa persen Bapak kalau dari data?
1: Kalau per data 2025 kita sudah melakukan penanganan sepanjang 136,36 km yang terdiri dari 85 km jalan kabupaten. Sehingga kemarin ada request itu dari jalan desa.
2: Oke, kalau untuk jalan desa berarti warga bisa pengajuan ke pemerintah desa dulu ya Bapak alurnya?
1: Alurnya kita sebetulnya prioritas di jalan kabupaten. Kemarin berhubung ada masukan jalan desa yang sangat urgent, sangat parah. Jadi ada beberapa kejadian seperti laka atau apapun itu kita bisa menangani.
2: Oke, jadi nanti apabila ada kondisi jalan di jalur kabupaten yang butuh penanganan cepat, ini juga bisa langsung dilaporkan ke Dinas PUPR ya, Bapak?
1: Siap, oke.
2: Oke, dilampirkan foto share lokasi atau tidak itu nanti, Pak?
1: Jadi sebaiknya lah, dilampirkan foto dan share lokasi biar titik-titiknya tepat sasaran gitu.
2: Jadi memang jalur kabupaten saat ini menjadi fokus utama dari Dinas PUPR, ya?
1: Ya, jalan kabupaten terutama jalan kolektor primer 4 yaitu jalan yang poros yang menghubungkan antar kecamatan. Jika itu sudah baik, mantap, kita mungkin bisa langsung ke jalan yang lebih kecil yaitu poros antar desa.
2: Begitu, nanti baru ke jalur desa, menyelesaikan di jalur kabupaten sendiri ya. Oke,
1: saya cuma menyampaikan alhamdulillah di tahun 2025 kita ada peningkatan sebanyak sekitar 5,2% untuk kondisi mantap jalan di Kabupaten Nganjuk. Diharapkan kondisi jalan ini tidaknya bisa bertahan. Nanti bisa meningkat. Untuk menjaga kemantapan jalan ini bisa bertahan, kami juga tidak lepas dari peran serta masyarakat untuk membantu menjaga melalui yang pertama kesadaran para pengemudi armada truk agar menjaga tonase kendaraan yang melewati di jalan kabupaten, karena batas maksimal kelas jalan kita hanya kelas 3. Beban maksimal beban gandanya itu 8 ton. Salah satunya itu mohon juga kesadaran para pemudi untuk ikut serta andil dalam menjaga jalan tetap dalam kondisi mantap fungsional. Yang kedua, untuk masyarakat yang rumahnya di depan jalan kabupaten atau jalan desa, kami mohon ketika kondisi panas jangan sering-sering menyirami jalan di. Mungkin hujan warga sekitar biar adem, biar sejuk. Tetapi jika hal tersebut dilakukan secara berulang kali, otomatis mempercepat berubahnya konstruksi yang terjadi di aspal tersebut. Yang ketiga, kami juga mohon bantuan dari masyarakat jika ada paling tidak genangan-genangan air ketika pada musim penghujan yang ada di area atau depan rumah Bapak Ibu sekalian, mohon untuk dilakukan ya setidaknya pengupasan bahu jalan atau luasan terlalu besar mungkin bisa koordinasi dengan URC PJJ di masing-masing wilayah.
2: Oke, terima kasih Bapak Oni untuk waktu, informasi serta himbauannya. Semoga sehat selalu Bapak Oni, salam untuk rekan-rekan juga yang ada di Dinas PUPR. Semoga sehat selalu dan selamat bertugas.

Jembatan Gondang Tulungagung yang nantinya itu akan ditutup di jam 4 sore karena mau diperbaiki ya, diperbaiki secara sepenuhnya begitu. Kata KBO Satlantas Polres Tulungagung, Ibtu Ahmad Zainuddin, nanti sudah disiapkan beberapa jalur alternatif bagi pengguna jalan baik dari arah Tulungagung maupun Trenggalek selama penutupan itu berlangsung. Bagi kendaraan roda 6 dengan tonase setinggi dari Trenggalek nanti akan diarahkan menuju Simpang 4 Durenan ke selatan, menuju Simpang 4 Bandung. Nah, kemudian kendaraan akan diarahkan menuju ke Kecamatan Campur Darat, terus ke arah utara sampai di Simpang 4 Tamanan. Sedangkan bagi kendaraan roda 2 atau 4 dari arah Trenggalek dapat melalui Simpang 3 Gondang ke timur menuju Simpang 3 Polsek Kalangbret. Jalur alternatif tambahan nanti juga sudah disediakan di Simpang 3 Balai Desa Bendungan ke arah Jalan Raya Mojo Arum maupun melalui Simpang 3 Malasan.

0: Oke, silakan Intan Anggraini.
1: Informasi perjalanan kita terima ini yang disampaikan oleh Pak Bambang ya, melintas di jalur Kediri Kota, ini tepatnya di wilayah Bandar Ngalim. Arus lalu lintas untuk di siang kali ini juga cukup ramai keempat arahnya, okay. Atau di simpang empatnya. Cuaca pun juga cukup terik dan panas ya untuk di siang kali ini. Pak Widodo memberikan updatean melintas di wilayah Mojosari Mojokerto. Kondisi jalanan di sana juga untuk di siang kali ini jalur utama masih aman saja, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca pun dikabarkan cukup terik dan panas. Kemudian Pak Adi yang saat ini berada di jalur Caruban Madiun arah ke Magetan, kondisi jalanan di sana juga terpantau masih aman saja pada saat perjalanan menuju ke arah Magetan ya.
0: Yeah.
1: Cuaca pun untuk di siang kali ini cukup cerah. Kemudian informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Ibu Aulianisi, ini juga posisi berada di wilayah Grogol Kediri yang rencananya akan mengarah ke Tulungagung. Posisi saat ini juga masih aman lancar saja selama perjalanan. Cuaca dikabarkan siang kali ini cukup cerah. Kemudian Pak Udin mengabarkan berada di wilayah Gondanganjuk, kondisi cuaca di sana cukup terik, Iis.
0: Baik, terima kasih Intan Anggraini, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krisna. Siang kali ini jam 12 lebih 49 menit ya. Kira-kira untuk di daerah Anda seperti apa? Untuk perkembangannya masih aman atau lancar saja? Tentunya tadi kita terima informasi bahwasannya untuk penutupan jembatan Kaliombo, Kota Kediri itu dimulai hari ini ya. Nanti jam 2 siang akan dilakukan penutupan. Jadi untuk sedulur cakra yang mungkin ingin melintas untuk saat ini masih bisa. Namun nanti jam 2 siang itu sudah dilakukan penutupan.
1: Ayo Kuliner Radio Cakra Krisna.
2: Saya sedang menikmati sate komo. Sate khas Pasuruan yang berbeda dengan sate lainnya. Sate komo ini menggunakan daging khas dalam. Cita rasa

sate komo sangat lezat dan gurih. Cara membuatnya pun sangat mudah sekali. Kuliner khas Pasuruan yang wajib dicoba bernama sate komo ini memiliki ukuran daging sapi yang jumbo, namun tetap empuk dan lembut di lidah. Kuliner legendaris ini dijual di warung-warung makan, terutama yang menyediakan nasi rawon. Yap, sate ini paling cocok dinikmati dengan nasi rawon, meski tetap maknyus disanding dengan nasi sambelan atau nasi campur. Sate komo berbahan daging sapi dengan potongan dagingnya 6 hingga 8 kali lebih besar dari sate biasa. Meski besar, dijamin dagingnya sangat empuk di gigi dan lembut di lidah. Rasanya juga membuat saya ketagihan. Sate komo dibuat dengan 3 tahapan. Sebelum dibakar dan disajikan, daging dipotong ukuran besar, kemudian dimasak sampai benar-benar empuk. Setelah itu, diberi bumbu lengkap. Saat disajikan, sate hanya dibakar sebentar agar hangat dan menguatkan rasa. Sate komo sangat lezat karena bumbu lengkapnya yang kaya rempah dipastikan meresap ke daging sebelum dibakar. Proses meresapkan bumbu ke daging itu yang paling lama. Untuk sate yang dijual hari ini telah disiapkan sehari sebelumnya agar meresap.

Sementara itu, pengunjung pantai dan warga sempat digegerkan ya dengan penemuan jenazah tanpa identitas di bibir pantai Cemoro Sewu pada hari ini Jumat 29 Mei 2026 pagi. Pengelola pantai wisata Cemoro Sewu yaitu Tuntang Ismono menyampaikan jenazah pertama kali ditemukan itu sekitar jam 5 pagi oleh pengunjung yang sedang berkemah di kawasan pantai tersebut. Temuan kemudian dilaporkan kepada pengelola, lalu berdasarkan informasi awal di lokasi, jenazah diduga berjenis kelamin perempuan dengan perkiraan usia antara 20 hingga 30 tahun. Namun untuk identitas korban masih belum diketahui karena kondisi tubuh yang sudah tidak utuh. Kepala dan tangan kanan korban ditemukan dalam keadaan terpisah meski masih berada di lokasi yang sama dengan tubuh korban. Dan setelah menerima laporan, pihak pengelola segera menghubungi kepolisian dan tim Inavis setempat. Dan selain itu, tidak ditemukan identitas maupun barang-barang yang dapat mengarah pada identitas korban. Pengelola menduga jenazah kemungkinan terbawa arus dari wilayah lain, namun asal-usul korban maupun penyebab kematiannya masih menunggu hasil penyelidikan lebih lanjut dari aparat kepolisian. Untuk Anda seluruh cakra yang masih bingung memilih sekolah terbaik untuk putra-putri Anda di tahun pelajaran 2026-2027, kini saatnya menentukan masa depan yang lebih pasti bersama SMK Al-Huda Kota Kediri. Satu-satunya SMK swasta pusat keunggulan di Kota Kediri. Di sini tersedia ada 6 konsentrasi keahlian unggulan, mulai dari produksi film, teknik instalasi tenaga listrik, teknik komputer dan jaringan, teknik pemesinan, teknik kendaraan ringan, hingga teknik sepeda motor. Tidak hanya itu, SMK Al-Huda juga didukung kelas industri bergengsi seperti AHM Honda, Axio Class Program, Samsung Tech Institute, Maspion IT, JTV Kediri, Radar Kediri, hingga Karya Sula Indonesia Manufacturing. Dan kabar baiknya, pendaftaran sudah dibuka. Gelombang 2 berlangsung mulai 1 April hingga 30 Mei 2026. Dan gelombang ketiga dibuka mulai 1 Juni hingga 31 Juli 2026. Yang paling menarik, pendaftaran gratis tanpa dipungut biaya. Jadi, tunggu apa lagi? Segera daftarkan putra-putri Anda di SMK Pusat Keunggulan, yaitu SMK Al-Huda Kota Kediri. Dan wujudkan masa depan gemilang mulai sekarang. Untuk informasi dan pendaftaran, Anda bisa datang langsung ke Jalan Masjid Al-Huda nomor 196 Kediri, atau Anda bisa kunjungi website di pbdb.smkalhudakdr.sch.id, atau Anda juga bisa WhatsApp juga di 0851 7155 0909. Saya ulangi, 0851 7155 0909.

Untuk cuaca di siang kali ini cukup terik dan panas ya. Anda yang saat ini sedang mobilitas di luar ruangan juga bisa menambahkan kira-kira untuk cuaca di daerah Anda, sekitar Anda seperti apa. Tentunya tuh di siang kali ini sudah mendekati jam 1 siang. Saya Intan Anggraini, waktunya bergeser. Selamat siang, selamat beraktivitas.

0: Barang siapa yang menahan amarah padahal ia bisa melepaskannya, maka kelak pada hari kiamat Allah akan memanggilnya di depan semua makhluknya, kemudian memilih bidadari sekehendaknya. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sudut Jakra. Terima kasih ya untuk Anda yang setia mendengarkan 106,1 Radio Jakra Krishna. Saat ini bersama dengan saya Isatin yang akan menemani aktivitas Anda selama 1 jam ke depan. Shift kali ini saya di shift pagi bersama dengan Intan, lalu juga Alvan, Mahbub dan juga Muhammad Erga. Dan di shift siang ada Erika Dwi serta Lilin Bayu juga yang siap untuk menerima informasi dari Anda. Lagi kumpul jadi satu kalau jam 1 siang ya. Tempatnya berkumpul itu ketemu, saling ketemu itu di jam 1 siang. Nah, maka kalau Sri Cakra main ke sini, ada ya kemarin yang jam 1 siang ke sini ya ketepaan ketemu sama teman-teman. Tapi kalau di jam-jam pagi atau jam sore, berarti nanti bisa ketemunya sama shift siang dan shift pagi gitu ya. Untuk Anda yang masih di perjalanan, hati-hati dan waspada. Yuk kita langsung untuk saling berbagi informasi. Sri Cakra mau dipersiapkan, saya juga siapkan untuk beberapa info yang sudah masuk di Radio Cakra Krishna, termasuk berita-beritanya ya. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.

0: Desa Kramat Tira, RT 3 RW 3 Kecamatan Kuadungan Ngawi. Sakit gimana ya, Mbak? Saya kan kerjanya mijet ya, toh. Ya kadang-kadang nyeri di, istilah Jawanya, di entong-entong itu loh. Itu kok nak sampai nembus di dada. Terus saya dengar radio, Mbak, saya beli Nariah itu.
1: Awalnya cuma 3 tetes gester, 3 tetes CA,
0: pas sembuh enggak merasakan nyeri lagi di dada. Nariah obat andalanku.
2: Herbal Nariah tidak hanya melindungi tapi juga membantu proses penyembuhan tubuh. Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
3: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Herbal Nariah juga bisa Anda dapatkan di Wiyata Herbal Nariah Pacul Bojonegoro. Untuk lokasinya, di Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Tepatnya sebelah utara SDN 1 Pacul, Timur Jalan.

0: Ya, saya Is masih menemani Anda di siang kali ini. Seru Jakra, beberapa informasi yang sudah masuk seperti kabar dari rekan-rekan jemaah haji kloter 50 SUB Surabaya. Alhamdulillah sebagian sudah kembali ke Hotel Mekah. Itu artinya mereka sudah meninggalkan Mina. Untuk rangkaian ibadah haji wajib Seru Jakra ini sudah terselesaikan. Tinggal kembali ke hotel yang ada di Mekah, baru nanti melaksanakan ibadah-ibadah lain seperti ini bisa mungkin tawaf ya, tawaf perpisahan nanti saat akan pulang, dan mungkin sebelum tawaf perpisahan akan ada umroh-umroh sunnah dulu ya, yang dilakukan beberapa kali. Bahkan tadi sudah sempat disampaikan oleh Pak Syukron bahwasannya para jemaah haji ini sudah patungan untuk menyewa bus, nantinya digunakan untuk beberapa kali umroh sunnah. Ke Erika, silakan.
1: Ini tadi dari Mas Azril mengirimkan sebuah video. Ternyata Mas Azril sampai di sekitar alun-alun Nganjuk. Ini tadi dikirimkan videonya oleh Mas Azril dari arah selatan kemudian menuju ke arah utara ya. Cuacanya panas terik di wilayah Nganjuk Kota, terutama di sekitar alun-alun Nganjuk. Sementara arus lalu lintas juga masih lancar. Hati-hati sekitar alun-alun ini banyak kendaraan yang terparkir ya di pinggir-pinggir jalan. Jadi kanan kiri itu banyak kendaraan yang terparkir, baik kendaraan roda 2 maupun juga kendaraan roda 4. Sementara itu saya juga terima informasi, ini tadi disampaikan oleh Mas Kopeng ya. Mas Kopeng juga sudah mengirimkan sebuah video. Ini cuacanya terlihat juga panas sekali ya. Dari Jombang menuju ke Kediri Kota, sudah sampai di Simpang 4 Bogo Kediri ya. Kondisi arus lalu lintas disampaikan juga cukup ramai. Banyak kendaraan roda 2, kendaraan roda 4, dan juga kendaraan muatan. Harap waspada dan hati-hati. Sementara itu, saya juga terima informasi disampaikan oleh Bapak Sukamto. Ini tadi melintas di Bypass Nganjuk, cuacanya juga panas terik. Sementara untuk arus lalu lintas ramai namun masih cukup lancar saja. Dari Bapak Hamid, ini tadi mengabarkan kondisi di Mengkreng dari arah Jombang menuju ke arah Kediri, sepanjang perjalanan tidak ada hambatan ya. Berpapasan paling banyak dengan kendaraan roda 4. Kebetulan juga tidak ada antrian kendaraan di sebelum perlintasan rel kereta api Mengkreng. Cuaca panas terik siang hari ini, Is.
0: Ya, baik, terima kasih Erika Dwi Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Oke, baik, Seru Jakra yang sudah bergabung saya sapa dulu. Halo, selamat siang Pak Ari.
4: Ya, selamat siang juga Mbak Erika, Mbak Intan.
0: Oke, baik, monggo informasinya Pak.
4: Informasinya Jalan Masjid Hasyim. Jalan Masjid Hasyim itu Miji Baru Kota Mojokerto ya Mbak ya. Itu tadi ada depannya pondok pesantren Abadaya, ada itu kayak kanopi ditaruh di jalan, mungkin ada kegiatan di situ, tapi jalannya masih bisa apa, dua jalur Mbak, dari timur ke barat, barat ke timur masih lancar jalan dilewat situ Mbak Erika.
0: Baik, kira-kira acara apa Pak?
4: Acara itu apa ya, anak sekolah di situ pondok mungkin. Biasanya jalan itu sering macet Mbak, sering ditutup. Satu bulan sekali mesti ada acara di situ. Aman Mbak Erika.
0: Oke.
4: Okay. Okay, okay. Satu aja informasinya ya.
0: Oke.
4: Okay. Tapi saya nggak tahu habis ini ditutup apa enggak. Tadi saya lewat itu belum ditutup soalnya. Kalau ditutup ya nanti lewat alun-alun sama perempatan Cakarayam belok ke apa timur arah ke Dharma Jepahit. Kalau ditutup Dharma Jepahit.
0: Siap.
4: Biar apa aman. Itu aja Mbak Rika, Mbak Intan.
0: Baik, nggih.
4: Terima kasih yang saya bisa sampaikan di Kota Mojokerto. Assalamualaikum.
0: Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

Info Sehat Radio Cakra Krisna. Salah satu penyakit yang tidak asing di masyarakat adalah darah tinggi atau hipertensi.

0: stroke. Hipertensi bisa diatasi dengan menjalani pola hidup sehat, seperti mengonsumsi makanan sehat, menghentikan kebiasaan merokok, dan mengurangi konsumsi minuman berkafein. Tapi, jika tekanan darah sudah cukup tinggi, Anda bisa mencoba nutrisi herbal Nariah CA, Gester, dan DM. Hipertensi memiliki istilah the silent killer atau penyakit yang membunuh secara diam-diam. Hal ini karena penderita hipertensi umumnya tidak mengalami gejala apapun sampai tekanan darahnya sudah terlalu tinggi dan mengancam nyawa.
1: Info sehat dipersembahkan oleh Herbal Nariah.

0: Ya, sudah jagra untuk penutupan di jalur Kaliombo, Kota Kediri. Ini dimulai 29 Mei ini sampai dengan nanti 11 Desember 2026. Jadi Anda yang mau ke arah Tulungagung, Blitar maupun Pare arah Malang yang dari jalur dalam kota perlu untuk mewaspadai dengan mencari jalur alternatif lain. Karena di jembatan Kaliombo 1 ini mau diperbaiki. Begitu juga untuk di Gondang Tulungagung ya, untuk di Gondang ini juga diperbaiki, nanti akan dibongkar sehingga untuk Anda yang melintas di sana itu harus mencari alternatif lain, yakni mengarah ke arah Trenggalek dan juga arah Tulungagung. Yang di Tulungagung itu dimulai nanti jam 4 sore sampai akhir tahun 2026 juga. Ke Erika.
1: Kami terima informasi hari ini kabarnya ada kebakaran kandang di wilayah Jogoroto, Jombang. Informasi awal yang kami terima, kebakaran tersebut ini membuat bangunan kandang ini ludes terbakar, kemudian menyebabkan ada kambing ya, ada kambing yang mati karena terbakarnya kandang tersebut. Kira-kira ada berapa kambing yang mati karena kebakaran kandang di wilayah Jogoroto, Jombang? Saat ini masih coba kami komunikasikan ini tadi dengan Komandan Regu Damkar Kabupaten Jombang, Bapak Haryanto. Penyebabnya karena apa? Bediang atau mungkin karena dari pemilik melakukan pembakaran sampah atau mungkin ada korsleting listrik. Nanti kalau sudah ada informasi lengkap dari petugas damkar dari wilayah Jombang akan kami sampaikan kembali. Kemudian saya terima informasi juga ini tadi disampaikan oleh Bapak Irawan, melintas di exit tol Waru. Ini tadi sedang mendengarkan siaran Radio Jagra. Krisna juga melaporkan untuk di exit tol Waru Sidoarjo pada siang hari ini ya, ini juga cukup padat, harap hati-hati dan juga waspada, banyak kendaraan muatan yang melintas di jalur tersebut. Cuaca disampaikan juga cerah. Kemudian ada juga informasi disampaikan oleh Bapak Arifin, ini tadi melintas di Simpang 4 Papar Kediri. Traffic light di sana normal, antrian kendaraannya juga tidak terlalu panjang. Cuacanya panas sekali.
0: Oke, baik, terima kasih Erika Dwi, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Yang masih di perjalanan monggo untuk berbagi informasi lewat 0852 9001 061.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna, masih bersama dengan saya Isatin yang menemani aktivitas Anda untuk di siang kali ini. Saya beri informasi dulu ke Mahbub, silakan.
1: Ya, masuk informasi ini tadi disampaikan oleh Pak Wahid, perjalanan dari Jombang menuju ke arah Nganjuk sudah sampai di kawasan Bantar Gedung Mulyo. Sejauh ini masih aman lancar saja untuk arus lalu lintasnya, didominasi kendaraan roda 4 dan cuacanya disampaikan cukup terik. Lalu ada Bu Farida, tadi berada di kawasan Nganjuk Kota di sekitaran Jalan Gatot Subroto. Sejauh ini aman lancar, dua arahnya banyak kendaraan roda 4 yang melintas, cuaca juga cerah, Iis.
0: Oke, baik. Terima kasih, Mahbub Jamal, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Ya, halo, selamat siang Mas Kopeng.
4: Selamat siang, Mbak.
0: Nggih, nyampe mana, Mas?
4: Ini baru nyampe Gor mana? Kiri itu mana?
0: Gor mana, Mas?
4: Brawijaya.
0: Oh, Brawijaya, Kediri.
4: Oke,
0: arah kemananya ini?
4: Sini ke Kediri Kota, Jalan Kili Suci.
0: Jalan Kili Suci. Oh, ya, baik. Lancar, Mas, panjang perjalanan?
4: Kami lancar untuk cuaca Kediri ini panas.
0: Panas ya. Oke, baik. Tapi nggak ada hambatan ya?
4: Nggak ada hambatan.
0: Campur angin, angin sepoi-sepoi. Oke. Ya. Sudah makan siang, Mas?
4: Tadi cuma beli es teh jengus saja, Pak.
0: Oh, gitu. Makan jadi belum belum diisi makan siang ya.
4: Ya.
0: Oke, habis ini segera ya, Mas ya, setelah nurunin barang.
4: Oke, siap.
0: Matur nuwun sudah bergabung. Monggo dilanjut.
4: Mbak, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

101,1 Radio Cakra Krishna mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.

0: memang di mulai awal Maret kemarin, jadi awal Maret sampai dengan Agustus tahun 2026, PLN bersama dengan BPS ya, Badan Pusat Statistik, kebetulan kita masuk wilayah Nganjuk, jadi di situ ada kegiatan namanya Survei Data Statistik Bidang Kelistrikan. Di situ memang kegiatannya survei terkait identitas, kecocokan identitas kelistrikan. Di situ memang kegiatan survei itu meliputi ada beberapa nanti yang akan ditanyakan oleh petugas kami, petugas PLN, yaitu yang pertama terkait permintaan data KTP, kemudian yang kedua NIK-nya, terus kemudian yang berikutnya terkait kondisi rumah ya, foto rumah tampak samping atau pojok belakang, yang terakhir terkait kecocokan dengan ID pelanggan. Itu memang kita lakukan periodenya sampai dengan bulan Agustus. Nah, mungkin yang akan jadi pertanyaan masyarakat itu nanti khawatir ya, itu di apa disalahgunakan ya, itu tidak, itu memang dari program dari BPS, dan ini dilaksanakan tidak hanya di Nganjuk tapi juga seluruh Indonesia untuk meminimalisir adanya ini ya penyalahgunaan atau juga pertanyaan. Petugas kami itu nanti dibekali dengan surat tugas itu dari Badan Pusat Statistik. Selain surat tugas pasti seragam lengkap dan juga identitas. Kalau memang ditemui di lapangan sekiranya ada petugas, ya mohon maaf kalau memang itu mencurigakan ya Mbak Is ya, ataupun juga tanpa identitas yang sudah saya sebutkan tadi, itu bisa ini ya, bisa lapor. Yang pertama itu lewat PLN Mobile, silahkan dilaporkan PLN Mobile ataupun juga ke call center. Jadi call center PLN itu 123 ataupun juga kita juga ada grup sahabat PLN. Jadi masing-masing desa itu ada grup masing-masing. Jadi total di Warujayang itu ada kisaran 50 grup sahabat PLN. Itu bisa diinfokan di grup sahabat atau memang ini bisa diinfokan lewat cakar kita juga bisa konfirmasi ke kami. Jadi kalau memang sekiranya ada petugas yang mencurigakan, bisa diinfokan saja. Pasti nanti kita akan konfirmasi bahwa itu petugas PLN atau tidak, nanti akan kita konfirmasi. Yang pasti terkait survei, pelaksanaan survei ini tidak ada pungutan biaya sepeser pun.
1: Bapak Tandi Saputro, Manajer ULP PLN Warujayang, terkait dengan imbauan terhadap modus penipuan sensus yang mengatasnamakan PLN.

0: Satres Narkoba Polres Nganjuk berhasil mengungkap kasus peredaran narkotika jenis sabu dengan total barang bukti seberat 10,63 gram. Dalam pengungkapan itu, petugas mengamankan seorang pria berinisial CA 45 tahun, warga Baron Nganjuk saat berada di dalam rumahnya pada Senin 25 Mei 2026 jam 10 malam. Kapolres Nganjuk AKBP Surya Miftairawan, AKBP Surya Miftairawan SHSIK MIK menyampaikan bahwa pengungkapan kasus itu merupakan bentuk komitmen Polres Nganjuk dalam memberantas peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Nganjuk. Pihaknya juga menegaskan bahwa narkoba menjadi ancaman serius bagi generasi muda dan stabilitas keamanan masyarakat. Kasatres Narkoba Polres Nganjuk Ibtu Sugiyarto menjelaskan, pengungkapan kasus bermula dari informasi masyarakat terkait dugaan aktivitas penyalahgunaan narkotika di wilayah Kecamatan Baron Nganjuk. Menindaklanjutinya, anggota Satres Narkoba melakukan penyelidikan hingga akhirnya mengamankan terduga pelaku di dalam rumahnya. Ke Intan.
1: Informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Bapak Widodo ya, menginformasikan posisi saat ini berada di seputaran Jombang Kota arah Mojokerto. Kondisi jalan di sana juga masih aman, cukup lancar, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca pun dikabarkan juga cukup terik dan panas.
2: Yeah.
1: Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Bapak Heru dari arah Kediri Tulungagung lewat jalur Ngadiluih ya. Kondisi arus lalu lintas sejauh ini masih aman saja, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca pun dikabarkan untuk di siang kali ini juga cukup terik dan panas. Mas Devin mengabarkan Mojokerto Kota cuacanya masih panas ya Mbak Is untuk siang kali ini. Lalu ada informasi yang disampaikan oleh Bapak Anang yang saat ini perjalanan sudah sampai di wilayah Kabu Jombang. Kondisi jalanan di sana juga masih aman saja, tidak ada kewaspadaan. Cuaca untuk di wilayah Jombang Kota dan sekitarnya cukup cerah Is.
0: Oke, baik, terima kasih Intan Nagraini, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
3: Kabar gembira bagi adik-adik kelas 9 SMP atau MTs untuk meraih sukses masa depan bersama SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.
5: SMK Kusuma Negara Kertosono membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Jalur inden sebelum lulus SMP atau MTs. Program kompetensi keahlian meliputi teknik kendaraan ringan otomotif, pariwisata, perhotelan, restoran dan tata boga, multimedia atau teknologi komputer jaringan dan informatika, bisnis daring dan pemasaran atau tata niaga, teknik jaringan akses telekomunikasi atau telkom, teknik bisnis sepeda motor atau teknik otomotif, serta agribisnis, tanaman pangan, dan hortikultura.
3: Kampus 1 dan Kampus 2, lantai 4, ada kelas khusus Yamaha Indonesia dan binaan Matahari Department Store. Ada program beasiswa unggulan SMK Kusuma Negara, beasiswa program Indonesia Pintar, beasiswa kurang mampu dari Dinas Pendidikan, beasiswa perusahaan, beasiswa yayasan, dan beasiswa berprestasi.
5: Pendaftaran dibuka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai jam 3 sore, mulai Januari sampai kuota terpenuhi, dan ditutup sewaktu-waktu.
3: Kampus 1, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Klinter, Kertosono. Kampus 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Baron.
5: Bebas biaya pendaftaran, bebas biaya SPP 3 tahun, bebas uang gedung, hanya membayar biaya pengembangan.
3: SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional, dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.

0: Mari ikuti Warta Haji 2026 yang bisa Anda simak setiap hari dari Mekah dan Madinah. Persembahan 106,1 FM Radio Cakra Krishna.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sunu Cakra. Untuk hari ini perkembangan update di Mekah Arab Saudi, Jemaah Haji Kloter 112 Nganjuk. Saya sudah tersambung live langsung dari Arab Saudi bersama dengan Ibu Aniswatun Nadiroh, Ketua Kloter SUB 112 Nganjuk dan Kediri. Selamat siang waktu Indonesia, Bu Anis.
2: Selamat siang. Di Arab Saudi ini juga siang, pukul 9.
1: Baik. Bu Anis, sebelumnya saya ingin bertanya bagaimana kondisinya, sehat nggih?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Baik, Bu Anis ini selaku Ketua Kloter SUB 112 Sri Jakra Nganjuk dan Kediri. Bagaimana Bu Anis untuk perkembangan saat ini di sana? Monggo.
2: Alhamdulillah, ini sudah memasuki tanggal 12

0: Fani. Untuk yang nafar awal, alhamdulillah ini tadi sudah selesai semua melakukan lempar jumroh dan sekarang sedang menunggu antrian menuju ke hotel di Mekah Al Mukarromah gitu.
1: Oke, baik. Berarti saat ini memang masih menunggu ya, belum bergeser ke hotel yang di Mekah ya?
0: Ya, ada yang sudah bergeser tadi sebagian, sekarang sedang menunggu pergerakan bis yang dari sana kembali ke sini, yang dari Mekah kembali ke sini untuk menjemput jamaah berikutnya.
1: Baik. Kalau untuk nafar sani dijadwalkan kapan, Ibu?
0: Besok. Kalau untuk nafar sani kebetulan besok akan pergeseran ke Mekahnya besok.
1: Oke, ya, ya, berarti terbagi nafar awal dan juga nafar sani. Yang nafar awal jadi sudah mulai meninggalkan Mina, nge?
0: Awal ini bergeser ke Mekah, iya.
1: Oke, baik.
0: Kebetulan keleluasaan untuk memilih nafar awal dan nafar sani.
1: Bu Anis, dari Mina menuju ke hotel yang di Mekah, ini armada apa yang digunakan?
0: Armada dari Syarikah. Alhamdulillah Syarikah itu selalu memberikan pelayanan yang terbaik. Mulai dari konsumsi, transportasi, semuanya disiapkan secara maksimal. Untuk konsumsinya pun saya sudah minta testimoni ke beberapa jamaah dan alhamdulillah semuanya bilang rasanya enak, cita rasa Indonesia. Dan untuk akomodasinya pun luar biasa.
1: Alhamdulillah, berarti nyaman dalam melaksanakan ibadah ya, dengan petugas yang semuanya bagus. Oke, baik. Bu Anis, nanti saat sudah nyampe di Hotel Mekah, kegiatan apa lagi yang akan dikiring? Apakah istirahat dulu atau mungkin ada kegiatan ibadah lainnya? Monggo.
0: Setelah kita sampai di hotel, nanti jamaah istirahat sebentar, kemudian akan lanjut melaksanakan tawaf ifadah dan sa'i, seperti itu.
1: Tawaf ifadah dan juga sa'i, baik. Lalu Bu Anis, bagaimana untuk jadwal kepulangan menuju ke tanah air? Dapat jadwal di tanggal berapa Bu Anis perkiraan?
0: Untuk SUB 112 jadwal menuju tanah air masih lama karena kita kan masuk di pemberangkatan terakhir ya, di hari terakhir pemberangkatan. Jadi kita nanti dijadwalkan menuju ke tanah air tanggal 30 Juni.
1: Baik. Berarti waktu yang tersisa di sana ini bisa digunakan untuk ibadah umroh beberapa kali ya Bu?
0: Iya betul.
1: Oke, ya baik. Sambil mohon info terkait dengan kondisi kesehatan para jemaah di kloter 112 Nganjuk dan Kediri seperti apa, monggo Bu.
0: Alhamdulillah untuk jamaah ini dalam keadaannya sehat-sehat semuanya. Bahkan ini tadi saya selalu mengawal lansia, lansia dari Kabupaten Nganjuk. Kebetulan ibu Umi Jati ini luar biasa. Tadi saya mendampingi beliau di Jamarot, itu jalannya luar biasa sehat. Itu salah satu berkah ketika kita berada di kloter-kloter akhir sehingga kondisi fisiknya masih sangat kuat sekali. Alhamdulillah selama Armusna ini tidak ada jamaah yang menderita apa sakit atau gimana, pengeluhan sangat sedikit sekali keluhan-keluhannya. Paling hanya batuk pilek seperti itu karena kan memang cuacanya sangat panas sekali.
1: Oke, ya, baik-baik. Bu Anis, yang terakhir mungkin ada tambahan dari Anda mengenai jamaah haji kloter 112 yang ingin disampaikan ke keluarga atau mungkin seru cakra yang sekarang sedang mendengarkan radio. Monggo.
0: Terima kasih untuk seluruh keluarga para jemaah haji terutama dari Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Kediri. Terus doakan kami di sini supaya kami bisa menjalankan rangkaian ibadah dengan baik, dengan sehat, dengan khusyuk dan dengan bahagia. Insya Allah dengan doa panjenengan semuanya kita bisa menjalaninya dengan baik. Seperti itu.
1: Baik, terima kasih. Kami juga berdoa berharap agar para jemaah bisa mendapat predikat mabrur dan nanti kembali

0: ke tanah air dalam kondisi sehat dan lengkap, Bu Anis.
1: Iya. Ini ada mau ini dengan jamaah mungkin?
0: Boleh, boleh. Mungkin bisa bergabung juga dengan jamaah, dengan ibu siapa atau bapak siapa? Ya, Sunu Jakra saat ini masih coba disambungkan juga dengan salah satu jemaah haji SUB 112 Nganjuk dan Kediri ya. Kita masih tunggu ini. Tadi dengan Bu Aniswatun Nadiroh dan sekarang masih ingin disambungkan dengan salah satu jemaah yang mewakili dari Nganjuk dan Kediri. Oke, apakah sudah tersambung Bu Anis?
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang waktu Nganjuk dan Kediri, Bu. Dengan Bu siapa? Saking Nganjuk. Nganjuknya mana dengan Ibu siapa? Mohon maaf, bisa lebih didekatkan handphonenya agar terdengar kencang. Halo.
2: Halo.
0: Okay, mungkin jangan di loudspeaker dulu nggih Bu Anis karena suaranya terdengar jauh sekali. Halo.
2: Halo.
0: Okay. Dengan Bu siapa? Baik, rumahnya mana Bu?
2: Warujaeng.
0: Oke, sudah jelas sekali. Bu siapa tadi ngapunten?
2: Ibu Tukiam.
0: Ibu Tukiam. Oke, bagaimana Bu untuk haji tahun 2026 ini? Monggo.
2: Berkesan baik dan sangat-sangat bagus sekali.
0: Alhamdulillah. Oke, oke. Berarti beribadahnya lancar ya Bu ya. Nyaman ge.
2: Amin.
0: Mungkin ingin menyampaikan salam ke keluarga yang sekarang mendengarkan radio, monggo.
2: Salam kagem keluarga Ngajuk. Semoga bisa dipanggil semuanya.
0: Amin. Thank you. Baik, Bu Tukiam, terima kasih atas tambahannya ini tadi. Semoga lancar dan diberikan kesehatan nyampe nanti balik ke tanah air ya Bu. Oke, baik. Siap, jangan lupa jaga kesehatan. Assalamualaikum. Ya, baik. Ini tadi bersama Ibu Tukiam. Jadi beliau salah satu jemaah haji asal Warujaeng Nganjuk. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Bu Aniswatun Nadiroh, Ketua Kloter SUB 112 Nganjuk dan Kediri. Bu Anis, saya akhiri juga, nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

baik. Baru saja Anda ikuti Warta Haji 2026. Terus dapatkan informasi seputar haji bersama 106,1 FM Radio Cakra Krishna.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Jemaah Haji yang masuk di kloter 112 gabungan antara Nganjuk dan Kediri alhamdulillah dalam kondisi sehat, seperti yang disampaikan oleh Ibu Aniswatu Nadiro, Ketua Kloter 112 Nganjuk dan Kediri. Tadi juga sempat disambungkan Sri Jakra dengan salah satu jemaah asal Warujaya Nganjuk. Tadi atas nama Bu Tukim, beliau juga menyampaikan nyaman, lalu juga berjalan dengan lancar, dengan kondisi yang sehat. Pokoknya top untuk angkatan 2026 ini. Semoga saja mereka selalu diberi kesehatan ya, dan bisa kembali ke tanah air dalam kondisi yang sehat, dan juga rombongannya lengkap. Saya Iis geser dulu ke ruang gatekeeper. Selamat siang.

0: Dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Quran Surat Al-Isra ayat 37.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Halo, selamat siang sedulur Cakra, kembali lagi di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Siang kali ini bersama saya Lilin Bayu akan menemani aktivitas dan perjalanan Anda ya. Bagaimana situasi lalu lintas di jalur-jalur yang Anda lalui? Anda juga bisa berbagi informasi dengan kami tentunya di 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal Nariyah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariyah, Nariyah CA, Nariyah Gester, dan Nariyah DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Nariyah.
2: Oh iya ya, iya. Ada Nariyah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Nariyah?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan Herbal Naria, Sedulur Cakra bisa langsung melalui Krishna FM Group atau di Wiyata Herbal Naria terdekat ya. Dan bagi Anda Sedulur Cakra yang berada di sekitaran Bogor Nganjuk, tentunya Anda juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiyata Herbal Naria Bogor. Untuk lokasinya ada di Jalan Raya Guyangan, Dusun Merobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bogor, Kabupaten Nganjuk. Tepatnya ada di depan pos polisi Timbangan Guyangan, Utara Jalan.

Cuacanya nampak cerah sekali sedulur cakra untuk di siang kali ini. Apakah Anda juga masih melakukan perjalanan atau mungkin sudah kembali ke aktivitas semula yaitu bekerja di hari ini? Hari Jumat ini kira-kira perjalanan Anda ke arah mana ya? Bisa disampaikan apakah ada hambatan tadi di 0852 9001 061. Siang kali ini masih ada Alvan Amar, Erika Dwi dan juga Muhammad Erga. Ya, sedulur cakra, berbagai informasi menarik juga tentunya bisa Anda dapatkan melalui media sosial kami di Facebook, Instagram maupun juga TikTok Radio Cakra Krisna ya. Dan Anda juga bisa terus pantau melalui website kami di cakrakrisna.com. Dan sedulur cakra, mari kita beralih ke berita haji 2026 ya. Dari kemarin itu ada cerita yang menarik. Jadi ini adalah momen yang haru dialami oleh salah satu jemaah haji asal Kabupaten Nganjuk saat menjalani prosesi lempar jumroh di Mina Arab Saudi. Di tengah padatnya jemaah dan cuacanya yang panas dan serta ekstrim, ia sempat terpisah dari sang ibu yang sudah lanjut usia. Cerita tersebut disampaikan oleh imam jemaah calon haji asal Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Dan pada saat itu juga on air bersama dengan Ketua Kloter 113 Jemaah Haji asal Kabupaten Nganjuk, Bapak Muhammad Rifai. Imam menjelaskan, peristiwa itu terjadi ketika dirinya bersama rombongan berangkat menuju Jamarat dan melaksanakan lempar jumroh. Saat itu, imam mendampingi sang ibu dan 4 jemaah lansia lainnya. Namun, kondisi di sekitar pintu maktab yang sangat padat membuat imam kehilangan jejak sang ibu. Sistem buka tutup akses yang hanya dibuka beberapa menit membuat rombongan terpecah. Imam mengaku sempat kehilangan harapan karena tidak bisa menghubungi sang ibu di tengah banyaknya jemaah. Bahkan setelah proses lempar jumrah selesai, imam masih terus mencari keberadaan sang ibu sambil menahan rasa cemas. Beruntungnya, salah satu petugas haji akhirnya menghubungi imam melalui telepon genggam milik jemaah lain. Dari situlah imam mengetahui sang ibu dalam keadaan selamat dan berada bersama petugas.

selalu menghadirkan cerita penuh haru, doa, dan kerinduan umat Islam kepada tanah suci. Setiap langkah jamaah, setiap lantunan talbiyah, hingga suasana khusyuk di Makkah dan Madinah menjadi momen istimewa yang ingin dirasakan bersama oleh umat Islam di tanah air. Spesial untuk Anda, 106,1 FM Radio Cakrakrisna mempersembahkan Warta Haji 2026. Program informasi haji eksklusif dengan laporan langsung dari Mekah dan Madinah. Dapatkan kabar terbaru seputar pelaksanaan ibadah haji, kondisi jamaah, informasi penting, hingga cerita inspiratif dari Tanah Suci. Bersama narasumber terpercaya dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk. Simak Warta Haji 2026 setiap hari, jam 1 siang dan jam 7 malam. Hanya di 106,1 FM Radio Cakrakrisna. Atau dengarkan streamingnya melalui aplikasi Radio Cakrakrisna dimanapun Anda berada. Warta Haji 2026 berkolaborasi bersama Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk serta didukung oleh Herbal Naria.

0: Kita cek informasi ke ruang gatekeeper, Erika.
1: Ya, ini tadi saya terima informasi disampaikan Pak Itno ya, di wilayah Jombang Kota panas sekali.
0: Okay.
1: Jadi tetap ngopi atau cari es Pak Itno? Kan bikin bakso juga panas ya. Biasanya kan bikin bakso itu di depan air panas gitu ya. Kan adonan kemudian dicetak lalu dimasukkan ke air yang hangat cenderung panas ya.
0: Benar.
1: Jadi cetakan itu. Nah, ini kopi yang tadi pagi sudah berganti es teh atau es jeruk Pak Yitno ya. Karena Jombang Kota kan cuacanya panas sekali, mungkin sudah berubah, bisa disampaikan. Kemudian saya terima informasi ini tadi disampaikan oleh Pak Riono, kabar di wilayah Pujon ya. Pujon Batu itu Ngantang, cuacanya juga cerah, suhunya 27 derajat Celsius. Okay. Ya
0: panas
1: ini,
0: ya
1: iya panas tapi masih sejuk lah kalau di sana. Ya rasanya beginilah, ini video bagaimana kita merasakannya Pak. Nah, ini dikirimkan video biar kita itu bisa tahu situasinya di sana seperti apa, membayangkan hawanya bagaimana gitu ya. Pokoknya gini rasanya,
0: pokoknya
1: kayak
0: gini, pokoknya panasnya kayak gini.
1: Iya,
0: loh,
1: pokoknya panasnya seperti ini. Semoga kita bisa singgah ke sana juga ya, Lin ya.
0: Bener.
1: Bisa tahu situasi yang realnya itu seperti apa ya. Kemudian Pak Muhammad ini tadi juga menyampaikan cabai rawit dan cabai merah besar naik terus infonya. Hari ini cabai rawit 80.000, padahal kemarin itu 72.000.
0: Oke. Okay.
1: Cabai merah besar 80.000, kemarin 68.000. Musiman tuh, jadi semuanya pada naik karena permintaan cukup tinggi. Lilin.
0: Oke, okay, terima kasih Erika Dwi informasinya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Terima kasih Anda masih menyimak 106,1 FM Radio Cakra Krisna, Sedulur Cakra. Silakan Anda sampaikan berbagai informasi, keluhan maupun juga masalah sosial di sekitar Anda. Kita beralih ke informasi nasional. Sepanjang pekan ini viral informasi daftar model mobil di atas 1400cc, termasuk juga Toyota Avanza, Daihatsu Terios, hingga Wuling Cortez, yang boleh mengisi BBM subsidi Pertalite mulai 1 Juni 2026. Informasi ini sudah dibantah oleh Pertamina Patraniaga. Dari Corporate Sekretari Pertamina Patraniaga, Robert MV Dumatubun juga menjelaskan informasi mengenai daftar merek kendaraan tertentu yang disebutkan tidak boleh membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026 dipastikan tidak benar karena sampai saat ini tidak ada rencana ataupun arahan dari pemerintah dan regulator. Dia mengimbau warga tidak mudah percaya dan ikut menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi. Pertamina Patraniaga akan mengikuti kebijakan resmi pemerintah saat menjalankan mandat distribusi energi. Kabar larangan berbagai model mobil membeli Pertalite muncul di media sosial. Salah satunya diunggah melalui media sosial TikTok pada hari Senin, 18 Mei 2026. Dalam deskripsi unggahan dituliskan 20 mobil yang termasuk pelarangan isi Pertalite mulai 1 Juni 2026. Mobil-mobil itu meliputi Toyota Avanza, Daihatsu Terios, Honda BRV, Suzuki R3, Wuling Cortez, dan juga Chery Omoda 5. Usaha melarang mobil di atas 1400cc dilarang minum Pertalite sebenarnya sudah beredar sejak 2022 ketika pemerintah ingin merevisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran BBM. Mobil di atas 1400cc dianggap seharusnya menggunakan BBM non-subsidi, seperti Pertamax, bukan Pertalite. Ini merupakan langkah pembatasan BBM subsidi yang disebut agar tepat sasaran. Meski begitu, aturan yang menyatakan demikian belum ada sampai sekarang. Mas Azril, halo, selamat siang.
1: Selamat siang, teman sedaerah.
0: Sudah sampai mana, Mas, perjalanannya siang hari ini?
1: Ini lepas Baron.
0: Oh, lepas Baron. Mau
1: depan
0: kemana, Mas?
1: RSUD, Kertosono.
0: Mau kemana ini nanti?
1: Mau pulang.
0: Oh, sudah pulang. Oke.
1: Sudah.
0: Alhamdulillah. Ini loh, kalau berangkat pagi bisa pulang lebih cepat ya, Mas? Atau malah berangkatnya dini hari?
1: Enggak, berangkatnya tadi jam setengah 12.
0: Berangkatnya jam setengah 12, pulang cepet ya ini. Mau loading lagi atau enggak ini nanti, Mas?
1: Belum tahu. Tadi kan keliling di Nganjuk Kota sama ke Warujayeng.
0: Oh, oke, ke Nganjuk Kota sama Warujayeng.
1: Cuacanya panas merata, kakak.
0: Alhamdulillah, panas ya, agak silau kayaknya siang kali ini, Mas.
1: Ini lumayan ramai di traffic light Kertosono ini.
0: Oke. Cuma ada peningkatan volume kendaraan saja ya, Mas?
1: Mungkin.
0: Siap. Aman berarti
1: ini
0: ya.
1: Harusnya tinggal belok kanan ya, harusnya ya.
0: Belok ke kanan cari apa, Mas? Cari es teh.
1: Mampir dong.
0: Oh, oke, oke.
1: Cakra ini bukannya ini ke kanan, Cakra Krisna ini.
0: Benar, kalau dari arah Nganjuk ke kanan nanti.
1: Nah, itu kan maksudnya kan mampir ke situ.
0: Oh, mampir ke sini.
1: Sudah telepon admin tadi.
0: Oh, nggak taunya sudah ditelepon admin suruh ngambil barang lagi ya?
1: Ini ada kepadatan nggak kak ini?
0: Oke.
1: Kayaknya ini.
0: Ada
1: lepas
0: apa ya kira-kira?
1: Lampu merah. Ini sampai baratnya jembatan ini.
0: Kertosono ya, Mas? Baron.
1: Iya. Kertosono.
0: Oh, sudah masuk Kertosono ya sana.
1: Apa kereta mungkin ya?
0: Kemungkinan ada kereta melintas, biasanya kan ramai, Mas, di sana.
1: Iya, kayaknya.
0: Oke, semoga tidak
1: sampai
0: ada
1: baratnya...
0: insiden. Ya.
1: Ini baratnya apa namanya? Baratnya jembatan AAN Tekno Kanan Pak Bengeng.
0: Iya ya. kayaknya ada kereta melintas. Semoga tetap aman perjalanannya ya Mas Asril siang kali ini.
1: Alhamdulillah aja lah. Syukurin aja muka-muka lancar jaya. Ini yang biasanya menyebabkan macet ini ya ini. Nah, tuh. Apa? Gak tahu jalannya macet kayak gini kok ya ambil kanan. Itu lho Pak De. Oh, ini ada mogok, Kakak.
0: Oh, ada mogok.
1: Di timurnya, di timurnya. Di baratnya jembatan Kertosono ini apa ini? Nah, kelihatan cuma dikasih tanda macet gitu aja mogok. Kol diesel,
0: box. Oke, kol diesel truk box ya.
1: Ya. Tapi enggak begitu panjang kok yang dari timur juga masih aman, mungkin agak sepi ya, mungkin masih siang.
0: Agak di tengah ya, Mas.
1: Kalau sore. Sudah kalau sudah ke pinggir.
0: Oh, sudah di pinggir.
1: Sudah, cuma kan itu kan enggak ada bau jalannya yang di baratnya jembatan itu.
0: Benar.
1: Langsung trotoar kan itu. Nah, itu kalau mungkin jam 3 ke atas nanti
0: bisa mengalami bentar kepadatan ya di sana. Ya.
1: Bisa jadi.
0: Iya ya, semoga semuanya aman. Hati-hati aja ya Mas Azril. Tadi ada kewaspadaan ya. Atau enggak, Mas?
1: Aman terkendali, Kak.
0: Alhamdulillah aman terkendali.
1: Ini yang belum kedengeran Mas Kopeng ini.
0: Iya.
1: Mana ini orangnya ini?
0: Kemana Mas Kopeng ini? Ayo Mas Kopeng dicariin Mas Azril ini.
1: Ke Kediri kota tadi.
0: Kau ke Kediri kota, enggak sejalur lagi ini ya?
1: Enggak sejalur. Terpisahkan oleh rute.
0: Gak apa-apa. Yang penting kan masih sering ketemu. Sering ketemu gak Mas?
1: Pulangnya ke kandang yang sama Kakak.
0: Pulangnya ke kandang yang sama. Iya. Ya masih bisa ketemu ya. Begitu.
1: Tiap pagi kalau loading itu pasti canda dulu sebelum berangkat.
0: Seneng ya kalau punya teman gitu, kayak punya teman berangkat kerja bareng, kemana-mana bisa bareng, di rumah bisa main bareng gitu.
1: Kalau udah lepas kerja mungkin pulang ke sendiri-sendiri ya Mbak, soalnya kan lebih sibuk ke
0: keluarga,
1: bocil-bocilnya sendiri-sendiri. Nah, itu dia.
0: Iya benar.
1: Soalnya kalau udah pulang itu si Azril itu nggak bisa lepas.
0: Oh. Iya
1: udah,
0: iya.
1: Kemana aja ngikut.
0: Oke. Siap, siap, gak apa-apa. Pokoknya masih bisa bertukar kabar. Masih ada kesempatan untuk ketemu bercanda juga ya Mas Azril.
1: Setiap hari.
0: Setiap hari.
1: Ya, ibarat Mbak Erika sama Mbak Lilin kayak gitu lah.
0: Iya.
1: Terpisahkan kalau di waktu pulang gitu aja.
0: Waktu pulang aja. Selebihnya waktunya juga dihabiskan bareng-bareng di sini.
1: Nah, itu.
0: Oke, siap. Ada tambahan informasi lagi Mas Kopeng?
1: Cukup, cukup Kakak.
0: Oke, siap. Terima kasih ya Mas Kopeng sudah berbagi informasi. Tak tunggu nanti update-nya kalau ke Waru Jayang, monggo bisa mampir ke sini.
1: Nggih. Salah panggil orangnya. Aku diem aja deh.
0: Oke, siap. Terima kasih Mas Kopeng. Selamat jalan kembali. Hati-hati ya. Selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Ya sedulur cakra, tadi baru saja disampaikan sama Mas Azril perjalanannya. Tadi ada sedikit hambatan ya, ada sedikit kewaspadaan di timurnya jembatan Kertosono. Ada truk yang mengalami error sedulur cakra. Sebenarnya sudah di pinggir jalan ya, tapi karena memang untuk di sore kali ini belum ada peningkatan volume kendaraan, jadi masih aman lancar saja. Pelankan laju kendaraan Anda karena cuacanya panas dan jadi silau, jarak pandangnya sedikit terbatas. Pastikan Anda tetap fokus saat berkendara.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
3: Masih bingung menentukan sekolah terbaik untuk masa depan putra-putri Anda? SMK Pusat Keunggulan, SMK Muhammadiyah 1 Prambon jawabannya. Di sini tersedia berbagai kompetensi keahlian unggulan, mulai dari teknik kendaraan ringan otomotif, teknik bisnis sepeda motor, desain komunikasi visual, teknik pengelasan, hingga desain produksi busana.
4: Kabar baiknya, pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027 kembali dibuka. Untuk gelombang ketiga, pendaftaran dibuka mulai April hingga Juni 2026. Khusus gelombang ketiga, ada benefit menarik untuk 50 pendaftar pertama. Gratis seragam 1 setel, beasiswa SPP 1 bulan, dan door prize jutaan rupiah. Didukung fasilitas lengkap seperti mini teater, laboratorium komputer, laboratorium tata busana, ruang praktek hingga studio dan kafe, serta berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang menarik dengan biaya terjangkau, ruang praktek lengkap dan kelas yang nyaman. SMK Muhammadiyah 1 Prambon juga telah bekerja sama dengan Lembaga Vokasi Universitas Muhammadiyah Malang untuk siswa-siswi yang ingin bekerja ke Jepang. Lulus langsung kerja ke Jepang.
3: Segera daftarkan putra-putri Anda di SMK Pusat Keunggulan, SMK Muhammadiyah 1 Prambon, Jalan Raya Warujaeng Kediri, Dusun Gading, Desa Sonoageng, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk. Informasi pendaftaran hubungi 0857-3334-6279 atau daftar online di bit.ly/spmb/SMK Mutu Prambon 2026, SMK Muhammadiyah 1 Prambon, SMK Pusat Keunggulan, unggul, cerdas, berprestasi, dan berakhlak mulia.

0: Sedulur Cakra, Bupati Serang Ratu Rahmatu Zakiah mengalihkan anggaran pembelian mobil dinas menjadi bantuan 5 unit ambulans untuk desa di Kabupaten Serang. Langkah itu dilakukan sebagai upaya untuk memperkuat layanan kesehatan dasar bagi masyarakat. 5 ambulans desa tersebut disalurkan langsung oleh Ratu Rahmatu Zakiah atau yang kerap disapa Ratu Zakiah ke sejumlah wilayah yang berada di Desa Barukbuk, Kecamatan Padarincang, kemudian juga Desa Sindang Laya, Kecamatan Cinangka, Desa Manggureja, Kecamatan Pulau Ampel, Desa Tirtayasa, Kecamatan Tirtayasa, sementara 1 unit ambulans untuk Desa Sindang Sari, Kecamatan Pabuaran, dan dijadwalkan diserahkan pada 26 Mei 2026. Menurutnya, keputusan untuk mengalihkan anggaran mobil dinas didasari oleh kebutuhan layanan dasar masyarakat yang dinilai masih belum sepenuhnya terpenuhi di Kabupaten Serang. Menurutnya, fasilitas kesehatan yang memadai menjadi kebutuhan yang sangat mendesak, terutama bagi warga di tingkat desa. Alasan menyalurkan mobil bantuan ambulans secara door-to-door tersebut karena pihaknya ingin bertemu dan bertatap muka langsung dengan masyarakat yang ada di desa-desa tersebut. Ia pun berharap mobil ambulans desa yang disalurkan bisa dimanfaatkan secara seoptimal mungkin sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan serta bisa membantu keselamatan jiwa, terutama dalam kondisi yang sangat-sangat dibutuhkan. Kita cek informasi dulu ke Erika.
1: Ya, ini tadi saya terima informasi disampaikan juga oleh Bapak Samsudin ya. Ini tadi mengirimkan sebuah video menanyakan ini kejadiannya betul atau tidak, ada insiden lalu lintas kendaraan jeep di arah Gunung Bromo, kawasan Gunung Bromo, karena videonya ini didapatkan dari grup sekolahnya gitu ya.
0: Oke.
1: Kemudian juga ada di grup keluarga biasa ya, share di beberapa grup gitu.
0: Ramai.
1: Karena ramai sekali ini, benar apa enggak ya kejadiannya? Kalau saya carikan informasi ya tadi dari rekan-rekan yang ada di wilayah Pasuruan seperti itu, ternyata memang betul ada kendaraan jeep wisata itu mengalami kecelakaan di kawasan Gunung Bromo.
0: Oke. Okay.
1: Bahkan informasi yang kami terima itu ada 2 korban dilaporkan meninggal dunia. Nah, kecelakaan jeep wisata ini dari Tumpang Malang pada Jumat 29 Mei 2026 pagi.
0: Okay.
1: Nah, kecelakaannya terjadi di jalan jurusan Desa Wonokitri, Lautan Pasir Bromo. Seperti itu. Jadi lokasi kecelakaannya itu di jalur letter S.
0: Oke. Okay.
1: Jalur letter S, Desa Wonokitri, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan. Nah, lokasi itu merupakan lokasi yang sama dengan kecelakaan yang dialami wisatawan Korea tempo hari.
0: Oh, seperti yang beberapa itu waktu lalu,
1: iya,
0: sempat ramai juga
1: sempat
0: dibahas
1: ramai,
0: ya.
1: Betul, ditumpangi oleh warga negara asing ya, asal Korea. Tempo hari kan juga kabarnya ada insiden di sana. Nah,
0: benar,
1: itu lokasinya itu sama.
0: Okay.
1: Dengan yang kejadian pagi ini seperti itu. Nah, akibat kecelakaan ini, sopir jeep dan ada satu wisatawan itu meninggal dunia. Jadi 2 korban ya meninggal dunia. Nah, wisatawan yang meninggal dunia ini asal Semarang. Sementara kondisi jeepnya ini dari video memang kelihatan rusak berat karena menghantam tebing. Jadi bisa dibayangkan, okay, tebing kan besar, kemudian juga keras ya.
0: Keras, bebatuan juga.
1: Bebatuan, betul. Akhirnya jeep wisata itu rusak parah karena menghantam tebing tersebut.
0: Penyebabnya apakah sudah diketahui, Erika?
1: Untuk penyebabnya ini masih dilakukan penyelidikan oleh pihak kepolisian ya. Jadi belum diketahui pasti apa penyebab dari kecelakaan tersebut. Tapi sepertinya ini hanya dialami satu jeep saja, tidak melibatkan kendaraan lain. Jadi kemungkinan kecelakaan tunggal, Lin ya. Nah, ini untuk lokasi juga sudah dipasang garis polisi di kendaraannya juga kendaraan berwarna oranye bernomor polisi BG1478EF. Belum ada keterangan resmi juga dari pihak kepolisian terkait dengan kronologi dan identitas korban lebih detailnya, karena masih dilakukan olah TKP ya. Mm-hmm. Informasi update dari rekan-rekan yang ada di Pasuruan seperti okay. itu. Jadi lebih hati-hati lagi ya, Seru Cakra, pemilik kendaraan, mm-hmm. ya pengelola itu juga harus diperhatikan kondisi kendaraan ya, harus di maintenance dengan baik, mm-hmm. harus rutin juga agar ya tidak seperti ini gitu kan, membahayakan wisatanya ya, wisatawannya, kemudian juga sopirnya ya, mm-hmm. jadi pengelola harap hati-hati dan lebih diperhatikan lagi. Mm-hmm. Sementara itu saya juga terima pesan WhatsApp. Ini tadi disampaikan oleh Pak Aribowo. Mbak, di sini di SPBU yang lokasinya di SPBU Lengkong Trowulan itu mm-hmm. sudah 4 hari pertalitnya kosong, yang hanya ada Pertamax saja. Mm-hmm. Tapi SPBU di Domas Trowulan ada, tapi antri di sana okay. seperti itu. Jadi mm-hmm. kalau di SPBU Lengkong Trowulan kosong sudah 4 hari pertalit, nah di Domas Trowulan itu ada tapi antri-antri, karena mungkin mungkin karena di sana kan tidak ada, kemudian semuanya geser ke Domas Trowulan gitu ya, mm-hmm. di SPBU Domas Trowulan. Sehingga di Domas Trowulan, SPBU Domas Trowulan itu antriannya lumayan panjang. Semoga bahan bakar jenis pertalite selalu ada, doa mm-hmm. dari Pak Ari ya.
0: Iya.
1: Ini jadi di SPBU Lengkong hanya ada Pertamax dan solar okay. seperti itu.
0: Kayaknya
1: ya.
0: Masih proses pendistribusian
1: sepertinya.
0: Ya.
1: Sepertinya, tapi mm-hmm. kok sampai 4 hari ini di SPBU Lengkong belum ada gitu.
0: Aduh. Stoknya masih jalan agak jauh ya.
1: Iya, rutenya jauh mungkin Pak Ari ya. Sabar dulu, nanti diupdate lagi Pak Ari ya kalau sudah ada ya. Atau mungkin Seru Cakra yang singgah di SPBU Lengkong Trowulan kemudian mengetahui pertalitnya sudah ada juga bisa disampaikan ya. Mas Kopeng, ini tadi pesan suara apa ini?
2: Kurang minum air putih.
1: Waduh, penyiarnya kurang minum air putih.
0: Iya,
1: kurang
0: tadi
1: fokus
0: itu,
1: ya.
0: Nyebut Mas Azril sampai Mas Kopeng. Nah ini kan iya. kayaknya sama siapa saya telepon.
1: Upin Ipin ini loh.
0: Aduh, kebalik-balik ini ya. Beberapa waktu lalu aja, terima kasih Mas Kopeng. Ternyata Mas Azril.
1: Ternyata Mas Azril. Saya juga sering sekali salah.
0: Iya.
1: Mas Kopeng dipanggil Mas Azril, Mas Azril dipanggil Mas Kopeng.
0: Oh, pantesan Mas Azril kembali, tadi ketawa.
1: Lah ya, karena kita keliru, salah.
0: Aduh, ini, mohon maaf ya. Mas Azril ya.
1: Mas Soalnya Kopeng. Sama sih ya. Jadi ini kita kebalik-kebalik
0: iya.
1: kali ya.
0: Padahal kalau dari segi karakter suara kan beda ya.
1: Benar.
0: Tapi
1: beda.
0: Iya. Itu tadi, kurang minum air putih.
1: Kurang minum air putih saja. Terima kasih Mas Kopeng ya tadi ya. Mas Kopeng yang saat ini juga setia pantau Radio Cakra Krisna.
0: Oke, baik. Terima kasih Rika Dewi informasinya di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Ya, Sedulur Cakra, Mas Azril tadi sempat melintas di sekitaran Kertosono Nganjuk ya, di timurnya jembatan Kertosono yang dari Nganjuk arah Surabaya itu ada truk yang mengalami trouble, Sedulur Cakra. Jadi harap hati-hati apabila Anda melintas di sana ya. Lokasinya itu sudah ada di pinggir jalan sebenarnya, cuma memang di sana kan tidak ada badan jalannya, kan langsung trotoar. Jadi untuk lalu lintas di sore kali ini belum ada kepadatan, mungkin masih aman dan lancar saja. Tapi kalau sore nanti sampai truknya tersebut belum berhasil dievakuasi atau belum berhasil dibenarkan, jadinya nanti kalau misalkan ada peningkatan volume kendaraan juga sedikit crowded ya. Jadi bagi Anda yang melintas di sekitaran jembatan Kertosono Nganjuk, harap hati-hati. Bisa disampaikan juga update-nya untuk di siang menuju sore kali ini bersama saya Lilin Bayu dan juga Erika Dwi.

0: Kembali lagi ke Gatekeeper, Erika.
1: Ya, saya terima informasi ini tadi disampaikan oleh Bapak Yuda melintas di Jalan Wilis Nganjuk. Kondisi arus lalu lintas disampaikan juga cukup lancar, tidak terlalu ramai, cuaca dikabarkan juga cerah, bahkan masih cenderung panas saja. Sementara itu, saya juga terima informasi ini tadi dikabarkan oleh Bapak Susilo, beliau ini tadi melintas di wilayah Kandangan Kediri arah ke Malang. Kondisi arus lalu lintas juga cukup ramai, traffic light di simpang 4 Kandangan juga normal semuanya. Sementara itu, terkait dengan kebakaran di wilayah Jombang, sudah kami terima informasi disampaikan oleh Komandan Regu Damkar Jombang Bapak Haryanto. Ternyata kebakaran kandang yang terjadi di wilayah Jombang itu tadi sekitar jam 8 pagi.

0: Data yang kami terima, proses pemadaman tadi jam 8 pagi lewat 57 menit hingga jam 10 pagi. Mm-hmm. Untuk lokasinya berada di Desa Alang-Alang Caruban, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang. Kebakaran kandang kambing ya milik warga setempat. Mm-hmm. Untuk yang terdampak ya, kandang kambing tersebut berukuran 7 x 20 meter. Mm-hmm. Cukup luas ya. Mm-hmm. Kalau dari kronologi yang disampaikan oleh Bapak Haryanto, sekitar di menit ke-40 lepas dari jam 8 pagi, warga melihat kepulan asap di kandang milik Bapak Abdul Kalim. Nah, di menit ke-55 warga melaporkan kejadian tersebut ke Damkar Jombang.
1: Okay.
0: Sehingga 2 menit kemudian dari pos Damkar Jombang ini juga menuju ke lokasi kejadian dan melakukan pembasahan serta pemadaman ya saat tiba di lokasi kejadian. Dan untuk proses tersebut selesai jam 10 pagi.
1: Okay.
0: Api berhasil dipadamkan dan juga dilakukan pendinginan seperti itu ya. Dan diperkirakan ini kerusakan atau kerugian material ya itu sampai 15 juta rupiah.
1: Oke,
0: seperti
1: banyak
0: itu.
1: Ya
0: cukup banyak karena informasi yang kami terima ini ada 2 kambing yang ikut mati karena terbakar ya di kandang kambing tersebut. Nah ini habis Idul Adha padahal ya Lin ya
1: masih bakar-bakar ini ya.
0: Bener. Nah ini untuk penyebabnya belum kami ketahui ya Lin ya, belum kami terima informasi dari Bapak Haryanto. Jadi penyebabnya karena apa ini belum tersampaikan. Nanti kalau sudah kami terima informasi terkait dengan penyebab kebakaran tersebut akan kami sampaikan kembali Lilin.
1: Oke baik, terima kasih Herika Dwi informasinya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Ayo Tolan Radio Cakra Krishna.
4: Embung Estu Mulyo Nganjuk. Kali ini saya sedang berkunjung ke Embung Estu Mulyo Nganjuk. Embung Estu Mulyo Nganjuk terletak di Desa Bulurejo, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Sekitar 25 km dari tengah kota Nganjuk. Jika kita berangkat dari pusat kota Nganjuk, dapat ditempuh dalam waktu sekitar setengah jam saja.

0: Tumulyo Nganjuk memberikan pemandangan yang sangat memukau, tidak kalah dengan tempat-tempat wisata lainnya. Di embung es Tumulyo Nganjuk terdapat perahu getek atau perahu dari bambu. Apabila menemui perahu ini, kita bisa berfoto-foto ria dengan background pemandangan yang keren. Di embung es Tumulyo Nganjuk, kita juga akan berjumpa beberapa warga yang sedang memancing seperti di bendungan-bendungan lainnya.
1: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Sedulur Cakra MS 58 tahun yang merupakan warga Desa Cendoro Kecamatan Dawar Blandong didakwa melakukan tindak pidana pelecehan seksual terhadap STY, seorang gadis penyandang disabilitas yang masih kerabatnya sendiri. Dalam sidang di Pengadilan Negeri Mojokerto pada Senin 25 Mei lalu, pria 58 tahun ini dikenakan 3 pasal sekaligus, mulai dari pasal 6 huruf C atau pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, atau pasal 473 ayat 2 huruf D Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Meski didakwa pasal berlapis, MS yang merupakan seorang petani itu justru menerima dakwaan dengan tidak mengajukan eksepsi. Atas hal itu, sidang langsung dilanjutkan dengan pembuktian yang dijadwalkan pada hari Senin, 6 Juni mendatang. Terima kasih Sedulur Cakra yang sudah berbagi informasi hingga sore kali ini. Kita tunggu update-update menarik dari Anda di 0852-9001061. Sore kali ini masih bersama saya Lilin Bayu, Erika Dwi, Muhammad Irga, dan juga Alvan Amar.

0: Sederhanakanlah kamu dan tetap beramal. Menciptakanlah bahwa tidak seorang pun yang dapat selamat kecuali pada amal perbuatannya. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat sore Sedulur Cakra, kembali lagi bersama saya Lilin Bayu. Sore kali ini akan menemani aktivitas dan perjalanan Anda dengan berbagai informasi yang menarik dan juga ter-up to date ya. Silahkan Anda kabarkan kalau Anda menemukan kewaspadaan atau mungkin punya cerita menarik hari ini yang belum dibagikan di 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Caster, dan Naria DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100 ribu rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Naria.
2: Oh iya ya, ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan Herbal Naria, sedulur Cakra bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Divyata Herbal Naria terdekat. Dan bagi Anda yang berada di sekitaran Banyakan Kediri ya, Anda juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Divyata Herbal Naria Banyakan. Lokasinya mudah untuk dijangkau sedulur Cakra. Ada di Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Jembatan Maron ke arah barat, kurang lebih 50 meter utara jalan.

0: Silahkan Anda berbagi informasi dengan kami 0852 9001061.
1: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Satres Narkoba Polres Nganjuk berhasil mengungkap kasus peredaran narkotika jenis sabu dengan total barang bukti seberat 10,63 gram. Dalam pengungkapan tersebut, petugas mengamankan seorang pria berinisial CA 45 tahun warga Baron saat berada di dalam rumahnya sekitar jam 10 malam. Kapolres Nganjuk AKBP Surya Miftah Irawan. AKBP Surya Miftah Irawan menyampaikan bahwa mengungkap atau pengungkapan kasus tersebut merupakan bentuk komitmen Polres Nganjuk dalam pemberantasan peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Nganjuk. Pihaknya juga menegaskan bahwa narkoba menjadi ancaman serius bagi generasi muda dan stabilitas keamanan masyarakat. Kasatres Narkoba Polres Nganjuk Ibtu Sugiarto menjelaskan bahwa pengungkapan kasus bermula dari informasi masyarakat terkait dengan dugaan aktivitas penyalahgunaan narkotika di wilayah Kecamatan Baron. Menindaklanjuti informasi itu, anggota Satres Narkoba melakukan penyelidikan hingga akhirnya mengamankan terduga pelaku di dalam rumahnya.
1: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
3: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna Jaring Radio.
0: Halo, selamat sore. Kembali lagi di program Jaring Radio bersama saya, Lilin Bayu. Personel Polsek Bojonegoro Kota bergerak cepat mendatangi tempat kejadian perkara atau TKP. Dugaan pencurian mesin pemotong rumput yang ada di lapangan Singonoyo, Desa Sukorejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, pada Kamis 28 Mei 2026. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Desta, Radio Krishna FM Bojonegoro.
4: Petugas melakukan pengecekan lokasi, mengumpulkan keterangan saksi, serta melakukan penyelidikan awal guna mengungkap pelaku pencurian. Polisi juga berkoordinasi dengan warga sekitar dan pihak terkait untuk memperoleh informasi tambahan yang dapat membantu proses penyelidikan. Kapolsek Bojonegoro Kota Agus Ilfauzi mengatakan, pihaknya langsung menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan pencurian tersebut dengan mendatangi lokasi kejadian. Menurutnya, langkah itu dilakukan untuk memastikan situasi di lapangan, sekaligus melakukan proses penyelidikan dan langkah-langkah kepolisian lebih lanjut.
5: Saya Desta melaporkan dari Radio Krishna FM Bojonegoro.
0: Pemerintah Kota Madiun terus meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana melalui program keluarga tanggap bencana. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Diana, Radio Krishna FM Madiun.
6: Upaya tersebut dilakukan dengan memperkuat sinergi lintas instansi, pelatihan mitigasi, hingga simulasi penanganan bencana yang melibatkan BPBD, TNI Polri, relawan, dan masyarakat. Program ini menjadi bagian dari langkah Pemkot Madiun untuk membangun kesiapan sejak lingkup keluarga sebagai garda terdepan saat terjadi situasi darurat. PLT Wali Kota Madiun, F. Bagus Panuntun, menegaskan kesiapsiagaan bencana tidak bisa dilakukan oleh pemerintah saja, melainkan membutuhkan kolaborasi seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, pelatihan dan simulasi rutin penting dilakukan agar personel maupun warga memiliki kemampuan cepat tanggap saat menghadapi bencana. Ia juga menekankan komunikasi dan koordinasi menjadi kunci utama agar proses penyelamatan dan penanganan dapat berjalan efektif dan optimal. Saya Diana melaporkan dari Krishna FM, Madiun.
0: Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek menemukan puluhan kasus cacing hati pada hewan kurban selama Idul Adha 2026. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Ike Linda, Radio Krishna FM Trenggalek.
7: Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan, sedikitnya 34 ekor sapi dan 12 ekor kambing dinyatakan positif terinfeksi cacing hati atau fasciola hepatica. Temuan tersebut membuat petugas kesehatan hewan memperketat pengawasan proses pemotongan hewan kurban di berbagai wilayah Trenggalek. Hingga kini, tim medis masih terus melakukan penyisiran di sejumlah lokasi penyembelihan sehingga angka kasus masih berpotensi bertambah. Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner atau Keswan Kesmavet Disnakan Trenggalek Ririn Hari Setiani mengatakan pihaknya telah menerjunkan 18 tim ahli yang tersebar di 14 kecamatan untuk mempercepat proses screening kesehatan hewan kurban. Tim tersebut bertugas melakukan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum penyembelihan atau antemortem serta memastikan kelayakan daging dan organ dalam setelah penyembelihan atau postmortem. Sejauh ini, petugas telah memeriksa ratusan hewan kurban di berbagai wilayah Trenggalek. Sekian dari saya Ike Linda dari Radio Krishna FM Trenggalek.
0: PT PLN Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur menggelar musyawarah bentuk ganti kerugian tanah tapak tower saluran udara tegangan tinggi atau SUTT di Kecamatan Samboja Barat. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Amoy, Radio Krishna FM Samboja, Kalimantan Timur.
8: Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bagian dari tahapan pengadaan lahan untuk mendukung pembangunan infrastruktur ketenaga listrikan yang bertujuan memperkuat pasokan listrik dan mendukung pengembangan kawasan Ibu Kota Nusantara. General Manager PLN UIP KLT, Basuki Widodo menegaskan seluruh tahapan pengadaan tanah dilakukan secara terbuka dan sesuai ketentuan yang berlaku. Menurutnya, PLN berkomitmen memastikan hak masyarakat terdampak tetap terlindungi melalui proses musyawarah yang mengedepankan transparansi, keadilan, serta melibatkan penilaian independen dari Kantor Jasa Penilai Publik KJPP. Saya Amoy melaporkan dari Krishna FM Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
0: Harga cabai rawit merah di sejumlah pasar tradisional Kabupaten Pacitan melonjak pasca Idul Adha 1447 Hijriah. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Ratih Anggraini, Radio Krishna FM Pacitan.
9: Di Pasar Arjosari, harga cabai rawit merah bahkan menembus Rp80.000 per kilogram pada Kamis 28 Mei 2026. Kenaikan ini dipicu tingginya permintaan masyarakat untuk kebutuhan olahan daging kurban. Seorang pedagang di Pasar Arjosari menyebut harga cabai rawit merah kini mencapai Rp82.000 per kilogram. Angka ini naik dibanding sebelum Idul Adha. Selain cabai rawit, cabai merah keriting juga ikut naik hingga Rp60.000 per kilogram. Fenomena kenaikan harga cabai menjelang dan setelah Idul Adha juga terjadi di sejumlah daerah lain di Indonesia. Rati Anggraini, Krishna FM, Pacitan.
0: Proyek pembangunan koperasi Desa Merah Putih atau KDKMP di Desa Celedok, Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo, memicu longsor yang berdampak pada akses jalan dan fasilitas umum. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Nisa, Radio Krishna FM Wonosobo.
10: Material longsoran sempat menutup badan jalan hingga diberlakukan sistem buka tutup. Sementara tembok gedung pos kesehatan desa atau PKD Ciledok serta lahan milik warga ikut tertimbun tanah. Komandan RPB Dansar Kaliwiro M. Habib menyampaikan, berdasarkan hasil asesmen tim gabungan, longsor dipicu aktivitas galian tebing pada proyek KDMP yang dinilai belum dilengkapi penguatan struktur tanah maupun senderan. Tebing setinggi 5 hingga 15 meter di sekitar lokasi disebut masih rawan longsor susulan, terutama saat hujan turun. Relawan Sar Kaliwiro meminta pihak pengembang segera memasang terpal penutup area rawan, rambu peringatan, dan penerangan darurat guna mengurangi resiko bagi pengguna jalan dan warga sekitar. Saya Anissa Aryani melaporkan dari Radio Krishna FM Wonosobo.
0: Dua tersangka kasus dugaan korupsi penyalahgunaan kas salah satu bank, plat merah di Kabupaten Nganjuk terancam hukuman hingga 15 tahun penjara. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Caca, Radio Krishna FM Nganjuk.
11: Kejaksaan Negeri Nganjuk menjerat keduanya dengan pasal berlapis terkait penggelapan dalam jabatan dan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama. Kasipitsus Kejari Nganjuk, Rizky Raditya Eka Putra, menyebut penyidik telah mengantongi minimal 2 alat bukti sebelum menetapkan kedua tersangka. Modus yang digunakan diduga berupa transaksi setoran fiktif sejak Desember 2025 hingga menyebabkan kerugian sekitar 2 miliar rupiah. Dana hasil dugaan korupsi itu disebut mengalir ke sejumlah rekening dan dipakai membeli aset, termasuk beberapa unit mobil. Saat ini, penyidik masih menelusuri aliran dana serta kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut. Saya Caca melaporkan dari Radio Krishna FM Nganjuk.
0: Demikian Jaring Radio. Saya Lilin Bayu, sampai jumpa.
3: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group, Radio Krishna FM Nganjuk, Radio Krishna FM Trenggalek, Radio Krishna FM Madiun, Radio Krishna FM Bojonegoro, Radio Krishna FM Pacitan, Radio Krishna FM Lumajang, Radio Krishna FM Malang, Radio Krishna FM Wonosobo, Radio Krishna FM Wonogiri, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krishna FM Pati, Radio Krishna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Loakuru Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krishna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

106,1 FM Radio Cakra Krisna menemani Anda untuk di sore kali ini ya. Kita kembali ke informasi sekitar Tulung Agung. Pada Jumat pagi tadi, 29 Mei 2026, warga dan pengunjung Pantai Sine, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulung Agung, digegerkan dengan penemuan jenazah tanpa identitas di bibir Pantai Cemoro Sewu. Pengelola Pantai Wisata Cemoro Sewu Sine, Tutang Ismono, juga mengatakan kalau jenazah pertama kali ditemukan sekitar jam 5 pagi oleh pengunjung yang sedang berkemah di kawasan pantai. Temuan tersebut kemudian dilaporkan kepada pengelola. Berdasarkan informasi awal, jenazah diduga berjenis kelamin perempuan dengan usia sekitar 20 hingga 30 tahun, namun untuk identitas korban masih belum diketahui karena memang kondisi tubuh yang sudah tidak utuh. Kepala dan tangan kanan korban ditemukan dalam keadaan terpisah, meski masih berada di lokasi yang sama dengan tubuh korban. Setelah menerima laporan, pihak pengelola segera menghubungi kepolisian dan juga tim identifikasi forensik. Hingga proses penanganannya berlangsung, jenazah masih berada di lokasi penemuan sambil terus menunggu identifikasi dan evakuasi oleh petugas.

0852 9001 kami terus menemani aktivitas Anda di sore kali ini ya, Sedulur Cakra. Anda juga bisa terus berbagi informasi menarik maupun juga kewaspadaan yang Anda temui. Kalau Sedulur Cakra masih bingung untuk memilih sekolah terbaik bagi putra-putri Anda di tahun pelajaran 2026-2027, kini saatnya untuk menentukan masa depan yang lebih pasti bersama dengan SMK Al-Huda Kota Kediri, satu-satunya SMK swasta pusat keunggulan yang ada di Kota Kediri. Di sini tersedia 6 konsentrasi keahlian unggulan, mulai dari produksi film, teknik instalasi tenaga listrik, teknik komputer dan jaringan, teknik pemesinan, teknik kendaraan ringan, hingga teknik sepeda motor. Tidak hanya itu, SMK Al-Huda juga didukung kelas industri bergengsi, seperti AHM Honda, Axio Class Program, Samsung Tech Institute, Maspion IT, CTV Kediri, Radar Kediri, hingga Karya Sula Indonesia Manufacturing. Dan kabar baiknya, pendaftarannya sudah dibuka. Gelombang 2 berlangsung mulai 1 April hingga 30 Mei 2026. Dan gelombang 3 dibuka mulai 1 Juni hingga 31 Juli 2026. Yang paling menariknya lagi, pendaftarannya gratis ya, dan tanpa dipungut biaya apapun. Jadi tunggu apa lagi? Segera daftarkan putra-putri Anda di SMK Pusat Keunggulan, SMK Al-Huda Kota Kediri, dan wujudkan masa depan gemilang mulai dari sekarang. Untuk informasi dan pendaftaran, Sedulur Cakra bisa datang langsung ke Jalan Masjid Al-Huda, nomor 196 Kediri, atau kunjungi website ppdb.smkalhudakdr.sch.id, dan juga di WhatsApp 0851 7155 0909.

0: Sudah ada yang bergabung via telepon, saya sapa dulu. Selamat sore Pak Agus.
1: Selamat sore Mbak Lilin, sehat selalu nggih.
0: Sehat selalu.
1: Mohon maaf nggih sedoyone, saya ada di Kediri sudah 15 hari.
0: Oh, di Kediri Bapak.
1: Iya. Waduh. Iya, kalau yang di Caruban itu kan usahanya adik saya. Mm-hmm. Kebetulan saya ada di perusahaan yang di Madiun kemarin, jadi saya di sana. Jadi saya pulang karena ibu lagi sakit. Mm-hmm. Dan usahanya harus di ada yang ngurusin dulu, jadi saya pulang ke diri dulu. Saya off di perusahaan, dari perusahaan dulu ngurusin yang usaha yang di sini dulu.
0: Oh begitu, semoga nanti ibunya semoga diberikan kesembuhan ya. Oke,
1: pangestunya terima kasih Mbak ya. Tapi saya tetap monitor, dalam arti saya kalau ada sesuatu yang waspada saya tetap laporkan kok.
0: Pantesan ini pasti. Saya cari-cari beberapa hari kok nggak ada kabarnya.
1: 15 hari Mbak, sudah 2 minggu saya di Kediri.
0: Di mana ini panjenengan gitu.
1: Oh, saya tukang gepo ya Mbak ya, tukang gepo kok gak ada gitu.
0: Iya,
1: ya.
0: Iya, tak cariin pasti.
1: Ini Mbak melaporkan Mbak, ini dari saya, ini ada di Permata Biru itu di Gambiran Mbak, Jalan Kapten Tendean, terminal lama ke selatan itu. Itu setiap hari ya, kalau kita matur setiap hari aja, traffic light di perempatan Bence itu kalau dari arah utara, yang mengarah ke Blitar maupun arah ke Tulungagung itu pasti ramai, Mbak. Karena itu pasti ramai. Karena di situ kan juga kalau ke kanan kan juga ada pasar grosir. Lah, apalagi ini, Mbak, apalagi ini pengalian semua arus lalu lintas yang mengarah ke Tulungagung yang biasanya lewat Jalan Urip Sumoharjo, itu sekarang ditutup, ditutup. Alun-alun ke selatan itu loh, Mbak, ditutup karena jembatan Kaliombo. Jembatan
0: ada perbaikan itu ya?
1: Tanggal 29, nah, itu 6 bulan loh Mbak targetnya. Nah, akhirnya bis diarahkan lewat ke depan kita yang jalur lama dulu.
0: Oh iya ya, jadinya crowded
1: ini
0: ya?
1: Ini aja antrian ini, sangat Mbak. Kalau hari biasa saja ada crowded sampai Mbak ya, 5 kali lampu merah intinya gitu kalau mau arah ke selatan. Hari biasa loh Mbak itu, hari biasa karena jalannya sempit nggih. Apalagi ini luar biasa ini. Ini saya lihat ini, saya di depan lihat ini udah nggak kelihatan Mbak ekornya Mbak. Ekornya nggak kelihatan. Prediksi saya sampai terminal lama Mbak itu. Nah sedangkan dari Gambiran sampai terminal lama itu sekitar 400 meter Mbak.
0: Oh iya ya.
1: Dari Gambiran sampai ke traffic light juga 400 meter ya. Berarti 1 kilo Mbak. Jadi padatnya 1 kilo banget. Jadi saudara-saudara yang mau arah ke Tulungagung atau ke Blitar, kalau lewati Kediri kota mendingan lewat barat sungai saja. Lewat barat sungai saja, muning ke selatan arah ke Plosomojo itu loh Mbak.
0: Iya
1: lewat
0: benar.
1: Lewat situ saja, karena nanti diarahkan ke timur. Dari Semampir diarahkan ke kiri, jalan Diponegoro atau Kediri Town Square itu. Ke timur Notokduk, belok kanan, itu lapangan Brawijaya, lewatnya situ nanti rumah sakit Baptis. Sampai tembus ke depan rumah ibu saya ini. Itu nanti pasti diarahkan ke situ. Mendingan langsung dari barat langsung aja melipir nggih, melipir lewat Muning, Lirboyo itu ke selatan. Nanti kalau mau ke Blitarnya nyebrang aja belok kirinya di jembatan JWK itu Mbak, Mojo itu Mbak. Kalau yang mau ke Tulungagung bablas aja. Kasian Mbak, kasian. Krodit banget Mbak.
0: Antreannya pasti panjang.
1: Bener, krodit.
0: Ini saya pantau dari loh, maps juga. Waduh, panjang banget ini Pak.
1: Panjang banget Mbak. Iya, kelihatan ya dari map ya.
0: Kelihatan Mbak.
1: Merah banget. Ini saya di depannya juga. Kebetulan outlet kita juga ada di depan juga. Jadi kita bisa. Tadi saya ingat loh, kok macet. Saya tanya teman saya, mulainya kapan? Ditutup jembatan Kaliombo. Hari ini kos dulu, ya kasihan dulu, saya malah teringat Krishna. Akhirnya saya teringat Krishna, karena beberapa hari gak mikir sama sekali sih.
0: Oke, terima kasih ya Pak atas informasinya.
1: Mohon maaf, kurang bisa aktif sementara.
0: Iya, gak
1: apa-apa. Kembali kok.
0: Gak apa-apa, kita tunggu pokoknya update-updatenya ya.
1: Siap, pokoknya kalau ada update tetap saya update.
0: Oke, baik. Terima kasih kembali Pak Agus. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih, sehat juga untuk Pak Agus ya. Sedulur Cakra, ini kalau Anda dari wilayah mungkin Nganjuk dan lain sebagainya mau mengarah ke Tulungagung dan juga Blitar, harap hati-hati di traffic light Bence Ini cukup crowded ya Sedulur Cakra, karena bus angkutan umum juga diarahkan melalui traffic light tersebut. Apalagi kalau sore hari ini sudah ada peningkatan volume kendaraan, jam-jam pulang kerja juga jadinya crowded sekali. Harap hati-hati, silahkan Anda sampaikan untuk kewaspadaan yang Anda temui di 0852 9001061.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Kembali ke Gatekeeper Erika.
3: Agung Resi ini juga tetap setia pantau Radio Cakra Krishna ya. Menyapa selamat sore.
0: Selamat sore.
3: Bisa ditambahkan Agung, bagaimana kondisi cuaca di wilayah Brebes dan sekitarnya, apakah masih bersahabat hingga sore hari ini? Sementara itu Pak Budi ini tadi mengabarkan kabarnya ada insiden lalu lintas di Mojoayu arah Plemahan pagi tadi ya, sekitar jam 3:30 dini hari. Itu ada kendaraan truk yang sedang parkir kemudian ditabrak oleh kendaraan sepeda motor seperti itu. Nah, kabarnya ada 2 korban meninggal dunia di lokasi kejadian. Korbannya warga desa Balung Jeruk, Kunjang Kediri. Ini masih coba kami komunikasikan ya dengan rekan-rekan yang ada di Polsek maupun juga Polres setempat, apakah betul untuk sekitar jam 3:30 pagi tadi itu ada insiden lalu lintas di jalur Mojoayu Plemahan Kediri ya. Nanti kalau udah ada informasi lengkapnya akan kami sampaikan kembali. Sementara itu saya juga terima informasi disampaikan oleh Bapak Yudi. Tadi melintas di Simpang 4 Begadung Nganjuk, kondisi arus lalu lintas cukup ramai namun lancar. Cuaca juga panas terik, ini mengarah ke Getol Begadung Nganjuk dari wilayah Bagor. Lilin.
0: Oke, baik. Terima kasih Erika Dewi informasinya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Ya, sedulur cakra di media sosial itu lagi ramai jadi perbincangan ya. Ada sebuah video yang memperlihatkan seorang pengemudi taksi online. Ini di Medan ya. Jadi pengemudi tersebut nekat untuk memasang sekat jeruji besi di dalam mobilnya. Dan ini jadi perbincangan di kalangan netizen. Video yang beredar pada akhir Mei 2026 itu menunjukkan adanya pembatas berupa tralis besi. Jadi memisahkan area pengemudi dengan kursi penumpang belakang. Dan rekaman tersebut diambil oleh seorang penumpang yang memperlihatkan sang pengemudi berkacamata dan berbaju putih, tetap mengemudi dengan tenang di balik sekat tersebut. Menurut informasi yang beredar, pemasangan jeruji besi itu dilakukan sebagai langkah pengamanan diri. Sejumlah pengemudi transportasi online kerap menjadi sasaran tindak kejahatan, terutama saat beroperasi pada malam hari. Modus yang sering dikhawatirkan antara lain pencekikan dari belakang menggunakan tali atau ikat pinggang, pembiusan, perampasan kendaraan, hingga tindak kekerasan yang berujung fatal. Karena itu, pengemudi tersebut memilih untuk memasang sekat besi agar penumpang tidak dapat menjangkau dirinya secara langsung dari kursi belakang. Video tersebut ramai diperbincangkan setelah diunggah akun media sosial di X pada Kamis 28 Mei lalu. Banyak warga memberikan dukungan dan menilai langkah itu menjadi solusi yang kreatif serta terjangkau untuk meningkatkan keselamatan kerja. Namun, tidak sedikit pula yang melontarkan candaan dengan menyebut mobil tersebut mirip kendaraan tahanan, mobil polisi, atau kendaraan pengangkut uang. Di balik berbagai respon itu, video tersebut juga memicu diskusi mengenai masih rentannya keamanan para pengemudi transportasi online saat menjalankan pekerjaannya. Cek informasi, Erika.
1: Ya, terkait dengan penemuan jenazah di Pantai Sine, wilayah Tulungagung, saya juga terima update dari Kasihumas Polres Tulungagung, Ibtu Nanang Murdianto. Baru saja Ibtu Nanang itu menyampaikan bahwa sekitar jam 6 pagi ditemukan jenazah di bibir Pantai Sine. Dari rekan-rekan Polsek maupun Polres tadi setelah menerima laporan juga langsung mengecek ke lokasi kejadian dan langsung dilakukan olah TKP. Berawal jenazah tersebut ditemukan ya bermula dari pelapor yang berjalan di bibir pantai sekitar jam 5 pagi, kemudian melihat jenazah tersebut tergeletak di area pantai. Setelah didekati dan dipastikan merupakan jenazah manusia, pelapor ini kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pengelola wisata Pantai Sine.
0: Okay.
1: Tadi juga beliaunya sempat on air ya di Radio Cakra Krisna menjelaskan juga bagaimana kronologinya. Sementara itu disampaikan oleh Ibtu Nanang Murdianto dari pihak pengelola wisata ini kemudian meneruskan ke Polsek Kalidawir dan instansi terkait. Jam 7 lewat 30 menit tim Inavis Polres Tulungagung bersama Polsek Kalidawir ini melakukan pemeriksaan terhadap jenazah yang tidak membawa identitas apapun itu. Jadi jenazah tanpa identitas ya. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, korban berjenis kelamin perempuan dengan usia diperkirakan sekitar 20 hingga 30 tahun. Adapun ciri-ciri korban ini antara lain berjenis kelamin perempuan, kemudian usia 20 hingga 30 tahun, memakai celana pendek boxer warna abu-abu, kemudian memakai celana dalam warna abu-abu, tidak memakai baju. Nah, kondisi jenazah sudah tidak dapat dikenali pada saat pertama ditemukan. Untuk kondisi jenazah masih utuh, namun akibat terjangan ombak, tubuh korban terpisah menjadi dua bagian. Seperti itu. Dan selanjutnya ini tadi jenazah tanpa identitas itu dibawa ke RSUD Dr. Iskak Tulungagung menggunakan ambulans ya untuk dilakukan identifikasi dan penyelidikan lebih lanjut. Seperti itu disampaikan oleh Ibtu Nanang Murdianto yang tadi sudah mengupdate ya seperti apa untuk proses evakuasi dan jenazah ternyata sudah dibawa ke RSUD Dr. Ishak Tulungagung.
0: Oke, berarti untuk saat ini masih proses evakuasi ya, dan datanya masih belum diketahui untuk identitasnya.
1: Ya, untuk evakuasi sudah selesai, namun untuk identitas lengkapnya ya, Lin ya, ini masih dilakukan identifikasi dan juga penyelidikan lebih lanjut, karena dari korban ini pun tidak membawa identitas apapun seperti itu. Nah, tadi pemeriksaan awal juga sepertinya tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Jadi untuk penyebab pastinya ini karena merupakan korban mungkin pembunuhan atau mungkin juga korban hanyut ya Lin ya. Ini belum kami ketahui lebih pasti.
0: Oke, perkiraannya sudah meninggal berapa lama Erika? Apakah sudah ada keterangan?
1: Belum ada keterangan. Belum ada keterangan pasti dari Ibtu Nanang Murdianto. Nanti kalau sudah ada informasi update-nya lagi ya Lin ya, hasil identifikasi dan juga penyelidikan terbaru seperti apa, nanti akan kami sampaikan kembali. Sementara itu juga terkait dengan insiden lalu lintas di Mojoayu Plemahan pagi tadi sekitar jam 3:30, ini juga sudah kami teruskan ke Kanit Gakum Satlantas Polres Kediri Ibda Suhendra. Kabarnya

0: kecak berasal dari Pulau Bali. Tarian kecak merupakan sebuah seni drama tari yang diperankan oleh 50-150 penari. Wayan Limbak merupakan seorang figur pencipta dari tari kecak. Di tahun 1930, Wayan Limbak memperkenalkan tarian ini ke berbagai negara dengan dibantu oleh seorang pelukis dari Jerman bernama Walter Spies. Sesuai dengan namanya, tari ini terdiri dari para penari yang sebagian besar yaitu pria yang duduk bersila membentuk sebuah lingkaran. Pakaian yang dikenakan berupa kain sarung dan kain kotak yang memiliki warna hitam putih seperti papan catur yang diikatkan melingkar ke pinggang penari. Tari kecak merupakan salah satu tarian sakral. Para penari ini umumnya kemasukan roh halus dan dapat berinteraksi dengan para leluhur atau dewa yang telah disucikannya. Penari ini dijadikannya sebagai media untuk menyampaikan sabdanya. Ketika kerasukan, mereka melakukan tindakan di luar dugaan. Beberapa gerakan tari kecak cukup berbahaya.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, Sedulur Cakra, terkait dengan update seorang jenazah yang ditemukan terdampar di Pantai Sineh, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung pada Jumat pagi tadi. Teman-teman kepolisian dari Polres Tulungagung juga masih terus melakukan penelusuran ya, terkait dengan identitas, kemudian juga kronologi lebih lengkapnya, penyebab meninggalnya jenazah, juga masih terus dilakukan proses penyelidikan. Untuk update-nya seperti apa, silahkan Anda pantau melalui 106,1 FM Radio Cakra Krishna.

0: Sedulur Cakra, kabar adanya seorang supporter yang meninggal dunia setelah kericuhan laga antara kecamatan Piala PSSI Banyuwangi beredar luas di media sosial. Informasi itu mencuat setelah bentrokan antar supporter terjadi saat semifinal antara Persegam Gambiran melawan Desi Banteng FC di lapangan Maron Genteng pada hari Kamis 28 Mei kemarin. Akibat insiden tersebut, sedikitnya ada 6 orang yang mengalami luka dan harus dilarikan ke RSUD Genteng untuk mendapatkan perawatan medis. Salah seorang panitia pelaksana yang enggan disebutkan namanya juga membenarkan adanya korban luka akibat tawuran tersebut. Panitia yang mengaku sudah menangani seluruh korban sesuai dengan prosedur. Di tengah kericuhan itu, sempat beredar kabar seorang supporter yang meninggal dunia. Korban diduga EP 32 tahun yang merupakan warga Muncar. Disebutkan menjadi korban pengeroyokan oleh sejumlah penonton yang belum diketahui berasal dari kubu mana. Dalam video yang beredar di media sosial, tampak seorang supporter diseret beberapa orang dalam kondisi tak berdaya usai diduga menjadi korban pengeroyokan. Namun, Kasih Humas Polresta Banyuwangi, Ibtu Imade Chandra membantah kabar adanya korban meninggal dunia dalam insiden tersebut. Sebelumnya, pertandingan tarkam antara Desi Banteng FC melawan Persegam Gambiran sempat diwarnai aksi tawuran yang berlangsung lebih dari 30 menit sebelum laga dimulai. Ya, sedulur Cakra, sudah sampai mana perjalanan Anda apabila Anda melintas di sekitaran Kertosono? Apakah masih menjumpai terkait dengan adanya truk yang mengalami error di jalur tersebut atau lebih tepatnya ada di barat jembatan Kertosono ya? Silahkan Anda bagikan informasinya. Dan sedulur Cakra, kalau Anda ingin tetap bugar dan percaya diri dalam beraktivitas, kini kita hadirkan X-Prime ya. Ini adalah herbal tradisional, bahannya pilihan kayak Tribulus terrestris dan juga kopi Arabica. Jadi ini membantu untuk memelihara daya tahan tubuh dan juga stamina pada pria tentunya. Secara tradisional, X-Prime ini juga digunakan untuk menunjang vitalitas, menjaga kesehatan prostat, serta untuk membantu menstimulasi hormon pada pria. Konsumsi sesuai anjuran agar tubuh tetap fit setiap hari, sedulur Cakra. Dan untuk informasi serta pemesanan, Anda bisa menghubungi Krishna FM Group dan Wiyata Herbal Nariah terdekat. X-Prime, solusi stamina harian Anda.
1: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

Terima kasih Sedulur Cakra yang sudah berbagi informasi di sore kali ini. Kita tunggu update-update menarik dari Anda. Karena sudah memasuki jam 4 sore, saatnya saya Lilin Bayu izin bergeser dulu ke ruang gatekeeper ya. Nanti akan dilanjutkan oleh Erika Dwi. Selamat beraktivitas bagi Anda yang saat ini juga masih melakukan pekerjaan Anda atau mungkin sudah di rumah saja. Dan bagi Anda yang lagi di perjalanan, tetap hati-hati, patuhi rambu lalu lintas, dan ingat, tetap fokus serta kendalikan laju kendaraan Anda. Selamat sore dan sehat selalu Sedulur Cakra.

0: Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-Baqarah ayat 195.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat sore Seru Cakra, lepas dari jam 4 sore kami masih menemani aktivitas Anda di hari ini ya. Bersama dengan saya Erika dibantu gatekeeper Lilin Bayu. Anda bisa sampaikan kepada kami perubahan cuaca maupun kondisi arus lalu lintas yang ada di wilayah Anda. 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi Herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi Herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi Herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Bisa juga menghubungi gatekeeper di 0852 9001061. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Banyakan Kediri. Juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Banyakan Kediri. Lokasinya ada di Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Untuk sasarannya dari Jembatan Maron, Anda bisa ke barat kurang lebih 50 meter utara jalan.

0: Informasi dari berbagai wilayah sudah kami terima hingga sore hari ini, Seru Cakra. Salah satunya yakni dari wilayah Tulungagung. Tadi kami juga sempat terima informasi ada ditemukan seorang jenazah perempuan ini meninggal dunia di bibir pantai Sinel, wilayah Tulungagung. Tadi disampaikan oleh Polres Tulungagung ya, dari humasnya Bapak Nanang Murdianto membenarkan ada penemuan jenazah itu sekitar jam 6 pagi. Dari rekan-rekan Polsek, Polres maupun juga instansi terkait setelah mendapatkan laporan langsung menuju ke lokasi untuk melakukan evakuasi dan identifikasi. Hingga saat ini Seru Jakra masih terus dilakukan identifikasi dan penyelidikan lebih lanjut terkait dengan ditemukan jenazah tanpa identitas tersebut. Untuk jenazah dibawa ke RSUD Dr. Iskak Tulungagung menggunakan ambulans. Baik, saya ajak informasi ke Alvan.
1: Ya, kata tadi disampaikan oleh Mbak Kusnul untuk jalur Jombang menuju ke arah Nganjukota. Ini lewat arteri masih cerah sepanjang jalur dari Kertosono kemudian mengarah Gembaron, Sukomoro sampai Nganjukota masih aman untuk sore hari ini. Lalu dari Mbak Utami di seputaran Legok Blitar menuju ke arah Kediri Kota, ini sampai di Taman Ngronggo masih lancar, cuaca juga cerah disampaikan. Pak Heri di Mojokerto arah ke Nganjuk lewat ruas tol, ini baru turun di Getol Begadung juga lancar. Arah ke Bepas sore ini tidak ada hambatan, hanya ada beberapa truk dengan dimensi besar yang terparkir di sebelah selatan dan juga utara jalan, harap lebih hati-hati saja. Kemudian Pak Teguh menanyakan untuk jalur Pace yang arah ke Merican kah untuk sore ini bagaimana?
0: Terima kasih Alfa Namar Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Pacara Merican Seru Jakra, untuk saat ini kondisinya seperti apa? Sudah mulai ramai atau masih cenderung lengang saja? Bisa Anda sampaikan kepada kami 0852 9000 1061.
3: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Sore hari ini seru Jakra. Ini masih ada yang nuansa Lebaran Adha ya. Dari masakannya yang masih perdagingan, kemudian juga hari ini kan hari ketiga ya. Masih ada yang menyembelih hewan kurban pastinya di beberapa wilayah seperti itu, karena mungkin tidak semuanya serentak di hari pertama karena saking banyaknya hewan kurban yang harus disembelih di satu tempat tersebut. Jadi sampai hari ketiga ya biasanya, Sri Jagra. Bisa disampaikan kepada kami untuk di wilayah Anda saat ini seperti apa, termasuk juga untuk menu Anda di hari ini apa? Kira-kira di hari ketiga ini dagingnya dimasak apa? Ataukah masih masakan kemarin diangetkan ya, karena belum habis, jadi diangetin lagi, dimakan lagi sampai bosen ya. Akhirnya lauk tempe tahu saja, karena sudah bosen makan daging dari hari pertama kemarin, hari Rabu ya, Seru Jakra. Sekarang sudah hari Jumat, waktunya selingan yang lain ya. Kalau daging terus, waduh, ini di kesehatan juga nggak baik. Kemudian juga mungkin bosan ya kalau 3 hari berturut-turut harus makan daging saja. Tapi ada juga yang pecinta daging, jadi kalau harus makan daging setiap hari pun nggak masalah ya. Di hari ketiga ini, Seru Jakra, sudah dimasak apa saja daging yang Anda dapatkan di hari raya Idul Adha kemarin? Bisa juga Anda sampaikan kepada kami di 0852 9001061. Saya ke gatekeeper Lilin.
1: Informasi masuk ini tadi juga sempat disampaikan oleh Mbak Rumi, beliau perjalanan saja ya Erika, melintas di sekitaran Kertosono akan menuju arah Surabaya, lalu lintasnya dikabarkan cukup ramai, tidak ada hambatan, dominasi adalah kendaraan pribadi roda 4. Tapi kabarnya tadi di sekitaran jembatan Kertosono masih ada truk yang mengalami trouble ya. Sudah ada di pinggir jalan sebenarnya, tapi disampaikan untuk tetap hati-hati. Cuacanya siang kali ini juga sangat cerah sekali. Ada Bapak Zulkifli mengabarkan dari sekitaran Mengkring Kediri akan menuju arah Nganjuk. Lalu lintasnya cukup ramai yang dari arah Nganjuk ke Surabaya, Erika. Truk bermuatan, kendaraan pribadi roda 4 juga banyak sekali yang melintas. Apalagi di perlintasan kereta api Mengkring Kediri terlihat tadi juga sempat ada penumpukan kendaraan ya, tapi roda masih bisa berjalan. Disampaikan untuk tetap hati-hati dan juga tertib saat berkendara. Kemudian kalau informasi dari Mbak Silvi yang ada di sekitaran Kunjang tadi juga mengabarkan kalau cuaca sore hari ini masih sangat terik sekali. Hawanya juga ungkep, tapi kalau lalu lintas kabarnya cenderung lengang saja. Tidak ada hambatan yang berarti maupun juga kewaspadaan ya. Nanti akan diupdate kembali kalau sudah perjalanan. Kemudian ada Mbak Estu yang perjalanan di sekitaran Papar Kediri menuju arah Kediri juga sama. Kendaraan pribadi dan juga bus angkutan umum antar kota masih mendominasi kalau di sore kali ini. Harap hati-hati, kendaraan roda 2 juga banyak yang melintas di sana. Cuaca kabarnya juga sangat cerah sekali, Erika.
0: Oke, terima kasih Lilin Bayu, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Menjumpai adanya kendaraan yang trouble hingga mengganggu arus lalu lintas di jalur yang Anda lalui saat ini, bisa juga Anda sampaikan ya di jalur mana kemudian arus lalu lintas masih lancar atau ada pengaturan yang dilakukan oleh petugas kepolisian. 0852 9001061.

selalu menghadirkan cerita penuh haru, doa, dan kerinduan umat Islam kepada Tanah Suci. Setiap langkah jamaah, setiap lantunan talbiyah, hingga suasana khusyuk di Makkah dan Madinah menjadi momen istimewa yang ingin dirasakan bersama oleh umat Islam di tanah air. Spesial untuk Anda, 106,1 FM Radio Cakrakrisna mempersembahkan Warta Haji 2026. Program informasi haji eksklusif dengan laporan langsung dari Mekah dan Madinah. Dapatkan kabar terbaru seputar pelaksanaan ibadah haji, kondisi jamaah, informasi penting, hingga cerita inspiratif dari Tanah Suci. Bersama narasumber terpercaya dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk. Simak Warta Haji 2026 setiap hari, jam 1 siang dan jam 7 malam. Hanya di 106,1 FM Radio Cakrakrisna. Atau dengarkan streamingnya melalui aplikasi Radio Cakrakrisna dimanapun Anda berada. Warta Haji 2026 berkolaborasi bersama Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk serta didukung oleh Herbal Naria.

Seruja Kera imbas penutupan jalan Urip Sumoharjo Kota Kediri karena perbaikan jembatan Kaliombo 1. Arus lalu lintas di sepanjang jalan Brigjen Katamso ini mengalami kemacetan total. Nah, kepadatan kendaraan terjadi sejak pengalian arus lalu lintas mulai diberlakukan. Jadi hati-hati, tetap jaga jarak aman dengan kendaraan lainnya.

0: Trip Sumoharjo ini tadi sudah ditutup sejak jam 4 sore sehingga arus lalu lintas di Jalan Brigjen Katamso mengalami kemacetan total. Kepadatan kendaraan terjadi sudah sejak pengalihan arus lalu lintas dimulai. Dari beberapa kiriman video yang kami terima, ini tadi banyak kendaraan roda 4 yang terjebak ya, Seru Jagra, dalam antrean tersebut. Harap diperhatikan apabila Anda ini ada agenda melintas di jalur Brigjen Katamso karena kondisinya cukup padat sekali di siang hari ini. Simpang 3 Jetis Kota Kediri dari arah Tulungagung ke utara atau arah Alun-alun, ini juga ditutup total, kendaraan diarahkan ke timur atau arah Simpang 4 Bence. Apakah Anda tadi juga sempat melintas di sana? Ini tapi informasi yang kami terima, kendaraan roda 2 tetap bisa melintas. Jadi bisa ditambahkan ya, Seru Jakarta, apabila Anda melintas di jalur tersebut seperti apa saat Anda berada di lokasi. 0852-9001061. Saya coba cek informasi dulu ya ke Alvan.
1: Ya, ke informasi masuk tadi disampaikan oleh Pak Andi untuk jalur Kertosono ini menuju ke arah Kediri Kota. Sudah sampai di Simpang 4 Papar, masih aman lancar dengan kendaraan pribadi yang banyak melintas. Hanya perlu hati-hati, ini cukup padat untuk kondisi di sore hari ini. Kemudian dari Bapak Eri Cahyono, Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk, ini mengirimkan flyer laporan hewan kurban untuk tahun ini, Kak. Dan ternyata jumlahnya cukup banyak. Ini di Kabupaten Nganjuk untuk kurban tahun ini per tanggal 28 kemarin yang terdata oleh Dinas Pertanian. Ini untuk sapi ada 466 ekor, kerbaunya 1 ekor, kambingnya ada 5.397 ekor, dan juga ada domba 305 ekor. Ini data per kemarin, jadi kemungkinan akan masih bertambah karena kurban tidak hanya satu hari, tapi di hari berikutnya kadang masih terus akan dilakukan penyembelihan. Ini terbanyak masih di kambing se-Kabupaten Nganjuk, yang dipotong ada 5.397 ekor. Lalu Pak David tadi juga menginformasikan perjalanan Nganjuk ke arah Madiun lewat Saradan masih lancar. Lalu Mas Aribowo menyampaikan di SPBU Lengkong Trawulan Mojokerto, ini sudah 4 hari pertalitnya kosong, Kak. Ini stok di SPBU hanya menyediakan Pertamax saja. Jadi untuk yang mau ke arah Mojokerto, terutama ke arah Kecamatan Trawulan Mojokerto, ini bisa isi bahan bakar di wilayah lain. Karena untuk pertalit kosong, tapi untuk Pertamax dan juga biosolar stoknya ready dari beberapa hari terakhir, Erika.
0: Baik, terima kasih Alvana Marketkeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, saya ke penelpon dulu ya. Sudah ada Pak Marwan. Selamat sore Pak Marwan.
4: Sore Mbak.
0: Nggih, tadi laporannya Pak Marwan kehilangan sepeda motor, nggih.
4: Iya, betul.
0: Oh, kapan Bapak? Hari ini atau
4: Hari ini pas selesai sholat Jumat itu. Oh. Tadi berarti motorku sudah enggak ada.
0: Diparkir di mana, Pak?
4: Diparkir di masjid, Mbak.
0: Lokasinya pundi?
4: Lokasinya masjidnya Mbah Dahlan, di Keringan, Nganjuk.
0: Oh, Keringan. Nganjuk Kota ya berarti ini?
4: Nganjuk Kota, iya.
0: Oke. Okay. Ini untuk sepeda motornya yang hilang apa, Pak, jenisnya?
4: Jenisnya Honda Beat, Mbak. Deluxe tahun 2023.
0: Oh, Honda Beat Deluxe tahun 2023. Ini tadi apakah juga sudah dilakukan pengecekan CCTV yang ada di sekitar lokasi atau tidak, Pak?
4: Kebetulan tadi kan aku sudah lapor ke Polsek gitu. Mm-hmm. Tadi juga sudah olah TKP.
0: Mm-hmm.
4: Terus tadi juga sudah di kalau di masjid kan tidak ada CCTV Mbak. Mm-hmm. Mungkin tadi sama timnya Polsek di sekelilingnya itu aja dimintain ini CCTV.
0: Dimin. Ini tadi dikunci stang apa enggak Pak?
4: Dikunci stang Mbak.
0: Oh, sudah dikunci stang padahal ya Pak ya. Parkir iya. Pas di pinggir jalan atau di mana Pak?
4: Enggak, masjidnya itu kan ke dalam Pak. Di pondok itu toh. Nah parkirnya itu kan muter. Jadi aku pas ke bagian parkir itu di belakangnya masjid.
0: Oh, ke bagian parkirnya pas di belakang iya. Masjid. Oke, ini tadi juga kebetulan juga tidak ada orang yang pas melintas atau enggak gitu ya Pak ya?
4: Enggak ada, sama semua sholat Pak. Jadi,
0: semua sholat.
4: Kejadiannya kemungkinan pas sholat itu.
0: Pas sholat itu langsung dibawa kabur iya. Ya Pak ya?
4: Iya betul. Jadi aku pas selesai sholat itu langsung keluar itu enggak ada.
0: Oke, tadi sudah lapor Polsek, sudah olah TKP juga sudah. Ya Bapak ya?
4: Sudah.
0: Oke, baik. Semoga kendaraannya bisa segera ditemukan ya Bapak Marwan.
4: Amin.
0: Terima kasih Bapak. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Ya seru juga, baru saja ada Bapak Marwan ini kehilangan sepeda motor Honda Beat warna hitam deluxe ya seru Jakra dengan nomor polisi AG3275VCD. Lokasi hilangnya itu di Masjid Mbah Dahlan, Keringan, Nganjuk Kota. Jadi untuk Anda yang mungkin menjumpai kendaraan sepeda motor berwarna hitam dengan nomor polisi sekali lagi AG3275VCD bisa menghubungi Gatekeeper Radio Cakra Krisna, nanti kami sambungkan kepada yang memiliki kendaraan. Tapi biasanya dijual lagi ya oleh para pelaku itu di platform-platform seperti Facebook seperti itu. Nanti kalau Anda cari dijual beli sepeda motor itu kalau menjumpai ada kendaraan dengan nomor polisi AG3275VCD bisa dilaporkan. Nanti untuk kendaraannya seperti apa ya, kami juga unggah melalui akun media sosial kami Facebook Cakra Krisna. Jadi bisa dicek kira-kira sama enggak yang ada di platform jual beli itu sama yang di Cakra Krisna. Jadi kalau sama kemungkinan itu motor dari korban Pak Marwan tadi ya, kehilangan sepeda motor saat sholat Jumat di hari ini.

0: ke gatekeeper Alvan.
1: Ya, Kak, kita masih komunikasi dengan Bapak Eri Cahyono, Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk. Ini untuk jumlah hewan kurban di Nganjuk untuk tahun 2026 ini. Tadi kita dapatkan datanya sekilas ada ribuan kambing dan juga ratusan sapi yang disembelih per kemarin malam. Tapi untuk lebih detailnya dan apakah datanya akan masih bertambah atau bagaimana, ini masih kita komunikasikan. Beliau juga berkenan on air sekitar 5 menit lagi, Kak. Ini masih disiapkan terkait data kurban tahun ini di Kabupaten Nganjuk.
0: Terima kasih, Alfa Namar, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Ya, seru Cakra. Ini saya masih dibantu rekan gatekeeper untuk menyambungkan Bapak Eri Cahyono. Beliau merupakan Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dari Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk. Terkait dengan jumlah hewan kurban di wilayah Nganjuk tahun 2026 ini ada berapa? Kemudian rinciannya dari kambing, domba, kemudian sapi, kemudian dalam proses penyembelian apakah ditemukan kendala seperti adanya mungkin hewan yang terkena cacing pita atau lain sebagainya. Kemarin saat hari raya kurban ya, hari H, Bapak Eri Cahyono juga sempat on air di Radio Cakra Krisna dari Dinas Peternakan Bidang Dinas Pertanian Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan juga melakukan pemantauan kondisi hewan di beberapa wilayah 20 kecamatan ya. Ada di 20 kecamatan dilakukan pemantauan terkait dengan pemotongan hewan kurban. Memastikan hewan kurban yang dipotong oleh warga ini juga dalam kondisi yang sehat, halal, bisa dikonsumsi dengan baik oleh warga Nganjuk seperti itu. Dengarkan selalu Radio Cakra Krisna ya, seru Cakra. Anda bisa mendengarkan kami melalui aplikasi streaming Radio Cakra Krisna yang bisa Anda download di Google Play Store atau juga di App Store.

0: Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, menangis haru dalam doa, dan merasakan panggilan Allah dari tanah suci. Kini, impian umroh bukan lagi sekedar rencana. Bersama Mabasil Tour and Travel, perjalanan ibadah Anda dipersiapkan dengan nyaman, aman, dan penuh pelayanan terbaik. Tersedia pilihan paket ekonomi, reguler hingga premium yang terdiri dari 12, 13, dan 16 hari. Kami menyediakan hotel yang nyaman saat di Makkah dan Madinah, manasik 3 kali, piagam umroh, transportasi dari Nganjuk ke Surabaya pulang pergi, mutawif handal, makan 3 kali sehari, visa umroh, city tour, perlengkapan ibadah, hingga pendampingan tour leader berpengalaman.
1: Dan inilah yang membuat Mabasil Tour and Travel berbeda. Ada program arisan umroh hanya Rp500.000 per bulan langsung bisa berangkat. Tabungan umroh yang ringan dan fleksibel, talangan umroh untuk memudahkan keberangkatan, serta program unggulan Pekat 3, solusi cerdas menuju Baitullah.
0: Harga terjangkau, mulai Rp30 juta. Fasilitas lengkap, legalitas resmi, dan terpercaya. Tidak hanya layanan travel dan umroh saja, tapi kami adalah kelompok bimbingan ibadah haji yang menawarkan bimbingan manasik yang lebih mendalam dengan berbagai keunggulan.
1: Bersama dengan Mabasil Tour and Travel, Anda akan dibimbing oleh pembimbing muda, komunikatif, berpengalaman, dan siap mendampingi jemaah sepenuh hati.
0: Jangan hanya menjadi doa, wujudkan langkah Anda menuju Tanah Suci bersama Mabasil Tour and Travel yang berlokasi di Jalan Raya Warujayang Kediri, Selatan Pasar Watu Dendang Prambon, Kabupaten Nganjuk. Untuk informasi pendaftaran, langsung saja hubungi 0812-3377-5327 atau juga kunjungi media sosial kami di Instagram @mabasiltravel_official. Mabasil Tour and Travel, mudah berangkatnya, nyaman ibadahnya, berkah perjalanannya.

0: Ya, seru Cakra di menit ke-52 lepas dari jam 4 sore. Saya cek informasi dulu ke Alvan.
1: Ya, kata tadi dari Pak Hamzah, jalur Kecamatan Gondang menuju ke arah Jatikalen ini cukup ramai, jam-jam pulang kerja padat di sana, lebih hati-hati. Terutama yang dari arah Gondang menuju ke arah Jatikalen ini banyak sepeda motor sore hari ini yang melintas. Lebih hati-hati dan juga kurangi kecepatan. Kemudian ditambahkan oleh Mbak Laila tadi di seputaran Papar menuju ke arah Pare. Ini sudah masuk di kawasan Tugu Garuda Pare juga sama ramai dengan dominasi kendaraan pribadi. Cuaca masih cerah sepanjang jalur, Erika.
0: Baik, terima kasih Alfa Namar Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Joni, Joni, mau kemana?
1: Mau beli herbal Naria nih.
0: Emang siapa yang sakit?
1: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
1: Bisa banget. Ya udah, aku duluan ya.
0: Nitip sekalian.

0: Ya, dan sementara itu Sri Jakra, terkait dengan jumlah hewan kurban di wilayah Nganjuk tahun 2026 ini berapa, sudah berhasil tersambung dengan Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dari Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk, Bapak Eri Cahyono. Selamat sore, Bapak.
1: Selamat sore Mbak Erika. Okay. Selamat sore pendengar Radio Cakra.
0: Bagaimana Pak kabarnya, sehat nggih?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Update ini Pak, bagaimana untuk hewan kurban di wilayah Nganjuk tahun 2026 ini jumlahnya ada berapa kira-kira?
1: Ya Mbak Erika, kami informasikan bahwa untuk data pemotongan ternak kurban ini terus kami update untuk hari pertama tanggal 27 Mei 2026. Ini untuk sapi kami catat sebanyak 250. Terus kemudian untuk kerbau kami catat 2 ekor, untuk kambing 2044 ekor, untuk domba 596 ekor. Terus kemudian di hari kedua, hari Kamis tanggal 28 Mei 2026, untuk data yang masuk untuk sapi sejumlah 466 ekor, untuk kerbau 1 ekor, untuk kambing 5.397 ekor, dan domba 305 ekor. Untuk yang hari Jumat tanggal 29 Mei 2026 data masih belum masuk, nanti kami update per pukul 20.00 WIB. Demikian Mbak Erika.
0: Oke, nah itu jumlahnya apakah meningkat dari tahun kemarin Pak? Atau kurang lebih sama?
1: Untuk pastinya memang belum bisa kita sampaikan, cuman untuk domba ini ada peningkatan daripada tahun kemarin. Untuk domba di hari pertama dan hari kedua ini sudah sekitar 800 sekian ekor, untuk dibanding tahun kemarin untuk domba hanya sekitar 418 ekor Mbak Erika. Kalau untuk kerbau tahun kemarin kosong, nol, tahun ini sudah kami catat tadi ada 3.
0: Ada 3 ya. Oke. Dalam proses penyembelihan Bapak Eri, apakah juga ditemukan kendala, mungkin ada ditemukan hewan yang terjangkit virus atau penyakit, atau semuanya aman Pak?
1: Alhamdulillah laporan dari petugas kami, petugas pemeriksa antemortem dan postmortem, rata-rata kondisi sapi, kambing, domba, ternak kurban dalam kondisi sehat. Untuk pemeriksaan postmortem memang kami menemukan ada cacing hati, sudah kami afkir dan kami berikan edukasi kepada panitia untuk tidak untuk diafkir yang bagian yang terkena dan tidak dibagikan pada masyarakat. Demikian Mbak Rika.
0: Jadi bagian itu tidak dibagikan ya Pak ya, yang aman-aman saja yang dibagikan.
1: Tapi untuk dikonsumsi selama yang terkena cacing hati kita afkir, yang lain masih bisa dikonsumsi dengan cara dimasak dengan baik.
0: Oke, baik. Terakhir Pak Eri, mungkin ada informasi tambahan atau himbauan untuk warga Nganjuk, monggo.
1: Alhamdulillah untuk pemotongan ternak kurban pada tahun ini bisa berjalan dengan lancar Mbak Erika, dan kami tetap melaksanakan monitoring bersama tim pemeriksa AMPM, antemortem, postmortem. Saat ini menginjak hari ketiga tetap jalan Mbak Erika.
0: Oke, baik, terima kasih informasi dan waktunya sudah disempatkan ya Pak Eri. Semoga sehat selalu dan selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Allah yang menjadikan bumi itu mudah untuk kalian, maka berjalanlah di seluruh penjurunya dan makanlah sebagian rezekinya, dan kepadanya lah tempat kembali. Quran Surat Al-Mulk ayat 15.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan 106,1 Radio Jakra Krishna. Sudah sampai mana perjalanan Anda sore hari ini? Cukup lancar atau menjumpai kepadatan? Tadi kami terima informasi itu di wilayah Kediri ya, Seru Jakra. Jalan Brigjen Katamso macet total karena ada penutupan di Jalan Urip Sumoharjo. Jadi di jembatan Kaliombo 1 itu kan ditutup total karena ada perbaikan. Sehingga Anda yang berada di wilayah tersebut kemudian saat ini terjebak kemacetan, harap bersabar. Dan kalau Anda mungkin nanti ada agenda melintas di jalur tersebut, bisa disiapkan ya, mungkin energinya, kendaraannya ya, karena pasti antreannya akan cukup panjang. Semakin sore, semakin malam akan semakin ramai juga. Mengingat hari ini hari Jumat ya, besok sudah akhir pekan lagi. Jadi harap diperhatikan. Sampaikan ya apabila Anda berada sekitar lokasi. 0852 9001. Sedulur Jakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Nama saya Ahmad Yusuf, alamat Dusun Temanggung, RT 03 RW 08, Kuripan Watu Malang, Kabupaten Wonosobo.
3: Oh, saya kemarin kalau kencing tuh kurang lancar, terasa pegel, ya sekitar 1 tahun. Terus saya konsumsi herbal lariah itu alhamdulillah udah membaik. Saya konsumsi nariah CA Gester DM pakai air putih hangat 1/4 gelas. Saya pertama langsung 5 tetes pagi, siang, sore, akan tidur. Sekitar 1/2 bulan sudah ada perubahan. Terus saya lanjut untuk jaga jarak kesehatan. Istri juga mengonsumsi herbal naria yang jenisnya CA Gester. Istri kan sakit, ada benjolan memang di bawah perut. Istri memang udah diperiksa ke puskesmas, katanya itu hernia. Terus mengonsumsi herbal naria CA Gester Telaten ya, mengonsumsi herbal naria alhamdulillah sudah baik. Herbal naria obat pilihanku,

Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Lokasi Anda berada di wilayah Bogor juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Bogor. Lokasinya ada di Jalan Raya Guyangan, Dusun Morobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bogor, Kabupaten Nganjuk, tepat di depan pos polisi Timbangan Guyangan Utara Jalan.

0: Ya, Seru Cakra melintas di mana? Jalur utama atau jalur tol? Jadi hari ini sebagian ada yang masuk kerja ya. Kemudian balik kampung lagi karena akhir pekan juga libur lagi. Ada yang bilang hari ini hari kejepit. Karena sebagian ada yang tetap bekerja, kemudian dilanjut lagi libur. Rabu, Kamis libur Hari Raya Idul Adha, kemudian Jumatnya masuk, Sabtu Minggu libur lagi. Jadi Jumat di tengah-tengah. Yang kerjanya di Surabaya, di Mojokerto, Sidoarjo, balik lagi ke sana, kemudian balik lagi ke sini. Jadi pasti harus lalu lintas di jalur utama ya, jalur arteri maupun juga di jalur tol. Ada peringatan volume kendaraan malam atau sore jelang malam ini ya, Seru Cakra. Bisa Anda sampaikan kepada kami apabila mungkin Anda salah satu pemudik maupun juga yang sedang terjebak antrian maupun kemacetan di wilayah Anda. 0852 9001061. Baik, saya ke gatekeeper Lilin.
1: Tadi kan kita dapatkan informasi dari Pak Marwan ya, yang melaporkan kehilangan sepeda motor setelah menunaikan sholat Jumat di Masjid Mbah Dahlan, Kelurahan Keringan, Nganjuk ya. Kejadiannya itu di siang tadi ya, Erika. Kemudian ini tadi ditambahkan sama Pak Arif, ternyata yang hilang motornya tadi adalah temannya Pak Arif begitu.
0: Oh, temannya Pak Arif ya. Berarti jadi, masih berteman ya.
1: Masih berteman Pak Marwan sama Pak Arif ini masih berteman.
0: Jangan-jangan tetanggaan gitu.
1: Tetanggaan atau gimana Pak Arif? Katanya itu dulu sepertinya Pak Marwan itu pernah bekerja sama Pak Arif kayak gitu.
0: Oh.
1: Jadi sekarang masih berteman begitu. Semoga nanti bisa segera ketemu ya, Sedulur Cakra. Kita juga sudah post di media sosial di Facebook. Nanti mohon dibantu kalau Anda menemukan sepeda motor dengan ciri-ciri yang sudah disebutkan. Untuk nopolnya adalah AG3275VCD kayak gitu
0: iya,
1: ya.
0: Kalau mungkin Anda kebetulan cari motor bekas ya, dijual beli, platform media sosial itu dicek nanti untuk nomor polisinya sama enggak dengan itu ya.
1: Nopolnya sama atau enggak. Kalaupun mungkin biasanya kalau di media sosial itu sudah dijual terpisah, Erika.
0: Diganti gitu ya.
1: Jadi kayak
0: surat-suratnya harus disesuaikan
1: gitu ya.
0: Iya, dicek.
1: Atau enggak kalau gitu di misalkan yang dijual stangnya saja atau mesinnya saja.
0: Oh, jadi apa ya?
1: Protolan
0: gitu ya,
1: protolan
0: jualnya.
1: Protolan dijual terpisah kayak apa ya namanya? Spare partnya ya.
0: Oh, spare partnya dijual terpisah gitu ya.
1: Kayak gitu. Nah, itu biasanya modus-modus pencurian yang biasanya juga sering kali terjadi kalau adanya insiden pencurian sepeda motor kayak gini. Jadi Sedulur Cakra monggo dibantu kalau mungkin saat ini juga sepeda motor tersebut terparkir di mana begitu, yang pembawa bukan pemilik aslinya. Nanti bisa difotokan kemudian dikirimkan ke gatekeeper Radio Cakra Krishna kayak gitu ya.
0: Iya, jadi kalau kita cari spare part motor di media sosial ngeri juga ya, takutnya itu barang curian ya.
1: Takutnya barang curian. Kalau misalkan dijual utuh kan Erika, itu bisa diketahui
0: ketahuan
1: itu ciri-cirinya.
0: Ya.
1: Bener, ketahuan. Jadi terkadang mereka juga menjualnya secara terpisah kayak gitu, atau diprotoli bannya sendiri, nanti peleknya sendiri dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi modus-modus pencurian seperti ini marak sekali terjadi di sekitar kita, Sedulur Cakra. Mari saling membantu dan saling peduli terhadap barang pribadinya masing-masing, apalagi kendaraan sepeda motor begitu. Pak Chandra Budi ini tadi juga masih menanggapi, demi keamanan mobil dan sepeda motor, pasang aja kunci ganda bawaan mobil atau motor, karena kunci model shock segitiga sulit diganda dan lebih kuat begitu. Biasanya dipasang pada pada setir atau kemudi, atau kalau di motor itu juga ditaruh di garpu depan bawaan pabrik atau toko aksesoris. Juga banyak yang jual barang import dari negara Jepang ya, Erika. Jadi itu juga salah satu antisipasi, kayak dikunci ganda gitu, dikunci gembok dan lain sebagainya. Bahkan kalaupun misalkan sudah dikunci ganda ya, Erika, kalau namanya sudah niatnya mencuri, biasanya juga bisa di itu tetap bisa diambil, tetap bisa dicari. Kayaknya harus bukan ganda lagi ya, triple nanti triple. Maksudnya ya.
0: Iya, karena kalau ganda kurang ya.
1: Kunci depan, kunci ban depan, kunci ban belakang, kemudian kemudinya itu juga harus di stang kayak gitu ya, biar aman. Tapi kan kalau kayak gitu ribet ya Erika. Kita niatnya untuk mampir singgah sebentar, kayak misalkan di minimarket, kemudian di masjid, itu kan kita tidak berlama-lama ya, paling cuma sekitaran 10-15 menit kita kan sudah selesai untuk kegiatannya di sana. Tapi kalau misalkan dikunci, nah ini kan bukanya ribet lagi.
0: Iya,
1: ya.
0: Apalagi mungkin pikirnya sholat Jumat kan sebentar ya.
1: Benar, sholat Jumat cuma sebentar, kemudian di sana kan juga banyak orang. Kan kita nggak tahu ternyata di banyak orang itu ada orang yang berniat jahat juga. Dan orang-orang juga nggak tahu kalau itu bukan sepeda motor miliknya ya. Atau milik si pelaku tersebut. Nah ini juga harus diperhatikan sedulur cakra. Mungkin di kunci ganda ini juga salah satu alternatif biar kendaraan Anda aman begitu. Disampaikan juga sama Pak Chandra Budi, memang benar kadang juga males ribet lepas pasangnya juga. Kalau model remote masih bisa dibobol soalnya Erika.
0: Benar, kalau model remote ini juga lebih mudah dibobol.
1: Lebih mudah dibobol. Nah ini dikasih yang manual kayak gitu Erika. Kayak kuncinya warnanya merah kayak gembok gede gitu ya. Kemudian ada kuncinya sendiri-sendiri. Ya sedulur cakra mungkin ini juga bisa jadi salah satu alternatif bagi Anda yang semoga kejadian seperti ini tidak terulang kembali ya, apalagi di ekonomi seperti ini kan banyak sekali para pelaku kejahatan dengan berbagai motif ya, terutama juga motifnya karena masalah ekonomi ya Erika. Jadi mereka menghalalkan segala cara agar bisa memenuhi kebutuhan mereka, tapi ini kan juga tidak bisa dibenarkan, apalagi merugikan orang lain kayak gitu. Bisa lebih berhati-hati. Pak Yetno ini tadi juga menyampaikan semoga segera ketemu untuk sepeda motornya. Amin. Terima kasih Pak Yetno. Dikabarkan juga Jombang Kota, dari pagi sampai sore hari ini cuacanya sangat cerah sekali Erika.
0: Baik, terima kasih Lilin Bayu Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Lebih hati-hati dan juga diperhatikan kembali ya seru cakra apabila Anda ini memarkirkan kendaraan. 0852 9001061.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang berada di wilayah Nganjuk dan sekitarnya. Tetap hati-hati, biasanya kalau maghrib seperti ini arus lalu lintas cenderung padat di beberapa wilayah. Saya cek informasi dulu ke Lilin.
1: Informasi masuk baru saja dikabarkan sama Bapak Doni Irwandi. Tadi perjalanan beliau dari sekitaran kota Kediri mau menuju ke Nganjuk ya, masih cukup ramai saja. Lalu lintasnya tidak ada hambatan, dominasi juga kendaraan pribadi roda 4. Saat ini melintas untuk di sekitaran Jalan Ayani Kota Kediri. Kemudian cuaca di malam hari ini kabarnya juga tidak hujan. Sementara itu dari Tamanan Kota Kediri baru saja masuk disampaikan oleh Ibu Sri Astuti, juga masih lancar saja kendaraan pribadi, kemudian kendaraan roda 2 banyak yang melintas. Bus angkutan umum antar kota ini juga nampak melintas di sana. Disampaikan untuk tetap jaga jarak aman dengan angkutan atau kendaraan besar kayak angkutan barang, bus dan lain sebagainya ya. Karena kalau kendaraan besar kan blind spotnya jauh ya Herika. Jadi disampaikan untuk tetap hati-hati begitu. Kemudian informasi lain, Sedulur Cakra, tadi Pak Marwan juga melaporkan kehilangan sepeda motor setelah menunaikan sholat Jumat di Masjid Badalan, Kelurahan Keringan Nganjuk ya. Untuk Sedulur Cakra, apabila menemukan atau melihat sepeda motor Honda Beat Deluxe tahun 2023, nopol AG3275VCD, ini bisa langsung menghubungi gatekeeper di 0852-9001061 ya. Karena kabarnya kendaraan tersebut sebelumnya diparkirkan di area belakang masjid dalam kondisi terkunci stang. Namun saat salat Jumatnya selesai dan hendak pulang, motor tersebut sudah tidak berada di lokasi parkir begitu. Tadi juga langsung on air ke Radio Cakra Krisna, mungkin Sedulur Cakra juga mengetahui. Untuk ciri-ciri dan juga foto dari sepeda motor tersebut sudah kita upload di media sosial ya. Jadi nanti kalau misalkan Anda menemukan dengan ciri-ciri tersebut, langsung bisa kabarkan ke gatekeeper, Erika.
0: Terima kasih Lilin Bayu, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.

0: Sejarah perjuangan bangsa.
1: Anjuk ladang yang dalam bahasa Jawa kuno memiliki arti tanah kemenangan. Anjuk ladang dibangun pada 937 Masehi. Pada masa jaya, kerajaan Medang yang berpusat di Mataram atau kini Yogyakarta. Anjuk ladang kemudian dikenal dengan nama Kabupaten Berbek dengan Raden Tumenggung sebagai bupatinya. Ketika Raden Tumenggung Sosrokusumo meninggal tahun 1760, tata kepemimpinan diemban KRT Sosrodirjo. Pada masa ini, tepatnya mendekati tahun 1811, Kabupaten Berbek yang wilayahnya luas pecah menjadi dua, yaitu Kabupaten Berbek dan Kabupaten Gudean. Namun, melalui perjanjian Sepreh, wilayah ini kembali digabung dalam Kabupaten Berbek tahun 1830. Pada tanggal 16 Juni 1831, KRT Sosrokusumo II ditunjuk sebagai Bupati Berbek. Penunjukan dilakukan pemerintah Belanda oleh Van Lawick van Paps di Semarang. Gudean sendiri kemudian menjadi salah satu distrik dalam Kabupaten Berbek. Penamaan Kabupaten Berbek menjadi Kabupaten Nganjuk terjadi ketika RMT Susro Hedi Kusumo mulai memimpin pada tahun 1901. Setelah pemerintah Hindia Belanda memberhentikan RM Adipati Susro Kusumo, perubahan ini tercatat dalam Regering Almanak 1852 sampai dengan 1942.
0: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, seru cakra per hari ini Jumat 29 Mei 2026 jam 4 sore akses menuju jembatan Gondang 1 ditutup ya, seru cakra. Baru dimulai jam 4 sore karena menunggu alat berat tiba dari kontraktor. Rambu, papan himbauan terkait pengalihan arus lalu lintas sudah dipasang di beberapa titik yang akan menjadi jalur alternatif. Jadi diharap masyarakat pun patuh pada skema pengalihan arus lalu lintas yang sudah dibuat petugas, terutama kendaraan bertonaso besar dan roda 6 ke atas. Pengalihan arus lalu lintas untuk kendaraan besar akan menambah durasi dan jarak tempuh saat mereka melewati simpang 4 Tamanan sampai tembus ke simpang 3 Durenan Trenggalek. Namun jalur alternatif ini menjadi yang paling representatif dilalui. Satlantas juga sudah mensosialisasikan perubahan jalur ini ke perusahaan otobus yang bertrayek ke arah Trenggalek agar melewati jalur alternatif selama penutupan jalan nasional berlangsung. Kementerian PU akan membangun ulang jembatan Gondang 1 yang berada di jalan nasional karena kondisinya mengalami korosi pada fondasinya. Pengerjaan

0: diperkirakan berlangsung selama 6 bulan, berakhir pada Desember 2026 mendatang. Untuk dari Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional BBPJN Jatim Bali, Kementerian Pekerjaan Umum menyampaikan pihaknya menganggarkan 9,2 miliar untuk perbaikan jembatan Gondang 1. Nantinya konstruksi jembatan sebelumnya menggunakan wide flank atau akan diganti menjadi grider seperti jembatan modern. Kepada telepon ya, sudah ada Pak Riono. Selamat sore Pak Riono.
1: Selamat sore Mbak Dika.
0: Oke, bagaimana selamat kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak Riono.
1: Ya, alhamdulillah sama-sama Mbak Dika.
0: Alhamdulillah. Bagaimana wilayah Pujon untuk kali ini?
1: Wilayah Pujon cerah banget, panas terik Mbak Dika.
0: Oh, sampai malam hari ini juga tidak ada hujan ya?
1: Wah, tambah berbintang ini, Mbak Dika.
0: Berbintang. Berapa derajat kira-kira?
1: Gimana, Mbak Dika?
0: Berapa derajat kira-kira?
1: Rasanya mungkin di bawah 20 rasanya ini.
0: Sama seperti tadi belum siang ya? Belum dilihat.
1: Siang okay. Tadi, Anu, 27.
0: Siang tadi 27.
1: 24.
0: Oh,
1: 4 pagi 17.
0: Dingin sekali ya.
1: Syukur besok 15.
0: Aduh. Iya, dingin sekali ini tadi ya. Untuk
1: pernah
0: Mbak Dika. Arus lalu lintasnya bagaimana, 10, Pak?
1: Tanya itu loh, masih di timbanya musola, belum pulang saya dari ladang ini di rumah kok nanti saya.
0: Oh iya,
1: baru
0: iya.
1: Baru dari musola ini.
0: Oke,
1: mungkin ramai Mbak Dika, nggak ada musola apa jalan raya itu sepinya ya jam 12 malam.
0: Ramai terus
1: atau konin batu Mbak Dika itu dekatin batu Mbak Dika.
0: Jadi
1: itu kan jalur Malang Kediri Mbak Dika.
0: Iya, iya, iya. Baik, terima kasih Pak Riono informasinya, Nge.
1: Iya, Mbak Dika. Sama-sama.
0: Oke, selamat malam.
1: Selamat sore, Mbak Dika.
0: Iya, assalamualaikum. Pak Riono di Pujon Malang.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta dalam suara. Kabar gembira bagi adik-adik kelas 9 SMP atau MTs untuk meraih sukses masa depan bersama SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.
3: SMK Kusuma Negara Kertosono membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Jalur inden sebelum lulus SMP atau MTs. Program kompetensi keahlian meliputi teknik kendaraan ringan otomotif, pariwisata, perhotelan, restoran dan tata boga, multimedia atau teknologi komputer jaringan dan informatika. Bisnis daring dan pemasaran atau tata niaga, teknik jaringan akses telekomunikasi atau telkom, teknik bisnis sepeda motor atau teknik otomotif, serta agribisnis, tanaman pangan, dan hortikultura.
2: Kampus 1 dan Kampus 2, lantai 4, ada kelas khusus Yamaha Indonesia dan binaan Matahari Department Store. Ada program beasiswa unggulan SMK Kusuma Negara, beasiswa program Indonesia Pintar, beasiswa kurang mampu dari Dinas Pendidikan, beasiswa perusahaan, beasiswa yayasan, dan beasiswa berprestasi.
3: Pendaftaran dibuka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai jam 3 sore, mulai Januari sampai kuota terpenuhi, dan ditutup sewaktu-waktu.
2: Kampus 1, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Klinter, Kertosono. Kampus 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Baron.
3: Bebas biaya pendaftaran, bebas biaya SPP 3 tahun, bebas uang gedung, hanya membayar biaya pengembangan.
2: SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional. Dengan banyak industri milik sekolah, di sekolah.

Tetap hati-hati dan juga waspada dimanapun Anda berada ya. Seru Cakra, kabarkan selalu dengan kami perubahan cuaca maupun arus lalu lintas yang ada di wilayah Anda. Saya Rika bergeser dulu ke Gatekeeper. Selamat petang dan selamat beraktivitas.

0: Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan bersama kesempitan, dan kesulitan bersama kemudahan. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat malam sedulur Cakra, kembali lagi di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Malam hari ini bersama saya Lilin Bayu akan menemani aktivitas dan perjalanan Anda ya. Jadi silakan Anda sampaikan untuk kewaspadaan yang Anda temui di 0852 9001 061. Sedulur Cakra, herbal Nariyah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariyah, Nariyah CA, Nariyah Gester, dan Nariyah DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Nariyah.
2: Oh iya ya, iya. Ada Nariyah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Nariyah?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan Herbal Nariyah, Sedulur Cakra bisa langsung melalui Krishna FM Group atau di Biata Herbal Nariyah terdekat. Sedulur Cakra juga bisa menghubungi Gatekeeper di 0852-9001061. Bagi Anda yang ada di Bojonegoro, Anda juga bisa mendapatkan Herbal Nariyah di Krishna FM Bojonegoro. Lokasinya ada di Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, Desa Sumberarum, Kecamatan Ngerahu, Kabupaten Bojonegoro. Tepatnya ada di sebelah utara pom bensin Ngerahu.

0: Berbagai informasi menarik lainnya sudah kita upload di media sosial kami ya, Sedulur Cakra. Jadi Anda jangan khawatir tertinggal informasi dari kami. Silahkan Anda sampaikan untuk kewaspadaan yang Anda temui di jalur-jalur yang tadi sempat mengalami hambatan. Salah satunya di Kertosono, Nganjuk ya. Apakah untuk truk yang mengalami error di siang tadi, saat ini juga sudah berhasil dievakuasi, Sedulur Cakra? Mengingat ini kan juga sudah malam, kemungkinan jalan atau penerangan di sana juga sangat minim. Harap hati-hati saja, bisa berkabar update-update menarik lainnya di 0852 9001 061. Dan kita cek dulu ke ruang gatekeeper, Erika.
1: Wah, ini sejumlah pengguna jalan terlihat mencoba membuka water barrier ya, yang menutup jalan Urip Sumoharjo, Kota Kediri. Kemudian para pengguna jalan ini memaksa masuk ya, ke jalur tersebut. Nah, sejumlah pengemudi mobil dan kendaraan truk pun ini juga ikut-ikutan ya, Lin ya, turun kemudian menggeser water barrier tersebut. Seperti itu.
0: Oke. Nah, ini padahal kan masih ada kegiatan ya.
1: Iya. Nah, akhirnya juga warga pun bingung, ini sebenarnya boleh dilintasi atau
0: enggak ini ya?
1: Enggak gitu loh ya. Sebenarnya boleh melintas atau enggak? Apalagi di sana pun ya tidak ada petugas kepolisian yang membantu mengatur lalu lintas. Jadi berjaga gitu loh, Lin ya. Kan baru hari pertama ya. Baru hari pertama ditutup sore hari ini, kan pasti ada banyak warga yang penasaran untuk coba dilewati dulu, siapa tahu masih bisa gitu kan.
0: Benar.
1: Kemudian juga ada pasti yang bandel-bandel seperti itu, pasti ada. Kan harusnya tetap di apa ya, dijaga ya oleh petugas kepolisian. Nah, sore hari ini tadi jelang maghrib ini belum ada petugas kepolisian yang membantu mengatur arus lalu lintas. Kemudian saya cek di CCTV di Subkota Kediri, di simpang Jetis wilayah Ngeronggo Kediri ya. Terlihat memang dari beberapa pengguna jalan ini turun kemudian membuka water barrier yang sudah dipasang, seperti itu. Kemudian dari arah berlawanan ini pun juga ada kendaraan yang melintas, seperti itu. Nah, 7 bulan Lin ya, jalur tersebut akan ditutup. Sebenarnya ya cukup lama ya untuk perbaikan tersebut. Tidak membayangkan bagaimana kemacetan akan terjadi di jalur alternatif.
0: Benar.
1: Seperti itu. Nah, tapi untuk keselamatan juga ya, jadi jembatan pun harus diperbaiki. Ya, jembatan harus diperbaiki agar keselamatan, keamanan pengguna jalan yang melintas pun lebih terjamin. Meskipun selama 7 bulan ini warga atau pengguna jalan harus merasakan macet-macetan ya.
0: Bener.
1: Di jalur alternatif. Mungkin manajemen waktunya lebih diperhatikan lagi selama 7 bulan ini, selama perbaikan jembatan masih berlangsung. Karena sore ini kami terima informasi di beberapa titik memang terjadi kepadatan imbas pengalian arus lalu lintas tersebut. Jadi harap diperhatikan ya, Seru Cakra, harap bersabar. Kalau mungkin ada agenda ke arah tersebut, ini bisa diperhitungkan lagi waktunya, kemudian bisa mungkin cari jalur alternatif lagi yang Anda tahu selain di jalur tersebut ya, Lin. Atau biasanya pakai kendaraan roda 4, ini coba kendaraan roda 2 saja agar lebih satset gitu ya. Lebih satset, lebih cepat sampai di tujuan Anda. Yang penting jangan terlalu menyerobot-nyerobot kendaraan lain. Bahaya nanti kalau sampai terjadi senggolan dengan kendaraan lainnya.
0: Benar. Oke, siap. Terima kasih Erika Dwi informasinya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Kalau Anda menemukan kewaspadaan, bisa berkabar dengan kami ya di 0852 9001 061. Masih kami tunggu update perjalanan dari Anda.

0852 9001 61. Ya, Sedulur Cakra, kalau di malam hari ini nampaknya cuaca tidak hujan ya. Jadi masih aman untuk Anda bagi yang mau melakukan perjalanan untuk di malam hari ini, karena memang masih cukup aman kalau untuk melakukan perjalanan. Hanya saja beberapa daerah dilakukan penutupan jalan ya, Sedulur Cakra. Salah satunya juga di jembatan Kaliombo yang ada di Kota Kediri. Jadi untuk penutupannya itu di tanggal 29 Mei 2026. Penutupan direncanakan berlangsung di tanggal 25 Mei lalu, namun diundur karena mempertimbangkan tingginya mobilitas masyarakat saat Hari Raya Idul Adha. Dari KBO Satlantas Polres Kediri Kota, Ibtu Murdianto juga menyampaikan pengunduran jadwal sejalan dengan aktivitas masyarakat yang melintas di kawasan tersebut ya, agar tetap lancar selama momentum Idul Adha tersebut. Dan untuk penutupannya sendiri akan berlangsung sampai 11 Desember 2026. Meski demikian, pihak pengembang menargetkan kalau pengerjaan dapat selesai dengan cepat, jadi sekitar akhir Oktober 2026 ya. Untuk mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas selama proses penutupan berlangsung, Satlantas Polres Kediri Kota juga menyiapkan pengalihan lalu lintas dan jalur alternatif bagi kendaraan dari berbagai arah. Kendaraan dari arah Tulungagung diarahkan melalui Simpang 3 Jetis menuju Simpang 4 Bence, sedangkan kendaraan besar seperti bus dan truk diarahkan menuju Terminal Baru.

0: Ayo Kuliner Radio Cakrakrisna.
1: Bagi saya, kopi memang terkesan biasa dalam kehidupan sehari-hari. Kita biasa menyeduhnya, menyeruputnya, dan meminumnya hingga habis. Namun, di antara semua jenis kopi yang ada, sebagian di antaranya memiliki keunikan dan khasiatnya masing-masing. Kalau ke Tulung Agung, saya biasa bercerita bersama teman-teman sambil menikmati secangkir kopi. Di Tulung Agung, saya selalu menyeruput kopi ijo yang sudah menjadi legenda hingga saat ini. Meminum kopi ijo sudah menjadi tradisi turun-temurun di Tulung Agung. Rasa dan teksturnya memang berbeda dari kopi pada umumnya, karena proses pembuatannya yang masih menggunakan cara tradisional. Biji kopi disangrai menggunakan wajan yang terbuat dari tanah liat dengan tungku api berbahan kayu bakar. Dalam proses ini, perlu ketekunan dan keuletan untuk menjaga api agar suhu tetap stabil, sehingga biji kopinya matang dengan merata. Di Tulung Agung, kopi ijo ini sangat terkenal. Mulai dari warung kopi pinggir jalan hingga kafe besar, menyediakan kopi ijo sebagai menu utama. Cara penyajiannya pun tidak berbeda dengan kopi lainnya yang disuguhkan di cangkir dalam keadaan panas. Salah satu tradisi unik yang menyertai ritual minum kopi hijau ini adalah nyete. Nyete merupakan seni melukis atau membatik sebatang rokok dengan menggunakan sisa endapan kopi hijau. Tradisi ini populer tidak hanya di Tulung Agung, tapi juga di kawasan Jawa Timur lainnya seperti Kota Malang. Selain harga dan rasa, warna kopi ini memang sangat berbeda dengan kopi lainnya, karena berwarna coklat kehijauan. Banyak orang yang menganggap bahwa kopi ijo berkhasiat untuk menurunkan berat badan. Senyawa asam klorogenat sebagai antioksidan aktif dalam biji kopi dipercaya dapat membantu menurunkan tekanan darah dan berat badan. Kopi ijo juga dinilai bisa menurunkan gula darah dan menghambat penumpukan lemak. Namun, ternyata penelitian mengenai ekstrak biji kopi hijau dalam membantu menurunkan berat badan tidak dilakukan dalam jangka waktu lama, sehingga masih ada resiko hasilnya tidak valid, alias belum cukup bukti yang menyatakan manfaat ekstrak kopi hijau efektif dan aman dalam jangka panjang. Konsumsi kopi hijau juga harus diperhatikan pada beberapa kondisi tertentu, seperti penderita penyakit diabetes, glaukoma, gangguan pencernaan, dan komplikasi lainnya.
0: Ayo Kuliner dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Cek informasi Erika.
1: Setelah Idul Adha terbitlah freezer ya. Freezer yang langsung penuh dengan daging kurban.
0: Daging kurban. Kira-kira didapat, kan bertahan ya, berapa bulan itu ya.
1: Nah, betul. Ini pastinya Anda harus menyimpan daging-daging tersebut dengan benar ya. Karena salah menyimpan itu bisa membuat kualitas daging juga cepat menurun, mulai dari teksturnya ya, teksturnya yang tiba-tiba bisa jadi kering, kemudian baunya ini berubah, kemudian juga resiko lebih parahnya lagi daging tersebut bisa terkontaminasi dengan bakteri seperti itu. Nah, ada yang bilang, wah kalau saya mau nyimpan daging harus dicuci dulu, Lin.
0: Oh, harus dicuci.
1: Ada yang bilang seperti itu, harus dicuci dulu, baru nanti dimasukkan freezer.
0: Oke, okay, tapi anjurannya itu memang tidak usah dicuci.
1: Tidak usah dicuci. Ada lagi yang bilang itu saya direbus dulu baru disimpan di freezer. Itu juga ada yang seperti itu. Semuanya punya tips and trick sendiri. Bener. Lah ya. Jadi sebenarnya daging kurban itu memang bisa bertahan cukup lama kalau memang disimpan dengan suhu yang tepat. Namun lama penyimpanan ini juga tetap bergantung pada lokasi penyimpanan dan kondisi daging sebelum dibekukan, seperti itu ya. Jadi daging yang hanya disimpan di kulkas atau di chiller itu sebaiknya segera diolah dalam waktu 1 hingga 2 hari. Kalau mau lebih lama, awet gitu ya, bisa disimpan di freezer. Kalau daging kurban akan digunakan dalam 1 atau 2 hari ya, cukup simpan di chiller aja gak apa-apa. Tapi kalau 1 minggu lagi deh baru dimasak ya, karena mungkin masih bosan dengan daging ya. Dari hari pertama makan daging, jadi mau 1 minggu lagi nanti baru masak daging, nah itu disimpannya di freezer. Sementara daging yang disimpan di freezer dengan suhu minus 18 derajat Celcius itu bisa bertahan jauh lebih lama. Untuk daging yang sudah dimasak atau diolah, ini masa simpannya juga cenderung lebih pendek.
0: Benar.
1: Kalau di freezer itu bisa tahan sampai 6 hingga 12 bulan.
0: Oke, lama ya,
1: iya,
0: jadi dibekukan kayak gitu, benar.
1: Dibekukan ya, di suhu di bawah minus 18 derajat. Untuk daging yang sudah diolah atau dimasak itu bisa bertahan mungkin 2 hingga 3 bulan jika disimpan dalam freezer. Jadi habis dimasak, habis diolah, kemudian dibekukan di freezer, itu juga bisa bertahan lama, namun hanya 2 hingga 3 bulan saja, seperti itu.
0: Okay.
1: Banyak juga yang ngira freezer itu bisa membuat daging aman selamanya.
0: Enggak ya, selamanya, kan? Tentunya ada masa simpannya ya.
1: Pasti, padahal meski pertumbuhan bakteri melambat drastis pada suhu beku, kualitas daging itu tetap bisa berubah ya, jika disimpan terlalu lama. Salah satu risiko penyimpanan jangka panjang adalah oksidasi lemak. Nah, kondisi itu dapat menyebabkan perubahan rasa, aroma, kemudian juga tekstur daging. Karena itu, walaupun daging masih aman dikonsumsi, kualitasnya bisa menurun jika terlalu lama berada di freezer. Untuk membantu memantau masa simpan, ini bisa dikasih label ya.
0: Benar.
1: Dikasih label tanggal pada kemasan daging sebelum disimpan. Jadi tahu pertama kali dimasukkan ke freezer ini tanggal berapa,
0: tanggal berapa, bulan berapa,
1: tahun berapa, jam berapa. Nah, itu bisa membantu mencegah daging menjadi apa ya, rusak teksturnya ataupun kering teksturnya.
0: Benar.
1: Jadi jika daging disimpan lebih lama dari batas aman, itu bisa berubah kualitasnya. Seperti itu, jadi harus diperhatikan ya. Suhunya harus minus 18 Celcius. Itu suhu yang ideal untuk menyimpan daging
0: ya.
1: Iya, jadi suhu rendah itu bisa membantu memperlambat pertumbuhan mikroba sekaligus bisa menekan laju kerusakan produk pangan. Jadi semakin rendah suhu penyimpanan, maka laju kerusakan ini akan semakin lambat. Hal ini akan membantu produk mempertahankan mutunya baik dari segi rasa, gizi maupun keamanan mikrobiologisnya.
0: Okay.
1: Seperti itu. Jadi memang harus benar-benar
0: diperhatikan dingin, ya.
1: Harus diperhatikan. Kalau freezernya mungkin agak rewel gitu ya. Dagingnya segera masak aja gitu ya.
0: Segera dimasak, dimakan, segera dinikmati, habis.
1: Habis gitu. Jadi kan nanti enggak ada resiko nanti teksturnya rusak, dagingnya rusak, kualitasnya menurun. Nah,
0: akhirnya
1: enggak
0: bisa
1: ya.
0: Kemakan.
1: Enggak bisa dimakan. Ada beberapa cara yang disarankan ahli agar kualitas daging itu tetap terjaga lebih lama. Jadi disarankan daging dikemas dalam ukuran kecil sesuai kebutuhan memasak. Jadi memasaknya seberapa ya, dikemas kecil-kecil gitu aja. Jadi itu membantu mengurangi resiko kontaminasi sekaligus menjaga kelembapan daging. Nah, kemasan kecil itu juga membuat daging lebih praktis digunakan karena tidak perlu berulang kali dicairkan, kemudian dibekukan, dicairkan, kemudian dibekukan lagi, seperti itu ya.
0: Jadi langsung dikasih kemasan, di vakum kayak gitu ya.
1: Langsung di vakum, di kemasan. Jadi seporsi biasanya Anda masak itu seberapa gitu ya. Selain itu bisa menggunakan wadah atau plastik yang kedap udara langsung gitu ya, agar dagingnya tidak mudah terkena udara luar yang dapat mempercepat freezer burn. Seperti itu ya. Jadi daging pun sebenarnya ini ya harus diolah dengan betul-betul agar kandungannya pun tidak berkurang maupun tidak rusak ya. Kira-kira kalau Seru Cakra ini nyimpannya gimana ya, Lin ya? Apakah sudah sama seperti yang Erika sampaikan tadi atau
0: apakah
1: ada
0: sempat
1: cara
0: menyimpan
1: berbeda?
0: Atau langsung diolah?
1: Langsung diolah semuanya biar biar enggak bau daging di mana-mana, jadi langsung dihabiskan aja, Mbak.
0: Bener.
1: Ya.
0: Nanti kalau misalkan pengen daging beli lagi.
1: Nah, gitu. Kalau nanti kalau pengen makan daging ya beli lagi, udah enggak usah repot-repot. Nanti kalau disimpan terlalu lama, daripada nanti baunya kemana-mana.
0: Baunya
1: gitu
0: kemana-mana
1: ya.
0: Rusak gak jadi
1: rusak,
0: makan.
1: Rusak gak jadi makan, ini malah repot ya. Mungkin Seru Cakra punya cara sendiri dalam menyimpan daging juga bisa disampaikan ya. Ini kan sudah H+3
0: ya.
1: H+3 ini masih di freezer atau sudah disate semuanya atau masih nyisa, itu juga bisa disampaikan, Lirin.
0: Oke, baik, terima kasih Erika Dwi informasinya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Ya, Sedulur Cakra, Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigjen TNI Doni Pramono menegaskan, pelibatan TNI Angkatan Darat dalam penanganan aksi begal merupakan bagian dari operasi militer selain perang atau OMSP yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Doni juga mengatakan pelibatan tersebut dilakukan melalui mekanisme perbantuan kepada kepolisian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pertahanan Negara dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Ia menegaskan pelibatan TNI tidak mencakup kewenangan penegakan hukum karena hal tersebut tetap menjadi kewenangan kepolisian negara Republik Indonesia. Doni menegaskan TNI Angkatan Darat hanya berperan untuk membantu kepolisian melalui kegiatan pengamanan, seperti patroli bersama serta edukasi kepada masyarakat secara humanis terkait pencegahan tindak kejahatan jalanan. Ia menyebutkan TNI Angkatan Darat akan terus memperkuat kolaborasi dengan Polri untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Cek informasi Erika.
1: Pak Yitnoy tadi menyampaikan kalau saya nyimpan daging sapi tidak dicuci, jadi langsung dimasukkan ke freezer ya, jadi ditaruh plastik ya, plastik putih.
0: Yang penting darahnya atau airnya nggak netes ke mana-mana.
1: Nggak netes, betul. Dimasukkan ke plastik putih double 3-4.
0: Banyak banget
1: iya,
0: ini.
1: Mungkin karena biar baunya tidak menyebar, kemudian lebih rapat seperti di vakum ya.
0: Benar.
1: Jadi dobelnya sampai 3 hingga 4 ya. Kan dari Pak Yitno ini jualan bakso, mungkin juga kan stok daging ya, Lin.
0: Benar.
1: Ya. Jadi biasa nyimpan daging seperti itu. Kemudian ternyata tidak dianjurkan daging yang sudah dicairkan kemudian dibekukan ulang.
0: Oke, jadi, karena bakterinya sudah nyebar ya.
1: Iya, betul. Itu bisa pembekuan ulang itu bisa membuat kualitas daging turun drastis. Jadi hindari membekukan ulang daging yang sudah dicairkan karena mutunya akan sangat menurun. Oleh karena itu sebaiknya ya gunakan kemasan sekali pakai saja gitu ya. Ya ditimbang-timbang atau dikira-kira sekali masak seberapa gitu.
0: Bener.
1: Ya.
0: Nanti dibuat campuran
1: atau
0: original daging.
1: Iya, jadi mungkin porsinya disesuaikan. Karena kalau dicairkan, dibekukan ulang ya, dicairkan, dibekukan ulang seperti itu bisa mempengaruhi tekstur daging. Dan juga pembekuan ulang itu bisa meningkatkan resiko pertumbuhan mikroorganisme jika proses pencairan daging tersebut tidak dilakukan dengan benar. Seperti itu ya. Jadi jangan bekukan ulang,
0: dicairkan, dibekukan ulang,
1: iya.
0: Itu nggak baik, kualitasnya nanti bisa menurun, rasanya juga udah beda nanti ya.
1: Rasanya juga akan beda. Nah, dari Pak Yitno tadi menyampaikan juga tidak dicuci ya dagingnya, langsung dimasukkan ke freezer, itu sudah betul ya. Daging yang akan disimpan lebih baik dimasukkan ke freezer dalam kondisi kering. Jadi daging yang dicuci sebelum disimpan itu akan menjadi lembab dan lebih mudah menjadi media tumbuh mikroorganisme. Jadi langsung aja dimasukkan seperti itu ya, atau mungkin ditisuin,
0: dilap pakai tisu
1: ya,
0: dapur gitu ya.
1: Bener. Jadi tidak usah dicuci gitu ya. Nanti kalau mau diolah baru dicuci. Seperti itu kan bisa. Karena itu daging kurban yang didapat sebaiknya dipotong sesuai kebutuhan terlebih dahulu, lalu disimpan dalam wadah atau plastik kedap udara sebelum dibekukan. Disarankan juga menyimpan dalam kantong-kantong kecil sekali masak.
0: Oke, itu, jadi ya. Lebih praktis juga.
1: Lebih praktis juga.
0: Bisa menjaga kualitas dari dagingnya tersebut ya.
1: Iya, betul sekali. Kemudian malam hari ini saya terima informasi juga disampaikan oleh Pak Suprianto. Malam, ini tadi disapa oleh Pak Suprianto.
0: Selamat malam.
1: Iya, cuacanya di sana cerah, terlihat bulannya.
0: Oke, padang rembulan.
1: Iya, padang rembulan. mengirimkan sebuah video. Ini ada anak-anak yang masuk ke penampungan air seperti itu. Mm-hmm. Tandon besar gitu loh, Lin.
0: Tandon air, iya, buat tandon mandi air.
1: Iya, nah itu kan besar sekali. Kalau mm-hmm. anak-anak yang masih di bawah umur kan juga langsung tenggelam gitu ya. Mm. Susah ini. Jadi keluarnya kan susah, bingung. Akhirnya yeah. kok kayak nangis ini ya dari videonya. Ada-ada saja ini. Entah apa yang dipikirkan anak tetangga saya kok sampai nyemplung penampungan air.
0: Itu jadi kayak kepikiran gitu loh, Kak. Jadi kalau misalkan masuk ke sini gimana ya kira-kira gitu.
1: Coba-coba anak-anak
0: tua dan ya. Intrusif tough-nya itu loh.
1: Betul.
0: Ikuti kata otak.
1: Iya. Ini tadi disampaikan oleh Pak Suprianto di Blora, Jawa Tengah, Lilin.
0: Oke, baik. Terima kasih Herika Dwi informasinya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Masih bingung menentukan sekolah terbaik untuk masa depan putra-putri Anda? SMK Pusat Keunggulan, SMK Muhammadiyah 1 Prambon jawabannya. Di sini tersedia berbagai kompetensi keahlian unggulan, mulai dari teknik kendaraan ringan otomotif, teknik bisnis sepeda motor, desain komunikasi visual, teknik pengelasan, hingga desain produksi busana.
5: Kabar baiknya, pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027 kembali dibuka. Untuk gelombang ketiga, pendaftaran dibuka mulai April hingga Juni 2026. Khusus gelombang ketiga, ada benefit menarik untuk 50 pendaftar pertama. Gratis seragam 1 setel, beasiswa SPP 1 bulan, dan door prize jutaan rupiah. Didukung fasilitas lengkap seperti mini teater, laboratorium komputer, laboratorium tata busana, ruang praktek hingga studio dan kafe, serta berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang menarik dengan biaya terjangkau, ruang praktek lengkap dan kelas yang nyaman. SMK Muhammadiyah 1 Prambon juga telah bekerja sama dengan Lembaga Vokasi Universitas Muhammadiyah Malang untuk siswa-siswi yang ingin bekerja ke Jepang. Lulus langsung kerja ke Jepang.
4: Segera daftarkan putra-putri Anda di SMK Pusat Keunggulan, SMK Muhammadiyah 1 Prambon, Jalan Raya Warujaeng Kediri, Dusun Gading, Desa Sonoageng, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk. Informasi pendaftaran hubungi 0857-3334-6279 atau daftar online di bit.ly/spmb SMK Mutu Prambon 2026, SMK Muhammadiyah 1 Prambon, SMK Pusat Keunggulan. Unggul, cerdas, berprestasi, dan berakhlak mulia.

Sedulur Cakra sebanyak 560 narapidana lanjut usia menerima remisi. Usia di atas 70 tahun bertepatan dengan Hari Lanjut Usia Nasional di tahun 2026 ini ya, di hari Jumat kali ini. Penerima remisi usia di atas 70 tahun adalah narapidana lansia yang menderita sakit kronis atau berkepanjangan. Tentunya juga berkelakuan baik, aktif pembinaan dan penurunan resiko sebagai perhatian khusus bagi narapidana lansia. Besaran remisi usia di atas 70 tahun yang diterima juga bervariasi mulai dari 1 sampai dengan 5 bulan. Direktur Jenderal Permasyarakatan Mas Udi juga menjelaskan, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru, narapidana usia 70 tahun mendapat perhatian khusus, terutama terkait dengan remisi kemanusiaan. Remisi kemanusiaan itu juga diatur dalam Undang-Undang Permasyarakatan Nomor 22 Tahun 2022, aturan pelaksanaannya. Dari total 560 narapidana penerima remisi usia di atas 70 tahun, terbanyak berasal dari kantor wilayah Direktorat Jenderal Permasyarakatan Jawa Barat sebanyak 73 orang. Kemudian dari Kanwil Ditjenpas Jawa Timur ada 63 orang dan Kanwil Ditjenpas Sumatera Utara sebanyak 39 orang. Mas Udi mengatakan total penghematan biaya makan narapidana setelah mendapatkan remisi usai hal tersebut mencapai 1,1 miliar.

0: Jadi dibagi tiap-tiap porsi biar nanti kalau masak gampang, tinggal ambil satu. Kalau pengen agak banyak berarti ambil dua gitu ya. Jadi kan nanti tidak membuat daging tersebut dibekukan ulang ya kalau seperti itu.
1: Sudah food prep namanya ya.
0: Dari tahun kemarin sudah food prep seperti itu ya Ibu Novi. Lebih gampang, kemarin ngerasa lebih gampang, kemudian diulang lagi di tahun ini. Alhamdulillah dapat daging sapi juga lumayan banyak.
1: Alhamdulillah.
0: Jadi disimpan dengan cara yang sudah dilakukan sejak tahun kemarin, di kantong-kantong kecil, di wadah kecil-kecil, nanti digunakan ketika akan masak. Jadi sekali masak gitu ya.
1: Benar.
0: Lebih gampang, lebih mudah, lebih praktis pastinya ya. Tidak ganggu daging-daging yang tidak kita gunakan seperti itu ya. Daging kurban yang sudah tidak layak disimpan itu salah satu cirinya aroma jadi menyengat ya, seru cakram.
1: Benar.
0: Jadi daging kurban yang disimpan terlalu lama dengan cara yang kurang tepat itu bisa mengalami penurunan kualitas hingga sudah tidak layak dikonsumsi. Karena itu kita perlu mengenali kira-kira daging yang seperti apa yang sudah tidak layak gitu. Kadang kita kan kurang ngerti ya, Lin ya.
1: Benar.
0: Selagi daging tersebut tidak rusak ya, ya udah pakai aja.
1: Gitu, pokoknya ya. Baunya masih aman, kemudian warnanya juga kira-kira oh kayaknya enggak apa-apa
0: nah,
1: ini
0: itu.
1: Gitu.
0: Tapi
1: ya.
0: Tapi kalau aromanya sudah menyengat, kemudian warna dagingnya itu sudah berubah kusam atau warnanya itu kehijauan, ayam pun juga kehijauan ya kalau sudah tidak layak. Iya kayaknya ya. Ayam sama ya.
1: Sama. Ayam tiren itu harusnya kan nggak bisa diperjualbelikan ya.
0: Betul. Nah itu jadi dagingnya sudah berubah kusam atau warnanya hijau, teksturnya sudah lembek, kemudian sudah berlendir, rasanya itu juga akan berubah saat dimasak. Itu berarti daging Anda sudah tidak layak. Kalau sudah ada muncul tanda-tanda itu berarti dagingnya sudah tidak layak. Sebaiknya jangan dikonsumsi karena bisa menimbulkan resiko gangguan kesehatan seperti nanti mengalami keracunan makanan ataupun infeksi akibat bakteri yang berkembang selama proses penyimpanan tersebut, seperti itu ya. Jadi jangan lupa jeli-jeli mengecek kondisi daging kira-kira masih layak atau tidak, seperti itu. Kemudian Ibu Lina ini tadi juga mengirimkan foto suasana di Damarum. Damarum ini mana ini? Pace. Damarum mana?
1: Mana
0: Bu Lina?
1: Bapak? Bu Lina.
0: Bu Lina, ini di Damarum gitu aja infonya ya. Mungkin bisa ditambahkan untuk informasi detail lokasinya, Bapak. Damarum ini mana lokasinya, atau mungkin typo ya. Ini menyebutkan lokasi karena salah pencet huruf jadi Damarum.
1: Apalagi ada koreksi otomatis itu ya.
0: Nah, benar. Di sana tidak hujan, Lin, harus lalu lintas terlihat juga tidak terlalu ramai karena kan di jalan kecil seperti itu, bukan di jalur utama.
1: Oke, baik. Terima kasih Herika Dwi informasinya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Kabar gembira bagi adik-adik kelas 9 SMP atau MTs untuk meraih sukses masa depan bersama SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.
4: SMK Kusuma Negara Kertosono membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Jalur inden sebelum lulus SMP atau MTs. Program kompetensi keahlian meliputi teknik kendaraan ringan otomotif, pariwisata, perhotelan, restoran dan tata boga, multimedia atau teknologi komputer jaringan dan informatika, bisnis daring dan pemasaran atau tata niaga, teknik jaringan akses telekomunikasi atau telkom, teknik bisnis sepeda motor atau teknik otomotif, serta agribisnis, tanaman pangan, dan hortikultura.
2: Kampus 1 dan Kampus 2, lantai 4, ada kelas khusus Yamaha Indonesia dan binaan Matahari Department Store. Ada program beasiswa unggulan SMK Kusuma Negara, beasiswa program Indonesia Pintar, beasiswa kurang mampu dari Dinas Pendidikan, beasiswa perusahaan, beasiswa yayasan.

0: Kasan dan beasiswa berprestasi.
1: Pendaftaran dibuka hari Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 3 sore. Mulai Januari sampai kuota terpenuhi dan ditutup sewaktu-waktu.
0: Kampus 1, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Klinter, Kertosono. Kampus 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Baron.
1: Bebas biaya pendaftaran, bebas biaya SPP 3 tahun, bebas uang gedung, hanya membayar biaya pengembangan.
0: SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional, dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.

0852-9001 masih kita tunggu update-update dari Anda ya, Sedulur Cakra. Kalau tadi kita mau bahas terkait dengan cara penyimpanan daging kurban agar bisa dikonsumsi dalam jangka waktu yang panjang. Nah, ada beberapa juga tanda-tanda daging kurban yang sudah tidak layak untuk disimpan atau dimakan, yaitu aromanya berubah menyengat, warna daging berubah kusam atau kehijauan, teksturnya terlalu lembek atau juga berlendir, munculnya freezer burn yang berlebihan. Kemudian ini juga rasanya akan berubah saat dimasak ya. Jika daging sudah menunjukkan tanda-tanda tersebut, Sedulur Cakra sebaiknya jangan dikonsumsi karena beresiko menimbulkan gangguan kesehatan kayak keracunan makanan atau mungkin juga infeksi akibat bakteri yang berkembang selama proses penyimpanan tersebut. Jadi ini ibu-ibu ya yang biasanya food prep bisa lebih diperhatikan kembali. Ada berbagai cara untuk menyimpan daging-daging tersebut, Sedulur Cakra, yang sudah kita bahas tadi. Dan untuk informasi menarik lainnya, Anda bisa terus pantau di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Mengingat sudah masuk ke jam 7 malam, saatnya saya Lilin Bayu izin bergeser ke ruang gatekeeper. Selamat malam dan selamat beraktivitas kembali.

0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang. Quran Surat Maryam ayat 96.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, 106,1 Radio Cakra Krisna. Seru Cakra malam hari ini lepas dari jam 7 malam bersama saya kembali Erika menggantikan Lilin Bayu yang sudah bergeser ke Gatekeeper ya. Anda bisa tambahkan Seru Cakra bisa berkabar hingga malam hari ini bagaimana kondisi di wilayah Anda, baik kondisi cuaca maupun juga arus lalu lintasnya. Masih aman, kondusif atau ada kewaspadaan yang perlu diwaspadai oleh Seru Cakra lainnya? 08 52 9001 061. Jalan yang ditutup yakni jalan yang berada di jembatan Gondang 1 dan juga Kaliombo 1, Seru Cakra. Hindari jalur tersebut, kemudian jalur alternatifnya hingga malam hari ini kami terima kabar juga cukup padat. Jadi tetap konsentrasi, jaga jarak aman dengan pengguna jalan lainnya. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.
2: Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Bapak Jasmani dari Njenon Sidoarjo, Kecamatan Tanjung Anom, RT 5 RW 8 Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur. Sakit saya itu namanya fimosis. Jadi keluhan saya itu awalnya enggak bisa kencing, setelahnya kurang minum, kurang air putih. Ada kerak di pentokan terakhir waktu kencing itu ada kerak. Jadi bukan kencing batu, bukan batu ginjal, bukan prostat. Lebaran 4 hari saya kumat enggak bisa kencing. Saya bantu obat dari Herbal Nariah CA sama Gester. Sehari 3 kali 3 tetes per minum 3 tetes. Dengan air putih hangat. Setelah minum 1 hari sudah ada reaksi. Sudah mulai lancar pengeluaran kerak kotoran itu sudah mulai lancar. Herbal Nariah obat pilihanku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Lokasi Anda mungkin di wilayah Bogor juga bisa mendapatkan Herbal Nariah di Wiyata Herbal Nariah Bogor. Lokasinya ada di Jalan Raya Guyangan, Dusun Morobau, Desa Krep Kidul, Kecamatan Bogor, Kabupaten Nganjuk, tepat di depan pos polisi Timbangan Guyangan, Utara Jalan.

Mari ikuti Warta Haji 2026 yang bisa Anda simak setiap hari dari Mekah dan Madinah. Persembahan 106,1 FM Radio Cakrakrisna.

0: Ya, Seru Cakra, terkait dengan update kegiatan Jemaah Haji 2026 hingga hari Jumat kali ini, apa saja sudah berhasil tersambung dengan Jemaah Haji Kloter 62 Jombang, Bapak Hengki Rizkilah. Selamat malam waktu Indonesia, Bapak Hengki. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Erika. Nggih, selamat malam.
0: Di sana berarti masih jam 3 ya, Pak? Atau setengah 4?
1: 3.
0: Jam 3 ya?
1: Jam 3.
0: Jadi masih jam 3 sore. Di sana cuaca bagaimana, Pak, jam 3 sore ini?
1: 40 derajat.
0: 40 derajat, padahal sudah ini ya, sore ya. Sudah, maksudnya sudah sore tapi masih 40 derajat. Sekarang lokasi di mana, Pak Hengki?
1: Sekarang di hotel. Baru datang tadi pagi.
0: Oh, hotel di
1: setelah dari Mina.
0: Setelah dari Mina. Oh, jadi setelah dari Mina
1: sudah kembali ke hotel semua ini jamaahnya.
0: Oh, setelah dari Mina ini sudah di hotel semua. Hotelnya berarti di wilayah mana, Pak?
1: Daerah Sisa. Kurang lebih 6 kilo.
0: Kurang lebih
1: ke Haram.
0: Ke Masjidil Haram
1: ya, sekitar dari Masjidil Haram.
0: Oh.
1: 6 kiloan
0: ya. Ini untuk kegiatan hari
1: sektor
0: ini.
1: Sektor 2.
0: Untuk kegiatan hari ini apa saja, Pak? Untuk kegiatan hari ini apa saja, Bapak Hengki?
1: Kegiatannya ini masih istirahat, nanti jam 12 malam waktu Arab Saudi mau melaksanakan tawaf ifadah sama sa'i untuk menyempurnakan hajinya.
0: Oh, jadi nanti jam 12 malam ada tawaf ifadah. Ada tawaf ifadah sekitar jam 12 malam. Itu diikuti seluruh jemaah, nggih?
1: Nggih, diikuti seluruh jemaah.
0: Nah, sejauh ini berarti masih menunggu waktu sampai jam 12 malam masih istirahat semuanya.
1: Soalnya itu ya, Mbak Erika, kemarin itu kan di tenda Mina itu berdesakan. Tempatnya kita hanya setengah meter saja tempat tidurnya. Itu full, enggak ada.
0: Oke, sepertinya masih ada gangguan jaringan ya, Seru Cakra. Masih coba disambungkan kembali oleh Lilin Bayu. Kita sapa ulang. Halo, Bapak Hengki.
1: Halo.
0: Jadi di Mina sempat desak-desakan karena jatahnya hanya setengah meter ya setiap orang.
1: Iya, setengah meter itu full, kurang lebih 180 orang satu ruangan.
0: Oh, iya ya. Jadi menguras energi sekali ya, Pak ya, waktu di Mina.
1: Selama 2 malam ya.
0: Selama 2 malam.
1: Tidurnya kurang maksimal.
0: Iya, 2 malam tidurnya kurang maksimal. Iya, jadi ini sudah sampai di hotel lagi di Mekah. Semuanya disarankan untuk istirahat sebelum nanti tawaf ifadah jam 12 malam.
1: Betul, Mbak Erika.
0: Rencana kalau ter 62 Jombang ini pulang ke tanah air tanggal berapa, Bapak?
1: Tanggal 17.
0: Oh, tanggal 17 Juni.
1: 17 Juni.
0: Masih
1: nyampe
0: lama ya.
1: Nyampe di Jombang.
0: Nyampe di Jombang.
1: Masih lama.
0: Benar. Tapi sejauh ini semua jemaah dalam kondisi yang sehat ya, Bapak Hengki?
1: Alhamdulillah sehat semua.
0: Jenengan sebagai jemaah ini dengan fasilitas yang ada di tahun ini seperti apa menurut jenengan?
1: Alhamdulillah sangat bagus dari makanan, pelayanan, koordinasinya sangat bagus.
0: Oh iya, katanya satu kloter satu hotel ya sekarang, jadi koordinasinya lebih gampang. Baik. Semoga semuanya sehat.
1: Kalau yang jamaahnya banyak bisa 3 kloter, apa 3 hotel. Kalau yang KPI-nya 500 lebih ya dibagi-bagi.
0: Dibagi-bagi. Oh, Tergantung jumlahnya juga ya.
1: Jamaahnya.
0: Oke, kalau untuk yang tergabung dalam kloter 62 Jombang ini semuanya juga dalam kondisi yang sehat baik ya, Bapak Hengki?
1: Oke, alhamdulillah. Kloter 62 sama 63 jadi satu ini hotelnya.
0: 62 sama 63 jadi satu. Fasilitas kesehatan di hotel juga ada ya, Bapak Hengki ya?
1: Ada. Tiap kloter ada dokter 2.
0: Oh, tiap kloter ada dokter 2. Jadi nanti kalau ada keluhan, ada laporan jemaah sakit itu langsung tertangani itu ya.
1: Kalau tidak bisa ke ruangan dokter, dokternya yang ke kamar.
0: Oh, dokternya yang ke kamar. Baik. Ini jenengan ibadah haji sendiri atau bersama istri, Bapak Hengki?
1: Sama bapak, ibu, sama kakak.
0: Oh, rombongan sekeluarga berarti. Empat orang.
1: Keluarga.
0: Alhamdulillah. Jadi bisa berangkat haji bareng ya, Bapak Hengki ya. Satu kloter tapi.
1: Alhamdulillah.
0: Satu kloter. Bisa saling ini ya, mengawasi, jaga gitu ya, jaga bapak ibu ya. Semoga lancar Bapak Hengki, sambung doa baik.
1: Terima kasih.
0: Assalamualaikum Bapak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

baik. Baru saja Anda ikuti Warta Haji 2026. Terus dapatkan informasi seputar haji bersama 106,1 FM Radio Cakra Krishna.

Musim haji selalu menghadirkan cerita penuh haru, doa, dan kerinduan umat Islam kepada tanah suci. Setiap langkah jamaah, setiap lantunan talbiyah, hingga suasana khusyuk di Makkah dan Madinah menjadi momen istimewa yang ingin dirasakan bersama oleh umat Islam di tanah air. Spesial untuk Anda, 106,1 FM Radio Cakrakrisna mempersembahkan Warta Haji 2026. Program informasi haji eksklusif dengan laporan langsung dari Mekah dan Madinah. Dapatkan kabar terbaru seputar pelaksanaan ibadah haji, kondisi jamaah, informasi penting, hingga cerita inspiratif dari Tanah Suci. Bersama narasumber terpercaya dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk. Simak Warta Haji 2026 setiap hari, jam 1 siang dan jam 7 malam, hanya di 106,1 FM Radio Cakrakrisna. Atau dengarkan streamingnya melalui aplikasi Radio Cakrakrisna dimanapun Anda berada. Warta Haji 2026 berkolaborasi bersama Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk, serta didukung oleh Herbal Naria.

Ya, seru juga karena ini tadi kami sempat on air bersama Jemaah Haji Kloter 62 Jombang, Bapak Hengki Rizkilah. Beliau membagikan kegiatannya untuk satu hari ini ya. Tadi dari Mina kemudian langsung ke hotel dan disarankan para jemaah untuk beristirahat karena akan ada tawaf ifadah jam 12 malam di Masjidil Haram. Jadi jemaah kembali ke Masjid Haram untuk melakukan tawaf ifadah, salah satu rukun haji. Jadi untuk menyempurnakan ibadah haji, jemaah melakukan tawaf ifadah di Masjidil Haram nanti malam, seperti itu. Tanggal 10 Zulhijjah kemarin, jemaah haji telah melempar jumroh ya, sebanyak 7 kali ke jumroh Aqabah. Lalu pada tanggal 11 hingga 13 Zulhijjah, ini melontar 3 jumroh lagi, Ula, Wusta, dan Aqabah. Kemudian setelah lontar jumroh Aqabah, jemaah ini ada yang namanya tahallul, mencukur atau memotong rambut sebagai tanda keluar dari sebagai larangan ihram. Kemudian untuk jemaah haji tamatu atau hiron biasanya melakukan penyembelihan hewan kurban. Lalu ada tawaf ifadah di Masjidil Haram, kemudian juga ada sa'i antara Safa dan Marwah, dilanjutkan sa'i tersebut, sa'i bagi yang belum melaksanakannya sebelum tawaf hudum. Ada mabit lagi di Mina, jadi menginap kembali di Mina pada hari tasyrik sambil melanjutkan lontar jumroh. Ada tawaf wada juga, yakni perpisahan ya, seru jagra. Jadi untuk sebelum meninggalkan Mekah, jemaah melakukan tawaf wada sebagai perpisahan dengan Ka'bah, seperti itu ya. Jadi untuk seru cakra terkait dengan update kegiatan para jemaah haji asal Nganjuk, Jombang, Kediri, ini bisa selalu mendengarkan siaran Radio Cakra Krisna. Kami on air dengan Ketua Kloter, dengan Jemaah Haji, itu langsung live ya dari Arab Saudi. Jadi semoga saja kita yang mendengarkan ya bisa segera tertular ya, bisa nanti insya Allah kita menyusul ke sana, entah tahun depan, tahun depannya lagi, atau kapanpun di waktu yang terbaik.

Musim haji selalu menghadirkan cerita penuh haru, doa, dan kerinduan umat Islam kepada tanah suci. Setiap langkah jamaah, setiap lantunan talbiyah, hingga suasana khusyuk di Makkah dan Madinah menjadi momen istimewa yang ingin dirasakan bersama oleh umat Islam di tanah air. Spesial untuk Anda, 106,1 FM Radio Cakra Krishna mempersembahkan Warta Haji 2026. Program informasi haji eksklusif dengan laporan langsung dari Mekah dan Madinah. Dapatkan kabar terbaru seputar pelaksanaan ibadah haji, kondisi jamaah, informasi penting, hingga cerita inspiratif dari Tanah Suci bersama narasumber terpercaya dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk. Simak Warta Haji 2026 setiap hari, jam 1 siang dan jam 7 malam, hanya di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Atau dengarkan streamingnya melalui aplikasi Radio Cakra Krishna dimanapun Anda berada. Warta Haji 2026 berkolaborasi bersama Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk serta didukung oleh Herbal Naria.

0: Baik, Seru Jagra di menit ke-30 lepas dari jam 7 malam. Saya cek informasi dulu ke Lilin.
1: Kita cek informasi baru saja disampaikan sama Pak Muhammad ya. Ini tadi dapat warning dari sekolah katanya Erika. Untuk 3 hari ini ada 2 kejadian kehilangan motor di Keringan. Dan demi keamanan untuk seluruh guru dan staff, jadi motornya itu harus diberi kunci pengaman tambahan.
0: Jadi
1: begitu.
0: Sering ada kasus kehilangan motor di wilayah Keringan Nganjuk ini ya.
1: Jadi 3 hari ini tuh sudah ada beberapa sepeda motor yang hilang. Kabarnya itu ada 2 kejadian yang hilang di sekitaran Keringan Nganjuk tersebut, Erika.
0: Sudah ada 2 kejadian ya?
1: Sudah ada 2 kejadian begitu. Sehingga dari pihak sekolah ini juga mengimbau kepada para staf, para guru, untuk sepeda motor yang dibawanya itu dikasih kunci pengaman tambahan begitu. Jadi disampaikan juga untuk wali murid agar lebih berhati-hati ketika meninggalkan kendaraan bermotor. Jadi kalau terakhir kejadian kan Jumat siang tadi ya, setelah sholat Jumat, ada Bapak Marwan yang tadi juga kehilangan sepeda motor Beat yang ada di sekitaran masjid yang berada di Keringan Nganjuk tersebut begitu. Dan kabarnya dari Pak Muhammad ini kejadiannya tuh di masjid sekolahnya si kecil Akila begitu.
0: Oh, dekat sekolah sana ya?
1: Dekat sekolahnya anaknya Pak Muhammad untuk kejadiannya tersebut. Jadi ini harus lebih berhati-hati dari pihak sekolah. Atau sekolah dari anaknya Pak Muhammad ini tadi juga sudah memberikan warning atau perhatian begitu ya kepada sedulur cakra yang mungkin juga meninggalkan sepeda motor ketika ditinggal untuk berkegiatan lain di sekitar sekolah tersebut. Jadi harap berhati-hati saja ya sedulur cakra. Untuk kunci gandanya mungkin kan memang agak ribet ya Herika, pasang lepas pasang kayak gitu, tapi itu demi keamanan bersama dan juga demi keamanan barang Anda. Kemudian ada Bu Aisyah di Jombang, kabarnya di Jogoroto Jombang situasi lalu lintas di sana tidak terlalu padat, tapi banyak kendaraan yang melintas Mbak. Gimana caranya menyimpan daging di freezer itu bertahan berbulan-bulan? Ini tolong diajarin untuk masak gitu katanya Bu Aisyah. Ini kalau Bu Aisyah mau menyimpan daging tadi ya, bisa dibersihkan mungkin pakai tisu aja, kemudian dipack atau dimasukkan ke dalam plastik kecil-kecil sesuai dengan kebutuhan. Kita bikin food prep, kemudian ditaruh di freezer, itu akan lebih lama. Tapi kalau mungkin akan dimasak lebih cepat begitu, dimasukkan ke chiller aja, bertahannya 2-3 hari. Biasanya kalau 3 hari sudah berganti rasa ya, rasanya sudah berubah. Jadi mungkin sehari atau 2 hari akan dimasak, itu ditaruh di chiller aja nggak apa-apa. Kalau misalkan mau disimpan berbulan-bulan, ditaruh di freezer Bu Aisyah, kemudian pastikan kedap udara dari tempatnya tersebut atau plastiknya yang buat bungkus bisa dikasih kayak apa ya, divakum kayak di gitu
0: vakum,
1: Bu.
0: Jadi
1: itu akan lebih hemat dan juga lebih aman. Kalau misalkan Bu Aisyah punya dagingnya banyak nih, itu bisa dipotong kecil-kecil, ditaruh di plastik atau tempat yang kira-kira itu nanti bisa diambil sesuai porsi yang akan dimasak. Jadi nggak perlu mencairkan, kemudian dibekukan, dicairkan lagi. Nanti kalau kayak gitu, untuk tekstur dagingnya bisa berubah, rasanya juga berubah. Nah, bakterinya ini yang berkembang biak juga semakin banyak nanti, Bu. Jadi bisa diperhatikan untuk cara menyimpannya, kita food prep aja ya.
0: Benar.
1: Kalau kalau misalkan kita masak kayak mau masak-masakan daging kemudian juga sayur dan lain sebagainya ya, ini tuh nggak cuma daging aja yang bisa disimpan di freezer ataupun juga chiller. Biasanya kayak sayur-sayuran itu kan kalau misalkan disimpan di chiller itu kan cepat kering ya atau cepat membusuk biasanya. Nah, itu juga perlu penanganan yang lebih bagus kayak gitu. Kalau misalkan sayur-sayuran itu dikasih kayak kain yang lembab kemudian ditutup kayak gitu, nah nanti kelembapannya bisa terjaga, jadi sayurnya tuh nggak kering, jadi bisa dimasak lebih tahan lama, mungkin sekitar 5 hari sampai 1 mingguan itu bisa. Kemudian kalau misalkan kayak bumbu, bawang merah, bawang putih itu ditaruh di luar aja, jangan dimasukkan di kulkas, nanti tumbuh. Kalau misalkan cabai itu juga ditaruh di kayak kotakan yang kedap sama udara, bisa juga dikasih tisu Bu Aisyah. Nah itu juga lebih aman. Kalau misalkan di luar kan mungkin kering, kalau misalkan cuma ditaruh di kulkas atau di plastik itu kan takutnya busuk. Nah itu dikasih lapisan tisu atas sama bawah. Nah itu bisa menyerap kelembapan, jadi cabenya itu bisa lebih tahan lama kayak gitu. Jadi memang banyak sekali cara-cara untuk food prep ya, biar ini para ibu-ibu yang kalau pagi masaknya itu gak bingung mau masak apa, kalau misalkan mau nyetok sayuran takutnya kering dan lain sebagainya. Tapi melalui food prep kita itu jadi lebih praktis, kemudian juga lebih hemat karena gak tiap hari kita belanja. Sekali belanja itu bisa stok, mungkin kalau ibu-ibu masak untuk satu rumah itu bisa bertahan mungkin satu mingguan ya. Tapi kalau yang anak-anak kos, mungkin di tempat kosnya ada kayak kulkas bersama, iya. Nah itu cara menyimpannya kayak gitu, biar lebih hemat aja.
2: Betul,
1: gitu ya.
2: Lebih hemat ya, jadi, lebih mudah.
1: Benar, kalau sewaktu-waktu tengah malam kelaparan gitu kan, nah itu masak aja apa yang ada di kulkas. Nah biasanya ada yang food prep itu yang barang udah hampir mateng gitu ya, Herika. Kayak misalkan kita bikin nugget sendiri dan lain sebagainya tuh disimpan di freezer. Jadi kalau misalkan sewaktu-waktu kita lapar, tinggal goreng aja.
2: Tinggal ngolah ya.
1: Benar, jadi gak perlu repot-repot masak dari awal, nyiapin bumbunya dan lain sebagainya kayak gitu. Tapi kalau misalkan mau yang agak ribet, bisa nyetoknya sayuran aja.
2: Iya, benar. Sesuai ini ya, mood.
1: Sesuai mood juga. Apalagi yang kalau kerjanya berangkatnya pagi, subuh sudah berangkat itu ya. Nah itu kemungkinan kalau kegiatan food prep yang dilakukan secara rutin ya, ini bisa menghemat waktu Anda, sedulur cakra. Jadi lebih memudahkan kita untuk memasak dan juga memilih menu di kehidupan sehari-hari tentunya kayak gitu. Mungkin sedulur cakra atau biasanya ibu-ibu nih yang suka food prep juga di rumah, biar gak ribet ketika nanti membekalkan suami, membekalkan anak dan lain sebagainya. Dan biasanya ini ibu-ibu karir nih, yang biasanya agak keteteran kalau pagi ya, apakah juga menerap kan food prep nanti juga bisa ditambahkan, Erika.
2: Baik, terima kasih Lilin Bayu, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Ada banyak tips, ada banyak cara yang pasti harus disesuaikan dengan kondisi ya, seduh cakra, karena setiap kondisi orang kan juga tidak sama. Kondisi setiap orang kan tidak sama. Ada yang memiliki waktu luang, ada yang tidak memiliki waktu yang luang. Jadi waktunya cukup terbatas sekali, sehingga pastinya cari yang sat-set ya, cara yang sat-set, mudah, gampang, tidak ribet ya. Tapi kalau yang waktunya banyak ya pasti juga lebih telaten lagi, seperti itu ya. Silakan Anda juga bisa berbagi pengalaman ya, seru cakra, kepada kami terkait dengan apapun itu di 0852 9001 061, terutama dalam perihal masak-masak nih. Buat ibu-ibu yang sedang mendengarkan hari ini, pasti akan sangat bermanfaat sekali bagi sedulur cakra lainnya.

0: Info Sehat Radio Cakra Krisna. Sering dianggap penyakit yang biasa, kolesterol ternyata harus diantisipasi dan diobati. Kolesterol adalah lemak yang diproduksi oleh tubuh dan juga berasal dari makanan hewani. Kolesterol membantu tubuh memproduksi vitamin D, sejumlah hormon, dan asam empedu untuk mencerna lemak. Dalam kadar yang sesuai, ini sebenarnya dibutuhkan oleh tubuh dalam membantu membangun sel-sel baru agar tubuh manusia tetap bisa berfungsi secara normal. Selain itu, kolesterol juga dibutuhkan untuk proses pencernaan, produksi hormon, dan membentuk vitamin D. Namun, jika kadar kolesterol terlalu tinggi, maka hal tersebut berbahaya bagi tubuh karena akan menyebabkan berbagai penyakit dan komplikasi. Untuk membantu mengatasinya, tidak perlu ribet. Bisa menggunakan paket nutrisi herbal Nariah CA, Gester, dan DM. Nutrisi herbal Nariah dibuat dari 100% racikan bahan herbal berkualitas dan bermanfaat untuk kesehatan tubuh.
1: Info Sehat dipersembahkan oleh Herbal Nariah.

0: Jangan lupa batasi konsumsi dagingnya ya, Saudara Cakra, karena mengkonsumsi daging juga bisa meningkatkan resiko kolesterol tinggi. Dagingnya terlalu banyak lemak atau mungkin Anda makan jeroan ya, itu bisa meningkatkan resiko kolesterol seperti itu. Jadi makanan tersebut tinggi lemak jenuh dan kadang lemak trans yang dapat meningkatkan kolesterol LDL atau kolesterol jahat. Jadi jangan lupa kalau kolesterolnya sudah meningkat, konsumsi ya herbal naria. Nah, herbal naria ini bisa Anda dapatkan di Wiata Herbal Naria terdekat dari wilayah Anda. Coba nanti dicek ke gatekeeper ya. Kalau saya lokasinya di sini, Herbal Naria atau Wiata Herbal Naria paling dekat di mana ya, Mbak? Itu nanti pasti akan dicarikan oleh teman-teman gatekeeper. Atau mungkin Anda ingin memanfaatkan layanan pesan antar, juga bisa langsung saja chat gatekeeper, nanti dikirim nomor layanan untuk pesan antar. Anda tidak usah kemana-mana, ditunggu di rumah, nanti Herbal Naria sampai di tempat Anda. Saya coba ke penelpon ya, Seru Cakra, sudah ada Pak Tamin. Selamat malam Pak Tamin.
1: Selamat malam Mbak Erika, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak Tamin?
1: Gila, kabarnya sehat.
0: Alhamdulillah, Mbak. Erika juga sehat. Hari ketiga Lebaran Idul Adha, ini apakah juga masih konsumsi daging, Mbak?
1: Ini dapat dari Pondok Gontor.
0: Dapat banyak ini Pak Tamin. Kambing, sapi.
1: Ya sapi ya, kambing Pak.
0: Ini akhirnya lauk masih daging terus atau sudah beda nuansa Pak Tamin?
1: Saya itu malah saya suruhnya nyambel kelotok Mbak.
0: Gak makan daging berarti hari ketiga ini?
1: Kemarin sudah satu kali saja.
0: Nanti lagi mungkin satu minggu lagi gitu ya Pak Tamin ya.
1: Mbak Rika mesti nebak saya.
0: Kenapa?
1: Satu minggu lagi kok.
0: Nah iya, gitu. Satu minggu lagi baru nanti makan daging itu. Ya toh.
1: Konsumsi sekali saja udah. Mana istilahnya ya? Itu loh Mbak, istilahnya orang Jawa nek.
0: Oh sudah nek ya, munek-munek gitu ya.
1: Nanti masak gulai. Kan gulai, ternyata lengeri Mbak ya.
0: Iya, memang ini harus dijarak Pak Tamin. Selain kesehatan gak bagus juga ini, terlalu bosan juga kalau itu-itu terus kan.
1: Ini tadi saya kan ke Nganjuk, melayat, mantu ponakan Mbak meninggal.
0: Oh, nge. Wah ini buru-buru atau gimana Pak? Kok nggak mampir tuh Ben?
1: Ini loh Mbak, Papar itu ke barat.
0: Dekat
1: ke
0: sih.
1: Ke utara itu. Dusun mana? Dadapan kemana?
0: Oh, di wilayah Dadapan.
1: Enggih.
0: Pak Tamin, untuk kondisi kandangan malam hari ini bagaimana cuaca maupun arus lalu lintasnya?
1: Cuaca panas pol Mbak, sudah hampir. Makanya saya jemur jagung itu 4 hari sudah kering.
0: Langsung kering, Alhamdulillah. Karena memang cuacanya panas sekali ya
1: pol Mbak, kandangan cuacanya. Nah, satu cuacanya rame banget. Sandarin Jombang, Ngoro, Kandangan, Malang. Dari Kediri, Pare, Kandangan, Malang. Perempatan atau pertigaan itu Mbak, arah ke Malang.
0: Rame ya Pak ya?
1: Ya rame Mbak, nanti jam 1 bakul-bakul keluar di luar pasar Mbak, maksudnya sayur
0: itu banyak ya,
1: ikan gas, ikan laut, tempe itu itu ada kok Mbak yang tekan
0: lengkap. Oke, baik. Terima kasih nggih Pak Tamin informasinya.
1: Pak Azika, matur sembah.
0: Sami-sami.

Ya, seru juga untuk di wilayah Kandangan Kediri. 4 hari ini juga tidak diguyur hujan ya, cuacanya cukup cerah. Sementara arus lalu lintas juga ini tadi cukup ramai. Ramai terus kayaknya di Kandangan tuh ya. Dekat pasar, kemudian jalur menuju Malang, harap waspada dan hati-hati.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Di menit ke-54 lepas dari jam 7 malam, saya cek informasi ke Lilin.
1: Informasi masuk disampaikan

0: diberikan sama Bapak Prapto, beliau perjalanan ya Erika. Untuk di malam hari ini melintasi di sekitaran Nganjuk, mau menuju arah Madiun. Masih aman dan lancar saja, tidak ada hambatan. Dominasinya juga dikabarkan kendaraan pribadi roda 4, kemudian juga kendaraan roda 2. Harap hati-hati saja ya. Kemudian informasi lain disampaikan juga oleh Bapak Hambali. Beliau tadi melintas untuk sekitaran Kota Kediri, juga masih ramai kendaraan pribadi roda 4, kemudian juga kendaraan berdimensi besar ya, kayak bus angkutan umum antar kota, kabarnya juga melintas di kedua arah di Simpang Tosaren tadi sempat dikabarkan. Kemudian okay, ini tadi juga informasi dari Mbak Naila, di Simpang Jetis Kota Kediri Erika ada penutupan jalan ya. Sudah ada water barrier juga di sana, ada papan imbauan, dan untuk lalu lintasnya dialihkan Sedulur Cakra. Tapi kabarnya tadi untuk kendaraan roda 2 juga masih banyak yang melintas di sana loh. Jadi kayak water barrier-nya tersebut dibuka,
1: dipinggirkan begitu sendiri gitu ya.
0: Dipinggirkan sendiri padahal di sana kan ada kegiatan perbaikan jembatan ya Herika kabarnya. Tapi ini untuk pengendara roda 2 juga banyak yang melintas. Sepertinya kok pengendaranya tersebut adalah warga lokal sana,
1: makanya berani gitu ya.
0: Makanya berani, dan kemungkinan untuk jarak tempuhnya itu tidak sampai melintas di jembatan tersebut, Erika. Makanya karena jalan satu-satunya di situ ya, melintas di situ aja kemungkinan ya. Tapi kalau yang dari Simpang Jetis itu banyak kendaraan roda 4 juga yang berusaha untuk melintas di sana. Nah, padahal itu sudah dikasih water barrier, kemudian dibukanya itu kan cuma sedikit ya. Kalau sepeda motor saja itu bisa melintas, Erika.
1: Bisa. Itu kan buat mungkin jaga-jaga warga lokal ya.
0: Benar, jaga-jaga warga lokal. Nah, ini tadi juga dikabarkan ada kok Mbak kendaraan pribadi roda 4 tapi masih bisa melintas, soalnya water barrier-nya dipinggirkan kayak gitu. Hati-hati ya Sedulur Cakra ya. Mungkin nanti kalau proyeknya sudah dimulai akan crowded apabila Anda melintas di sana. Jadi sudah ada beberapa jalur yang bisa Anda gunakan, kayak tadi disampaikan sama Bapak Agus, melintas di Simpang 4 Bence ya Herika. Tapi di sana kalau misalkan sore hari ketika banyak pekerja yang pulang, kemudian ada peningkatan volume kendaraan, antrian kendaraannya tuh panjang sekali, sekitar 500-an meter lebih tadi katanya. Jadi harap hati-hati saja Sedulur Cakra, mungkin bisa cari jalur alternatif lainnya, bisa berkabar juga ya kira-kira jalur alternatif mana saja yang bisa dilintasi ketika ada perbaikan jembatan yang ada di Kota Kediri tersebut. Kemudian dari Simpang Alun-Alun Kota Kediri, Mbak Manda tadi juga mengabarkan untuk antrian kendaraan di traffic light-nya agak panjang ya Erika. Tapi tidak ada hambatan begitu, hanya saja memang ada traffic light, jadi Sedulur Cakra atau para pengendara lainnya itu juga harus berhenti sejenak begitu. Kemudian cuaca tadi juga kabarnya sangat cerah, tidak hujan di malam hari ini Erika.
1: Baik, terima kasih Lilin Bayu Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Ya, Sedulur Cakra waspada yang melintas di jalan tembus Kaliombo Kota Kediri. Hingga malam ini juga terjadi kemacetan ya pasca perbaikan jembatan Kaliombo di jalan Urip Sumoharjo. Banyak kendaraan pribadi dan juga kendaraan roda 2 yang melintas. Apakah Anda juga terjebak kepadatan di sana? Bisa Anda sampaikan kepada kami di 0852 9001061.

Tidaklah seorang muslim menanam tanaman kemudian tanaman itu dimakan oleh burung, manusia, atau hewan, kecuali baginya dengan tanaman itu adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Waspada seru cakra yang melintas di jalan tembus Kaliombo, Kota Kediri. Hingga malam ini terjadi kemacetan pasca perbaikan jembatan Kaliombo di jalan Urip Sumoharjo. Ini kepadatan imbas volume kendaraan yang dialihkan saat proses pengerjaan dilakukan. Hati-hati bagi pengendara yang melintas di jalur tersebut sebab perbaikan jembatan dijadwalkan hingga 7 bulan ke depan. Selain jembatan Kaliombo 1 yang dilakukan perbaikan, jembatan Gondang 1 wilayah Tulungagung juga dilakukan perbaikan seru cakra. Harap diperhatikan ya, jalur alternatif sudah disiapkan. Sedulur cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Bro, orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih. Jangan telat-telat mulu, kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria, yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Bisa juga menghubungi Gatekeeper di 0852-9001-061. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Pacul Bojonegoro, juga bisa mendapatkan Herbal Nariah di Wiata Herbal Nariah Pacul Bojonegoro. Lokasinya ada di Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, tepat di sebelah utara SDN 1 Pacul Bojonegoro Timur Jalan.

0: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakra Krishna. Satres Narkoba Polres Nganjuk mengungkap kasus peredaran narkotika jenis sabu dan mengamankan seorang pria berinisial CA 45 tahun yang merupakan warga Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk. Dari penggeledahan di rumah pelaku pada hari Senin 25 Mei 2026 malam, petugas menemukan barang bukti sabu seberat 10,63 gram beserta alat hisap dan perlengkapan lainnya. Kapolres Nganjuk AKBP Surya Miftah Irawan menegaskan komitmen kepolisian dalam memberantas peredaran narkoba. Sementara itu, hasil pemeriksaan menunjukkan sabu tersebut diduga diperoleh dari seorang pria berinisial ST yang kini masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Dan hingga kini, polisi masih melakukan pengembangan kasus untuk mengungkap jaringan yang terlibat.
1: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna Jaring Radio.
0: Halo, selamat malam. Kembali lagi di program Jaring Radio bersama saya, Lilin Bayu. Personel Polsek Bojonegoro Kota bergerak cepat mendatangi tempat kejadian perkara atau TKP. Dugaan pencurian mesin pemotong rumput yang ada di lapangan Singonoyo, Desa Sukorejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, pada Kamis 28 Mei 2026. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Desta, Radio Krishna FM Bojonegoro.
3: Petugas melakukan pengecekan lokasi, mengumpulkan keterangan saksi, serta melakukan penyelidikan awal guna mengungkap pelaku pencurian. Polisi juga berkoordinasi dengan warga sekitar dan pihak terkait untuk memperoleh informasi tambahan yang dapat membantu proses penyelidikan. Kapolsek Bojonegoro Kota Agus Ilfauzi mengatakan, pihaknya langsung menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan pencurian tersebut dengan mendatangi lokasi kejadian. Menurutnya, langkah itu dilakukan untuk memastikan situasi di lapangan, sekaligus melakukan proses penyelidikan dan langkah-langkah kepolisian lebih lanjut.
4: Saya Desta melaporkan dari Radio Krishna FM Bojonegoro.
0: Pemerintah Kota Madiun terus meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana melalui program Keluarga Tanggap Bencana. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Diana, Radio Krishna FM Madiun.
5: Upaya tersebut dilakukan dengan memperkuat sinergi lintas instansi, pelatihan mitigasi, hingga simulasi penanganan bencana yang melibatkan BPBD, TNI Polri, relawan, dan masyarakat. Program ini menjadi bagian dari langkah Pemkot Madiun untuk membangun kesiapan sejak lingkup keluarga sebagai garda terdepan saat terjadi situasi darurat. PLT Wali Kota Madiun, F. Bagus Panuntun, menegaskan kesiapsiagaan bencana tidak bisa dilakukan oleh pemerintah saja, melainkan membutuhkan kolaborasi seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, pelatihan dan simulasi rutin penting dilakukan agar personel maupun warga memiliki kemampuan cepat tanggap saat menghadapi bencana. Ia juga menekankan komunikasi dan koordinasi menjadi kunci utama agar proses penyelamatan dan penanganan dapat berjalan efektif dan optimal. Saya Diana melaporkan dari Krishna FM, Madiun.
0: Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek menemukan puluhan kasus cacing hati pada hewan kurban selama Idul Adha 2026. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Ike Linda, Radio Krishna FM Trenggalek.
6: Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan, sedikitnya 34 ekor sapi dan 12 ekor kambing dinyatakan positif terinfeksi cacing hati atau Fasciola hepatica. Temuan tersebut membuat petugas kesehatan hewan memperketat pengawasan proses pemotongan hewan kurban di berbagai wilayah Trenggalek. Hingga kini, tim medis masih terus melakukan penyisiran di sejumlah lokasi penyembelihan sehingga angka kasus masih berpotensi bertambah. Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner atau Keswan Kesmavet Disnakan Trenggalek Ririn Hari Setiani mengatakan pihaknya telah menerjunkan 18 tim ahli yang tersebar di 14 kecamatan untuk mempercepat proses screening kesehatan hewan kurban. Tim tersebut bertugas melakukan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum penyembelihan atau antemortem serta memastikan kelayakan daging dan organ dalam setelah penyembelihan atau postmortem. Sejauh ini, petugas telah memeriksa ratusan hewan kurban di berbagai wilayah Trenggalek. Sekian dari saya Ike Linda dari Radio Krishna FM Trenggalek.
0: PT PLN Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur menggelar musyawarah bentuk ganti kerugian tanah tapak tower saluran udara tegangan tinggi atau SUTT di Kecamatan Samboja Barat. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Amoy, Radio Krishna FM Samboja Kalimantan Timur.
7: Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bagian dari tahapan pengadaan lahan untuk mendukung pembangunan infrastruktur ketenaga listrikan yang bertujuan memperkuat pasokan listrik dan mendukung pengembangan kawasan Ibu Kota Nusantara. General Manager PLN UIP KLT, Basuki Widodo menegaskan seluruh tahapan pengadaan tanah dilakukan secara terbuka dan sesuai ketentuan yang berlaku. Menurutnya, PLN berkomitmen memastikan hak masyarakat terdampak tetap terlindungi melalui proses musyawarah yang mengedepankan transparansi, keadilan, serta melibatkan penilaian independen dari Kantor Jasa Penilai Publik KJPP. Saya Amoy melaporkan dari Krishna FM Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
0: Harga cabai rawit merah di sejumlah pasar tradisional Kabupaten Pacitan melonjak pasca Idul Adha 1447 Hijriah. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Ratih Anggraini, Radio Krishna FM Pacitan.
8: Di Pasar Arjosari, harga cabai rawit merah bahkan menembus Rp80.000 per kilogram pada Kamis 28 Mei 2026. Kenaikan ini dipicu tingginya permintaan masyarakat untuk kebutuhan olahan daging kurban. Seorang pedagang di Pasar Arjosari menyebut harga cabai rawit merah kini mencapai Rp82.000 per kilogram. Angka ini naik dibanding sebelum Idul Adha. Selain cabai rawit, cabai merah keriting juga ikut naik hingga Rp60.000 per kilogram. Fenomena kenaikan harga cabai menjelang dan setelah Idul Adha juga terjadi di sejumlah daerah lain di Indonesia. Rati Anggraini, Krishna FM, Pacitan.
0: Proyek pembangunan koperasi Desa Merah Putih atau KDKMP di Desa Celedok, Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo memicu longsor yang berdampak pada akses jalan dan fasilitas umum. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Nisa, Radio Krishna FM Wonosobo.
9: Material longsoran sempat menutup badan jalan hingga diberlakukan sistem buka tutup. Sementara tembok gedung pos kesehatan desa atau PKD, Ciledok serta lahan milik warga ikut tertimbun tanah. Komandan RPB dan Sar Kaliwiro M. Habib menyampaikan, berdasarkan hasil asesmen tim gabungan, longsor dipicu aktivitas galian tebing pada proyek KDMP yang dinilai belum dilengkapi penguatan struktur tanah maupun senderan. Tebing setinggi 5 hingga 15 meter di sekitar lokasi disebut masih rawan longsor susulan, terutama saat hujan turun. Relawan Sar Kaliwiro meminta pihak pengembang segera memasang terpal penutup area rawan, rambu peringatan, dan penerangan darurat guna mengurangi resiko bagi pengguna jalan dan warga sekitar. Saya Anisa Aryani melaporkan dari Radio Krishna FM Wonosobo.
0: Dua tersangka kasus dugaan korupsi penyalahgunaan kas salah satu bank, plat merah di Kabupaten Nganjuk terancam hukuman hingga 15 tahun penjara. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Caca, Radio Krishna FM Nganjuk.
10: Kejaksaan Negeri Nganjuk menjerat keduanya dengan pasal berlapis terkait penggelapan dalam jabatan dan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama. Kasipitsus Kejari Nganjuk, Rizky Raditya Eka Putra, menyebut penyidik telah mengantongi minimal dua alat bukti sebelum menetapkan kedua tersangka. Modus yang digunakan diduga berupa transaksi setoran fiktif sejak Desember 2025 hingga menyebabkan kerugian sekitar 2 miliar rupiah. Dana hasil dugaan korupsi itu disebut mengalir ke sejumlah rekening dan dipakai membeli aset, termasuk beberapa unit unit mobil. Saat ini, penyidik masih menelusuri aliran dana serta kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut. Saya Caca melaporkan dari Radio Krishna FM Nganjuk.
1: Demikian Jaring Radio. Saya Lilin Bayu, sampai jumpa.
2: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group, Radio Krishna FM Nganjuk, Radio Krishna FM Trenggalek, Radio Krishna FM Madiun, Radio Krishna FM Bojonegoro, Radio Krishna FM Pacitan, Radio Krishna FM Lumajang, Radio Krishna FM Malang, Radio Krishna FM Wonosobo, Radio Krishna FM Wonogiri, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krishna FM Pati, Radio Krishna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Loakuru Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krishna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, seru Cakra, masih di 106,1 Radio Cakra Krisna. Ini tadi kami juga terima informasi adanya kehilangan sepeda motor di wilayah Keringan, Nganjuk Kota. Dan ditambahkan oleh Pak Muhammad, ternyata di wilayah Keringan itu sudah ada 2 kejadian kehilangan sepeda motor. Jadi apabila Anda kerap kali beraktivitas atau melintas di wilayah Keringan, Nganjuk, harap diperhatikan apabila memarkirkan kendaraan Anda. Tidak usah hanya di wilayah Keringan, dimanapun ya, lebih diperhatikan lagi ketika memarkirkan kendaraan yang biasanya tidak mencabut kontak sepeda motor parkir di teras rumah. Kita kan gak tahu ya, orang tiba-tiba ada niat jahat, tapi gak ada niat jahat ya awalnya, tapi karena melihat ada kesempatan, akhirnya ya dilakukan seperti itu. Sebisa mungkin kita pun juga tidak memberikan kesempatan itu ya. Jadi harus diperhatikan seru Cakra untuk lebih waspada, hati-hati saat memarkirkan kendaraan. Saya ke gatekeeper Lilin.
1: Ya, informasi masuk ini tadi juga disampaikan sama Mas Taufik ya. Di Ngawi, malam hari ini tidak hujan di sana, cukup cerah, alhamdulillah ya. Kemudian ini tadi juga sempat disampaikan oleh Mbak Hesti, beliau perjalanan wilayah Kota Kediri. Situasi lalu lintasnya aman dan lancar saja, tidak ada hambatan. Didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 tadi melintas di sekitaran Jalan Ayani Kota Kediri ya. Tetap jaga jarak aman dengan kendaraan pribadi roda 4 maupun kendaraan roda 2 di sekitar Anda, sedulur Cakra. Kemudian kalau kita berbicara terkait dengan kejahatan ya Erika, selain pencurian, kini kan juga marak terkait dengan kasus pembegalan yang ada di Indonesia. Bahkan per 29 Mei 2026, di Indonesia sendiri sedang berada dalam status darurat dan kian meresahkan untuk kejahatan pembegalan, terutama di wilayah-wilayah kota-kota besar ya, kayak di Jakarta dan sekitarnya. Jadi eskalasi kejahatan jalanan yang meningkat juga dalam sebulan terakhir itu tentunya juga memicu langkah-langkah keamanan yang luar biasa dari aparat, termasuk pelibatan personel militer juga. Dan untuk daerah-daerah yang rawan terjadinya pembegalan seperti di Jakarta yang saat ini juga ramai sekali tagar di media sosial ya, akibat maraknya aksi yang ada di Jakarta Barat, Jakarta Pusat, kemudian juga di Jakarta Utara. Kalau daerah lain kayak di ibu kota, tren serupa dilaporkan meningkat di wilayah Lampung, Bandung, Makassar, Jember, dan Bogor. Dan untuk modus operandi tersebut, pelaku ini semakin nekat dan tidak hanya beraksi di malam hari saja atau di jalur sepi Erika, tetapi juga menyasar kawasan permukiman dan juga jalur utama perkotaan dengan kekerasan fisik juga ya. Jadi memang kalau kasus kejahatan seperti ini banyak sekali kita temui di masyarakat. Bahkan di sekitaran Nganjuk pun kita juga sering ya mendapatkan informasi terkait dengan kasus-kasus seperti itu. Jadi mungkin kita sebagai warga masyarakat juga harus lebih berhati-hati dan meningkatkan kewaspadaan, Erika.
0: Baik, terima kasih Lilin Bayu, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Baik, saya langsung ke penelpon terlebih dahulu ya. Seru Cakra, sudah ada Kang Zen. Selamat malam Kang Zen.
4: Malam, hai, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Zen, ini wilayah Begadung ya?
4: Aku lagi nang Makidul.
0: Oh, Makidulnya mana?
4: Ya jalan-jalan saja lah.
0: Jalan-jalan saja. Ini sama nyonya.
4: Yoi.
0: Libur ini berarti nyonya. Jumat, Sabtu, Minggu. Long weekend. Anak-anak super pulang apa enggak, super, Kang Zen?
4: Enggak, super long weekend.
0: Apa-apa?
4: Super long weekend.
0: Bener, super long weekend. Tanggal 1 itu merah gak sih ya?
4: Merah, tanggal 1 merah.
0: Merah kan? Oh iya, 1 Juni, yeah. 1 Juni tanggal merah. Iya kan? Ya,
4: betul.
0: Jadi long, super long weekend dari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Satu minggu, hampir satu ya, minggu.
4: Iya. Makanya aku happy ada temennya. Kalau nyonya libur kan aku ada temennya.
0: Waduh, ini berarti momen nyonya pensiun juga ditunggu-tunggu ini Kang Zen. Biar ada temennya setiap
4: masih
0: hari.
4: Masih lama nyonya aku itu, masih lama.
0: Masih lama. Ada masih 10 tahun lagi Kang Zen?
4: 15 tahun lagi. Waduh. Karena dia usianya 65. Nanti pensiunnya usia 65.
0: Oh, usianya pensiunnya 65. Waduh, ya. Masih lama ya, lama sekali nih. Saya kira tinggal 7 atau 5 gitu loh Kang Zen. Ternyata masih 15.
4: Iya, masih 15 karena usianya nanti pensiun 65.
0: Waduh, masih lama ternyata. Ini tadi sudah melintas di mana saja, Kang Zen?
4: Di Kediri aja, Kakak. Oh. Rame banget ya di Jalan Soekarno-Hatta itu kan rame banget. Itu ada kafe baru, Kak. Ada kafe baru, aku belum pernah ke situ. Timurnya Pariatan Daha, terus baratnya lampu lalu lintas, traffic light, kabupaten itu loh.
0: Rame, itu, Kang Zen?
4: Full banget, asik banget. Anak muda topres, yang tua paling satu kalau ke situ.
0: Ini anak muda paling semangat, excited sekali kalau ada tempat baru sekarang loh. Agak heran juga ini Gen Z semuanya. Apa uangnya pakai ngopi satu bulan anggarannya berapa kok ngopi terus tiap hari nggak ada weekend aja enggak. Ini kalau di Kediri kan mau hari apa aja kan tetap ramai ya Kang Zen ya.
4: Benar. Aku heran anak-anak sekarang itu ya benar-benar hidupnya itu penuh kenikmatan loh, gitu.
0: Nikmati dulu.
4: Emang gitu. Tiap hari bisa ngopi, HP
0: iya.
4: Bagus,
0: nah.
4: Motor bagus, gitu. Dan kadang-kadang, aduh, hebat anak sekarang.
0: Luar biasa karena gitu. Anak-anak sekarang kompak loh, tapi seperti itu kompak semuanya loh ya. Tapi bisa dipastikan itu Gen Z, kemudian milenial-milenial yang dekat-dekat Gen Z gitu, Kang Zen pasti itu.
4: Cuma nanti dia kalau ini kalau udah kerja itu biasanya rekeningnya miskin tapi di sosmed kaya dia.
0: Yang penting kasih makan orang di sosmed.
4: Sosmednya
0: fotonya dulu gitu. Iya. Mentereng pokoknya fotonya harus mentereng dulu. Oke. Ini ramai berarti ya Kediri hari ini Jumat.
4: Ramai. Lumayan
0: rame. Ya. Cuaca bersahabat Kang Zen.
4: Cuaca bersahabat sekali, enggak hujan, enggak
0: gerimis. Sudah ya, kemarau benar nih.
4: Ada kemacetan di Brawijaya itu tapi wajar aja. Karena ada kereta api lewat tadi. Ada kereta api.
0: Pas kereta melintas. Benar-benar. Nah, ini sekarang sudah sampai mana Kang Zen?
4: Ini sekarang sampai di Banyakan.
0: Oh, Banyakan.
4: Masjid Anwar itu loh.
0: Oke, arah Nganjuk berarti ya sekarang. Ini
4: tapi aku pas berangkat ke Kediri. Tadi ada mobil pemadam kebakaran dari ke arah Tarokan tuh ada ketemu di desa Tarokan aku. Ada kebakaran.
0: Ini sirenenya bunyi berarti tadi.
4: Bunyi, aku sampai minggir.
0: Belum ada info nih Pak, coba gitu nanti ya. Kita carikan infonya dulu ya.
4: Oke.
0: Terima kasih Kang Zen.
4: Yoi, malam.
0: Oke, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja ada Kang Zen ya, perjalanan dari Kediri menuju wilayah Nganjuk.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Ya, seru Cakra, jalur Kediri mengarah ke wilayah Nganjuk tadi kabarnya juga masih cukup lancar ya, tidak ada hambatan, ramai di Kediri Kota. Mungkin saat ada kereta api yang melintas ya, apabila Anda melintas di perlintasan rel kereta api. Kemudian juga di wilayah Kediri, jalur alternatif yang digunakan selama ada pengalihan arus lalu lintas, perbaikan jembatan Kaliombo, ini juga pasti cukup padat. Jelang maghrib hingga malam ini juga kepadatan masih terjadi. Harap waspada dan hati-hati Anda saat ini melintas di mana, kondisinya seperti apa, bisa Anda terus sampaikan ya di 0852 9001061.
1: Pernahkah Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, menangis haru dalam doa, dan merasakan panggilan Allah dari tanah suci? Kini impian umroh bukan lagi sekedar rencana. Bersama Mabasil Tour and Travel, perjalanan ibadah Anda dipersiapkan dengan nyaman, aman, dan penuh pelayanan terbaik. Tersedia pilihan paket ekonomi, reguler hingga premium yang terdiri dari 12, 13, dan 16 hari. Kami menyediakan hotel yang nyaman saat di Makkah dan Madinah, manasik 3 kali, piagam umroh, transportasi dari Nganjuk ke Surabaya pulang pergi, mutawif handal, makan 3 kali sehari, visa umroh, city tour, perlengkapan ibadah, hingga pendampingan tour leader berpengalaman.
2: Dan inilah yang membuat Mabasil Tour and Travel berbeda. Ada program arisan umroh hanya Rp500.000 per bulan langsung bisa berangkat. Tabungan umroh yang ringan dan fleksibel, talangan umroh untuk memudahkan keberangkatan, serta program unggulan Pekat 3, solusi cerdas menuju Baitullah.
1: Harga terjangkau, mulai Rp30 juta. Fasilitas lengkap, legalitas resmi, dan terpercaya. Tidak hanya layanan travel dan umroh saja, tapi kami adalah kelompok bimbingan ibadah haji yang menawarkan bimbingan manasik yang lebih mendalam dengan berbagai keunggulan.
2: Bersama dengan Mabasil Tour and Travel, Anda akan dibimbing oleh pembimbing muda, komunikatif, berpengalaman, dan siap mendampingi jemaah sepenuh hati.
1: Jangan hanya menjadi doa, wujudkan langkah Anda menuju tanah suci bersama Mabasil Tour and Travel yang berlokasi di Jalan Raya Warujayang Kediri, Selatan Pasar Watu Dendang Prambon, Kabupaten Nganjuk. Untuk informasi pendaftaran, langsung saja hubungi 0812-3377-5327 atau juga kunjungi media sosial kami di Instagram @mabasiltravel_official. Mabasil Tour and Travel, mudah berangkatnya, nyaman ibadahnya, berkah perjalanannya.

0: Saya cek informasi dulu ke Lilin.
1: Informasi masuk disampaikan oleh Bapak Ari Bowo di Desa Beloh Tropulan ya. Masih ramai kalau di malam hari ini Erika. Tapi ini gelap sekali ya. Jadi hanya kendaraan pribadi roda 4 beberapa saja yang nampaknya melintas untuk di malam hari ini. Tidak hujan juga di Tropulan Mojokerto. Terima kasih Bapak Ari Bowo. Ini tadi perjalanan ke mana Bapak? Apakah tadi di rumah saja atau mungkin sudah jalan-jalan gitu ya? Nanti bisa diupdate kembali. Informasi masuk juga sempat dikabarkan oleh Mbak Aida, ini beliau perjalanan dari sekitaran Blitar akan menuju ke arah Malang. Malam hari ini masih cenderung lengang saja, tidak ada hambatan. Dominasi kendaraan pribadi roda 4, kemudian juga kendaraan roda 2. Harap berhati-hati saja karena jalanannya juga minim penerangan untuk di malam hari ini. Kemudian satu informasi lagi sempat dikabarkan oleh Bapak Prapto, beliau perjalanan juga di wilayah Nganjuk Kota. Masih cukup ramai ya Herika, banyak muda-mudi yang juga nongkrong di sana. Kemudian juga disampaikan untuk kendaraan roda 2 masih terus mendominasi untuk di malam hari ini Herika.
0: Baik, terima kasih Lilin Bayu Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: pardon.
1: Ayo Tolan, Radio Cakra Krishna.
2: Museum Anju Ladang Anju. Museum Anju Ladang berada di Jalan Raya Gatot Subroto, Kelurahan Kauman, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk. Museum Anju Ladang dibangun pada tahun 1996 sebelum sepenuhnya dialihfungsikan sebagai museum. Bangunan ini dulunya dijadikan sebagai kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Nganjuk. Setelah tahun 2003 berfungsi sepenuhnya sebagai Museum Daerah Kabupaten Nganjuk. Museum Anju Ladang menyimpan semua peninggalan benda cagar, budaya, dan penemuan di Kabupaten Nganjuk. Museum Anju Ladang bagian depan berbentuk joglo yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan prasasti Anju Ladang. Di bangunan tengah atau induk difungsikan sebagai penyimpanan arca-arca, benda-benda bersejarah lainnya seperti guci, mangkok, wayang kulit, genta, topeng, dan lain sebagainya. Memasuki gedung museum, kita bisa melihat berbagai arca yang terbuat dari batu terjajar rapi. Di dekat arca-arca tersebut juga terdapat informasi yang bisa kita baca sebagai

0: Boneka khas Kota Nganjuk bernama Rara Bengok. Boneka ini ternyata dulunya sering digunakan untuk perlengkapan sesajen para perias temanten putri. Para perias temanten tambah percaya diri kalau ditemani dengan boneka ini. Bahkan ada yang meminta bantuan kepada boneka ini agar riasannya berhasil dan pengantin putri lebih terlihat cantik. Selain melihat-lihat koleksi benda yang ada di Museum Anjuk Ladang, kita bisa memanfaatkan gazebo untuk bersantai. Duduk-duduk manis sambil menikmati sejuknya semilir angin dan pemandangan yang ada di sekelilingnya. Meskipun Museum Anjuk Ladang Anjuk ini tidak terlalu luas dan bukan wisata alam, saya sudah berfoto dengan latar belakang berbagai benda-benda bersejarah. Sangat eksotik, bukan?
1: Dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, seru cakra peredaran rokok ilegal yang merugikan negara hingga 10 miliar lebih ya, berhasil diungkap kantor wilayah Bea Cukai Jawa Timur 1. Ada sebanyak 11 juta sekian batang rokok ilegal hasil penindakan periode Januari hingga Mei 2026 dimusnahkan di Kabupaten Mojokerto. Pemusnahan dilakukan secara simbolis di Pendopo Graha Majatama. Pemerintah Kabupaten

0: 16 miliar dengan potensi kerugian negara lebih dari 10 miliar. Barang bukti ini merupakan hasil penindakan dari Januari hingga Mei 2026. Modus pengiriman yang digunakan beragam, mulai menggunakan truk, paket ekspedisi dengan truk, mobil pribadi hingga melalui bandara. Pelanggaran cukai meliputi 5 jenis, yakni rokok tanpa pita cukai atau polos, pita cukai palsu, pita cukai bekas, pita cukai bukan peruntukannya, dan pita cukai bukan haknya. Peredaran rokok ilegal tidak hanya menggerus penerima negara dari sektor cukai, tetapi juga merusak iklim usaha yang sehat. Melalui kegiatan tersebut diharapkan dapat mengedukasi masyarakat agar tidak memproduksi, mengedarkan, maupun mengkonsumsi rokok ilegal. Sementara itu, Bupati Mojokerto Muhammad Albara menegaskan keberhasilan pengungkapan kasus tersebut merupakan hasil kolaborasi lintas instansi. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari perayaan Hari Jadi Kabupaten Mojokerto ke-733 dalam aspek penegakan hukum. Untuk informasi selengkapnya, Anda bisa kunjungi website kami di cakrakrisna.com. Saya cek informasi ke Lilin.
1: Kalau kita membahas terkait dengan masalah kejahatan, tadi banyak sekali ya Erika, mulai dari pencurian, kemudian juga rokok ilegal. Tadi kita juga sudah membahas terkait dengan kasus pembegalan yang ada di Indonesia sendiri. Dan kabarnya Erika, saat ini untuk memberantas pembegalan tersebut juga adanya pelibatan TNI loh. Jadi tidak hanya pihak kepolisian saja, tapi dari TNI ini juga turut membantu untuk mencegah adanya kasus pembegalan tersebut. Jadi untuk mengurangi resiko-resiko yang terjadi di masyarakat begitu ya. Dan hal itu dilakukan melalui koordinasi resmi atau operasi militer selain perang. Jadi mulai dari personel TNI Angkatan Darat saat ini diturunkan untuk memperkuat patroli bersama dengan Polri. Ini untuk memberikan efek gentar di titik-titik rawan begitu ya. Tapi ini tidak jadi untuk proses penanganannya saja kalau dari TNI ini, tapi nanti untuk proses hukumnya itu masih masuk kewenangan dari Polri-nya sendiri. Jadi nanti tidak ada tumpang tindih tugas begitu ya Herika. Tapi untuk proses pencekalannya dan lain sebagainya nanti dari TNI Angkatan Darat juga dilibatkan begitu. Kemudian kan saat ini juga ada wacana nih akan ada tembak di tempat untuk para pembegal tersebut. Ini tentunya juga memicu polemik di kalangan masyarakat ya, apalagi kalau kita soroti dari segi HAM. Nah ini juga tentunya memunculkan diskusi-diskusi dan juga instruksi tindakan tegas yang tentunya nanti juga akan terukur bagi pelaku yang membahayakan nyawa. Dan tentunya wacana ini juga mendapatkan dukungan dari sejumlah kalangan legislator begitu. Tapi kembali lagi kalau disorot dari HAM, nah ini kan juga menimbulkan diskusi yang panjang lagi nanti ya Erika.
0: Betul.
1: Tapi kan kalau kita mengamati kejadian-kejadian yang sudah ada, jadi kasus pembegalan tersebut kan biasanya juga membawa senjata tajam dan juga bisa melukai si korban ini. Sehingga adanya wacana tembak di tempat ini tentunya juga memunculkan polemik di kalangan masyarakat begitu. Kalau dilihat dari faktor pemicu dan kendalanya, tentunya adalah adanya faktor ekonomi di mana memang krisis sosial dan sulitnya mendapatkan lapangan kerja ini diidentifikasi sebagai faktor utama peningkatan angka kriminalitas ini. Mulai dari tadi pembegalan, mengambil harta benda dari korban, kemudian juga pencurian dan lain sebagainya, ini tentunya adalah adanya tekanan ekonomi yang saat ini juga semakin masif ya. Bahkan ini dirasakan, yang paling merasakan adalah masyarakat kalangan bawah Erika ya. Kalau misalkan orang dari kalangan atas sepertinya untuk tekanan ekonomi tidak terlalu ya. Tapi kan ini yang paling krusial adalah masyarakat di kalangan bawah yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Bahkan untuk hidup, untuk makan atau memenuhi kebutuhan sehari-hari itu kan ya. Makanya tekanan ekonomi ini menjadi faktor pemicu dari adanya tindak kriminalitas yang ada di sekitar kita begitu. Kemudian yang kedua adalah adanya atau kurangnya penerangan jalan umum dan minimnya cakupan sisi

0: TV. Bahkan kalau di titik-titik rawan ya Herika, ini kan tentunya menjadi kendala dalam pencegahan dan pengungkapan kasus. Bahkan kalau misalkan terjadi insiden kayak beberapa waktu lalu di sekitar persawahan ya, itu kan minim penerangan pertama. Kedua, di sana tidak ada CCTV. Jadi kayak penyidik atau mungkin juga pihak kepolisian itu kan juga kesusahan untuk mencari pelaku dari tindak kejahatan tersebut begitu. Mungkin semoga kedepannya ini juga semakin diperbaiki begitu ya Herika.
1: Benar.
0: Dan juga semakin diperhatikan oleh pemerintah agar penerangan jalan umum juga digalakan, kemudian yang rusak bisa segera dilakukan perbaikan. Kemudian untuk CCTV ini di daerah-daerah rawan yang biasanya terjadi insiden kayak gini, nah itu juga bisa dilakukan penertiban lagi CCTV-nya. Kemudian dari teman-teman kepolisian untuk menjaga ketertiban masyarakat, biasanya kan juga melakukan patroli ya, semoga nanti bisa lebih dimasifkan lagi begitu. Kemudian kalau imbauannya untuk masyarakat tentunya ya, warga atau masyarakat harus berhati-hati terhadap informasi viral kayak yang kemarin adanya kasus atau informasi kayak pocong jadi-jadian yang ternyata punya motif lain kayak pencurian, pembegalan maupun juga kasus kekerasan ya Herika. Nah itu juga jangan gampang percaya, jadi harus diverifikasi dulu untuk kebenaran beritanya, karena memang beberapa kasus terbukti merupakan kayak kecelakaan tunggal atau mungkin juga laporan palsu ini tentunya untuk kepentingan ekonomi lagi, jadi mungkin bisa harus diperhatikan lagi Sedulur Cakra. Dan masyarakat tentunya diimbau untuk menghindari atau melintas di jalur yang sepi pada dini hari. Kalau mungkin malam hari begitu beraktivitas di luar ya Herika, ini dihindari dulu untuk jalur-jalur yang minim penerangan, minim rumah warga. Nah itu biasanya jalur-jalur alternatif dan lain sebagainya. Cari jalur yang sekiranya di jalur tersebut masih banyak kendaraan yang melintas. Kalau mungkin Anda menemukan aktivitas yang mencurigakan, segera dilaporkan kepada pihak berwajib melalui kanal resmi kepolisian atau layanan call center di 110 Erika.
1: Terima kasih Lilin Bayu Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Ya seru Cakra, jadi jangan lelah untuk selalu memperhatikan situasi yang ada di sekitar Anda ya. Jadi kalau memang akan ada agenda perjalanan ataupun juga ada kegiatan di luar rumah, ini situasi maupun kondisi yang ada di sekitar Anda, pastikan semuanya aman. Satu informasi terlebih dahulu Seru Cakra, buat Anda yang masih bingung memilih sekolah terbaik untuk putra-putri Anda di tahun 2026-2027, kini saatnya Anda menentukan masa depan yang lebih pasti bersama SMK Al-Huda Kota Kediri, satu-satunya SMK swasta pusat keunggulan di Kota Kediri. Tersedia 6 konsentrasi keahlian unggulan, mulai dari produksi film, teknik instalasi tenaga listrik, teknik komputer dan jaringan, teknik pemesinan, teknik kendaraan ringan hingga teknik sepeda motor. Tidak hanya itu, SMK Al-Huda juga didukung kelas industri bergengsi seperti AHM Honda, ASIO Class Program, Samsung Tech Institute, Maspion IT, JTV Kediri, Radar Kediri hingga Karya Sula Indonesia Manufacturing. Kabar baiknya, pendaftaran sudah dibuka untuk gelombang 2 tanggal 1 April hingga 30 Mei 2026. Gelombang 3 dibuka 1 Juni hingga 31 Juli 2026. Yang paling menarik, pendaftaran gratis tanpa dipungut biaya. Jadi, tunggu apa lagi? Segera daftarkan putra-putri Anda di SMK Pusat Keunggulan, SMK Al-Huda Kota Kediri, dan wujudkan masa depan gemilang mulai sekarang. Untuk informasi dan pendaftaran, Anda bisa datang langsung ke Jalan Masjid Al-Huda nomor 196 Kediri atau kunjungi websitenya di bpdb.smkalhudakdr.sch.id. WhatsAppnya di 0851 7155 0909.

Baik, Seru Cakra, sudah masuk di jam 9 malam. Saya Rika dan Lilin Bayu pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Selamat malam.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Air terjun Roro Kuning Nganjuk. Di Nganjuk ada tempat-tempat menarik yang bisa kita kunjungi pada saat liburan. Beberapa di antaranya menyimpan kisah misteri ataupun legenda masyarakat setempat. Di antara yang paling terkenal adalah Air Terjun Sedudo. Tempat ini merupakan tempat yang sangat sakral bagi sebagian masyarakat lokal. Ada tempat lain di Kabupaten Nganjuk yang tidak kalah indahnya. Nama lokasinya Air Terjun Roro Kuning. Orang lebih mengenal tempat ini sebagai Air Merambat Roro Kuning. Karena munculnya air terjun ini berasal dari rembesan air yang bersumber dari tiga sumber air di Gunung Wilis. Air ini merambat di antara celah-celah batu padas dan akar-akar pohon pinus di lereng gunung yang kemudian muncul ke permukaan menjadi sebuah air terjun berbentuk trisula. Air terjun Roro Kuning memiliki tinggi sekitar 15 meter dan berada di ketinggian 600 meter di atas permukaan laut sehingga udara relatif sejuk karena lokasinya masih di lereng Gunung Wilis. Hijaunya hutan pinus menambah kesegaran untuk berkunjung ke sini. Spot foto yang bagus sangat cocok untuk Anda semua. Bahkan kalau kita datang di pagi hari, kita akan mendengarkan kicauan berbagai jenis burung seperti kutilang, burung cucak rowo, dan jenis-jenis lainnya. Terdapat beberapa fasilitas yang bisa kita gunakan saat berada di Air Terjun Roro Kuning, seperti kolam renang, tempat peristirahatan, tempat bermain anak, dan pentas pertunjukan seni dan budaya. Air Terjun Roro Kuning berada di Desa Bajulan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk. Lokasinya sekitar 30 km dari Kota Nganjuk. Untuk menuju ke sana, kita harus berkendara ke arah selatan menuju arah Brebek, Kecamatan Loceret. Ingin menikmati keindahan air terjun sambil mengenang jasa pahlawan? Sebaiknya Anda berkunjung ke Air Terjun Roro Kuning, Nganjuk.
0: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Cakrawala Budaya.
1: Bahasa Jawa, Provinsi Jawa Tengah. Bahasa Jawa adalah bahasa yang tanah asalnya berada di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa, bahasa ini dituturkan oleh masyarakat Jawa yang diantaranya tinggal di Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten. Selain dituturkan di Pulau Jawa, bahasa ini juga memiliki sebaran di beberapa wilayah Indonesia lainnya, seperti Lampung, Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Bali, NTB, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Bahkan, bahasa Jawa juga dituturkan di luar Indonesia, misalnya

Solo Yogya, 2 dialek Pekalongan, 3 dialek Wonosobo, 4 dialek Banyumas, dan 5 dialek Tegal. Persentase perbedaan kelima dialek tersebut sekitar 60%. Dialek Solo Yogya menyebar di seluruh daerah istimewa Yogyakarta dan sebagian besar wilayah Provinsi Jawa Tengah, bagian timur yang meliputi 4 ekskaresidenan, yaitu Karesidenan Surakarta, Karesidenan Semarang, Karesidenan Kedu, dan Karesidenan Pati. Dialek Pekalongan dituturkan di Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Pemalang. Dialek Wonosobo dituturkan di Kabupaten Wonosobo, di Kelurahan Wadaslintang, Kecamatan Wadaslintang, Desa Candirejo, Kecamatan Mojotengah, Desa Balikambang, Kecamatan Selamerto, Desa Rejosari, Kecamatan Kalikajar, Desa Jelamrang, Kecamatan Leksono, Desa Rokojati, Kecamatan Sukoharjo, Desa Beran, Kecamatan Kepil, dan Desa Karangsambung, Kecamatan Kalibawang. Dialek Tegal dituturkan masyarakat di Kabupaten Tegal, Kota Tegal, dan Kabupaten Brebes. Dialek Banyumas dituturkan masyarakat di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan hasil penghitungan dialektometri, isolek Jawa yang dituturkan di Solo dan Yogyakarta dibanding

Terus pokoknya nggak enak lah mbak. Saya pakai Aria, Gester sama CA. Selama itu minum Aria itu ada perubahan itu banyak sekali mbak. Rasanya itu enak. Herbal Aria, obat pilihan saya.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: Itu selawan bu beh.
1: Bentotane iki lho pak.
0: Iyalah.
1: Iki kopi nih. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wing gowo siji kurang ya bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah pak yo, pas di kantong.
0: Wes bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Saya sedang menikmati oleh-oleh khas Magetan. Makanan tradisional sejenis kerupuk yang terbuat dari beras ketan ini namanya jerangking. Makanan ini sekilas hampir mirip dengan kerupuk lempeng. Hanya saja, jerangking memiliki ukuran yang lebih kecil dan rasanya pun sangat khas. Selain dijadikan untuk menu camilan, jerangking ini juga sering dijadikan sebagai oleh-oleh bagi para wisatawan yang datang ke Magetan. Salah satu keistimewaan dari jerangking ini adalah proses pengolahannya. Tidak seperti kerupuk pada umumnya yang diolah dengan cara digoreng, jerangking ini diolah dengan cara dipanggang sehingga tidak mengandung minyak dan juga kolesterol. Selain itu, jerangking ini juga memiliki aroma sedikit gosong sehingga menghasilkan cita rasa yang khas dan berbeda dengan jenis kerupuk lainnya. Proses pengolahan jerangking cukup sederhana dan unik. Pertama, beras ketan dimasak hingga matang dan menjadi ketan. Kemudian ketan tersebut ditumbuk hingga menjadi adonan lengket. Setelah itu, adonan dipres dengan mesin pres maupun alat tradisional hingga menjadi tipis. Setelah berbentuk tipis, kemudian dipanggang. Jerangking biasanya diolah tanpa menggunakan bahan perasa apapun sehingga rasanya sangat alami. Jerangking ini memiliki cita rasa yang khas. Walaupun tanpa menggunakan bahan perasa, jerangking tetap memiliki rasa yang gurih. Selain itu, aroma yang sedikit gosong hasil pemanggangan ini menambah sensasi tersendiri saat memakannya. Untuk teksturnya, jerangking ini memiliki tekstur yang renyah. Namun, apabila disimpan di tempat yang tidak tepat, maka teksturnya akan mengeras. Jerangking sangat sehat untuk dikonsumsi oleh siapa saja, termasuk para vegetarian yang tidak mengkonsumsi susu dan telur, karena pengolahan jerangking yang dipanggang, sehingga tidak mengandung minyak dan kolesterol. Di Magetan, jerangking banyak dijual dan diproduksi. Selain dijual di warung-warung, jerangking juga bisa kita temukan di pusat oleh-oleh yang ada di daerah Magetan. Sehingga ketika sedulur cakra berkunjung ke Magetan, kita dapat dengan mudah menemukannya.
0: Ayo Kuliner dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Tapi to selawan bu beh.
1: Bentotan iki lho pak.
0: Iyalah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Maria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Maria Sigaret.
1: Regane murah pak yo, pas di kantong.
0: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Maria Sigaret.
1: Man.

0: Nama saya Bu Suparmi dan alamat di Dusun Japon RT 6 RW 7 Desa Pasuk Jambe, Kecamatan Pasuk Jambe, Kabupaten Lumajang. Saya menderita sakit darah tinggi, kolesterol dan linu-linu. Sakitnya sudah sekitar 3 tahunan. Pas waktu sakit saya merasakan badan terasa lemas saat dibuat aktivitas dan kalau bangun tidur kepala sering terasa pusing. Sebelum minum Naria itu tensinya 180. Kemudian saya cek lagi setelah minum obat Naria tensinya 160 dan ibu jari kiri saya awalnya kaku tidak bisa digerakkan. Alhamdulillah sekarang bisa digerakkan. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA dan Gester. Awal minum Naria CA 3 tetes dan Gester 3 tetes dicampur dengan air hangat
1: sehari 3 kali sebelum makan.
0: Mulai ada perubahan setelah habis paket kedua. Herbal Naria obat pilihanku.
2: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Tapi tos lawan bu be.
1: Bontotane iki lho, Pak.
0: Iya lali.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.

0: inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Suwarti, alamat Berutengah RT1 RW5, Desa Kalisemo, Kecamatan Luwano, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Saya menderita sakit kaki, pegal-pegal sama panas. Dah lama sekitar 1 tahun. Kalau mau buat jalan sakit sekali, sampai saya seret-seret, badan lemas sama pusing sama mual-mual. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA sama Gester. Saya merasakan ada perubahan setelah habis paket pertama Herbal Naria, obat pilihanku.

0: Pak.
1: Ayo toh, selawan bu, beh.
0: Bentotane iki lho, Pak.
1: Iyalah.
0: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
1: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Bagi saya, kopi memang terkesan biasa dalam kehidupan sehari-hari. Kita biasa menyeduhnya, menyeruputnya, dan meminumnya hingga habis. Namun, di antara semua jenis kopi yang ada, sebagian di antaranya memiliki keunikan dan khasiatnya masing-masing. Kalau ke Tulung Agung, saya biasa bercerita bersama teman-teman sambil menikmati secangkir kopi. Di Tulung Agung, saya selalu menyeruput kopi ijo yang sudah menjadi legenda hingga saat ini. Meminum kopi ijo sudah menjadi tradisi turun-temurun di Tulung Agung. Rasa dan teksturnya memang berbeda dari kopi pada umumnya, karena proses pembuatannya yang masih menggunakan cara tradisional. Biji kopi disangrai menggunakan wajan yang terbuat dari tanah liat dengan tungku api berbahan kayu bakar. Dalam proses ini, perlu ketekunan dan keuletan untuk menjaga api agar suhu tetap stabil, sehingga biji kopinya matang dengan merata. Di Tulung Agung, kopi ijo ini sangat terkenal. Mulai dari warung kopi pinggir jalan hingga kafe besar, menyediakan kopi ijo sebagai menu utama. Cara penyajiannya pun tidak berbeda dengan kopi lainnya yang disuguhkan di cangkir dalam keadaan panas. Salah satu tradisi unik yang menyertai ritual minum kopi hijau ini adalah nyete. Nyete merupakan seni melukis atau membatik sebatang rokok dengan menggunakan sisa endapan kopi hijau. Tradisi ini populer tidak hanya di Tulung Agung, tapi juga di kawasan Jawa Timur lainnya seperti Kota Malang. Salah satu tempat ngopi hijau yang terkenal di Tulung Agung adalah Kopi Waris. Warung ini hampir tidak pernah sepi, yang membuat banyak orang tertarik karena secangkir kopinya yang terasa lembut dan gurih. Kopi di sini hanya disajikan dengan dua varian dengan bubuk kopi yang sama, yaitu kopi tubruk dengan gula atau kopi susu yang hanya dibedakan cara penyajiannya, yaitu dengan menggunakan gelas cangkir atau gelas kaca. Harganya pun sangat terjangkau. Selain harga dan rasa, warna kopi ini memang sangat berbeda dengan kopi lainnya, karena berwarna coklat kehijauan. Banyak orang yang menganggap bahwa kopi ijo berhasiat untuk menurunkan berat badan. Senyawa asam klorogenat sebagai antioksidan aktif dalam biji kopi dipercaya dapat membantu menurunkan tekanan darah dan

0: gangguan pencernaan, dan komplikasi lainnya.
1: Ayo Kuliner dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: Bu, Beh.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iyalah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.
1: Mantap.

0: inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama bapak saya Bapak Tamin, Desa Ngleguk, RT 3, RW 3, Kelurahan Sumberjo, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora. Bapak saya penderita sakit lambung sama hepatitis. Itu perutnya itu kembung kayak sebah gitu, kayak mual terus adem banget. Bapak saya mengonsumsi CA sama Gester. Bapak saya itu mulai minum itu keringat dingin tuh keluar dalam 3 hari. Habis satu botol tuh habis itu sudah ada enakan, berkurang gitu. Herbal Nariah, obat pilihanku.

0: Itu selawan bu beh.
1: Bentotan iki lho pak.
0: Iyalah.
1: Iki kopi nih. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wing gowo siji kurang ya bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah pak yo, pas di kantong.
0: Wes bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta. Marang Widodarene Naria Sigaret.

Martha Christina Tiahahu. Martha Christina Tiahahu merupakan salah satu pejuang wanita yang turut serta berjuang melawan tentara kolonial Belanda asal Maluku. Perempuan kelahiran 4 Januari 1800 ini memulai ikut serta peperangan sejak usia 17 tahun. Sejak kecil, Martha telah melihat perilaku tentara Belanda yang sewenang-wenang terhadap masyarakat Maluku. Karena hal tersebut membuat dendam dan ingin ikut serta secara langsung melawan pasukan Belanda. Martha turut membantu Thomas Matulesi dalam Perang Patimura pada 1817. Di bawah komando Patimura, Christina Martha Tiahahu ditunjuk menjadi salah satu pemimpin pasukan bersama ayahnya, Kapten Abubu, dan beberapa pemimpin lainnya. Namun, pada 14 November 1817, rombongan pasukan Martha Christina Tiahahu tertangkap pasukan Belanda. Martha Christina Tiahahu hanya ditahan karena dianggap masih di bawah umur. Akan tetapi, ayahnya harus dihukum mati. Setelah ayahnya wafat, Martha Christina Tiahahu tetap melanjutkan perjuangan dan mengumpulkan pasukan ayahnya yang masih tersisa. Namun, dirinya tertangkap oleh pasukan Belanda dan dibuang ke Pulau Jawa. Saat di perjalanan menuju Pulau Jawa, Martha Christina Tiahahu melakukan mogok makan, minum, dan tidak mau minum obat yang diberikan pasukan Belanda. Kondisi kesehatan Christina Martha Tiahahu pun semakin memburuk. Puncaknya, pada 2 Januari 1818, Martha Christina Tiahahu meninggal di atas kapal Everstand. Jenazahnya dibuang ke Laut Banda atas perintah Komandan Verhoel. Christina Martha Tiahahu memperoleh gelar pahlawan kemerdekaan Indonesia pada 20 Mei 1969 dari pemerintah Indonesia.

0: gimana sih? Disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar.
1: Aduh, maaf bos. Akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos. Ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah. Gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Pak.
1: Iya toh, selawan bu, beh.
0: Bentotan iki lho, Pak.
1: Iya lah.
0: Iki kopi nih. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
1: Beh, aku wing gowo siji kurang ya, bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wis, bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta. Marang widodarene Naria Sigaret.
0: Man.

0: Ayu Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Bendungan Serut Blitar. Selain bendungan yang dimanfaatkan untuk menampung air dan irigasi, terdapat juga taman bermain dan rekreasi yang cocok untuk anak-anak, sehingga tidak salah apabila datang ke sini bersama keluarga untuk piknik. Retribusi untuk memasuki kawasan bermain atau rekreasi keluarga Bendungan Serut Blitar ini juga terjangkau. Bendungan Serut Blitar juga dilengkapi dengan gazebo yang bisa digunakan untuk bersantai di bawah pepohonan rindang dengan suasana pinggir sungai yang relatif bersih. Tempat ini memang bisa dibilang sangat nyaman, apalagi ketika siang hari yang terik. Rute menuju Bendungan Serut juga sangat mudah. Sampai saat ini terdapat banyak rute yang bisa kita pilih dari pusat kota Blitar. Sudah banyak petunjuk arah untuk menuju Bendungan Serut. Bendungan yang lebih dikenal dengan nama Bendungan Serut ini sebenarnya memiliki nama resmi Bendungan Lodoyo. Bendungan Serut atau Lodoyo dibangun pada tahun 1982. Bendungan ini merupakan tipe bendungan gerak. Selain memiliki fungsi utama sebagai pembangkit listrik tenaga air atau PLTA Wlingi Raya, pengatur debit, pengendali banjir, dan budidaya perikanan. Taman wisata Bendungan Lodoyo berada di utara instalasi bendungan. Secara administratif, masuk dalam wilayah Desa Gogodeso, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar. Taman ini didesain sedemikian rupa sehingga memiliki view dengan luas ke arah waduk dan bendungan. Sebagaimana umumnya, sebuah taman pada Taman Wisata Bendungan Lodoyo ini terdapat berbagai macam tanaman dan pepohonan. Pohon-pohon yang rindang membuat suasana di sekitar taman menjadi sejuk. Sedikit bergeser ke timur, tetapi masih berada di kawasan Taman Serut, terdapat wahana air berupa kolam renang. Kolam renang ini sederhana tetapi tertata dengan rapi. Bergeser keluar taman wisata, kita dapat memacu adrenalin dengan menyeberangi Bendungan Serut. Jika dipandang dari taman wisata, suasana waduk memang cukup tenang. Tapi beda ceritanya jika melintas di atas bendungan. Dari atas bendungan, kita dapat menyaksikan pertunjukan air yang memukau. Pertunjukan tersebut berasal dari air buangan bendungan yang menggelegar menghantam talut. Letak Bendungan Serut cukup strategis karena berada tidak jauh dari kawasan wisata Kampung Coklat. Jadi, jika sedang berencana ke Kampung Coklat, jangan lupa mampir ke Bendungan Serut. Rasakan sensasi wisata Blitar yang unik dan menantang.

0: Pak. Piye to, selawan Bu Beh.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iya lah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wing nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni kanca-kanca. Lah piye rasane wasik kanca-kanca kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.
1: Mantap.

0: Saya Ibu Tri Nur Hayati, Dukuh Wakian RT 19 RW 6 Desa Bulusan, Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten. Saya menderita sakit asam urat dan kolesterol. Saya mengkonsumsi nariah jenis CA dan gaster. Saya merasakan perubahan setelah minum habis 2 paket. Herbal nariah obat andalanku.
1: Herbal nariah tidak hanya melindungi tapi juga membantu proses penyembuhan tubuh.

0: Tapi itu selawan bu beh.
1: Bentotane iki lho pak.
0: Iya lah.
1: Iki kopi nih. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku ingin gawa siji kurang ya bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah pak yo, pas di kantong.
0: Wes bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta. Marang Widodarene Naria Sigaret.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: Bu, Beh.
1: Bentotan iki lho, Pak.
0: Iya lali.
1: Iki kopine. Hmm? Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta. Marang widodarene Naria Sigaret.

0: Adaptif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Walkira, Desa Sojokerto, Kecamatan Leksono, RT 1 RW 2 Kabupaten Wonosobo. Saya menderita sakit lambung, darah tinggi, wasir, kolesterol. Rasanya panas asam lambungnya, kepala sering pusing, badan pada pegel semua. Saya mengonsumsi Nariah CA kali Gester. Habis 2 paket belum habis, sudah enak semua. Herbal Nariah, obat andalanku.
0: Herbal Nariah tidak hanya melindungi tapi juga membantu proses penyembuhan tubuh.

0: Pak.
1: Itu selawan bu, beh.
0: Bentotane iki lho, Pak.
1: Iya lari.
0: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
1: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: Dos, lawan bu, beh.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iya lali.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.
1: Mantap.

Beberapa tahun yang lalu, aku kehilangan sosok seorang ayah. Salam rindu ayah. Semoga Allah jadikan ahli surga. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Saat itu, ibu merawat dan membesarkanku sudah tanpa suami lagi. Terima kasih ibu, engkau begitu tegar, engkau begitu kuat, engkau begitu hebat. Aku tidak akan bisa membalas semua jasa-jasamu ibu. Namun, aku akan terus berusaha untuk bisa membuatmu tersenyum dan bahagia ibu. Dan saat ini, ada satu hal yang membuat aku sedih. Sudah 10 bulan ibu terbaring sakit. Ibu, aku akan selalu merawat dan menjagamu ibu. Walaupun itu tidak akan bisa mengimbangi kasih sayangmu.

0: Info Sehat Radio Cakrakrisna.
1: Dikenal sebagai bahan obat yang ampuh untuk berbagai macam penyakit, buah mengkudu sangat banyak dicari masyarakat. Mengkudu atau Morinda citrifolia adalah buah berwarna hijau yang banyak ditemukan di Australia, India, dan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Selain dipercaya dapat mengobati berbagai jenis penyakit, ternyata buah mengkudu juga dipercaya bisa melembabkan kulit dan menyamarkan kerutan halus di wajah. Kandungan buah mengkudu juga kaya akan antioksidan seperti flavonoid buatnya dicari.
0: Info Sehat dipersembahkan oleh Herbal Nariah.

0: inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Ya, nama saya Bu Wasri dari Desa Wanaraja, Kecamatan Wanayasa, RT 3 RW 4, Kabupaten Banjarnegara. Sakit mata, ya, matanya perih, berair, terus pegel-pegel. Saya mengkonsumsi Naria, Gester, dan CA. Telah satu paket, ya, matanya sudah sembuh, tidak berair. Herbal Naria, obat pilihanku.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Campground Gazebo Wilis Kediri. Campground Gazebo Wilis merupakan salah satu objek wisata

0: di ketinggian sekitar 1500 mdpl. Dari ketinggian ini, kita bisa melihat pemandangan indah perbukitan serta hamparan lembah hijau. Keindahan malam hari juga tidak kalah indahnya. Hamparan gemerlapnya lampu kota Kediri menemani dinginnya malam di puncak bukit. Menjelang pagi hari adalah waktu yang dinanti-nanti. Atmosfer langit warna jingga keemasan membuat mata para pengunjung terpana hebat. Berbagai kamera dan handphone pengunjung mulai membidik panorama indah ini. Panorama indah sebelum terbitnya matahari. Campground Gazebo Wilis berada di Dusun Besuki, Desa Jugo, Kecamatan Mojo Kediri. Bila ingin berkemah pada weekend, sebaiknya melakukan registrasi pesan tempat terlebih dahulu. Campground Gazebo Wilis diselimuti kabut tebal serta hawa dingin. Tersedia 4 lokasi untuk mendirikan tenda camping, yaitu di samping kafe, area parkir, dan 2 lokasi puncak bukit. Keseluruhan area camping bisa menampung sekitar 100 tenda dengan ukuran kapasitas 4 orang. Jangan khawatir akan terik matahari saat siang hari. Pepohonan rindang akan menjaga kita dari terik matahari secara langsung. Jika ingin suasana pegunungan hening, kita bisa memilih area camping di puncak bukit untuk mendirikan tenda. Tidak perlu khawatir bagi pengunjung yang tidak membawa peralatan tenda, tersedia sewa peralatan tenda di Gazebo Wilis. Sajian kuliner di atas bukit ini juga tidak kalah lezatnya, mulai dari gorengan, mie, bakso, dan lain sebagainya, sehingga membuat badan kita terasa lebih hangat. Berkunjung ke tempat wisata Gazebo Wilis, jangan lewatkan aktivitas hunting foto. Terdapat spot foto keren dan instagenik dengan latar panorama alam. Jika cuaca sedang bagus dan cerah, kita bisa melihat keindahan sunrise di pagi hari. Lokasi Campground Gazebo Wilis terbilang cukup mudah untuk dijangkau. Jarak lokasi Gazebo Wilis dari alun-alun kota Kediri sekitar 21 km. Rute jalan menuju Gazebo Wilis satu arah dengan air terjun Dolo dan Irenggolo. Jalannya cukup mulus dan lebar. Rute dari kota Kediri ke arah terminal baru Tamanan Kota, terus ambil arah barat. Kemudian ikuti petunjuk menuju kawasan wisata air terjun Dolo dan Irenggolo. Jika dari arah selatan, yaitu pertigaan Kecamatan Mojo menuju ke barat. Kemudian ikuti petunjuk ke arah air terjun Dolo dan Irenggolo.
1: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: perjuangan bangsa.
1: Agresi Militer Belanda 1. Agresi Militer Belanda 1 merupakan sebuah peristiwa operasi militer pertama Belanda yang dilakukan terhadap Republik Indonesia. Serangan yang dilakukan Belanda saat agresi pertama terhadap Indonesia terjadi di wilayah Jawa dan Sumatera. Agresi Militer Belanda 1 terjadi pada tanggal 21 Juli 1947 sampai pada tanggal 5 Agustus 1947. Serangan agresi militer yang berlangsung merupakan aksi polisionil yang dilakukan Belanda dalam rangka mempertahankan penafsiran atas perundingan Linggarjati. Dari sudut pandang Republik Indonesia, aksi agresi militer Belanda 1 merupakan pelanggaran dari hasil perjanjian Linggarjati. Agresi militer Belanda 1 disebabkan Belanda yang tidak menerima hasil perundingan Linggarjati yang telah disepakati bersama pada tanggal 25 Maret 1947. Pihak Belanda cenderung menempatkan Republik Indonesia sebagai negara persemakmuran dan Belanda sebagai negara induk. Perjanjian yang sudah dilakukan hanya dijadikan alat untuk mendatangkan pasukan lebih banyak. Untuk mencari alasan supaya bisa menyerang Republik Indonesia, Belanda mengajukan beberapa tuntutan. Pembentukan pemerintahan federal sementara yang bertujuan menguasai seluruh wilayah Republik Indonesia sampai terbentuknya RIS atau Republik Indonesia Serikat. Dari pernyataan tersebut berarti Republik Indonesia ditiadakan. Pembentukan pasukan keamanan bersama yang selanjutnya masuk ke daerah-daerah Republik Indonesia. Dari tuntutan yang ada tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Belanda ingin membuat dan merencanakan negara boneka dan ingin menguasai kembali Republik Indonesia. Kemudian Belanda melanggar perjanjian Linggarjati yang sudah disepakati sebelumnya. Atas dasar tersebut, pada tanggal 21 Juli 1947, Belanda melakukan agresi militer pertamanya dengan menggempur Indonesia. Target utama Belanda adalah kota besar yang ada di Pulau Jawa dan Sumatera. Gubernur Jenderal Haji Van Mok mengumumkan kepada wartawan tentang dimulainya aksi agresi militer Belanda 1 lewat konferensi pers pada malam hari tanggal 20 Juli. Serangan di beberapa daerah kemudian dimulai pada tanggal 21 Juli. Serangan agresi militer 1 dilakukan di daerah yang dikuasai Republik Indonesia seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera. Di Jawa Tengah, mereka memfokuskan di daerah Pantai Utara. Di Jawa Timur, mereka menguasai wilayah yang terdapat pabrik-pabrik gula dan perkebunan tebu. Dan di wilayah Sumatera Timur, mereka menguasai daerah perkebunan tembakau.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna.
1: Sesaat lagi Anda ikuti Hasanah Islami.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh.
2: Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim. Nabiyyina al-amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin. Wa ba'd. فيا أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون حضرين Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesempatan untuk beriman sampai dengan subuh kali ini. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di antara sekian hamba yang beriman itu kita masih diberikan kesempatan untuk membuktikan keimanan itu dengan amal saleh dan diawali dengan menunaikan salat subuh berjamaah. Kalimat iman pertama di dalam Al-Quran itu diikuti dengan amalan salat sebagai pembuktian dari sifat takwa. Itu ada di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat kedua sampai dengan ayat ketiga. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Siapa orang takwa yang dimaksudkan? Maka ciri pertamanya di ayat 3-nya alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang senantiasa meningkatkan keimanannya. Jadi orang takwa itu alhamdulillah tidak dibatasi dengan cukup beriman. Nanti ada muslim, ada mukmin, ada taqi, ada muslimun, ada mukminun, ada muttaqun. Levelnya terus meningkat. Muslim orang yang baru berikrar untuk patuh tunduk kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jika ikrar itu diiringi dengan keyakinan paripurna dan kesiapan untuk menunaikan segala apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala yang dilarang, maka naik levelnya tidak sekedar muslim tapi menjadi mukmin. Karena itu orang-orang yang mengatakan saya Islam, saya tunduk, saya patuh, saya muslim, tapi tidak diikuti dengan keyakinan pada jiwanya untuk mengamalkan apa yang ia ikrarkan dengan lisannya dalam kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu maka disifati oleh Al-Qur'an sebagai muslim namun imannya baru sampai lisan belum sampai kepada qalbunya. Itu yang dimaksudkan di Quran surah ke-49 Al-Hujurat di ayat ke-14. Qalatil a'rabu amanna. Ada segelintir orang Arab Badui mengatakan kami telah beriman. Jadi menahbiskan dirinya sebagai mukmin langsung naik ke level yang kedua. Amanna, kami telah beriman. Turun jawaban langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Qul lam tu'minu. Katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalian belum naik ke level mukmin. Walakin qulu aslamna. Tapi katakan baru di level yang pertama. Baru muslim. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Sementara iman yang diucapkan di lisan itu belum sampai ke dalam hatinya, belum sampai ke dalam jiwanya. Jadi baru mengalir di lisan, baru berucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu kalau kalimat sampai ke dalam hati, maka nanti berubah dari sekedar muslim menjadi mukmin. Bila sampai ke dalam hati, maka nanti dalam hati akan dipancarkan kepada seluruh bagian tubuh kita sebagai pertanda keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pancaran ini nanti akan dieksekusi oleh seluruh bagian tubuh kita yang menandakan kita betul-betul beriman. Karena itu nanti tiga bagian ini disebut dengan iqrarum bil lisan, wa tasdiqum bil qalbi, wal amalu bil jawarih. Diungkapkan dengan lisan, dibenarkan sampai ke dalam hati, dibuktikan lewat perangkat tubuh kita. Pembuktian lewat perangkat tubuh itu, itulah yang disebut dengan ibadah namanya. Pembuktian pertamanya itu datang lewat sholat. Dan sholat ini adalah pembuktian iman pertama yang diamalkan, ditampakkan, bahkan menjadi risalah pertama seluruh nabi dan rasul yang pernah bertugas di muka bumi. Jadi semua nabi, rasul, muslim beriman kepada Allah, mukmin, yakin dengan itu semua, dan pembuktian pertama keimanannya itu dengan sholat. Nabi Musa alaihi salam ketika pertama kali dikonfirmasi ketauhidannya kepada Allah dan membuktikan keislaman dan keimanannya, perintah pertamanya membuktikan lewat sholat. Itu ada di Quran surah ke-20 Taha di ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana. Itu kalimat tauhid. Pembuktiannya di mana? Fa'budni. Kata Allah, innani anallahu, sungguh saya tegaskan saya itu Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada yang layak dipertuhankan dan disembah. Karena ilah itu mengandung makna dipertuhankan dan disembah sekaligus. Ketika itu menjadi nama bagi Tuhan, maka berubah menjadi Allah. Jelas ya? Makanya kita katakan la ilaha illallah. Tidak ada yang layak dipertuhankan dan disembah kecuali saya, kata Allah. Fa'budni. Maka kalau sudah beriman, buktikan itu dengan menyembah saya. Bagaimana caranya? Teruskan ayatnya. Wa aqimis salata lidzikri. Tunaikan salat sebagai pembuktian untuk mengingatku menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Risalah itu terus berlangsung dari sebelum, bahkan Nabi Isa juga demikian. Nabi Isa salat. Yesus Mesiah salat. Di Quran surah ke-19 Maryam di ayat ke-33. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis-salah. Allah memberkahi aku di setiap keadaan, di setiap tempat dan waktu, dan mewasiatkan, memberikan pesan kepada aku untuk sholat. Jadi Nabi Isa sholat untuk membuktikan keimanannya, kehambaannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholat itu sekaligus selain sebagai pembuktian iman, juga pembuktian sebagai hamba, dan tidak naik status di atas hamba, tetap hamba. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika akan menerima perintah sholat, status kehambaannya disebutkan dengan jelas. Itu di surah ke-17 Al-Isra di ayat yang pertama itu. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Bukan bi-rasulihi, bukan bi-nabiyihi, tapi bi-abdihi. Untuk menegaskan bahwa risalah sholat itu sebagai hadiah terbesar nanti dari proses Isra Mi'raj itu adalah pembuktian dari penghambaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bersyukur dalam kehidupan ini bila masih mampu menunaikan sholat, alhamdulillah. Artinya komitmen keyakinan kita, keberimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita telah wujudkan, dan perwujudan pertama kali itu melalui sholat. Sekaligus ibadah sholat yang ditunaikan itu semakin sering ditunaikan, itu mengonfirmasi peningkatan-peningkatan iman. Rumus dalam Al-Quran pertama kali, kalau imannya ingin terus ditingkatkan, maka sholatnya diperbanyak. Sholatnya diperbanyak. Karena itu nanti di Al-Baqarah ayat 3 itu, kalimat imannya menggunakan fi'il mudhari dan bentuknya jama'. Alladzina yu'minuna. Alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. itu menunjuk makna umum yang luas. Jadi bisa mencakup laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, dan melampaui sekat-sekat sosial. Jadi siapapun. Jadi tawaran untuk beriman itu untuk semua hamba. Itu buktinya rahman Allah. Semua diberi kesempatan untuk beriman. Hanya persoalannya tawaran itu mau diambil atau tidak, itu problemnya. Jadi Allah memberi kesempatan pada setiap hamba itu untuk beriman. Kalau di sini diberikan misalnya snack, ya, misal saja. Lalu setelah kajian diberikan snack. Semua mendapatkan bagiannya. Tapi ada yang tidak mau ngambil. Begitu tidak diambil, sampai depan dia lapar. Saking laparnya kemudian pingsan. Pertanyaannya, yang salah panitianya atau jemaahnya? Jemaahnya, karena panitia sudah menawarkan, yang bersangkutan tidak mengambil. Jadi kalau ada yang tidak beriman, jangan salahkan Allahnya. Karena konsep dasarnya semua diberikan kesempatan yang sama. Cuma manusianya yang tidak mau ngambil. Fir'aun kan sefir'aun-fir'aunnya. Ngaku Tuhan, hobi bunuh orang, perbuatannya zalim. Masih dikirimkan dua orang nabi kan? Musa dan Harun. Dan diperintahkan berdakwah dengan lembut. Itu sefir'aun-fir'aunnya. Karena itu konsep pemberian hidayah itu terbuka untuk semua. Tinggal kita mau ngambil atau tidak. Itu yang dimaksud di Quran surah ke-29 Al-Ankabut itu. Di ayat yang terakhir itu. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Orang-orang yang serius mengambil hidayah yang telah kami tebarkan itu. Jadi pancaran hidayah itu seperti sinyal yang ditebarkan. Tinggal kita mau mengambilnya atau tidak. Jadi kalau antum ingin cepat dapat hidayah itu, coba cepat cari tempat-tempat yang sinyalnya kuat mendapatkan itu. Anda kan kalau telepon sinyalnya lemah langsung keluar cari sinyal kan? Jalan sambil tunjuk-tunjuk padahal yang telepon enggak ada di situ gitu. Ini sinyalnya enggak ada nih gitu kan? Tapi Anda cari-cari supaya sinyalnya penuh lagi. Itu Allah tebarkan sinyalnya ada di majlis ilmu, di majlis, di masjid, di ta'lim-ta'lim, ya kan? Itulah sinyalnya. Kalau kita mau mendekat ke situ, maka lanahdiyannahum subulana. Kami akan tunjukkan kata Allah dan dibimbing untuk mendapatkan jalan-jalan kemuliaan menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, salat berjamaah itu di antara jalan-jalan untuk mendapatkan hidayah Allah. Dan itu sangat mahal. Biasanya di antara sekian surah-surah yang dibacakan oleh imam itu bukan sekedar permohonan yang ditujukan kepada Allah, tapi umumnya mewakili pesan-pesan penting yang menjadi kebutuhan seluruh jamaah yang menunaikan sholat. Kadang-kadang unik Pak Ibu, kita itu para imam kadang menyiapkan surat tertentu untuk dibaca, tapi ketika sholat itu bisa berubah. Bisa demikian itu. Ya, tadi dibacakan Quran surah ke-25 Al-Furqan tadi. Tadi itu dari ayat 68 sampai ayat 75. Surah ke-25 ayat 68 sampai dengan 75. Saya singkat saja pesan kuat yang penting di ayat tadi itu. Utamanya di ayat 70 dan 75-nya. Utamanya. Ya, di ayat 70 dan 75-nya. Jadi ini tawaran langsung dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada di antara kita yang sempurna. Idealnya semua menjadi ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang penyayang, sikapnya yang lembut, yang baik, yang toleran dalam konteks kebaikan. Tapi kadang ada yang terperosok dalam keburukan. Lisan salah tutur, telinga salah dengar, mata salah tatap, bahkan ada yang melakukan dosa-dosa yang besar. Tapi selalu diberi kesempatan oleh Allah untuk kembali. Maka di ayat 70-nya, illa man taba wa amana wa amila amalan saliha. Maka orang-orang yang mungkin pernah merasa salah itu bisa kembali menjadi soleh, kata Allah. Kalau dia mau kembali, taubat. Taubat itu kembali kepada jalan-jalan kebaikan. Jadi bahasa Quran itu indah sekali. Tidak ada memang yang sempurna di antara manusia yang bukan nabi dan rasul itu. Ya, tapi kemuliaan manusia itu, hamba yang salah itu terletak kepada keinginan kuatnya untuk selalu berusaha menjadi soleh. Jadi yang dituntut dari kita itu usahanya. Karena itu saya sering berkata, Allah itu
3: sangat mencintai seorang pelaku maksiat yang gemar bertobat dibandingkan dengan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Ya. Jadi kalau kita mau kembali, itu disukai oleh Allah. Taubat dan tinggalkan perbuatan-perbuatan buruk itu. Lalu kuatkan imannya, isi dengan amal soleh. Apa ciri orang yang telah berhasil menjadi soleh itu? Maka diteruskan ayatnya. Ya. Faulaika yubaddilullahu anhum sayyi'atihim hasanat. Ini ciri yang penting, Pak, Ibu. Orang kalau sudah taubat itu, kata Allah, ciri diterima taubatnya, maka berganti perbuatan salah yang sebelumnya dilakukan dengan perbuatan soleh yang konsisten dikerjakan. Jadi kalau kita bertaubat dari dosa mata, misal melihat yang salah nih, seringkali terbawa, terdorong untuk melihat gambar yang tidak baik, lalu taubat. Maka ciri diterima taubatnya itu, yang salah ini berganti menjadi soleh. Tidak ingin lagi melihat gambar yang tidak baik, tontonan yang tidak bagus. Dari situ beralih kepada yang baik-baik. Maka kalau ini konsisten dikerjakan, Allahu Akbar, ayat 75-nya. Ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru. Maka orang-orang ini menggunakan bentuk jama' nih, Pak. Ya, kalau jama' itu pekerjaannya tidak sendirian. Jadi kalau di keluarga ini, orang tua ngajak anak-anaknya, suami dengan istri kompak. Jadi di rumah tontonan-tontonannya diganti menjadi yang lebih baik. Bacaan-bacaannya diganti dengan yang lebih soleh. Dirumuskan di mana sekolahnya, di mana bekerjanya, di mana belajarnya. Itu kalau kompak seperti itu dan bersabar menjalaninya, bersabar. Kalimat pertamanya sabar. Itu Allah menyiapkan satu tempat khusus untuk keluarga ini di surga. Dan cara masuknya itu disambut. Disambut tahiyatan wa salama. Disambut kalau ditafsirnya di Quran surah 13, ditafsir di Quran surah Ar-Ra'd ayat 23 sampai 24, itu keluarga besar ini akan saling bergandengan masuk ke dalam surga dan disambut oleh para malaikat di setiap pintu-pintu surga. Jadi masuknya lewat surga Aden, kan 8 pintu surga itu. Ya, jadi masuk dia lewat surga Aden, nanti malaikat menyambut di setiap pintu-pintu surga. Dan luar biasanya dikonfirmasi di ayat ini, Quran surah ke-25 di ayat 75 itu dikonfirmasi nanti di Quran surah 13 ayat 23 dan 24 dengan kalimat yang sama tentang sabarnya. Ya, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab salamun 'alaikum bima sabartum sani'na 'uqbad dar. Maka orang-orang ini, kata Allah, ini langsung dari Al-Qur'an. Saya selalu mengatakan, posisikan Al-Qur'an itu bukan sekedar kitab bacaan, tapi surat-surat bimbingan yang Allah langsung berikan kepada kita. Jadi kalau baca Quran itu, rasakan itu untuk kita. Posisikan diri kita itu sebagai penerima perintah. Bukankah dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu disebut dengan surah? Ya kan? Bapak Ibu, saya sering katakan begini. Kalau terpisah dengan anak misalnya, sedang sekolah, pesantren, 3 tahun tidak bertemu, tiba-tiba dapat surat dari anak, senang tidak? Senang ya? Kita dapat surat dari orang tua yang gak pernah berjumpa dulu selama berapa masa, senang ya? Sekarang Allah kirim surat kepada kita. 114 surat. Yang belum tampak dalam pandangan kita. Yang selalu memberikan rahmat, perhatian, ampunan, pemaafan. Kirim surat, 114 surat. Lewat manusia utama yang terpilih, Sayyidina Muhammad SAW. Sampai ke kita. Maka kata para ulama, surat itu posisikan untuk kita isinya. Disampaikan lewat Rasulullah, dicontohkan cara membaca dan mengamalkannya, tujuannya sampai ke kita. Jadi kalau baca Quran itu rasakan ayatnya untuk kita. Jannatu adnin yadkhulunaha. Itu beda ketika hanya sekedar membaca dengan merasakan bahwa firman ini untuk kita. Kata Allah, "Hei kamu ini, aku sudah siapkan surga. Ini untuk keluarga kamu. Tapi kamu harus bersiap untuk memasukinya. Ini amalannya. Bila dikerjakan amalan-amalan itu," kata Allah, "ini anaknya. bisa menggandeng bapak ibunya, bisa menggandeng pasangannya, keluarga besar masuk ke dalam surga. Yang paling menarik, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Malaikat datang menyelamati dari setiap pintu surga. Masuk memberikan selamat. Apa kalimat pertama yang diucapkan malaikat? Ternyata bukan karena hebat amalnya, bukan karena banyak sholatnya, bukan karena banyak hafalan Qurannya, bukan karena banyak infaknya. Salamun alaikum bima sabartum. Tapi karena banyak sabarnya. Ternyata sabar itu mahal, Pak, Bu. Sabar, Bu, ya, kalau mendidik anak-anak menjadi soleh, sabar. Karena di situ ternyata kunci untuk mendapatkan rahmat Allah itu. Sabar, ikhwan. Bapak yang sedang mencari nafkah dengan cara yang halal, sabar. Karena ternyata setiap gerak langkahnya itu pahalanya ada di situ. Dan peluh keringat, capek, lelah, itu ternyata yang punya nilai di hadapan Allah. Itu kalimat pertama malaikat itu sabarnya. Bukan karena selamat mendapatkan penghasilannya. Bukan karena selamat karena anaknya diwisuda hafal Qur'annya, bukan. Yang indah itu sabarnya. Karena itu kenikmatan wisuda khatmul Qur'an itu, hafalan Qur'an itu ternyata bukan karena hasilnya selesai menghafal, bukan. Karena tahapan-tahapan yang dilalui dengan kesabaran itu telah tuntas dilewati. Makanya kenapa banyak penghafal Qur'an ketika di wisuda itu banyak terharu dan menangis itu? Karena merasakan perjuangan saat mulai menghafalnya. Itu poinnya. Nah, ini yang kita dapatkan di subuh ini. Saya kira kalau kita berusaha untuk membaca Qur'an pelan-pelan dengan terjemahan, ya setiap harilah diusahakan walaupun cuma satu ayat. Nanti ketika kita sholat dan mendengar imam membacakan ayat apapun, itu rasanya akan berbeda. Karena ada petunjuk-petunjuk berkehidupan yang selalu selaras dengan apa yang kita jalani dalam aktivitas harian kita. Jelas sampai di sini?
2: اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم نحمدك حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك الكريم رسولك المصطفى الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا لا تدعنا في مقامنا هذا في كل مقام ذنبا إلا غفرته يا الله jika ada pelaku maksiat di dalam ruang masjid ini atau di sekitarnya jangan biarkan ia pulang kecuali Engkau ampuni segala dosa-dosanya wala hamman illa farajtah jika ada yang pernah merasakan kegelisahan jangan biarkan ia meninggalkan masjid ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya wala dan illa syafaitah jika ada yang diuji dengan penyakit seberat apapun maka mohon angkat dan sembuhkan penyakitnya ya arhamar rahimin Allahumma ya arhamar rahimin wala hajatan min hawajid dunya wal akhirati fiha lak ridan fiha lana salah illa qadaitaha ya arhamar rahimin Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an واجعل القرآن صاحبا لنا في الدنيا وشفيعا لنا في الآخرة يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله
1: Baru saja Anda mengikuti Hasanah Islami.

0: Gimana sih disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ayo Kuliner Radio Cakrakrisna.
1: Desa Gandu di Kabupaten Magetan wajib kita kunjungi, terutama bagi sedulur cakra yang gemar kuliner. Kenapa begitu? Ya, karena Desa Gandu Magetan merupakan desa ayam panggang. Wah, banyak warga desa yang masuk wilayah Kecamatan Karangrejo Magetan ini membuka usaha warung makanan dengan menu khusus ayam panggang. Lokasi Desa Gandu mudah dijangkau, berada di jalur Maospati Ngawi. Di pertengahan jalur ini ada persimpangan dengan traffic light, lalu belok ke kanan tidak sampai 200 meter, sudah sampai ke Desa Gandu. Di kanan kiri jalan sudah banyak warung-warung dengan menu ayam panggang. Dengan banner yang menyolok, warung-warung kecil itu sudah menampilkan gambar yang menggoda selera. Tetapi kalau ingin mencoba warung yang pertama kali jualan ayam panggang, masuklah ke kampung kecil di sebelah kanan. Kampungnya bersih dengan jalanan berpaving rapi. Setelah berkelok dengan melewati beberapa warung ayam panggang kecil lainnya, sampailah pada dua warung yang kondang sebagai perintis ayam panggang Gandu, yaitu warung Bu Suryani dan Bu Setu. Tidak seperti resto-resto di kota, pengunjung resto ayam panggang di Gandu Magetan ini menikmati sajian sambil duduk lesehan. Ruangan yang ada adalah ruangan lama. Jadi jangan bayangkan kita akan makan seperti layaknya di rumah makan, ada meja dan kursi. Ayam panggang Gandu ini dijual di rumah warga yang sekaligus merangkap sebagai tempat makannya. Ruangan dalam rumah akan dikosongkan dari perabot, lalu digelar tikar di atas lantai. Nah, para pembeli akan duduk di tikar ini untuk menikmati ayam panggang beserta perlengkapannya, sehingga sangat terasa suasana rumah pedesaannya. Resto ayam panggang yang omsetnya cukup besar pada hari-hari biasa ini memotong sedikitnya 250 ayam kampung. Sementara pada hari libur panjang bisa memotong 1000 ekor ayam per hari. Ayam panggang Gandu Magetan memiliki dua pilihan menu. Ada ayam panggang bumbu rujak dan ayam panggang bumbu gurih. Kalau suka yang pedas, pilihannya ya bumbu rujak. Tetapi kalau kita memilih bumbu gurih, penyajiannya tetap disertai sambal terasi. Pelengkap lainnya ada lalapan, urap-urap, sayur lodeh, oblok tempe, dan sayur mentek. Sedangkan nasinya disajikan dalam wakul model kuno. Keunikan ayam panggang Gandu terletak pada cara mengolah dan menyajikannya. Menggunakan bahan baku ayam kampung yang masih muda dan dimasak dengan cara tradisional, membuat ayam ini sangat legit dan lezat. Rasa ayam panggangnya sangat melekat di lidah. Empuk, rasa bumbunya menggigit dengan aroma bakaran yang mengundang selera. Nah, sambil menunggu antrian, kita bisa melihat cara memasaknya. Kita diperbolehkan untuk melihat arena dapur, melihat cara ayam itu diolah, dipanggang, dan dibumbui. Cara memasaknya di dapur tanah liat dengan bahan bakar kayu. Menakjubkan bukan? Di zaman serba digital ini, ayam panggang Gandu masih mempertahankan cara memasak tradisional. Menggunakan dapur dari bata dan tanah liat, memakai kayu sebagai bahan bakar, dan wajan tanah liat sebagai alas untuk memanggang ayam. Semua dilakukan dengan satu alasan, mempertahankan rasa, aroma, dan kematangan. Kayu yang digunakan sebagai bahan bakar juga pilihan. Ada kayu yang nyala apinya kurang stabil, misalnya kayu randu. Nah, kayu sejenis ini tidak bisa dipakai sebagai bahan bakar memanggang ayam. Di sini,

0: harga ayam tidak dihitung per potong, melainkan per ekor. Harga ini sudah termasuk nasi dan sayur serta lalapan dan sambal. Selain dua warung besar milik Bu Setu dan Bu Suryani serta warung-warung kecil lainnya, di Desa Gandu Magetan juga ada usaha ayam panggang yang khusus untuk dijual di pasar. Antara lain, ayam panggang Gandu yang dijual di Pasar Ngawi, Pasar Maospati, Pasar Magetan, dan Pasar Madiun. Tapi, harga dan rasa ayam panggang Gandunya tentu berbeda. Ayam panggang Desa Gandu memang sudah jadi salah satu ikon destinasi Kabupaten Magetan. Bukan hanya bagi pemilik warung atau restoran, tetapi juga bagi masyarakat yang berternak ayam kampung untuk dipasok ke warung-warung di Gandu. Belum lagi yang memasok sayuran, karena kebutuhan akan sayur ternyata juga cukup besar.
1: Kuliner dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Witanti Yuli Rahayu, panggilan Butik, usia 62 tahun. Alamat saya Dusun Kademangan RT7 RW2 Desa Gudo, Kabupaten Jombang. Saya mengalami sakit jantung, rodok, ngejer, gelisah, asam lambung, dan kalau berjalan itu cuapek sekali. Ya, sekitar 1 bulan. Yang saya konsumsi CA sama gester. Dan cara minum saya itu sebelum makan 3 tetes 3 kali sehari. Ya, setelah habis 1 botol setengah kurang lebih, itu badan saya sudah merasakan enak. Ya, sampai sekarang saya sudah habis 14 botol. Namun, saya tetap mengkonsumsi untuk menjaga badan saya supaya sehat dan untuk menjaga stamina tubuh saya. Herbal Nariah, obat pilihanku dan andalanku.

0: Pertempuran Ambarawa. Sejarah Pertempuran Ambarawa merupakan salah satu pertempuran yang terjadi setelah kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Pertempuran Ambarawa berlangsung untuk tujuan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Hal ini dilakukan karena setelah kemerdekaan, pasukan Nika dan militer Inggris datang kembali ke Indonesia dan berusaha menggoyahkan pemerintahan yang sudah terbentuk. Pertempuran Ambarawa terjadi pada tanggal 20 Oktober 1945. Nama pertempuran Ambarawa diambil dari nama sebuah daerah di dekat Semarang. Daerah ini terkenal memiliki rawa yang begitu luas. Pasukan tersebut kemudian membebaskan tawanan perang di Magelang dan Ambarawa. Pasukan yang diizinkan untuk membebaskan tawanan perang oleh pemerintah Republik Indonesia tersebut kemudian mempersenjatai tawanan yang sudah dibebaskan. Pasukan yang dibebaskan saat sebelum pertempuran Ambarawa pecah adalah merupakan tawanan perang dari Eropa. Akibat pembebasan dan pemberian senjata yang diberikan oleh pasukan sekutu kepada tawanan menyebabkan terjadi beberapa insiden, tepatnya pada tanggal 26 Oktober. Insiden ini merupakan pertempuran yang berlangsung antara pasukan sekutu dan pasukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR sebelum pertempuran Ambarawa. Insiden sebelum pertempuran Ambarawa ini berakhir setelah pemimpin dari kedua belah pihak melakukan sebuah perjanjian. Kedua tokoh yaitu Insinyur Soekarno dari Republik Indonesia dan Brigadir Jenderal Betol dari Sekutu. Pertemuan berlangsung di Magelang pada tanggal 2 November 1945 dan melakukan sebuah perjanjian. Perjanjian yang telah dilakukan oleh kedua tokoh pemimpin ternyata dilanggar oleh pihak Sekutu. Tepat pada tanggal 20 November 1945, pertempuran kembali pecah. Pertempuran terjadi di Ambarawa antara pasukan Tentara Keamanan Rakyat yang dipimpin oleh Mayor Sumarto dengan pasukan dari pihak Sekutu. Kemudian pada 21 November tahun yang sama, pihak Sekutu melakukan penarikan pasukan yang berada di Magelang menuju ke daerah Ambarawa. Pasukan ini ikut berperang dalam pertempuran Ambarawa di bawah perlindungan pesawat tempur milik Belanda. Setelah satu hari pertempuran Ambarawa berlangsung, kemudian keesokan harinya dilanjutkan di perkotaan. Pasukan Sekutu menyerang perkampungan di daerah Ambarawa. Kumpulan pasukan Tentara Keamanan Rakyat yang merupakan gabungan dari beberapa wilayah seperti Kartasura, Salatiga, dan Boyolali melakukan langkah dengan bertahan di pemakaman Belanda.
1: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naryah.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Air Terjun Pringjowo Nganjuk. Objek wisata air terjun Sedudo atau Roro Kuning mungkin sudah tak asing lagi. Panorama air terjun yang begitu elok ini terletak di lereng Gunung Wilis, di Desa Ngeliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Namun, terdapat objek wisata lain yang tidak kalah eloknya dengan air terjun Sedudo, juga terletak di kaki Gunung Wilis, yaitu air terjun Pringjowo. Air terjun Pringjowo terletak di Dusun Salam Judek, Desa Blongko, sekitar 10 km dari kantor Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk. Untuk menuju lokasi air terjun Pringjowo, selain jalan yang sudah beraspal, ada juga jalan yang cocok untuk para pecinta motor trail. Trek dengan tanah khas gunung yang agak gembur ini terletak di kawasan Banyu Towo. Banyu Towo sendiri diambil dari sebuah sumber air abadi di tempat tersebut yang merupakan sumber air kecil yang tidak pernah kering meskipun kemarau panjang melanda. Berdasarkan cerita warga, dahulu pernah ada desa tetangga mengalami kekeringan yang melanda hingga akhirnya warga dari desa tersebut meminta izin untuk meminta air dari Banyu Towo selama seminggu untuk mengairi sawah dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebelum sampai di lokasi air terjun Pringjowo, ada sebuah lokasi yang bernama Gumitir. Gumitir merupakan pos 1 atau peristirahatan pertama sekaligus tempat kita memarkir kendaraan. Bagi pengendara roda 2 masih bisa sampai di Gumitir, sedangkan untuk roda 4 cuma bisa sampai di Banyu Towo. Setelah Gumitir, kita bisa melanjutkan perjalanan menuju lokasi air terjun Pringjowo dengan berjalan kaki. Dari sini, kita harus berjalan kaki merambah hutan yang masih rimbun. Sesekali masih terlihat binatang hutan seperti kera, kijang, serta ayam hutan di sepanjang perjalanan. Diiringi suara garengpong atau sejenis serangga yang memiliki suara khas, kita akan dimanjakan dengan indahnya panorama hutan yang masih alami ini. Setelah berjalan di atas aliran sungai kurang lebih 500 meter, barulah kita bisa menemukan air terjun Pringjowo. Hawa dingin langsung terasa, menusuk tulang ketika kita sampai pada radius 50 meter sebelum mencapai gerojokan air terjun Pringjowo. Air terjun Pringjowo yang terletak di kawasan hutan Pringjowo, Gunung Wilis ini memiliki dua buah air terjun. Air terjun Pringjowo Ngisor atau Ngandap dan air terjun Pringjowo Ndhuwur atau Inggil. Untuk air terjun Pringjowo Ngandap memiliki tinggi sekitar 18 meter, sedangkan air terjun Pringjowo Inggil berbentuk zigzag atau berkelok dengan tinggi sekitar 30 meter. Karena harus melewati hutan bambu untuk bisa menjangkau air terjun ini, maka diberi nama Air Terjun Pringjowo. Hutan sekaligus air terjun ini pertama kali diberi nama Pringjowo oleh seorang penyebar ajaran agama Islam di Nganjuk yang bernama Syekh Abdul Hamid. Beliau merupakan murid dari Sunan Kalijogo.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya, nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surat At-Tahrim ayat 6.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, selamat pagi Seru Cakra. Bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Hari Sabtu ya, 30 Mei 2026. Kembali kami menemani aktivitas Anda ya, bersama dengan saya Erika dibantu gatekeeper Alvana Mar serta Lilin Bayu. Anda bisa kembali sampaikan juga bagaimana kondisi di wilayah Anda saat ini, arus lalu lintasnya, cuacanya, kewaspadaan yang Anda temui di sepanjang perjalanan Anda. 0852-9000-1061, Anda bisa sertakan foto maupun juga videonya. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Bisa juga menghubungi Gatekeeper di 0852-9001061. Lokasi Anda berada di wilayah Wates Kediri, juga bisa mendapatkan Herbal Nariah di Wiata Herbal Nariah Wates Kediri. Lokasinya ada di Ruko Merah Bondo Wates, Jalan Raya Kediri Wates, Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Sasarannya dari Koramil Wates Kediri, Anda bisa ke barat kurang lebih 300 meter. Dari SPBU Bondo Wates, Anda bisa ke timur sekitar 300 meter selatan jalan.

0: Akhir pekan ya, Seru Jagra, hari Sabtu 30 Mei 2026. Kira-kira ada agenda kemana? Atau agenda apa di rumah saja? Atau agenda tersebut di luar rumah? Bisa disampaikan kepada kami ya. Jam 6 pagi ini, apakah sudah mulai perjalanan? Atau mungkin masih mempersiapkan sebelum perjalanan? Kan banyak ya yang harus disiapkan sebelum perjalanan. Dari kondisi kendaraan, harus dipastikan semuanya dalam kondisi yang prima. Kemudian pengemudinya juga harus sarapan, harus fit. Kemudian juga mungkin seperti etolnya, jangan lupa diisi dulu dan lain sebagainya. Jadi harap dipersiapkan agar perjalanan Anda tetap aman dan juga lancar. Saya cek informasi dulu ke Alvan.
1: Ya, kata tadi disampaikan informasi Pak Arif ini ke arah Surabaya lewat jalan tol. Ini baru masuk di gate tol Begadung Anjuk, masih lancar. Dilaporkan lancar pol katanya, ini enggak ada kepadatan untuk ruas tol bagi ini, hanya ada beberapa kendaraan pribadi yang melintas. Yang arah ke Surabaya atau ke timur hati-hati karena juga terlihat cukup silau, kondisi cukup cerah pagi hari ini. Hati-hati yang arah ke timur, ruas tol ataupun juga jalur arteri pagi ini. Kemudian tadi Pak Imron juga menambahkan di kawasan Kediri Kota, ini menuju ke arah Mojoroto masih lancar juga. Lewat jembatan Brawijaya pagi ini tidak ada hambatan dengan kendaraan pribadi juga yang ramai untuk melintas. Pak Bambang di kawasan Saradan juga menambahkan kondisi pagi ini cukup ramai, roda 2 yang arah ke Nganjuk cukup padat, harap hati-hati. Dari kecamatan Gondang juga ditambahkan oleh Pak Yusril, ini tadi berangkat dari Rejoso menuju ke arah kecamatan Lengkong. Lewat Gondang padat jam-jam berangkat kerja, beberapa titik industri mulai ramai untuk pekerja yang berangkat, jadi lebih hati-hati. Pak Prapto menanyakan untuk arteri dari Kertosono yang ke arah Mojokerto, kah? Ini lewat arteri Jombang, bagaimana kondisinya?
0: Lanjut ke Lilin.
2: Informasi masuk ini tadi juga disampaikan oleh Mbak Putri, melintas di sekitaran Muning Kota Kediri ya, masih cenderung lengang Erika untuk lalu lintasnya. Hanya beberapa kendaraan roda 2 saja yang melintas, cuaca juga dikabarkan sangat cerah sekali. Kemudian kalau di Jalan Nabatiasa Kota Kediri, tadi juga sempat dikabarkan sama Bapak Arifin, masih cenderung lengang saja, tidak ada hambatan. Dominasinya kendaraan pribadi roda 4 dan juga kendaraan roda 2. Harap hati-hati dan juga waspada. Kabarnya tadi juga sempat ada bus angkutan umum antar kota begitu yang juga menerobos rambu-rambu lalu lintas ya, karena di sana kan kondisinya masih sepi. Jadi harap hati-hati saja Sedulur Cakra, pastikan ketika Anda melintas Anda juga sudah mengetahui kalau di sana waktunya lampu merah, waktunya berhenti, lampu hijau, waktunya jalan dan lain sebagainya ya. Jadi perhatikan rambu-rambu lalu lintas dan tertib ya Sedulur Cakra, hormati pengguna jalan yang lainnya karena berbahaya apabila Anda ngeblong begitu ya. Kemudian informasi lain tadi juga disampaikan sama Mbak Lina, melintas di sekitaran Mengkreng Kediri, situasi lalu lintas pagi hari ini dikabarkan masih lancar saja, tidak ada hambatan, bahkan cenderung lengang ya. Kalau yang dari arah Surabaya menuju Nganjuk, banyak kendaraan truk bermuatan yang sudah melintas, ditutup terpal semuanya ya Erika. Jadi semoga aman saja. Memang kalau melintas di perlintasan kereta api Mengkreng itu harus memelankan laju kendaraan, jadi ingat tetap jaga jarak aman Erika.
0: Terima kasih Lilin Bayu dan juga Alvan Amar, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, Seru Cakra pagi hari ini ya. Apakah Anda sudah melintas di Jalan Raya Urip Sumoharjo Kaliombo Kota Kediri? Semalam kan terjadi kemacetan ya, dampak penutupan jembatan Kaliombo. karena sedang diperbaiki sehingga ditutup total. Sejumlah ruas jalan alternatif pun akhirnya mengalami kemacetan karena mungkin kondisi jalan tidak selebar jalur utama. Bisa Anda sampaikan ya, Seru Cakra, apakah kondisinya masih seperti semalam yang cukup padat merayap? 0852 9001061.
4: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna. Jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah.

melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Ya seru Cakra, jadi per hari Jumat kemarin ya, tanggal 29 Mei 2026, ini jembatan Kaliombo maupun juga jembatan Gondang itu dilakukan penutupan. Kemarin hari pertama ya, sore itu akhirnya timbul kemacetan di jalur alternatif karena mungkin jalur alternatif kan kondisi jalannya lebih sempit ya, sehingga karena ada peningkatan volume kendaraan kemacetan terjadi seperti itu, banyak dikeluhkan oleh pengguna jalan yang melintas dan mengeluhkan salah satu karena durasi penutupan yang cukup lama, yakni sekitar 6 hingga 7 bulan, kan sampai bulan Desember ya, Seru Cakra. Mereka berharap pengerjaan jembatan tersebut bisa lebih cepat karena takutnya di hari-hari seperti akhir pekan, kemudian juga kalau pagi di hari Senin, hari Selasa, crowded di jalur alternatif tersebut. Jadi selama penutupan jangan lupa ini harus mengatur waktu dengan baik ya. Lebihkan, jangan terlalu mepet kalau berangkat biar tidak terburu-buru. Jadi tetap santai, menikmati perjalanan. Takutnya nanti terjadi kemacetan ya, akhirnya Anda menerobos-terobos. Kemudian juga nanti kalau mengenai kendaraan lain kan juga bahaya ya, bagi diri Anda sendiri maupun juga orang lain. Anda saat ini melintas di sana, bisa disampaikan ya kiriman foto maupun juga videonya di 0852 9001061. Saya ke gatekeeper Alvan.
1: Ya, kata tadi disampaikan oleh Mbak Nuril, pagi hari ini jalur Patian Rowanganjuk menuju ke arah Kertosono masih lancar. Untuk yang padat tadi di seputaran Pasar Baru sampai ke Simpang 3 Traffic Light Kertosono, ini cukup ramai. Selepas itu arah ke Simpang 4 Kertosono tidak ada hambatan, hanya perlu hati-hati karena banyak pedagang kaki lima di kanan kiri jalan untuk pagi hari ini. Kemudian Pak Riono di Pujon Malang pagi ini sudah mulai cerah, kendaraan juga ramai yang menuju ke arah Kota Batu ataupun juga yang ke arah Kandangan, ini cukup banyak dengan kecepatan tinggi juga, jadi lebih hati-hati. Untuk cuaca disampaikan cukup dingin di Pujon meskipun sudah mulai cerah untuk kondisinya. Kemudian tadi disampaikan oleh Pak Hantoko di jalur Nganjuk Kota arah ke Rejoso, ini sampai di Simpang 4 Jembatan Ngangkatan ramai, jam-jam berangkat kerja sekolah lebih hati-hati, roda 2 banyak yang mendominasi pagi ini. Kemudian Pak Erwin dari jalur Pacenganjuk arah ke Kediri Kota, ini sudah masuk di jalur Banyakan yang kapan hari dilakukan perbaikan, ini sudah selesai, tapi untuk marka jalan masih belum terlihat, jadi meskipun jalannya sudah enak lebih hati-hati karena marka tengah jalan masih belum selesai dibuat sampai pagi ini. Lalu dari Pak Yusnandar tadi perjalanan juga jalur Prambon yang arah ke Warujayeng, ini sudah sampai di seputaran Pasar Warujayeng, cukup ramai, aktivitas jual beli cukup padat juga pagi ini, harap lebih hati-hati. Kemudian dari Bu Yuli menanyakan untuk di kawasan Perak Jombang yang arah ke Jombang Kota kah? Ini dari arah Kertosono bagaimana kondisinya?
0: Baik, terima kasih Alfa Namar Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Kalau dari CCTV milik Dinas Perhubungan Kota Kediri ya, Seru Cakra, untuk di Simpang Jetis Kota Kediri ini tadi terlihat masih ada banyak kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4 ya, yang menerobos water barrier di lokasi. Ada 1-2 water barrier yang dipinggirkan Seperti itu. Jadi kendaraan roda 2 ini bisa melintas dengan mudah di simpang Pajetis Kota Kediri. Untuk Anda mungkin juga tadi sempat melintas di sana. Semalam kan memang kabarnya water barrier tersebut dipinggir-pinggirkan sendiri oleh warga. Bahkan kendaraan besar ya, drivernya atau pengemudinya turun untuk meminggirkan water barrier tersebut. Padahal di situ sudah ada water barrier, kemudian ada papan penandanya, papan himbauannya bahwa ada perbaikan jembatan seperti itu. Tidak terlalu padat seluruh cakra, semuanya masih lancar. Namun water barrier ini dipinggirkan oleh warga sekitar. Sampaikan ya seru cakra bagaimana saat Anda melintas sambil kami komunikasi dengan rekan-rekan yang ada di Polsek maupun Polres setempat. Bagaimana dengan warga yang membuka water barrier sendiri kemudian memaksa melintas di jalur tersebut. 0852 9000 1061. Saya ke penelpon ya, sudah ada Pak Riono. Selamat pagi Pak Riono.
4: Ya, selamat pagi Pak Erika.
0: Wilayah Pujon pagi ini bagaimana Pak?
4: Wilayah Pujon itu suasana mbak, cerah lagi Mbak
0: Erika. Cuaca suasananya cerah. Berapa derajat Pak?
4: Ya, ada penurunan sedikit, 16.
0: Lumayan, 16 derajat. Dingin berarti ya, sejuk.
4: Oh ya, dingin berarti kamu seperti air di kulkas.
0: Oke. Tapi tetap semangat aktivitas ya, meskipun dingin.
4: Woy, tambah semangat berarti kalau dingin.
0: Karena gak kepanasan ya.
4: Kalau panas itu bercedoh
0: itu. Benar-benar. Iya, oke. Arus lalu lintas sudah mulai ramai belum?
4: Sudah mulai ramai Mbak Dika.
0: Banyak kendaraan apa ini yang melintas?
4: Ya, sepeda motor, mobil, truk. Kok kalau pagi kok heran, kok senang balapan lo heran.
0: Buru-buru mau berangkat kerja mungkin. Ya. Kalau hari Sabtu berangkat kerja pasti, jadi buru-buru.
4: Wame baik hari Sabtu.
0: Oke, siap.
4: Kok kalau jam 1? Jam 1 malam ya sepi baik di sini.
0: Oke. Okay. Iya, terima kasih Pak Riono informasinya, nggih.
4: Iya ya, Mbak Rika.
0: Iya. Selamat aktivitas, selamat pagi Pak Riono di wilayah Pujon, Malang.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta dalam suara.

Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna, Seru Cakra Wilayah Pujon. Pagi ini 16 derajat dingin ya, sesuai dengan AC Anda di rumah 16 derajat. Kalau di wilayah Nganjuk Kediri berapa derajat kira-kira? Saya intip dari jendela depan studio sudah mulai cerah sekali. Sudah panas ya, ini buat olahraga pagi, wah enak ya, aktivitas juga pastinya lebih nyaman, gampang berkeringat karena sudah panas sekali, sudah cerah sekali. Arus lalu lintas juga cukup ramai meskipun akhir pekan, karena Sabtu-Sabtu meski ada yang libur kerjanya, tapi ada sebagian yang tetap beraktivitas seperti kita-kita ya. Tetap beraktivitas. Semangat ya Seru Cakra yang tetap beraktivitas, dan selamat menikmati akhir pekannya untuk Anda yang mungkin sudah bisa menikmati akhir pekannya di rumah saja. Saya ke gatekeeper Alvan.
1: Ya, Kadi Nganjuk hari ini akan cukup cerah sepanjang hari, tidak ada potensi hujan, tapi nanti cerahnya juga akan disertai awan begitu, jadi tidak terlalu panas. Untuk siang hari di jam 1 sampai jam 3 ini sedikit berawan, kemudian jam 4 sampai malam juga masih diselimuti awan di Kabupaten Nganjuk dengan tidak adanya potensi hujan. Ini hanya angin yang akan cukup kencang di wilayah Kabupaten Nganjuk. Jadi yang mau melintas berkendara Kabupaten Nganjuk. Jadi yang mau melintas berkendara melintas di Nganjuk harap lebih hati-hati. Angin akan cukup kencang sepanjang hari ini di wilayah Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya. Tadi informasi dari BMKG Juanda Sidoarjo untuk perkiraan hari ini. Kemudian ditambahkan tadi terkait traffic, Mbak Tika berangkat dari kawasan Keras Kediri menuju ke arah Kediri Kota. Ini sudah masuk di seputaran Ngeronggo Kediri, masih lancar, kendaraan pribadi yang ramai. Cuaca juga sama, cerah di sana. Pak Muhaji tadi dari arah Juanda menuju ke Jombang, ini sudah turun di gate tol Bandar Kedungmulyo Jombang, juga lancar. Sepanjang ruas jalan tol tadi masih cukup sepi, hanya beberapa kendaraan pribadi yang terlihat melintas, truk muatan ataupun juga bus antar kota yang arah ke barat atau ke arah Madiun dari Surabaya belum terlalu ramai, masih roda 4 pribadi yang banyak mendominasi untuk di jalur tol. Lalu dari Pak Erwin, untuk di kawasan Pasar Baron menuju ke arah Kertosono lewat jalur nasional juga masih lancar, tidak ada hambatan, tidak ada perbaikan juga. Kemudian dari Manyaan ke arah Merican, ini disampaikan oleh Pak Yasin cukup ramai. Simpang 4 Pasar Merican tadi antrian kendaraan juga cukup panjang. Lepas dari situ area pabrik gula Merican juga cukup ramai. Ini beberapa titik jalan masih berlubang, terutama di area perlintasan rel untuk tebu. Ini agak bergelombang, jadi lebih hati-hati. Lepas itu arah Prambon masih lancar, Erika.
2: Baik, lanjut ke Lilin.
3: Informasi disampaikan sama Mbak Ula tadi juga melintas di sekitaran Muning Kota Kediri ya. Pagi hari ini sangat ramai sekali Erika. Kendaraan roda 2 banyak yang melintas, kayaknya bapak-bapak ibu-ibu ini mau berangkat kerja gitu ya. Semuanya pada menggunakan helm, kemudian juga menggunakan jaket. Mengingat pagi hari ini udaranya juga masih sangat sejuk sekali. Tetap hati-hati ya Seduri Cakra, kalau Anda lagi perjalanan, yang lagi di rumah aktivitas juga tetap semangat, patuhi rambu lalu lintas di jalur-jalur yang Anda lalui. Kemudian di Simpang Baruna Kota Kediri disampaikan juga sama Mbak Lutfi, masih cukup ramai kendaraan pribadi roda 4, kemudian kendaraan roda 2 juga sangat mendominasi di pagi hari ini. Disampaikan juga tadi ketika melintas di sana ada beberapa pengendara yang juga nekat untuk menerobos lampu merah Erika, tidak menggunakan helm ya. Ini adalah pengendara roda 2. Harap hati-hati Seduluh Cakra. Ini kalau Anda berkendara di jalur-jalur utama terutama ya, apalagi jalur-jalur ramai, pastikan Anda tetap menggunakan helm meskipun jaraknya dekat dengan tujuan Anda begitu. Jadi Anda bisa lebih berhati-hati. Kemudian cuaca di sana juga disampaikan sangat cerah sekali. Di Simpang Jetis Kota Kediri, Erika, saat ini kan juga masih ada water barrier ya yang berada di sana. Ini karena adanya proses perbaikan jembatan yang ada di Kaliombo ya. Nah, ini kabarnya juga tadi itu ada kendaraan roda 4 yang berusaha untuk menerobos water barrier tersebut. Jadi ada salah satu ibu-ibu yang keluar dari mobil, kemudian membuka water barrier tersebut agar mobilnya yang dikendarai tersebut bisa

0: lintas begitu. Padahal di sana sudah ada papan imbauan ya, Erika.
1: Benar.
0: Meskipun mungkin saat ini proses pengerjaannya masih belum dimulai, ini harus diperhatikan ya, Sedulur Jagrek, karena proses perbaikannya juga memakan waktu yang lama, sekitar 6 bulanan ya, sampai Desember untuk rencana proses pembangunannya tersebut. Jadi harap hati-hati saja. Di sana antrean kendaraannya juga cukup panjang ya, Erika. Kendaraan roda 2 juga banyak yang melintas di kedua arah. Kemudian tadi dikabarkan, tadi loh mbak, ibu-ibunya habis dibuka ditutup lagi. Nah, kebetulan di belakangnya tuh ada truk box.
1: Kemudian dibuka lagi sama pengemudi truknya.
0: Iya, dibuka lagi. Kemudian ekornya di belakang kendaraan roda 2 banyak sekali yang melintas. Ya, Sedulur Cakra, harap hati-hati saja. Mungkin besok-besok ketika proses pengerjaannya sudah dimulai ya, ini bisa cari jalur alternatif lainnya, Erika.
1: Terima kasih Lilin dan juga Alvanamar Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Ya, Sedulur Cakra, jadi banyak pengguna jalan yang mencoba membuka water barrier yang menutup jalan Urip Sumoharjo Kota Kediri. Sudah dari semalam ya sampai pagi hari ini tetap ramai sekali. Semoga saja ini nanti kalau pengerjaan jembatan sudah mulai berlangsung, mereka pun juga lebih patuh ya terhadap himbauan yang sudah diberikan oleh petugas terkait agar perjalanannya tetap aman dan juga lancar. Takutnya sudah menerobos seperti ini, kemudian sampai di titik pengerjaan tidak bisa melintas, akhirnya putar balik cari alternatif. Itu akan membuang waktu Anda sia-sia. Sudah lewat jalur alternatif ini muter-muter, kemudian masih ada waktu juga untuk menerobos dari pembatas tersebut dan sampai di titik pengerjaan, ternyata tidak bisa melintas, balik lagi, itu sudah buang waktu juga, Sedulur Cakra. Jadi disarankan langsung melintas di jalur alternatif saja ya, agar nanti kalau ada apa-apa tidak putar balik, tidak buang-buang waktu. Kalau jalur alternatifnya ramai, jalur alternatifnya macet, kemudian juga mungkin lama dan lain sebagainya, ya diatur waktunya ya, lebihkan waktunya. Ketika biasa mungkin on the way itu 15 menit, mungkin bisa ditambah setengah jam gitu, Sedulur Cakra, tambah 15 menit agar tidak apa ya, terburu-buru saat berada di perjalanan. Karena pasti akan cukup padat dengan kendaraan roda 4 maupun juga kendaraan muatan. Harap diperhatikan ya, Sedulur Cakra, yang melintas di beberapa jalur alternatif selama jembatan dilakukan perbaikan. Kabarkan terus dengan kami di 0852 9001061.
3: Pernahkah Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, menangis haru dalam doa, dan merasakan panggilan Allah dari tanah suci? Kini, impian umroh bukan lagi sekedar rencana. Bersama Mabasil Tour and Travel, perjalanan ibadah Anda dipersiapkan dengan nyaman, aman, dan penuh pelayanan terbaik. Tersedia pilihan paket ekonomi, reguler, hingga premium yang terdiri dari 12, 13, dan 16 hari. Kami menyediakan hotel yang nyaman saat di Makkah dan Madinah, manasik 3 kali, piagam umroh, transportasi dari Nganjuk ke Surabaya pulang pergi, mutawif handal, makan 3 kali sehari, visa umroh, city tour, perlengkapan ibadah, hingga pendampingan tour leader berpengalaman.
4: Dan inilah yang membuat Mabasil Tour and Travel berbeda. Ada program arisan umroh hanya Rp500.000 per bulan, langsung bisa berangkat. Tabungan umroh yang ringan dan fleksibel, talangan umroh untuk memudahkan keberangkatan, serta program unggulan Pekat 3, solusi cerdas menuju Baitullah.
3: Harga terjangkau, mulai Rp30 juta. Fasilitas lengkap, legalitas resmi, dan terpercaya. Tidak hanya layanan travel dan umroh saja, tapi kami adalah kelompok bimbingan ibadah haji yang menawarkan bimbingan manasik yang lebih mendalam dengan berbagai keunggulan.
4: Bersama dengan Mabasil Tour and Travel, Anda akan dibimbing oleh pembimbing muda, komunikatif, berpengalaman, dan siap mendampingi jemaah sepenuh hati.
3: Jangan hanya menjadi doa, wujudkan langkah Anda menuju Tanah Suci bersama Mabasil Tour and Travel yang berlokasi di Jalan Raya Warujayang Kediri, Selatan Pasar Watu Dendang, Prambon, Kabupaten Nganjuk. Untuk informasi pendaftaran, langsung saja hubungi 0812-3377-5327 atau juga kunjungi media sosial kami di Instagram @mabasiltravel_official. Mabasil Tour and Travel, mudah berangkatnya, nyaman ibadahnya, berkah perjalanannya.

0: libur panjang Hari Raya Idul Adha, ada puluhan ribu orang memilih manfaatkan waktu untuk bepergian. Sejak hari Selasa 26 Mei hingga Jumat 29 Mei, tercatat ada 74 ribu lebih penumpang ini berangkat dari stasiun wilayah kerja KI Daop 8 Surabaya. Berdasarkan data per Jumat 29 Mei jam 10 pagi, stasiun-stasiun di wilayah KI Daop 8 Surabaya diproyeksikan melayani sebanyak 33.700 sekian pelanggan, terdiri dari 16.000 sekian pelanggan berangkat dan 17.000 sekian pelanggan turun. Jumlah itu masih akan terus bertambah hingga hari ini seiring masih berlangsungnya jadwal keberangkatan dan juga kedatangan kereta api selama periode libur panjang. Momentum libur panjang Idul Adha masih dimanfaatkan masyarakat untuk bepergian bersama keluarga maupun juga kerabat. Tiga stasiun dengan volume pelanggan tertinggi di wilayah Daop 8 Surabaya pada kemarin yakni stasiun Surabaya Gubeng dengan total 10.500 sekian pelanggan, terdiri dari 5.000 sekian pelanggan naik dan 5.000 sekian pelanggan turun. Disusul ada stasiun Surabaya Pasar Turi, ada 8.800 sekian pelanggan. Kemudian disusul stasiun Malang melayani 5.000 sekian pelanggan. Secara kumulatif pada periode 26 hingga 29 Mei, KI Daop 8 Surabaya itu telah melayani sebanyak 147.000 sekian pelanggan. Jumlah itu terdiri dari 74.000 sekian pelanggan berangkat dan 72.000 sekian pelanggan tiba di berbagai stasiun wilayah Daop 8 Surabaya. Nah, ini masih bisa meningkat karena kan akhir pekan ya, Seru Jagra. Masih akhir pekan pasti masih banyak warga yang bepergian atau mungkin pulang ya di akhir pekan kali ini. Untuk Anda yang mungkin manfaatkan transportasi umum, lebih hati-hati, perhatikan barang bawaan, jangan sampai ketinggalan. Saya cek informasi dulu, Alvan.
1: Ya, kata tadi disampaikan oleh Pak Handoko pagi ini dari jalur Nganjuk menuju ke arah Kediri Kota. Ini lewat Pace masih lancar, tidak ada hambatan, masih dengan dominasi kendaraan pribadi yang banyak melintas. Kemudian Mbak Tias untuk di kawasan Jatikalen Nganjuk menuju ke arah Pelosok Jombang. Ini sampai di jembatan Pelosok Jombang yang baru juga masih lancar dengan kendaraan pribadi yang ramai. Lalu tadi masuk informasi juga disampaikan oleh Mbak Indah untuk jalur

0: dari Bojonegoro sampai ke Semantok dengan dominasi kendaraan pribadi warga sekitar saja. Ini Semantok ke arah Rejoso sudah mulai terlihat ramai, lebih hati-hati. Cuaca sepanjang jalur masih cerah tanpa kabut ke pagi ini.
1: Terima kasih, Alfa Namar Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Saya sedang menikmati salah satu kuliner khas Ngawi yang memiliki cita rasa unik. Perpaduan antara rasa pedas, manis dan juga sedikit asam membuat kuliner tepo tahu menggugah selera. Dari masa ke masa, tepo tahu Ngawi selain dijual di warung, biasanya juga menjadi kudapan di acara pernikahan hingga acara resmi pemerintahan. Nama tepo berasal dari bahasa Jawa yang berarti kerucut. Tepo ini merujuk pada bentuk lontong. Lontong yang digunakan memiliki tekstur lebih halus. Tepo tahu terdiri dari lontong, tahu, telur, bawang goreng, kecambah, kacang tanah, gula merah, kecap manis, dan lain-lain. Bumbu dan bahan yang diperlukan dimasukkan satu persatu ke dalam cobek, lantas diulek hingga halus. Selanjutnya, lontong dan tahu diiris, lalu ditaburi kecambah dan potongan telur dadar di atasnya. Bumbu yang sudah selesai diulek, disiramkan perlahan di atas irisan lontong dan tahu. Kemudian ditambah kuah. Kuah tepo tahu dibuat dari beberapa bahan, yaitu bawang putih, gula merah, garam, lengkuas, dan daun salam. Kemudian ditaburi bawang goreng. Tepo tahu rasanya pedas, manis, dan sedikit asam juga. Sejak pertama kali muncul pada era 80-an hingga era kini, tepo tahu Ngawi menjadi salah satu daya pikat warga Ngawi yang merantau keluar kota untuk pulang. Ayo kulineran ke Ngawi, menikmati kelezatan tepo tahu.

Sebelum memulai aktivitas hari ini, pastikan Anda sarapan pagi terlebih dahulu ya. Seru Jakarta, ini tadi satu informasi kami hadirkan kuliner dari wilayah Ngawi, tepo tahu. Kayaknya juga cocok ya buat sarapan pagi yang ada di wilayah Ngawi, bisa dicoba dicicipi. Kalau di wilayah Nganjuk, pakai tepo apa ini Seru Jakarta? Tepo tahu juga atau nyarap? Menu lainnya bisa disampaikan di 0852 9001061.